tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di saat matahari hanya satu mil di atas kita. Mari kita tadaburi lebih lanjut lagi. Walidzalika istahaqqa sab'atul madhkuruna fil hadits. Istahaqqa sab'atul madhkuruna fil hadits. An yudhillahumullahu fi dhilli arsyhi likamali sabrihim wa masyaqqatihi. Oleh karena itu, tujuh golongan yang disebutkan dalam hadis berhak mendapatkan naungan Allah, berhak Allah naungi di bawah arsy-Nya Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Likamali sabrihim. Karena kesempurnaan mereka dalam bersabar. Wa masyaqqatihi, dan beratnya sabar yang mereka emban. Karena tujuh golongan tersebut menghadapi faktor-faktor pendorong yang sangat kuat, provokator yang sangat luar biasa, dan di waktu yang sama akses ruang kemudahan terbuka lebar di hadapan mereka. Tapi mereka memilih untuk bersabar. Itu hadir. Jadi Allah gak menyanyiakan. Allah tidak menyanyiakan. Hadirin Allah muliakan. Kita mulai dari yang pertama. Ketika Nabi SAW mengatakan, imamun adil. Pemimpin yang adil. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, fa inna sabra al-imam al-mutasallit 'ala al-'adli fi qasmihi wa hukmihi wa ridahu wa ghadabihi. Itu luar biasa. Kesabaran pemimpin atau imam dalam berlaku adil ketika melakukan sebuah pembagian, ketika memutuskan sebuah ketetapan dan kebijakan, dan bagaimana ia ridho kepada sesuatu dan marah terhadap sesuatu, dan ridho dan marahnya ia tetap berusaha seobjektif mungkin, itu susahnya minta ampun, sangat susah. Sangat susah. Apa? Karena Anda yang berkuasa. Itu bukan susah. Jadi kalau seseorang yang punya kekuasaan memilih untuk bersikap adil, memilih untuk tetap bersikap objektif, bersikap adil, tidak berat sebelah, atau bukan karena faktor-faktor lain, tapi semua berdasarkan ilmu, semua berdasarkan data, semua berdasarkan maslahat umum, semua berdasarkan pijakan hukum, itu kan susah. Karena kapanpun dia mau bermain, gak ada yang bisa cegah dia. Kapanpun dia mau merubah itu, dia punya kemampuan. Tapi dia memilih tidak, itu susahnya luar biasa. Kalau dia mau berat sebelah, gak ada yang bisa protes. Dalam arti, protes juga gak dianggap. Jadi, dia lawan itu semua dan dia memutuskan untuk tetap bersikap adil. Wah, itu susahnya minta ampun. Susahnya luar biasa. Susah. Itu poin. Dan dari sini kita bisa mengambil ilmu dan hikmah ya di dalam kehidupan kita keseharian. Ketika misalnya ada teman kita memegang sebuah posisi atau mengemban tanggung jawab, kita jangan gampang jadi komentator, karena semua di posisi itu tuh susahnya minta ampun, susah.
kita ketika gak dikasih itu enak ngomong, tapi begitu dengan berat. Jadi itu susah. Kita lanjutkan. Yang kedua apa? Syabun nasha'a fi ibadatillah. Yang kedua, anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Oh, itu susah. Kenapa? Karena faktor pendorong untuk maksiat banyak. Akses untuk maksiat di masa muda luas. Tapi dia memilih untuk tumbuh dan berkembang dalam ketaatan. Oh, itu susah. Susah diri. Oh, berat. Jadi hadirin yang perlu kita camkan. Ini dipuji sama Allah dan Rasulnya SAW. Ya, muda. Ya, misalnya Sabtu malam gitu kan. Kan untuk anak muda khususnya ya. Opsi kan banyak. Emang hadirin datang ke masjid karena gak punya opsi lain? Gitu. Semuanya tutup gitu. Cuman masjid yang buka. Kan gak begitu. Dan itu kan perjuangannya susah, berat, ribet, jelimet. Belum lagi ada diajak ke sana lah, diajak ke situ lah. Coba, yang datang ke sini karena gak ditemenin dan gak diajak main sama satu pun temannya, angkat tangan. Akhirnya udah saya ke sini aja deh. Jadi faktor dia ke sini karena gak ada yang ngajak dia di hari ini dan gak ada yang nemenin dia di hari ini. Ada? Oh, ada ya? Gak ada yang nemenin atau? Berarti gampang, gak dapat hadiah udah. Loh, karena gak ada faktor pendorong. Apa-apa kasih hadiah. Tapi benar gak punya teman. Ya udah. Ya udah kasih. Kasih dua biar punya teman. Siapa lagi? Banyak tadi. Nanti. Mas Hadi aja semua angkat tangan. PR yang angkat, ada lagi tuh, ada beberapa. Yang angkat tangan bulan depan laporan. Harus udah punya teman di masjid Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Ya. Bulan depan ingat. Ingetin tuh panitia. Catat siapa itu. Gitu. Minimum teman. Syukur-syukur bulan depan dapat jodoh. Nah. Kok antum yang sedih. Ya, syukur-syukur. Gitu lah. Oke, kita lanjutkan ba'da maghrib insyaallah taala wa sallallahu alaihi wa nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya' wal mursalin. Ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan jemaah sekalian yang berikutnya, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid untuk beribadah, untuk salat dan seterusnya. Dan kenapa sosok ini diangkat oleh Nabi SAW? Karena lagi-lagi Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan beratnya seseorang untuk bisa sampai derajat dan level seperti itu. Karena sekali lagi faktor pendorongnya tuh banyak. Kesibukan, segala macam hal. Dan kita bisa rasakan lah, gak mudah gitu loh. Untuk selantiasa terpaut ke masjid itu sulit. Untuk sholat lima waktu bagi laki-laki atau kajian dan lain sebagainya, ada aja urusan, ada aja kerjaan, ada aja urusan segala macam, sehingga faktor pendorongnya itu untuk nggak ke masjid itu banyak ya mas kalian. Dan gak semudah yang kita pikirkan. Padahal akses ke masjid kita itu gampang loh. Kalau dibanding banyak negara di dunia ini gitu.
Dan orang yang suka keluar negeri ngerti banget betapa ini adalah kenikmatan yang luar biasa tapi sering diremehkan oleh kita. Jadi take it for granted lah. Artinya ketika kita di luar negeri susah banget cari masjid dan lain sebagainya. Sedangkan di Indonesia masjid, masjid, masjid, masjid. Jadi kalau kita lihat kaidah kita secara kemudahan mudah. Tapi dari sisi faktor pendorongnya itu yang seringkali masa ada urusan inilah, bertepatan dengan meeting itulah, nanti ada kajian inilah, ya ada urusan inilah, ada acara itulah. Itu aja sekali lagi membuat sebagian kita gak bisa istiqomah. Apalagi kalau masjid itu susah gitu. Ini masjid gampangnya minta ampun. Dikit-dikit ada masjid, dikit-dikit ada masjid. Jadi sekali lagi ini yang perlu kita capkan dan kita bisa ngerti gitu loh. Bahwa kenapa ini begitu spesial? Karena memang susah, sangat susah. Dan sekali lagi bumi Allah kan bukan hanya Indonesia gitu loh. Bumi Allah lu ya kita tahu bagaimana bumi ini. Jadi memang gak mudah untuk bisa hati itu terpaut ke masjid itu susah. Dan harus apa menerobos berbagai macam aral dan rintangan. Lalu berikutnya warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Yaitu sabarnya dua sosok atau lebih yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di saat mereka bersama dan di saat mereka berpisah. Nah, kenapa ini disebutkan? Karena ini salah satu bentuk kesabaran yang sangat sulit. Karena faktor-faktor pendorong untuk berkhianat dan punya hidden agenda itu banyak, jemaah. Dan sebaliknya, apa menjalin hubungan karena Allah, bersama karena Allah dan berpisah karena Allah seringkali enggak ada duitnya, gitu loh. Bahkan nguras kocek kita, nguras harta kita, gitu. Karena menjalin hubungan itu nggak ada yang gratis. Itu semua orang yang ngerti dunia sosial atau pergaulan tahu. Untuk bisa dekat dengan seseorang, Anda harus keluarkan modal. Anda nggak berani keluar uang, Anda nggak bisa dekat dengan pihak-pihak yang berkualitas. Tapi kenapa sebagian, makanya kan kita suka sering dengar istilah entertain dan lain sebagainya. Karena itu tadi, sekali lagi untuk bisa membangun hubungan baik, kita gak bicara ini dulu ya dengan siapa, tapi untuk membangun hubungan pada dasarnya butuh modal, butuh biaya. Gitu. Dan itu sering kita alami dalam kehidupan gitu. Misalnya kita mau kenalan dengan, kenalin gue dong dengan si A atau si B, oke boleh, kapan, makan siang, oke gue aturin ya. Nah kalau dia bilang gue aturin, oh dapat nih, 2 hari lagi dia punya waktu mau makan siang dengan kita. Kan kita gak boleh nanya lagi, terus siapa yang bayar? Kan gak boleh nanya gitu lah, itu goes without saying, itu semua orang tahu bahwa ketika Anda yang gini, lo Anda bayar. Jangan nanya lagi, terus? Siapa yang bayar? Apa patungan aja kita bertiga ya? Udah gak jadi. Itu pertemuan pertama dan terakhir bisa jadi. Jadi itu menunjukkan bahwa semua ada harganya gitu loh. Gak ada makan siang gratis kan selalu demikian. Nah tapi karena dalam tanda kutip menghasilkan, maka banyak orang gak ragu untuk mentraktir, gak ragu untuk membayarin, gak ada waktu, gak ragu untuk itu. Makanya itu kan salah satu istilah, there is no such a thing as free lunch. Gak ada istilah makan siang gratis. Kenapa? Karena begitu kita diajak makan siang, pasti ada konsekuensi. Mungkin bukan hari H, atau mungkin bukan H plus 1, mungkin bukan H plus 2, tapi nanti akan ada bill untuk itu. Itu disepakati oleh semua pihak di dunia pergaulan dan di dunia hubungan sosial. Nah, begitu
hubungannya, kebersamaannya, pertemanannya, persahabatannya karena Allah, kita nggak boleh bicara itu. Kosnya ada, tapi kita nggak boleh bicara, nggak boleh bicara panen duniawinya gitu kan, karena Allah. Jadi tetap membutuhkan biaya, butuh budgeting, butuh segala macam, tapi Anda nggak bisa kasih bill itu di dunia. Anda nggak bisa rembes itu di dunia. Anda baru ambil di akhirat. Susah, nggak mudah. Makanya menarik gitu loh. Jadi orang-orang yang bisa bertahan dengan hadirin sekalian karena Allah, itu orang yang berarti terbukti sabar banget ngadepin hadirin sekalian gitu. Ngerti gak sih? Ngerti. Bukan karena hadirin nyebelin, enggak, bukan, tapi sebagaimana hadirin sekalian harus melakukan hal yang sama. Kan ini simbiosis mutualisme. Ijtama'a 'alai wa tafarraqa 'alai. Mereka ada dua pihak yang bersama karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena baper, bukan karena tersinggung pribadi, bukan karena enggak ada duitnya, tapi ketika bersama karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu susah banget karena faktor-faktor untuk menjauh atau melakukan pengkhianatan atau main belakang banyak. Dan kita lihat Nabi SAW dan para sahabat. Untuk Nabi SAW, untuk para sahabat bisa dekat dengan Nabi SAW di fase Mekah, taruhannya apa? Nyawa, itu poinnya. Harta, diputus dari keluarga, seperti Mus'ab bin Umair, diputus dari keluarga. Itu poin. Abu Salamah dan Ummu Salamah berpisah kurang lebih setahun. Itu konsekuensi untuk bisa dekat dengan manusia terbaik sallallahu alaihi wasallam. Jadi sejarah mengatakan itu. Jadi jangan berpikir bisa dekat dengan orang soleh dan seterusnya enggak butuh modal, justru di situ tantangannya. Anda harus berani keluarkan modal, terlepas harta, waktu, tenaga segala macam, dan Anda enggak boleh pamrih dan enggak boleh mengharapkan panen materi di dunia, enggak boleh. Susahnya minta ampun. Nah kalau berhasil dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Itu hal yang sangat sulit. Dan kalaupun ketika kita menjalin hubungan lalu kita dikhianati, kita nggak boleh lepas kontrol. Karena kan kita menjalin hubungan dengan karena Allah. Dia mau setia kayak, dia mau jadi pengkhianat kayak, dia mau nusuk kita dari belakang, urusan dia dengan Allah. Sedangkan kita tetap berusaha menjaga niat tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, itu susah lagi. Oh, susah. Gak mudah. Allah taala alam bisawab. Itu butuh mujahadatun nafas. Nah, kalau Anda berhasil, naungan Allah di hari kiamat. Allahu akbar. Terus yang berikutnya jemaah Allah muliakan. Warajulun talabatum ra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Sabarnya seseorang yang diajak oleh wanita yang memiliki kecantikan dan kedudukan, ditolak sama dia dengan mengatakan inni akhafullah, saya takut sama Allah. Oh, ini susah, jelas. Gak perlu jelasin panjang lebar lah ya buat hadir sekalian ya, semua udah ngerti susah. Bayangkan, diajak. Bukan hadirin PDKT loh. Bukan hadirin traktir makan atau candlelight dinner atau segala macam. Diajak. Dan semua bill dia yang tanggung. Cantik, punya kedudukan. Terus jawabannya, terima kasih, saya takut sama Allah. Gitu. Lulus bab kesabaran. Gitu. Itu. Bisa gak ngomong-ngomong? Allah Ta'ala ya, semoga Allah jaga kita dari itu ya. Dan semoga kita gak diuji seperti itu. Berat, itu ujian berat. Itu ujiannya Nabi Yusuf. Itulah ujiannya Nabi Yusuf. Itu aja Allah berfirman, laula an ra'a burhana rabbihi, gitu. Kalau saja Nabi Yusuf tidak melihat burhan, petunjuk, sign dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Yusuf kalau Allah kata, kalau saja beliau tidak melihat
Dan Nabi Yusuf adalah orang-orang yang mengikhlaskan, berusaha sepanjang hidupnya untuk ikhlas-ikhlas, baru bisa ngadepin ujian seperti ini. Jadi kalau orang yang masih suka ria, masih suka ini, cari validasi orang, berat udah ngadepinnya kayak begini. Ini untuk bisa lolos ujian kayak begini, ini orang harus ikhlasnya luar biasa. Itu oleh berfirman dalam surat Yusuf. Itu poin. Itu. Ada sebagian orang, itu perempuan gak mau dikejar-kejar atau perempuan gitu loh. Ini kita gak usah buat movement, gak usah buat segala macam, dia yang datang ke kita. Lalu kita bilang, mohon maaf, panggilnya siapa? Ukhti ya. Mohon ukhti, saya takut sama Allah. Gitu. Gitu. Atau bahasanya Maryam, a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Gitu. Aku berlindung kepada Allah, aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kamu. Jangan dekati aku jika kamu bertakwa. Gitu. Bisa gak? Ada cewek WA antum, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Jangan WA aku lagi jika kamu bertakwa kepada Allah. Oh ini baru. Itu ikhwan ori. Itu orang original tuh. 100%. Gitu. Jangan hubungi aku lagi jika kamu bertakwa. Susah banget. Sangat susah. Jadi apa namanya yang diuji dengan ini itu kalau dari laki-laki ikonnya Nabi Yusuf, kalau dari perempuan ikonnya Maryam, dan Maryam wanita sempurna, bukan wanita salehah lagi, wanita sempurna. Itu makanya orang-orang yang menjaga ikhlas susah. Semoga Allah jaga kita. Sebagian ulama menjelaskan ada tafsir yang kedua. Nah ini lebih pelik lagi tafsir yang kedua. Kalau kita gagal di tafsir pertama tadi, udah gak ada harapan tafsir kedua ini. Ini tafsir kedua. Tafsir yang kedua. Wanita ini, wanita yang cantik jelita dan punya kedudukan, itu bukan ngajak zina, tapi ngajak nikah. Tenang. Biasa aja lah. Cuman, tenang. Responnya biasa aja. Berkelihatan berkelas gitu. Ngajak nikah. Lalu ditolak, saya takut karena Allah, saya takut kepada Allah. Saya khawatir tidak amanat memberikan hak kamu. Oh, itu. Kok barakallah? Kan enggak jadi nikah. Kenapa barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bina khair? Kok kan enggak jadi nikah. Jadi bukan diajak zina, diajak nikah. Oh, luar biasa. Ini menunjukkan orang-orang yang ikhlas dan orang-orang yang sabar di level tinggi itu bukan bermadhab aji mumpung. Gitu loh. Bukan enggak aji mumpung. Halal loh ini. Tapi kalau Anda rasa Anda tidak bisa amanat, Anda tidak bisa menunaikan hak, jangan. Gitu. Makanya tadi saya bilang, ini tafsir yang kedua ini lebih pelik daripada tafsir yang pertama. Kalau kita gagal tafsir pertama, udah gak usah bicara tafsir yang kedua deh. Susah ini. Bayangkan, ajak nikah halal, tapi gak mau. Padahal wanita yang bilang, saya serahkan diri saya atau nikahi saya siap, gak usah, mau kaya, cantik, gak usah mikirin nafkah, gak usah ini, gak usah segala macam. Yang penting temenin aku ke kajian, gitu loh. Tidak ukhti, saya takut sama Allah. Wah. Itulah dia. Ya. Berat ya? Emang hidup tuh berat ya? Sekarang ini pelajaran berharga bagi kita. Dan ini enggak, artinya ini bukan berarti, jangan salah paham loh. Jangan salah paham dalam maknai ini. Jadi bukan berarti kalau ada wanita yang cantik, yang punya kedudukan, yang soleha, maju ke antum tolak. Lalu antum berharap dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang khawatir dia tidak amanah. Khawatir. Jadi nerima cuman karena aji mumpung misalnya. Itu tadi. Yang penting ada apa? Ada kesempatan, udah diambil aja. Tapi gak mempertimbangkan ketakwaan, gak mempertimbangkan ini dan seterusnya. Gitu. Makanya kan hal-hal mubah tuh jangan aji mumpung. Gitu. Semua kan begitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu harus ada alasan yang kuat. Alasan yang membuat kita bisa menjawab pertanyaan Allah di hari kiamat. Nah kalau kita bisa itu, dan ini sabarnya ekstra loh.
itu kudanya luar biasa.

seseorang yang berinfak dalam kesunyian dan kerahasiaan, ya sembunyikan infaknya sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini susahnya minta ampun dan sabar harus ekstra. Kenapa? Karena faktor pendorong untuk tampil, faktor pendorong untuk memamerkan, faktor pendorong untuk show off dan lain sebagainya untuk bidang pribadi sangat terbuka, apalagi hari ini. Apalagi hari ini. Di dekade-dekade sebelumnya itu aja udah susah. Sebelum ada social media itu aja udah susah. Hari ini semua bisa lakukan itu. Tapi kalau dia lebih memilih menyembunyikan sampai tangan kirinya gak tahu apa yang diinfakkan tangan kanan, oh itu sabaran luar biasa. Untuk menahan gejolak, ingin dikenal, ingin dipuji, ingin diapresiasi oleh manusia, ingin dikenal baik dan lain sebagainya. Itu sangat sangat susah sekali. Harus ditahan, ditahan, dan seterusnya. Susah. Lalu yang terakhir, wajulun dzakarallahu khalian fa fadat aina. Dan seseorang yang mengingat Allah berzikir kepada Allah di tengah kesendiriannya, di tengah kesendiriannya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga air matanya menetes. Dan itu susah, itu sulitnya minta ampun, karena sekali lagi manusia tuh punya tabiat ingin terlihat dalam hal-hal positif, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diakui, ingin punya image yang bagus, ingin punya personal branding yang oke di tengah pihak lain. Dan ibadah ini sangat bergengsi di tengah masyarakat. Tapi oleh karena itu ketika dia bisa tahan, oh itu luar biasa. Sebagaimana kita harus husnudzon ketika ada seseorang yang menangis karena Allah SWT dan kita ketahui atau mungkin di tempat publik, maka kita husnudzon, kita baik sangka bahwa ya tetap berusaha menjaga keikhlasannya. Karena terkadang orang tersentuh di tempat publik atau tersentuh ketika ada teman-teman dan dia gak kuasa menahan air mata tersebut. Selama dia ikhlas, maka tidak ada masalah sama sekali. Tapi sekali lagi, menjaga keikhlasan itu sangat susah, dan menjaga dorongan-dorongan untuk memperlihatkan, untuk memamerkan, itu susah dan minta ampun. Dan kalau orang berhasil, maka dia layak untuk mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Wallahu ta'ala misal. Terakhir, ada sebuah hal yang ditekankan oleh Ibnu Qayyim, hendaknya kita simak baik-baik. Ini penting soalnya, apalagi hari ini. Walihada, saya agak lengkap ya, saya enggak baca bab itu secara utuh. Walihada kana sabru an ma'asil lisani wal farji min as'abi anwa'is sabr li syiddati da'i ilaihima wa suhulatihima. Salah satu kesimpulan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, oleh karena itu bersabar untuk tidak melakukan maksiat-maksiat yang berkaitan dengan lisan dan kemaluan atau alat vital, itu diantara kesabaran yang paling sulit dalam kehidupan. Kesabaran yang paling sulit di dalam kehidupan. Lishiddati da'i ilaihima, karena faktor pendorongnya banyak. Ini susah. Maka ini penting. Makanya kemaksiatan yang berkaitan dengan kemaluan atau alat vital kan susah sekali. Makanya banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta dijaga. Apalagi sekarang bisa diakses dimanapun yang bisa menjadi trigger sampai pada zina, gitu loh. Gitu. Mungkin zinanya mungkin bukan di rumah, tetapi banyak-banyak

hal-hal yang menstimulus itu bisa dilakukan di rumah hari ini. Dan akhirnya dia lepas kontrol dan melakukan itu walaupun di luar. Itu poin. Jadi itu yang perlu kita camkan. Dan yang kedua, kalau misalnya kita melihat orang terjatuh dalam dalam hal ini, khususnya ketika ridho sama ridho, suka sama suka, maka dukung dia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala hadir. Karena ini memang susah, apalagi kondisi hari ini susah. Jangan tambah dijatuhkan gitu loh. Jangan tambah dijatuhkan. Masa udah ngaji masih begini? Nggak, emang susah. Jadi nggak bisa mengatakan masa udah ngaji. Ini salah satu yang terberat. Ini di masa Ibnu Qayyim. Gimana kalau hari ini? Ini kan, belum kan bahas di masa beliau. Ini paling susah udah. Karena faktornya banyak. Pendorongnya banyak. Ini belum ada segala macam media seperti hari ini. Maka itu yang perlu kita camkan. Tentu saja ada pengecualian. Artinya bedakan dengan orang yang memperkosa dan segala macam dan memang niat jahat dan ngerusak, ngancurin, itu pembahasannya berbeda. Tapi kalau kita punya teman atau saudara benar terjatuh gitu loh, khilaf dan benar ini emang susah gitu. Jadi jangan berpikir bikin malu. Ya, itu sangat memalukan, tapi di sisi lain ini ulama yang mengatakan ini salah satu hal yang paling susah untuk dihindari. Lalu juga pelajaran bagi pihak yang merasa kok gue terjatuh lagi di sisi ini, akhirnya rendah diri, putus asa, lalu self blaming, ngejudge diri sendiri, akhirnya benar-benar menjauh dari Allah, ini juga emang susah, emang berat. Jadi begitu tergelincir langsung istighfar taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar taubat kepada Allah. Yang merasakan itu bukan hanya Anda saja yang melakukan itu, tapi memang ini susahnya minta ampun. Maksiat, kemaluan itu susahnya luar biasa. Maka butuh pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan butuh saling dukung satu dengan yang lain. Lalu yang terakhir, Ibnu Qayyim menekankan tentang maksiat lisan. Fa inna ma'asyal lisan faqihatul insan. Lihat bahasa yang digunakan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sesungguhnya maksiat-maksiat lisan itu seperti buah-buahan bagi manusia. Buah-buahan bagi manusia. Jadi fa inna ma'asyal lisan faqihatul insan. Maksiat-maksiat lisan itu buah-buahannya seperti buah-buahan bagi manusia. Maksudnya apa? Hah? Maksudnya apa? Manis. Secara umum kan gitu. Manis, disukai. Orang secara umum senang. Gitu loh. Buah-buahan kan gitu. Enak gitu loh. Maksiat lisan itu salah satu maksiat paling enak udah. Yang disukai. Kan namimah, adu domba. Gibah, ngomongin hal negatif tentang orang di belakang dia, itu semua enak. Itu seperti faqihah, seperti buah-buahan. Emang manis. Makanya gak menjemputkan, orang suka. Ngomongin orang, ngomongin ini, hal yang negatif-negatif, suka. Wal-kadzib, bohong, gitu loh. Itu emang ada rasa manis. Wal mira, debat kusir, debat kebantah dan seterusnya, emang ada rasa manis di situ. Wa tsana 'ala nafsi ta'ridan wa tasriha, lalu muji-muji diri sendiri baik secara tersurat maupun tersirat, direct atau langsung maupun tidak langsung, itu ada manis semua. Angkat-angkat diri, merasa dia. Itu semua manis. Wa hikayati kalamin nas, lalu cerita omongan-omongan orang gitu loh, seru gitu. Menurut ada ini, semua yang dia dengar disampaikan gitu kan. Padahal cukup, kata Nabi SAW, cukuplah seseorang itu berbohong kalau disampaikan seluruh yang dia dengar. Tapi manis, kan kita tahu hadis-hadis atau dalil seperti itu. Tapi siapa yang benar-benar bisa ngejaga lisannya? Karena, aduh itu manis banget.
itu Fakihah. Fakihah. Fakihah. Susah ditolak. Wata'an ala man yubgiduh. Lalu kita cela dan kita jatuhkan orang yang kita benci. Oh, itu lebih manis lagi. Kita kesel, benci, kecewa sama orang. Oh, itu nusuknya tuh enak pakai lisan. Ngejatuhinnya enak. Itu manisnya luar biasa. Lalu wa madaha man yuhibbuhu wa nahwa dzalik. Sebaliknya kalau kita suka mengagumi seseorang, mencintai seseorang, itu kita puji dia setinggi langit, itu manis banget. Itu kenikmatan. Nah, maksiat lisan ini menggabungkan antara kuwatul da'i, faktor pendorong, manis tadi, wa tayassuru harakatul lisan, dan akses dan kemudahan. Modalnya ngomong, enak, gak bayar, gitu loh. Jadi gampang dilakukan, ada rasa manis. Maka tidak heran sabar itu seringkali berada di titik nadir. Susah. Makanya maksiat lisan itu seringkali bukan tahu atau tidak tahu, tapi lemahnya kemampuan menahan. Karena itu sabar. Makanya kata Nabi SAW kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala, amsik alaika lisanak, jaga lisan anda. Faqala wa inna la mu'akhadhuna bima nataklum bih ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihisap dan dihukum karena ucapan lisan kita? Kata Nabi SAW, wahal yakubun nas finnar ala manakhirihim illa hasailu arsinatihim. Bukankah manusia itu diadab, dibakar atau disiksa di hari kiamat kecuali karena perbuatan lisan mereka? Ya iyalah, semua itu dihisap. Semua dihisap. Dihisap. Gitu. Dan sekarang lebih enak lagi. Sekarang tinggal ngetik. Gitu loh, ngetik. Anonymous segala macam, gak ada yang tahu. Gitu loh. Itu gampangnya minta ampun. Makanya kan banyak yang kalau di sosial media sangar, ketika ketemu gak segitu-gitunya juga. Karena itu tadi. Itu kan menunjukkan bahwa kemudahan dan akses untuk bebas bermaksiat lisan itu luar biasa hari ini. Sangat luar biasa. Dan ada rasa manis. Ada kelezatan. Itu gibah itu lezat. Memfitnah orang tuh lezat. Apalagi kalau kita benci, kesel, atau hasad, atau iri, atau jealous sama dia, oh itu udah paling enak. Apalagi kalau kebetulan misalnya dia terjatuh dalam sebuah, atau dia benar-benar salah, itu kita sikat, itu nikmat ya mas sekarang. Itu kayak makan musangking. Kan buah-buahan. Itu bagian hobi durian, yang gak suka bisa muntah gitu. Itu nikmat udah. Ngegibah tuh kan nikmat luar biasa. Ada isu tentang orang yang kita gak suka, oh itu untuk disampaikan lagi, oh itu berat untuk nahan, karena nikmatnya dan manisnya luar biasa. Tapi itulah ketakwaan, itulah keimanan. Makanya kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Berkata baik atau diam. Yang bisa nahan itu iman kepada Allah, bahwa Allah Maha melihat anda, mendengar anda, mengetahui, dan hari akhir semua dihisab. Semua dihisab. Assalamualaikum afiat. Sudah masuk waktu isya. Padahal nggak ada pertanyaan pada hari ini. Tapi semoga bermanfaat. Bab ini selesai dan kita belajar apa atau kesabaran paling berat di dalam kehidupan ketika pendorong dan akses kemudahan itu bersatu. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita.
dan manfaatkan Dzulqa'dah sebaik-baiknya, dan semoga yang berangkat haji tahun ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat haji yang mabrur. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimat, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Muhammad Nuzul Zikri Hafidullah Ta'ala dari kajian seri pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Mutakallim di pertemuan ke-245 Ikhwatul Islam dengan tema Sabar yang Paling Berat dan kunci meraihnya. Semoga bermanfaat dan berbagai khasana ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian tadi mantarkan kita sekarang pada pukul 7:45 waktu Indonesia Barat di Khatul Islam. Kita dengarkan berikut murata dari Qori Syekh Ahmad Al-Luhaidan di Surah Yunus dan akan dilanjutkan juga nanti dengan jeda-jeda hidayah hingga nanti kita kembali lagi mengikuti acara berikutnya. Tetaplah bersama kami di 103,4 di FM, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian ilmiah Islam.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

Allah pasti akan menjawab doa-doa kita manakala kita mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Kita harus makan dan minum dari yang halal. Kemudian kita harus menjaga adab-adab dalam berdoa. Terlebih dahulu memuji Allah, mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian berdoa kepada Allah dengan suara yang lirih, dengan penuh khusyuk dan keikhlasan. Dan tidak berdoa dengan doa yang mengandung dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi. Karena Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, "Man muslimin yad'u Allah tabaraka wa ta'ala bida'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allah tabaraka wa ta'ala ihda thalathi khisalin." Tidaklah seorang hamba yang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, di dalamnya tidak terkandung pemutusan hubungan silaturahmi, melainkan pasti Allah akan menjawab doa tersebut dengan tiga kemungkinan. Tiga kemungkinan jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi Allah akan menyegerakan permintaannya sesuai dengan apa yang dia minta. Allah akan mengabulkan harapan sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau kemungkinan yang kedua, boleh jadi Allah akan menunda pengabulan doa tersebut. Allah simpan, nanti Allah kabulkan di akhirat kelak. Allah akan menjawab, Allah akan memberikan apa yang kita minta, bahkan melampaui ekspektasi kita. Karena di akhirat kelak kita sangat butuh kepada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disitulah kelak Allah akan memberikan pertolongannya, perlindungannya, berkat doa yang dulu pernah kita ucapkan ketika di dunia. Allah akan mengabulkannya kelak di akhirat di saat-saat kita sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan. Atau kemungkinan yang ketiga, boleh jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkannya dalam bentuk yang lain. Allah akan palingkan kita dari suatu mudarat atau musibah, dari suatu bencana, dari suatu malapetaka yang sebanding dengan doa yang kita minta. Dan boleh jadi kita lebih membutuhkan itu. Allah Maha tahu tentang kebutuhan kita. Allah Al-Alim Al-Khabir, Allah Maha tahu. Jauh lebih tahu Allah Subhanahu wa ta'ala tentang diri kita daripada diri kita sendiri. Kita ini adalah makhluk yang lemah, serba terbatas. Pengetahuan kita serba terbatas, sangat minim. Boleh jadi apa yang kita anggap maslahat bagi diri kita, ternyata itu adalah mudarat. Allah Maha tahu. Allah lebih tahu tentang apa yang maslahat bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Dan Allah Maha tahu apa yang menjadi mudarat bagi diri kita. Boleh jadi kita mengharapkan sesuatu, namun itu mudarat. Dan boleh jadi kita tidak menginginkan sesuatu, namun sesuatu itu justru itulah yang maslahat bagi diri kita sendiri. Allah Maha tahu. Disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala menunaikan janjinya. Dan boleh jadi kita berdoa, berdoa, dan terus berdoa. Kita menganggap doa kita tidak terkabul, padahal sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menghindarkan kita dari berbagai musibah dan malapetaka yang mungkin menimpa kita. Kita tidak tahu, boleh jadi Allah sebenarnya sudah mengabulkan doa-doa kita. Namun kita tidak mensyukuri nikmat apa yang telah kita raih. Yakinlah, bahwasanya Allah pasti akan menjawab doa kita. Sehingga tidak heran, para sahabat ketika mendengarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri tadi, para sahabat ketika mendengarkannya dari Rasulullah, mereka mengatakan kalau begitu Rasulullah, tidak ada ruginya kita memperbanyak saja.

0: ada yang lagi berzikir. Tapi mereka semua ketika ada driver minum khamr, gak ada yang cegah. Akhirnya kecelakaan, masuk jurang misalnya. Kira-kira nih, yang luka, yang masuk UGD, bahkan ICU, itu drivernya doang, atau satu mobil kena semua? Artinya, yang zalim kena nggak? Kena. Yang soleh kena nggak? Kena. Keberadaan orang soleh itu belum cukup agar sebuah lingkungan dan komunitas terjaga dari azab Allah atau fitnah atau hukuman dari Allah. Karena yang akan mencegah sehingga Allah tidak menimpakan bala adalah orang-orang yang muslih, bukan sebatas soleh. Muslih adalah orang-orang yang senantiasa berusaha menjadi orang soleh dan mensolehkan orang lain. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidhulmin wa ahliha muslihun." Dan Rabbmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri tersebut secara zalim, sedangkan penduduknya adalah orang-orang yang muslihun. Kalau ini adalah resep dari negeri yang sudah besar, masalah-masalahnya masalah yang makro, lalu bagaimana dengan rumah tangga kita, keluarga kita? Allah gak akan hancurkan keluarga kita kalau kita selalu berusaha mengislah. Itu orangnya berbuat baik dan berusaha memperbaiki lingkungan. Itu maksud islah.
1: Kalau seandainya ibadah itu adalah perintah Allah, kemudian caranya terserah kita manusia, maka tidak butuh diutus seorang rasul. Tidak dibutuhkan diturunkan kita. Karena konsekuensi dari syahadat bahwa Nabi kita adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, tasdiquhu fima akhbar. Maka dia harus dipercayai pada berita-berita yang disampaikannya. Baik itu berita-berita di masa-masa dahulu, dari berita-berita yang terjadi jauh sebelum Nabi SAW lahir ke muka bumi ini, dari kisah-kisah para nabi, atau kisah-kisah yang terjadi setelah beliau sampai hari kiamat. Kalau benar kita mempercayainya sebagai utusan Allah, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, maka kita wajib mengimani dan mempercayai berita-berita yang dia sampaikan, karena berita itu pasti datangnya dari Allah, karena dia utusan Allah Subhanahu wa taala.

0: ذنوبكم.
1: Kemudian ta'atuhu
2: fima amar.
1: Mentaatinya pada apa yang ia perintah. Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
2: Wajtinabu ma naha anhu wazajar.
1: Dan menjauhi apa yang dia larang dan dia cela.
3: Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
1: Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara.
2: Wa alla yu'badallahu illa bima syara.
1: Dan tidaklah seorang umat dari umat Nabi Muhammad yang meyakini beliau adalah utusan Allah mengibadati Allah kecuali dengan syariatnya, karena dia diutus oleh Allah untuk membawa syariat Allah, dan ibadah itu perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah yang diperintahkan oleh Allah dengan cara yang dikehendaki oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, menurunkan kitab sebagai tuntunan, sebagai pedoman, sebagai panduan dalam mengibadati Allah Subhanahu wa taala.
4: Qudwatun nabawiyah.
5: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
6: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfal jannati yawm al-qiyamah."
5: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawmal qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam

0: Di neraka ada tiga golongan.
1: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
3: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
3: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
0: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhidtu.
3: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
0: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qataltu li an yuqala jari.
1: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
0: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
0: Na'udzubillah min dzalik.
1: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
0: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Qur'anul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha.
0: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah, lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
0: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul 'ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
0: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
0: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
0: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari.
2: Faqad qila.
0: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
3: Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
1: Yang ketiga siapa?
0: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu ay yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
0: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
0: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila. Tsumma umira bihi fasuhibi 'ala wajhihi tsumma ulqiya fin nar.
0: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
3: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi. Tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mengharapkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
4: Hidayah 103,4 FM.
5: Anda sudah pernah mendengar kata jahanam, bukan? Ya, jahanam adalah salah satu di antara nama neraka. Jahanam secara bahasa berarti sumur yang dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami dulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara sesuatu yang jatuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam lantas bertanya, "Tahukah kalian apakah itu?" Para sahabat pun menjawab, "Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui." Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, "Ini adalah batu yang dilemparkan ke dalam neraka sejak 70 tahun yang lalu. Dan batu tersebut baru sampai di dasar neraka saat ini." Hadis riwayat Muslim. Sebelum membahas lebih jauh tentang jahanamiyun, perlu diketahui bahwa orang yang masuk neraka menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua golongan. Yakni yang pertama orang-orang kafir, mereka kekal di dalam neraka. Yang kedua, orang-orang mukmin yang berbuat dosa besar, mereka akan keluar dari neraka dan akan masuk surga. orang kafir dan yang berbuat syirik akbar atau besar akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Sedangkan pelaku dosa besar masih dalam masyiah atau kehendak Allah. Orang yang berbuat syirik jelas tidak akan mendapatkan syafaat. Kalau mereka sudah masuk neraka, berarti mereka akan selamanya berada di neraka dan tidak akan keluar dari sana. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga. Dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 72. Namun, pelaku dosa besar yang masuk neraka, selama mereka masih mempunyai iman, maka masih ada peluang untuk masuk surga dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada suatu kaum keluar dari neraka dengan syafaat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia memasuki surga. Mereka disebut dengan Jahannamiyun. Hadis riwayat Bukhari. Demikian juga dinyatakan oleh Imam Al-Muzani yang merupakan murid utama dari Imam Syafi'i dalam kitabnya Syarah As-Sunnah. Orang kafir yang menentang Rabb-nya, di hari kiamat mereka akan terhalang dari melihat Allah dan mereka akan diseret ke neraka. Kecuali yang Allah kehendaki dari kalangan ahli tauhid, maka mereka akan keluar dari neraka. Dari hadis tadi, kita bisa tahu bahwa ada golongan yang dinamakan dengan Jahannamiyun. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya masuk neraka, kemudian dikeluarkan dari neraka menuju surga dengan syafaat di atas rahmat dan juga kasih sayang Allah. Ya, seorang muslim yang belum batal keislamannya, atau karena melakukan pembatal keislaman seperti syirik dan membenarkan perkataan dukun, walaupun memiliki kebaikan sangat sedikit sekali, maka akan dikeluarkan dari neraka setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu. Coba juga perhatikan cerita tentang orang yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir kali masuk surga lewat hadis berikut. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka dan yang paling terakhir masuk surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar dari neraka dengan merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah kau, masuklah engkau ke surga. Ia pun mendatangi surga. Tetapi ia membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah ke surga. Ia pun mendatangi surga, tetapi ia masih membayangkan bahwa surga itu telah penuh. Kemudian ia kembali dan berkata, wahai Rabbku, aku mendatangi surga, tetapi sepertinya telah penuh. Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau dan masuklah surga, karena surga untukmu seperti dunia dan 10 kali lipat darinya. Orang tersebut berkata, apakah engkau memperolok-olokku atau menertawakanku, sedangkan engkau adalah raja di raja? Ibnu Mas'ud berkata, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sampai tampak gigi geraham beliau. Kemudian beliau bersabda, itulah penghuni surga yang paling rendah derajatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa seorang muslim yang masih memiliki iman, walaupun kecil, ketika masuk neraka, ia tidak akan kekal di dalamnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari siksa neraka dan menjadikan kita orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Amin.
6: Aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada
7: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

0: Tiarap, yang aku hadirkan ke hadapan, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsy-Mu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang Anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Di mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Rabbikuma tukadziban.
0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik. Abu'u bidzambi. Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan, penjagaan yang kau berikan kepada aku. Ni'mat hidayah, ni'mat taufiq. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lekatkan. Mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
2: Nikmat itu aku tidak bisa aku
0: tunaikan. Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan kepada

0: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altum, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altum, dan Allah berikan kalian kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: ittaqillah haithima kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
1: Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa, dan ini adalah perintah bagi kita, bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahlul kitab yang datang sebelum kalian, dan juga untuk kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bertakwa, perintah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat-umat sebelum kita.
1: Takwa, kata para ulama, fi'lu ma amara Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya dan ilmu yang telah diturunkan Allah, raja'a thawabillah, untuk mengharapkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarku ma naha Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ala nuri min Allah, di atas cahaya ilmu yang datangnya dari Allah, makhafata iqabillah, karena takut akan murka dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini adalah perintah Allah untuk menjauhi azab Allah, yaitu dengan imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Bertakwa kepada Allah wa azza wa jalla adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampunya. Itu dalam amar, dalam perintah. Dan semua yang aku larang terhadap kalian, maka jauhkan.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
1: Ternyata Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, namun Nabi kaitkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini menjelaskan agar kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Dan pada saat para ulama menjelaskan tentang hadis ini, para ulama kita mewanti-wanti pada saat kita sedang sendirian, pada saat kita sedang tidak bersama orang lain, pada saat kita tidak berada di masjid, pada saat kita tidak berada di sebuah majelis taklim, pada saat kita sedang berjauhan dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang saleh, pada saat kita sedang tidak bersama suami kita, pada saat kita tidak bersama anak-anak kita, pada saat kita sedang tidak bersama istri kita, pada saat itulah benar-benar takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka bersembunyi dari manusia, malu di hadapan manusia, sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan manusia. Namun mereka tidak malu, mereka tidak sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal kata Allah, Allah senantiasa bersama-sama mereka. Allah mengetahui segala bentuk kecurangan mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Abdullah bin Aun atau yang biasa dikenal dengan Ibnu Aun, beliau digelari oleh para ulama Alimul Basrah, ulamanya Basrah. Dan beliau adalah sosok yang Allah beri taufik sehingga berhasil menahan emosi ketika beliau sedang berpuasa. Diriwayatkan beliau tuh punya unta yang sangat beliau kagumi. Lalu satu hari dia suruh hamba sahayanya untuk memberikan minum ke unta ini. Tapi ketika datang ini unta, tuh unta dipukul cuma, dan parah mukulnya sampai salah satu matanya jatuh ke pipinya. Dan ketika itu terjadi, itu banyak orang mengatakan jika Ibnu Aun mau marah, ah ini waktunya marah, kata mereka. Jelas lah, onta kesayangan, onta yang dipakai di jalan Allah, onta yang dipakai buat haji, dicederai kayak begini, wajar lah marah. Kalau beliau marah semua akan sepakat, oh ya wajar marah. Dan berita itu sampai ke telinga beliau. Begitu beliau dengar, beliau menuju ontanya, dan begitu beliau lihat ontanya tersebut, beliau kata, subhanallah, kalau memang harus dipukul, kenapa gak dipukul di selain wajah? Semoga Allah berkahi kamu, keluarlah anda. Diusir, ini budak, budak itu hak milik. Lalu Ibnu Aun mengatakan, saksikanlah, saya merdekakan budak ini. Bisa tuh ada orang kayak begitu. Dan salah satu yang mengagumkan banyak orang adalah bagaimana beliau menyikapi Bilal bin Abi Burda yang pernah melakukan perbuatan zalim sama Ibnu Aun dan membuat banyak orang sakit hati sama Bilal bin Abi Burda. Seperti yang disebutkan Maki bin Ibrahim, kata beliau, kita nih waktu itu lagi ngumpul sama Abdullah bin Aun. Lalu sahabat-sahabatnya Ibnu Aun mencela Bilal bin Abi Burda karena kezaliman dan kesalahan Bilal bin Abi Burda kepada Ibnu Aun. Apa kata Ibnu Aun? Seseorang itu awalnya di pihak yang terzalimi, lalu dia bicara dan terus bicara sampai akhirnya peta berubah. Yang awalnya dia terzalimi, jadi dia yang zalim sekarang. Jadi orang kan kalau dizalimi sakit hati. Dia gibahin itu yang zalimin dia, diceritain keburukannya, diomongin, dibuka aibnya. Tanpa sadar, overdosis. Jadi yang awalnya kita di pihak yang terzalimi dan kita bisa ambil pahala dia nanti hari kiamat, akhirnya kita yang diambil pahalanya sama dia di hari kiamat. Subhanallah. Apa kuncinya? Salah satu kunci utamanya disebutkan oleh beliau, dzikrun nasida wa dzikrullah dawa. Mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Itu kenapa beliau enggak pernah marah. Kenapa kita gampang baper? Kenapa kita sakit hati? Kenapa kita gampang rubah status ketika dizalimi? Karena hati kita mengingat makhluk. Kalau hati ini udah mengingat makhluk yang zalim, ya wajar kita marah terus. Maka berhentikan, gak akan selesai. Sampai mati juga gak akan selesai. Hentikan mengingat makhluk, kembali mengingat Allah.
3: Makkah di masa itu adalah padang pasir yang luas, langit yang tenang, dan kehidupan yang berjalan tanpa tanda perubahan besar. Namun di balik ketenangan itu, sedang disusun sebuah peristiwa yang kelak mengguncang sejarah. Dimulai dari seorang pemuda, sebuah pernikahan, dan kelahiran yang akan dikenang sepanjang zaman. Jauh sebelum seorang bayi lahir di lembah Makkah, telah ada doa yang terangkat dan kabar yang disampaikan oleh para nabi. Waktu berjalan, generasi berganti, hingga akhirnya janji itu menemukan jawabannya. Inilah kisah tentang bagaimana takdir itu mulai terwujud di dunia nyata. Inilah epic story, Sirah Nabawiyah.

Ketika Abdullah bin Abdul Muttalib mencapai usia 25 tahun, ia telah menjelma menjadi pemuda paling mulia di tengah bangsa Quraisy. Ketampanannya, kekuatan fisiknya, dan keluhuran nasabnya menjadikannya sosok yang menonjol di antara kaumnya. Pada masa itu, di tengah tanah Mekkah yang syarat jejak para leluhur, berdirilah seorang lelaki muda yang membawa warisan kehormatan yang tinggi, dan takdir besar tengah menanti di hadapannya. Abdul Muttalib, sang ayah yang disegani, memandang putranya dengan kebijaksanaan seorang pemimpin dan kasih seorang ayah. Ia mengetahui bahwa masa Abdullah telah tiba untuk melangkah ke fase kehidupan berikutnya. Maka dengan pertimbangan matang, ia memilihkan seorang perempuan yang sepadan dalam kemuliaan. Tak cuma jadi pendamping hidup bagi Abdullah, tapi juga untuk menjaga kesinambungan kehormatan keluarga. Pilihan itu jatuh kepada Aminah binti Wahab, seorang perempuan dari Bani Zuhrah yang dikenal paling unggul dalam nasab dan kedudukan di kalangan Quraisy. Ia adalah putri dari Wahab bin Abdi Manaf, pemuka kaumnya yang terpandang, yang kemuliaannya diakui oleh lawan maupun kawan. Pada masa itu, nama Aminah dihormati sebagai simbol kehormatan dan kemurnian garis keturunan yang mulia. Maka terjalinlah pernikahan antara Abdullah dan Aminah, sebuah ikatan yang tidak hanya menyatukan dua insan, tapi juga mempertemukan dua garis keturunan agung dalam satu simbol takdir. Di kota Mekkah, di bawah langit yang menjadi saksi perjalanan sejarah, Abdullah membangun rumah tangga bersama Aminah, memulai kehidupan yang sederhana namun syarat makna. Dan dari pertemuan yang tampak biasa itu, sesungguhnya tersimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah arah dunia. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, Rasulullah SAW adalah sosok yang paling mulia nasabnya di antara kaumnya, serta paling tinggi kehormatannya, baik dari jalur ayah maupun ibunya. Kemuliaan itu bukanlah sesuatu yang datang tiba-tiba, melainkan telah terajut rapi sejak awal, sejak dipertemukannya Abdullah dan Aminah dalam ikatan suci yang diberkahi. Beberapa waktu setelah pernikahannya dengan Aminah, Abdullah bin Abdul Muttalib berangkat menuju Syam bersama kafilah dagang Quraisy. Perjalanan itu mengikuti jejak yang telah lama dilalui oleh para pedagang Makkah melintasi padang pasir yang luas, membawa harapan keuntungan dari barang-barang yang mereka niagakan. Urusan dagang mereka selesai, dan rombongan pun bersiap kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah di Yathrib. Di kota itulah, Abdullah mulai merasakan sakit yang melemahkan tubuhnya. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan bersama kafilah. Aku akan tinggal bersama keluarga ibuku dari Bani Adi bin An-Najjar. Demikian kira-kira tekad yang ia ambil di tengah kondisi yang kian menurun. Hari-hari berlalu di Yathrib. Abdullah menetap di sana dalam keadaan sakit, dirawat oleh kerabat dari pihak ibunya. Sementara itu, kafilah Quraisy melanjutkan perjalanan tanpa dirinya, hingga akhirnya mereka tiba di Makkah. Setibanya di sana, Abdul Muttalib segera menanyakan kabar putranya. Jawaban yang ia terima membawa kegelisahan. Abdullah ditinggalkan di Yathrib dalam keadaan sakit, berada di tengah keluarga dari jalur ibunya. Tanpa menunda, Abdul Muttalib mengutus putra sulungnya, Al-Harith, untuk menjemput Abdullah. Perjalanan itu ditempuh dengan harapan yang tersisa, barangkali masih ada waktu untuk membawanya pulang. Namun, setibanya di Yathrib, kabar yang menanti bukanlah kabar yang diharapkan. Abdullah telah wafat. Ia dimakamkan di rumah seorang lelaki dari Bani Adi Ibn Najjar yang dikenal dengan sebutan An-Nabidah. Al-Harith kembali ke Mekah dengan langkah yang berat. Di hadapan ayahnya, ia menyampaikan berita yang mengubah suasana rumah untuk selamanya. Kepergian Abdullah mengguncang hati Abdul Muttalib, juga saudara-saudara lelaki dan perempuannya. Duka menyelimuti mereka dengan kesedihan yang mendalam. Kehilangan seorang pemuda yang tengah berada di awal perjalanan hidupnya, yang menyimpan harapan besar dalam keluarga mereka. Kepergian Abdullah meninggalkan jejak duka yang belum sempat reda, sementara kehidupan terus bergerak menuju takdir yang telah ditetapkan. Pada saat itulah, sebuah kenyataan lain terungkap. Aminah tengah mengandung. Janin yang ia bawa telah berusia sekitar 2 bulan ketika ayahnya wafat. Dengan demikian, anak itu kelak akan lahir tanpa pernah merasakan kehadiran seorang ayah di sisinya. Riwayat yang disampaikan oleh Qais bin Makhramah menegaskan keadaan tersebut. Ayah Rasulullah SAW telah wafat ketika beliau masih berada dalam kandungan ibunya. Para ulama, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, menguatkan makna ini bahwasanya sejak awal kehidupannya di dunia, Rasulullah SAW telah melalui jalan sebagai seorang yatim. Abdullah sendiri wafat dalam usia yang masih sangat muda,
25 tahun, sebuah usia yang biasanya menjadi awal dari perjalanan panjang, namun baginya menjadi penutup yang singkat. Seolah hidupnya dipadatkan untuk mengantarkan sebuah amanah besar yang belum tampak saat itu. Harta yang ia tinggalkan pun tidak banyak. Beberapa ekor unta, sejumlah kambing, dan seorang hamba sahaya perempuan dari Habasyah bernama Barakah, yang kemudian dikenal sebagai Ummu Aiman, sosok yang kelak mendapat tempat istimewa dalam kehidupan Rasulullah SAW. Dari peninggalan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang akan terus terhubung dengan perjalanan seorang anak yang segera lahir ke dunia. Hari yang dinanti itu pun tiba. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, di tahun Gajah, lahirlah Muhammad SAW di tengah perkampungan Bani Hashim di kota Mekkah yang dimuliakan. Hari itu tidak diiringi kemegahan istana atau gemuruh perayaan besar, tetapi sejarah mencatatnya sebagai salah satu momen paling agung yang pernah dilalui oleh umat manusia. Para ulama menyebut tanggal tersebut sebagai pendapat yang paling masyhur di kalangan mayoritas, meskipun rincian waktunya tetap menjadi ruang kajian dan bahkan perdebatan di antara mereka. Yang jelas, beliau lahir di hari Senin, dan hari itu memiliki makna yang dalam. Rasulullah SAW sendiri pernah mengungkapkan keistimewaannya, bahwa pada hari itulah beliau dilahirkan, dan pada hari yang sama, wahyu pertama diturunkan kepada beliau. Seorang sahabat yang mulia, Qais bin Makhramah radhiyallahu ta'ala anhu, bahkan mengenang bahwa ia dilahirkan pada tahun yang sama, tahun Gajah, tahun yang telah lebih dahulu menandai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala melalui peristiwa besar yang mengguncang Mekah. Di tengah padang pasir yang sunyi dan kehidupan yang tanpa sederhana, lahirlah seorang anak yatim yang kelak membawa cahaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seluruh penjuru dunia. Sebuah permulaan yang tenang, namun menyimpan gema yang akan menggema sepanjang zaman. Kelahiran Rasulullah SAW pada bulan Rabiul Awal bukanlah peristiwa yang dilepaskan begitu saja dari makna. Para ulama menangkap isyarat halus di balik waktu yang terpilih tersebut. Seakan alam sendiri turut memberi tanda bagi mereka yang mau merenung. Rabi' yang berarti musim semi adalah masa ketika keseimbangan terasa paling nyata. Tidak ada panas yang menyengat, tidak ada pula dingin yang menggigit. Segalanya berada pada titik tengah yang menenangkan. Dalam suasana seperti itulah, kehidupan tumbuh dengan harmoni. Isyarat ini dipandang selaras dengan syariat yang kelak dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebuah ajaran yang berdiri di atas keadilan, jauh dari sikap ekstrim yang berlebihan maupun sikap ekstrim yang menyepelekan. Dari sisi makna, nama Rabi' sendiri mengandung gema harapan. Musim itu dikenal sebagai saat bumi merekah, membuka dirinya, menyingkap apa yang selama ini tersembunyi di dalam perutnya. Tunas-tunas kehidupan muncul, membawa warna dan kesegaran setelah masa yang panjang. Dalam pandangan para ulama, kelahiran Nabi SAW pada bulan tersebut menghadirkan makna yang sejalan, sebuah pertanda akan munculnya kebaikan besar yang menyebar ke seluruh penjuru. Dari Makkah, cahaya itu mulai tampak, perlahan, tenang, namun pasti. Kehadirannya membawa rahmat yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, menyentuh hati manusia, dan menghidupkan kembali jiwa-jiwa yang lama tertidur. Begitulah, waktu kelahirannya seakan menjadi bahasa diam yang mengabarkan kedudukannya. Seorang pembawa rahmat bagi seluruh alam, yang kehadirannya mengubah wajah dunia, sebagaimana musim semi mengubah wajah bumi. Pada saat kelahiran Rasulullah SAW, sejumlah tanda diriwayatkan tampak menyertai peristiwa agung itu. Riwayat-riwayat tersebut dipahami oleh para ulama sebagai isyarat yang mengiringi hadirnya seorang utusan yang kelak membawa perubahan besar bagi umat manusia. Di antara tanda yang paling masyhur adalah apa yang dialami oleh ibunda beliau, Aminah binti Wahab. Dikisahkan, pada saat melahirkan, ia menyaksikan dalam mimpinya sesuatu yang tidak biasa. Sebuah cahaya yang terpancar darinya, memancar jauh melampaui batas pandangan yang lazim. Cahaya itu digambarkan seakan menjangkau hingga ke istana-istana di negeri Syam, sebuah gambaran yang syarat makna dan isyarat. Riwayat ini disebutkan dalam hadis yang dinilai hasan oleh para ulama. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibn Hibban, Imam Al-Hakim, dari sahabat yang mulia Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwasanya dirinya telah ditetapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai penutup para nabi, bahkan sejak masa awal penciptaan manusia. Beliau adalah jawaban dari doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau jugalah kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada Bani Israel.
Jejak kisah ini tidak bermula di Makkah, tidak pula di masa kelahiran Rasulullah SAW. Ia berakar jauh ke masa silam. Pada saat Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail AS meninggikan pondasi Ka'bah di tengah lembah yang sunyi, di antara debu yang berterbangan dan batu-batu yang tersusun, terangkat sebuah doa yang menembus langit. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka di Makkah seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan ayat-ayat-Mu, mengajarkan kitab dan hikmah, serta menyucikan mereka. Doa itu bukan sebatas harapan. Ia lahir dari pandangan seorang Nabi yang melihat jauh melampaui zamannya. Ibrahim AS memahami bahwa tempat yang sedang ia bangun ini kelak akan menjadi pusat peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebuah bangunan, seteguh apapun, tetap membutuhkan pembimbing, seseorang yang menghidupkan makna, bukan hanya menjaga bentuk. Tahun-tahun bergulir, abad-abad berlalu, generasi demi generasi datang dan pergi. Ka'bah tetap berdiri, namun manusia di sekitarnya perlahan kehilangan arah. Di tengah perjalanan panjang itu, doa Ibrahim AS tetap terjaga, tidak hilang, tidak pula dilupakan. Hingga akhirnya jawaban itu hadir. Muhammad SAW lahir di kota yang sama, dari keturunan yang sama, di tengah kaum yang sama. Ketika beliau berkata bahwasanya dirinya adalah jawaban dari doa Ibrahim AS, itu bukan ungkapan simbolik semata. Itu adalah pernyataan tentang sebuah janji yang dipenuhi setelah rentang waktu yang panjang. Risalah yang beliau bawa menghidupkan kembali makna yang pernah dimohonkan, membacakan ayat-ayat Allah, mengajarkan wahyu dan hikmah, serta menyucikan jiwa manusia dari kegelapan. Namun, kisah ini tidak berhenti di situ. Berabad-abad setelah Ibrahim AS, seorang nabi lain berdiri di tengah Bani Israel, Isa AS. Dalam masa yang penuh ujian, ia menyampaikan sesuatu yang melampaui konteks zamannya. Ia berbicara tentang seorang rasul yang akan datang setelahnya, dan Al-Quran mengabadikannya. Wa idh qala Isa bin Maryam, Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat tawrati wa mubashiran birasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya adalah Ahmad atau Muhammad SAW. Kabar itu bukan cuma informasi tentang masa depan, ia merupakan penghubung antara risalah-risalah langit, sebuah penegasan bahwa jalan para nabi bergerak menuju satu titik pertemuan. Dan ketika Muhammad SAW akhirnya diutus, dua garis besar itu bertemu. Doa yang terangkat di lembah Mekkah dan kabar yang disampaikan di tanah Bani Israel berpadu dalam satu kenyataan. Yang satu memohon, yang lain mengabarkan. Keduanya mengarah pada sosok yang sama. Seakan-akan waktu sendiri sedang merangkai sebuah kesaksian panjang bahwa kehadiran Rasulullah SAW bukan peristiwa yang terpisah, melainkan bagian dari rangkaian besar yang telah disiapkan sejak lama. Sebuah jawaban yang ditunggu dan sebuah kabar yang akhirnya menjadi nyata. Semua mengarah pada satu titik, kelahiran seorang nabi terakhir yang membawa penutup bagi risalah langit dan cahaya bagi seluruh alam. Di antara kisah-kisah yang dinukil tentang malam kelahiran Rasulullah SAW, terdapat riwayat yang menggambarkan suasana yang melampaui kebiasaan, seakan langit dan bumi turut memberikan isyarat atas peristiwa yang sedang berlangsung. Salah satunya datang dari penuturan Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu, yang saat itu masih kanak-kanak. Ia mengenang sebuah malam di Yathrib, di kota Madinah, ketika suasana tiba-tiba berubah oleh teriakan seorang lelaki Yahudi dari atas bangunan tinggi yang menyerupai benteng. Suaranya menggema, memanggil kaumnya dengan nada yang tak biasa, hingga orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Ada apa denganmu? Tanya mereka. Dengan nada yang syarat kegelisahan, ia menjawab bahwasanya pada malam itu telah terbit bintang yang menandai kelahiran Ahmad, sebuah pengetahuan yang menunjukkan bahwa sebagian ahli kitab saat itu memiliki isyarat, memiliki pengetahuan tentang kedatangan Nabi terakhir, dan mereka mengenali tanda-tandanya ketika ia benar-benar terjadi. Riwayat ini memberikan gambaran tentang bagaimana kabar kelahiran Nabi Muhammad SAW tidak sepenuhnya tersembunyi. Bahkan di tempat yang jauh dari Makkah, ada mata yang menunggu, ada hati yang mengenali, meski tidak semuanya siap menerima konsekuensi dari pengakuan itu. Di tengah riwayat-riwayat
tentang tanda kelahiran Rasulullah SAW, beredar pula kisah-kisah yang sangat dikenal di kalangan masyarakat, meskipun para ulama tidak menegaskannya sebagai riwayat yang sahih. Kisah-kisah ini hidup dalam ingatan banyak orang, diceritakan dari generasi ke generasi, seakan menjadi bagian dari gambaran besar tentang malam kelahiran itu. Di antaranya, disebutkan bahwa pada saat beliau dilahirkan, istana Kisra, penguasa Persia, bergetar hebat. Sebagian riwayat bahkan menggambarkan 14 balkon istana itu runtuh dalam satu malam. Gambaran tersebut menghadirkan kesan seolah sebuah kekuasaan besar sedang menerima isyarat akan datangnya perubahan yang tak terelakkan. Kisah lain menyebutkan bahwa api yang selama berabad-abad dijaga oleh kaum Majusi tiba-tiba padam. Api yang tak pernah dibiarkan mati itu dianggap sebagai simbol keyakinan mereka. Padamnya api tersebut digambarkan sebagai pertanda berakhirnya satu zaman dan terbukanya lembaran baru dalam sejarah keyakinan manusia. Disebutkan pula tentang danau sawah yang airnya surut hingga mengering, diikuti runtuhnya bangunan-bangunan ibadah yang berdiri di sekitarnya. Semua ini dilukiskan sebagai rangkaian peristiwa besar yang terjadi hampir bersamaan, seolah alam dan peradaban lama tengah mengalami goncangan. Namun, para ulama hadis menaruh sikap yang jelas terhadap riwayat-riwayat ini. Mereka menilainya tidak sahih, tidak kuat. Bahkan sebagian menyebutnya ganjil dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. Al-Imam Adz-Dzahabi misalnya, menilai kisah-kisah tersebut sebagai riwayat yang mungkar dan asing. Sementara Al-Baihaqi juga meriwayatkannya dalam konteks penjelasan, bukan penetapan. Karena itu, kisah-kisah ini lebih tepat dipandang sebagai narasi yang populer, bukan sebagai fakta yang pasti. Ini mencerminkan bagaimana imajinasi kolektif mencoba menggambarkan besarnya peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meski tidak semua gambaran tersebut memiliki pijakan yang kokoh dalam riwayat yang sahih. Di antara riwayat yang terjaga dan kisah yang tersebar luas, para ulama mengajarkan satu sikap yang penting, membedakan antara apa yang dapat dipastikan kebenarannya dan apa yang hanya dikenal karena kemasyhurannya. Dengan demikian, kemuliaan Rasulullah SAW tetap berdiri di atas landasan yang jernih dan dapat dipertanggungjawabkan. Perjalanan awal kehidupan Rasulullah SAW terus berlanjut dengan peristiwa-peristiwa yang mengikuti tradisi masyarakat Arab pada masa itu. Salah satunya adalah khitan, sebuah amalan yang telah dikenal dan dijaga sebagai bagian dari fitrah. Riwayat yang paling kuat menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW dikhitan pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Tugas ini dilakukan oleh kakeknya, Abdul Muttalib, sosok yang sejak awal memberikan perhatian besar kepada cucunya. Pada hari itu, ia juga mengadakan jamuan sebagai bentuk kebahagiaan dan penghormatan, sebagaimana kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat Quraisy. Keterangan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dipilih oleh sejumlah ulama sebagai pendapat yang paling dapat dipegang. Di antaranya adalah Ibnu Abdul Barr rahimahullah dan beberapa ulama lainnya yang menegaskan bahwa peristiwa itu berlangsung sesuai dengan tradisi yang umum dilakukan oleh orang-orang Arab ketika itu. Di sisi lain, terdapat pula kisah yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW telah dikhitan sejak lahir. Namun, riwayat-riwayat seperti ini tidak memiliki dasar yang kuat. Para ulama hadis menilainya lemah, bahkan tidak dapat dijadikan sandaran. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada hadis yang sahih dalam hal ini. Dan penyebutan bahwasanya Nabi lahir dalam keadaan sudah dikhitan, itu bukan keistimewaan yang khusus bagi Nabi saja. Fakta bahwa sebagian manusia memang terlahir dalam keadaan seperti itu juga dikenal dalam riwayat yang lain. Disebutkan misalkan tentang Ibnu Sayyad yang dilahirkan juga dalam kondisi sudah dikhitan, sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Hal ini menunjukkan bahwasanya keadaan tersebut bukan sesuatu yang luar biasa atau istimewa. Dengan demikian, riwayat yang lebih kokoh tetap menjadi pegangan bahwasanya Rasulullah SAW menjalani khitan pada hari ke-7 dalam suasana yang penuh perhatian dari keluarganya, mengikuti tradisi yang hidup di tengah masyarakatnya dan itu bersesuaian dengan fitrah yang Allah sudah tetapkan untuk manusia. Nabi SAW dikhitan oleh kakeknya. Itu adalah sebuah gambaran yang sederhana namun tetap selaras dengan kehormatan dan kemuliaan perjalanan hidup beliau sejak awal. Jumpa lagi pada epic story Sirah Nabawiyah berikutnya. Barakallahu fikum.

0: Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan, dan saling bermegah-megahan di antara kamu, serta berlomba-lomba dalam banyaknya harta dan anak keturunan. Perumpamaannya adalah seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, lalu mengering dan kamu lihat menguning, kemudian menjadi hancur. Di akhirat nanti ada azab yang keras serta ampunan dari Allah dan keridhaannya. Sesungguhnya kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Radio Hidayah 103,4 FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim wal-Durus Al-Ilmiya wal-Siyar Al-Hadirah tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasa'il ala awridini wa ad-din. Syirul la ilaha illallah. Hadahu la syarika la wa syahadu wa muhabad dan abduhu wa rasuluh. Ikhwat al-Islam, para peniru rahimani rahimakumullah. Pagi ini kita akan hadirkan sebuah kajian dalam format rekaman. Akan kita dengarkan kajian bersama Ustaz Abu Usama Syamsul Hadi LC Habibullah Ta'ala. Dan kajian pernah disampaikan dengan tema wanita yang menghidupkan malam. Kita langsung dengarkan, semoga dapat kita simak dengan baik dari studio. Anda selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudilla lah wa man yudlil falahadiyah lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ummahati wa akhawati fillah allamani wa 'allamakunna Allah 'ilman nafi'a. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah jalla fi'ula atas semua nikmat dan karunia yang dicurahkan untuk kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut banyak amal saleh menjadi sempurna. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersimpuh di rumah Allah azza wa jalla, di potongan bumi terbaik, dalam rangka kita menghadiri ya daurah ilmiah yang mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan dan yang mendengarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya untuk menjadi bekal kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla dalam perjalanan yang begitu panjang. Kita hadiahkan salawat dan salam untuk kekasih hati kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in. Dan kita mohon kepada Allah jalla sana'uhu agar kita semua diberikan keteguhan hati dalam meniti sunnah-sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, sampai kita semua diwafatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya berdoa kepada Allah azza wa jalla, mudah-mudahan ibu-ibu dan akhawat semua dilimpahkan kebahagiaan oleh Allah azza wa jalla di dunia dan di akhirat. Keberkahan dalam keluarganya, umurnya, ilmunya, hartanya, dan yang lainnya. Sejam setengah memang agak singkat ya saya rasa untuk menyampaikan materi yang sangat panjang dan luas kalau kita membahas. Dan saya sampaikan bahwa ibu-ibu jangan berharap banyak dari saya. Insyaallah nanti saya cuma pelengkap di sini kalau bisa dikatakan. InsyaAllah mudah-mudahan Ustadzun Al-Fadhil nanti lebih luas dan lebih berisi insyaAllah faedah-faedahnya. Adapun ana, apa yang ana bisa sampaikan, ana sampaikan mudah-mudahan ada faedah yang bisa kita raih insyaAllah ta'ala. Membahas tentang materi seperti ini, kadang kita bingung mau mulai dari mana. Tapi ibu-ibu sekalian saya hormati, saya memulai dari firman Allah Azza wa Jalla dalam As-Sajdah ayat 16 dan 17 sebagai pembuka. Ummahat sekalian yang saya hormati, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan, perhatikan, Allah Azza wa Jalla telah menetapkan bagi ahli qiyamul lail pahala. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengabarkan, tidak memberitahu berapa kadar pahala orang yang qiyamul lail itu. Ya, tidak lain tujuannya ya agar menjadi surprise ya, menjadi kejutan buat hambanya. nanti di yaumil qiyamah. Allah berfirman di As-Sajdah ayat 16 dan 17, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun, lihat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Allah berfirman, tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka itu jafa. Yang paham bahasa Arab, di antara makna jafa itu adalah ya pengasingan atau antipati gitu. Jadi seolah-olah lambung-lambung ahli qiyamul lail itu asing dengan yang namanya kasur, dengan yang namanya tempat tidur itu, seolah-olah. Ya, seolah-olah lambung-lambung orang ahli qiyamul lail itu ya itu antipati gitu kan. Makna jafa. Kalau enggak mau dimaknai, bermusuhan gitu kan. Seolah-olah mereka musuhan sama yang namanya tempat tidur. Itu makna jafa. Ya, jafa bisa diartikan keras, kasar gitu kan. Ya. Apa yang mereka lakukan? Ibu-ibu sekalian dan akhwat yang saya hormati, yad'una rabbahum, mereka senantiasa berdoa kepada Rabb mereka. Ahli-ahli qiyamul lail itu ngapain lagi malam hari kalau enggak merengek, kalau enggak minta, kalau enggak ngemis kepada Yang Maha Kaya, Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ya. Yad'una rabbahum, senantiasa mereka berdoa, ya, memohon kepada Rabb mereka. Bagaimana kondisinya? Khaufan wa tama'a. Khaufan, penuh dengan rasa takut. Takut apa, Bu? Takut neraka. Ya. Ciri-ciri orang yang takut neraka itu, dia tidak berat qiyamul lail. Dia tidak berat meninggalkan madaji', tempat tidur mereka. Ya. Wa tama'a, dan juga harap, penuh harap. Ada yang didambakan, ada yang dirindukan. Apa itu? Jannah. Surga yang mereka dambakan. Ahli qiyamul lail itu rindu surga. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Ya. Dari apa yang kami rezekikan, enggak semua kok, mimma, sebagian dari yang kami rezekikan mereka infakkan. Berarti ada andil dia untuk Islam, untuk dakwah, untuk agama. Bukan hanya berpikir bagaimana saya bisa mengambil manfaat dari agama, dari dakwah, tapi apa yang bisa saya persembahkan untuk agama Allah Azza wa Jal. Lanjutan ayatnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum, maka tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui. Ya. Ma ukhfiya lahum, ini dia syahidnya. Ma ukhfiya lahum, apa yang dirahasiakan, disembunyikan buat mereka. Menunjukkan bahwa Allah merahasiakan ya pahala orang-orang yang ahli qiyamul lail. Allah tidak sebutkan, tapi Allah rahasiakan agar betul-betul menjadi surprise, kejutan buat hamba-hambanya ahli qiyamul lail. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang Allah rahasiakan, sembunyikan bagi mereka. Min qurrati a'yun, dari penyejuk pandangan mata nanti di akhirat itu. Ya. Keindahan-keindahan yang belum pernah terbesit sebelumnya, belum pernah terlihat, belum pernah terdengar sebelumnya. Allah rahasiakan buat mereka. Buat apa itu semua? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai balasan, ganjaran, ya, dengan sebab apa yang dahulu mereka perbuat ketika di dunia, termasuk amalan mereka. Amal mereka adalah ya berdiri ya di hadapan Allah di sepertiga akhir malam. Ibu-ibu yang saya hormati, ada ayat lain sebagai penyokong juga ayat yang kita bawakan ini, Adz-Dzariyat ayat 17 dan 18. Allah ya menceritakan atau Allah Subhanahu wa taala mengenalkan tentang siapa sih orang-orang baik itu. Mudah-mudahan kita semua jadi orang baik, ibu-ibu. Siapa sih orang-orang muhsinin itu? Karena kalau di ayat 16-nya di akhirnya muhsini. Siapa muhsinin itu? Siapa hamba-hamba yang ihsan, yang baik, muhsinin itu? Siapa mereka? Allah sebutkan di antara ciri-ciri mereka, kanu qalilan minal layli ma yahja'un. Di malam hari sedikit mereka tidur. Bukan sebaliknya kebanyakan tidur, tapi sedikit mereka tidur. Wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur menjelang subuh itu mereka enggak tidur lagi, tapi apa? Duduk setelah tahajud, setelah qiyamul lail, dia duduk yastaghfirun, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla atas dosa-dosa mereka. Ya, mereka minta ampun kepada Allah di waktu sahur menjelang subuh, ya, atas dosa-dosa mereka. Wabil asharihum yastaghfirun. Wallahi ibu, tidak ada waktu yang paling indah di dunia ini melainkan sejam atau setengah jam atau seperempat, ya, apa, menit gitu ya, dari akhir malam, sepertiga akhir malam. Itu waktu-waktu yang paling indah di dunia ini, ibu, Allah SWT. Terutama bagi ahli qiyamul lail, itu adalah waktu-waktu yang paling indah. Paling tidak sejam atau setengah jam sebelum subuh, itu waktu paling indah bagi hamba-hamba Allah yang saleh dan saleha. Ya. Yeah. Kemudian, ummahati fillah, ya, wa akhawati azzani wa azzakunallah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mengomentari ayat tadi, As-Sajdah 16-17 itu, kata beliau, "Unzur kaifa annahum akhfau ibadatihim fil lail 'anil nasi fa akhfa Allahu 'anhum thawabahu fal jazaa'u min jinsil 'amal." Bahwasanya lihatlah, kata Ibnu Qayyim, bagaimana Allah merahasiakan hamba, apa namanya, sebagaimana hamba-hamba ahli qiyamul lail tersebut merahasiakan ibadah mereka, karena namanya qiyamul lail kan identik dengan waktu sepi, jauh dari pandangan manusia. Lihatlah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, bagaimana mereka merahasiakan ibadah mereka di malam hari itu, yaitu tahajud. Ya, di saat manusia asyik dengan dengkurannya, tidurnya, ya, dia rahasiakan ibadahnya, enggak ada yang tahu. Bahkan sebagian salaf ada yang sampai 30 tahun dia qiyamul lail, istrinya enggak tahu kalau dia suka qiyamul lail. Ya, dia rahasiakan. Maka, ya, Allah pun rahasiakan dari mereka pahalanya. Sama-sama saling merahasiakan. Dia rahasiakan amalnya, Allah pun juga apa? Rahasiakan baginya pahalanya. Al-jaza' min jinsil amal. Dia rahasiakan, Allah juga rahasiakan. Subhanallah. Ya, Allah rahasiakan saking besarnya, ibu-ibu, saking, ya, dahsyatnya pahala orang yang qiyamul lail itu Allah rahasiakan. Dan merahasiakan amal, ibu-ibu, itu adalah ciri-ciri atau tanda daripada keikhlasan. Karena kalau amal ditampak-tampakin, disebut-sebut, diungkit-ungkit, itu ciri-ciri tidak ikhlas atau kurang ikhlas. Tapi kalau amal dirahasiakan, itu lebih ada lil ikhlas, lebih rentan untuk ikhlas, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah singkap, ibu-ibu yang saya hormati, itu hanya apa yang disebut dalam hadis Imam Ahmad, Tabrani dan Al-Hakim. Tadi kan dirahasiakan, ya, balasannya, ganjaran orang qiyamul lail, ya, Allah rahasiakan berdasarkan ayat tadi. Ada yang Allah singkap, ibu-ibu. Mungkin ini biar jadi motivasi buat kita semua, ibu-ibu. Ada yang Allah singkap. Apa itu? Dalam hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Perhatikan, ibu-ibu, ini nafas Nabi kita. Kita dengarkan. Jangan diam karena saya yang berbicara, tapi diamlah karena yang disampaikan ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati ghurafa. Sesungguhnya di surga itu ada kamar-kamar. Ya. Ada kamar-kamar, kata Rasulullah SAW. Yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Ya. Yang zahirnya, ya, luarnya tampak dari dalam. Ya, kemudian apa? Dalamnya tampak dari luar. Bahasa kita apa, Bu? Transparan. Ibu udah mulai ngayal-ngayal toh. Di surga ada kamar-kamar transparan. Subhanallah. Faqala Abu Malik Al-Asy'ari, berkatalah Abu Malik Al-Asy'ari, liman hiya ya Rasulullah? Ah, lihat nih. Keponya sahabat ini menunjukkan dia ngebet untuk dapat kamar-kamar transparan tersebut di surga. Mudah-mudahan ibu-ibu pun sama, kita pun sama. Ngebet dapat kamar-kamar transparan di surga. Yang mungkin di dunia, lihat kanan, kiri, tembok, depan, belakang, tembok. Ya. Udah gitu sempit mungkin dan seterusnya. Tapi busyra laki, kabar gembira buatmu wahai wanita-wanita malam. Ya. Yang menghidupkan waktu malam dengan qiyam, nanti ada kamar-kamar transparan yang luasnya hanya Allah yang tahu untukmu, disiapkan untukmu oleh Yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Dermawan, Maha Baik, ya, yang engkau berdiri kepadanya di sepertiga akhir malam. Untuk siapa kamar-kamar transparan itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, liman atabal kalam. Satu ini. Terutama ibu-ibu, mohon ini, belajar kita ibu-ibu. Atabal kalam, kamar-kamar transparan itu buat orang-orang yang kalau ngomong itu apa? Baik, enggak nyakitin, enggak nyelekit, enggak menyayat hati saudarinya. Ya. Ini satu. Yang kedua, wa at'amat ta'am, suka memberi makan, gratis, enggak pakai bayar, gratis. Undang orang, bagi-bagi makanan kepada orang, terus gratis, sembelih apa bagi-bagi dan seterusnya. Itu kebiasaan Nabi bersama Ibunda Aisyah radhiyallahu taala, sembelih kambing kadang-kadang bagi-bagi. Subhanallah, beri makan. Ya. Kemudian apa? Wa bata qa'iman wan nasu niyam. Dan dia bangun, berdiri di malam hari, mabit di malam hari, qiyam dalam keadaan berdiri, sedangkan manusia sedang asyik tidur. Buat mereka lah kamar-kamar transparan di surga itu. Mudah-mudahan ada kerinduan, ya, kerinduan di pojok hati kita terhadap kamar-kamar tersebut, ibu-ibu Allah SWT. Di dalam hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, mantan pendeta Yahudi yang masuk Islam jadi ulama setelah sahabat, setelah masuk Islam. Beliau menceritakan bahwa lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, manakala Rasulullah SAW datang, ya, pertama kali ke Madinah dalam hijrah beliau yang mulia, injafalan nasu qibalahu, maka manusia berbondong-bondong mendatangi beliau, mendekati beliau. Sang guru ini, ustadznya umat, Nabiul Ummah sallallahu alaihi wasallam, datang manusia. Heboh manusia, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah, qadima Rasulullah. Ramai manusia, happy, senang datang guru mereka, guru pertama umat ini, nabi mereka, kekasih mereka datang. Rasul datang, Rasul datang, Rasul datang. Orang dulu kita, kalau orang tua kita, Ustaz Yazid aja datang, Masya Allah, rasanya gimana gitu. Ketika beliau datang, ngajar ke sini dulu, rasanya Masya Allah. Ya. Beda suasana hati rasanya dan seterusnya. Samping orang berilmu, samping orang saleh. Ini yang datang siapa? Guru pertama umat, ustaz pertama umat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apa? Abdullah bin Salam, fajitu finnas, saya buru-buru datang ke tengah-tengah manusia, li'anzur, saya mau lihat juga, penasaran sosok Rasulullah gitu kan, Masya Allah. Yang tidaklah beliau dilihat siapapun kecuali dia langsung jatuh cinta. Ya, gagah Rasulullah SAW. Falamma tabayyantu wajhah, manakala aku, ya, tabayyun, jelas melihat wajah beliau itu, araftu anna wajahu laisa biwajhi kadzab. Aku tahu, aku yakin betul ini muka bukan muka pendusta ini. Pasti yang dia bawa benar nih. Yang dia dakwahin pasti benar nih. Mukanya aja bukan muka pendusta. Baru wajahnya, baru tampangnya, baru face-nya. Belum nanti beliau ngobrol, ngomong, ceramah. Masya Allah. Maka fakana awalu syai'in sami'tuhu takallama bi, yang pertama kali ucapan perdana, sabda perdana beliau di Madinah yang aku dengar langsung dari beliau ketika beliau masuk kota Madinah, enggak ada sabda yang lain, ucapan yang lain kecuali apa? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, arsyus salam, tebarkan salam. Ya, mau kenal enggak kenal, mau kenal enggak kenal, tebarkan salam. Wa at'imut ta'am, berikan makan gratis. Wasilul arham, sambung silaturrahim. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari sedangkan manusia sedang asik tidur, kata Nabi SAW. Ini anjuran-anjuran perdana Nabi SAW. Setiap ucapan yang saya sampaikan, ibu-ibu, adik-adik, satu Pak Edan saya sampaikan, tolong diperhatikan dengan baik, karena nanti 5 pertanyaan akan diambil dari itu. 5 pertanyaan akan diambil dari materi kita. Ya, yang perlu dicatat, dicatat supaya nanti enggak salah jawabnya. Ya. Jadi, salatlah di malam hari sedangkan manusia sedang apa? Asyik tidur. Apa faedahnya? Tadkhulul jannata bisalah. Kalian bakal masuk surga dengan sejahtera. La ilaha illallah. Demi Allah, ibu-ibu, kalau tidak ada nas-nas dalil-dalil keutamaan qiyamul lail melainkan karena dia sebab masuk surga, cukup. Kalau tidak ada ya riwayat lain yang menjelaskan tentang keutamaan qiyamul lail kecuali dikarenakan dia sebab masuk surga, udah cukuplah satu aja hadis ini. Ibu-ibu kusana wa ta'ala. Ya. Saya mau nanya, Bu. Ibu-ibu mau enggak levelnya tinggi nanti di surga, Bu? Ya, kan surga ada 100 tingkatan tuh, ya kan? Kita level berapa nih? Ya. Saya nanya juga. Ya. Dengan apa? Jawab. Dengan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan derajat yang tinggi di surga nanti di akhirat kelak? Dengan sebab apa, ibu-ibu? Yang dikenal dengan maqaman mahmud. Maqaman mahmuda. Ya, kedudukan atau tempat yang terpuji, yang tinggi, yang mulia. Dengan apa beliau dapatkan sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya Al-Isra 79. Beliau mendapatkan itu dengan yang sedang kita bahas, ibu-ibu. Allah berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athak." Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail. Dan dari sebagian apa? Malam. Enggak semalam suntuk kok, Bu, dimintanya. Sebagian malam. Fatahajjad bi. Maka apa? Tahajjudlah Muhammad, kata Allah Azza wa Jalla. Nabi kita disuruh tahajud. Sebagai apa fungsinya? Nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan. Asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Moga-moga Rabbmu mengangkat dirimu ke tempat yang apa? Yang terpuji, yang mulia, yang tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka sama. Kalau kita pun ingin meraih kedudukan yang tinggi kelak di akhirat, di surga, maka apa? Ikuti Nabi kita. Fatahajjad bihi. Tahajjud. Qiyamul lail. Dan Nabi kita SAW menganjurkan, ibu-ibu saya hormati, untuk kita qiyamul lail. Ya. Ya. Bangun untuk kita qiyamul lail. Dalam hadis Abu Umamah. Ya. Diriwayatkan Imam As-Suyuti. Begitu juga disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihin. Sesungguhnya qiyamul lail itu habit dan kebiasaan, adat kebiasaannya orang-orang saleh. Non saya, ibu-ibu, kita belum bisa pede mengatakan diri kita ini orang saleh atau salehah kalau kita masih belum bisa bangun malam. Harus ngaku kita, Bu. Nerima saja kita. Ya. Yeah. Karena da'bus salihin, kata Nabi, habit kebiasaan orang saleh adalah apa? Qiyamul lail. Ya, fa innahu da'bus salihin qablakum, sungguhnya qiyamul lail itu adalah habitnya orang-orang saleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah, dan qiyamul lail itu sarana pendekat kepada Allah Ta'ala. Wa manhatun li'anil ismi, dan qiyamul lail itu pencegah dari dosa. Orang kalau sering qiyamul lail, dia jijik dengan dosa. Wa takfirul lisayyi'at, dan qiyamul lail sebagai penghapus akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Wa mataradatun lidda'i anil jasad. Ini yang ibu-ibu takuti, ini banyak. Dan qiyamul lail itu ternyata, ibu-ibu, pengusir penyakit dari jasad. Maka banyak penelitian para ahli, dokter, dan seterusnya meneliti bahwa ternyata qiyamul lail itu obat dari banyak penyakit. Dan itu sudah dirasakan oleh yang mempraktekkan dan yang pernah mengalami, ya. yang sudah melakukan tajribah gitu kan ibu. Betul bahwa qiyamul lail itu ternyata apa? Obat yang sangat mujarab ibu subhanahu wa ta'ala. Yang berbicara soalnya siapa? Alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang berbicara, yang tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu tapi dengan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail itu mengusir penyakit dari badan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu subhanahu wa ta'ala menyehatkan ternyata. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dalam riwayat diriwayatkan Imam As-Suyuti, disahihkan Imam Al-Albani dalam Al-Jami' As-Saghir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, begitu juga dari sahabat Sahal bin Sa'ad, beliau bersabda, "Atani Jibril, aku didatangi Jibril, faqala ya Muhammad." Maka beliau Jibril bilang sama saya, ini Jibril ini kekasih Nabi kita di kalangan malaikat. Musuh ya Yahudi di kalangan malaikat. Siapa dia? Jibril. Apa kata Jibril kepada kekasihnya yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Muhammad, ish ma syi'ta." Wahai Muhammad, hiduplah semaumu. Ya. "Fa innaka mayyitun." Maka sesungguhnya kau pasti mati. "Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu." Cintai siapa yang kau mau, wahai Muhammad. Cintai siapa yang kau kehendaki, kau pasti berpisah dengannya Muhammad. Ada hari kau akan berpisah dengannya. "Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Beramallah kesendakmu Muhammad, engkau pasti akan dibalas. "Wa'lam," dan ketahuilah Muhammad, "anna syarafal mu'min qiyamuhu billail." Ketahuilah bahwasanya kemuliaan, ya, karamah, kemuliaan, syaraf seorang mukmin itu adanya di qiyamul lail. Mau jadi orang mulia, qiyamul lail. Mau jadi orang terhormat, qiyamul lail. "Wa izzuhu," dan izzahnya seorang mukmin, ya, adalah apa? Istighna'u 'anil nas. Dia enggak butuh-butuh banget sama manusia. Diarahkan kebutuhannya kepada siapa? Allah azza wajalla. Karena kadang kalau berharap sama manusia banyak kecewa. Berharap kepada Allah tidak akan pernah kecewa. Minta sama Allah enggak akan pernah kecewa. "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya." Zakaria bilang, aku enggak pernah kecewa minta kepada-Mu ya Rabb. Pasti kita enggak akan kecewa kalau minta sama Allah azza wajalla. Ada hadis yang sangat menakjubkan saya ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ini nafas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang enggak tahu ibu-ibu takjub dengan hadis ini apa tidak. Kalau saya takjub sekali dengan hadis ini. Dan hadis ini viral sekali, sering kita dengar oleh ustaz-ustaz kita. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ya, Nabi bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailah ila sama'id dunya." Setiap malam, enggak seling-seling ya, enggak selang-seling ya, setiap malam Rabb kita Allah Azza wa Jalla itu turun ke mana, Bu? Ke langit, Bu? Bumi. Lapisan pertama sana. Dekat enggak berarti? Dekat ibu-ibu. Langit, lapisan langit pertama sama id-dunya. Baitul Izzah situ. Ya. Kemudian apa? Ibu-ibu yang saya hormati, kapan itu kata Rasul? "Hina yabqa thuluthul lailil akhir." Ketika masih tersisa sepertiga akhir malam. Ya Allah. Makanya dari tadi awal saya sebut sepertiga akhir saya sebut, karena di situ momen Allah tuh turun. Yang hadis ini oleh ahli ta'wil ditakwilkan seenak ya, gimana saya mau ngomongnya, semau-maunya. Yang turun rahmatnya katanya. Bukan zat Allah katanya. Allah musta'an. Ya. Kapan Allah turun ibu-ibu setiap malam ke langit dunia itu? Ketika tersisa sepertiga akhir malam. Akhir ya, Bu ya.

0: Siapa?
1: Allah nanya, Allah manggil. Ya. Maka ibu-ibu saya hormati, yang saya hormati, jadilah ibu-ibu kita semua seolah-olah mendengar panggilan tersebut, seolah-olah mendengar panggilan tersebut, kemudian kita menjawab ibu-ibu. Ketika Allah bilang, "Man yad'uni fa astajibalah." Siapa yang mau berdoa di jam segini, ya, kepada saya, kemudian saya ijabahi. Ibu bilang apa? Saya ya Allah, saya ya Allah, saya bangun ya Allah, saya bangun ya Allah, saya ya Allah, saya bangun. Saya wudu, saya sholat ya Allah, saya minta ya Allah, saya berdoa. Jadi jadilah seolah-olah kita yang mendengar panggilan tersebut kemudian, saya ya Allah, saya. Man yas'aluni, siapa yang minta kepada saya, fa'utiyah, kemudian saya kasih. Saya ya Allah, saya mau ya Allah, saya mau dikasih ya Allah, saya fakir, saya butuh ya Allah, saya miskin, saya butuh ini, butuh itu. Saya ya Allah. Jadilah yang menjawab gitu, seolah-olah kita dengar dan kita jawab. Man yastaghfiruni fa'ughfirullah, siapa yang minta ampun kepada aku, kemudian aku ampuni. Saya ya Allah, saya banyak dosa ya Allah, saya minta diampuni ya Allah. Mohon diampuni ya Allah. Jadilah kita yang ngacung ibaratnya waktu tersebut menjawab panggilan Allah Azza wa Jalla tersebut, ibu-ibu kullasan wa ta'ala. Itu. Di saat kebanyakan manusia atau sebagian manusia bergadang dengan maksiatnya, kalau enggak ya tidur, pulas. Sedangkan engkau adalah salah satu dari rombongan tersebut yang sedikit yang berdiri ya munajat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena butuh diijabahi, butuh dikasih, butuh diampuni, ibu kullasan wa ta'ala. Saya takjub dengan seorang ibu-ibu yang, ini kisah nyata ibu-ibu di Saudi, seorang ibu yang Masya Allah, qiyamul lail sudah jadi habit dia, kebiasaan dia. Ya, anaknya laki-laki nanya, "Mak, kenapa sih emak ini enggak pernah ninggalin qiyamul lail? Qiyamul lail terus gitu. Tahajud terus qiyamul lail. Kenapa sih, Mak?" Ya. Saya lihat emak qiyamul lail terus. Maka dengan polosnya ibunya berkata, "Nak, berapa tahun yang lalu saya pernah dengar di radio, katanya Allah sepertiga malam turun." Dengan polosnya ya. "Saya pernah dengar di radio Allah sepertiga akhir malam turun." Ya. Nanya siapa yang minta, ya siapa yang berdoa diijabahi, siapa yang minta dikasih, siapa yang istighfar diampuni. Ya. Maka apa? "Saya malu, Nak," katanya. "Ya Rabb. Saya malu, Nak. Allah turun ke langit dunia, enggak ada yang nyambut. Enggak ada yang apa? Menjawab. Allah nanya siapa yang apa? Berdoa kepada aku ijabahi. Enggak ada yang jawab, malu." Ya. "Siapa yang minta enggak ada yang jawab gitu. Siapa yang minta ampun enggak ada yang jawab, malu saya, Nak. Masa Allah turun, ibaratnya repot-repot turun, enggak ada yang nyambut, malu saya." Dengan kepolosannya dia bilang, "Saya malu enggak ada yang nyambut Allah, Nak. Makanya saya bangun terus." Akhirnya apa? Merinding kulit anaknya tersebut, ibu Allah Subhanahu wa taala. Mendengar ucapan ibunya tersebut, "Saya malu Allah turun, ya, tidak ada yang nyambut." Subhanallah. Makanya sebagian salaf ada yang berkata, "Adraktu aqwaman yastahyuna min tuli dhaj'ah bil lail." Saya mendapatkan sebagian kaum, ya, saya pernah mendapatkan sebagian kaum, mereka malu kepanjangan tidur di malam hari. Mereka malu dari kebanyakan tidur, kepanjangan tidur di malam hari. Itu sebagian salaf seperti itu. Ya, ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Saya mau bertanya ibu-ibu, Allah kaya enggak? Kaya. Kita? Antumul fuqara ilallah. Kalian fakir, butuh kepada Allah. Harusnya ibu-ibu, orang kaya yang datengin orang miskin, atau orang miskin yang datengin orang kaya? Harusnya. Ya Rabb. Yang terjadi ternyata apa, Bu? Allah yang maha kaya malah yang repot-repot datengin. Harusnya yang bangun duluan, yang sebelum Allah datang, yang udah siap-siap nyambut duluan, yang butuh ya Bu ya, yang fakir ya Bu ya. Kita ya Bu ya. Ternyata apa Bu? Allah yang turun duluan, yang datang duluan kepada orang-orang fakir. Ternyata orang fakirnya kebanyakan tidur. Allahnya datang yang Maha Kaya mau

Masih pada tidur orang fakirnya kepiye. Gimana kita mau mengakui mencintai Allah sedangkan kita enggak suka untuk berkhalwat berdua dengan Allah di waktu turunnya? Sekali lagi, bagaimana kita mengaku mencintai Allah, kitanya enggak suka untuk berkhalwat dengan Allah di waktu turunnya, sepertiga akhir malam? Aneh gitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Sayyidul Mutahajjidin, rajanya orang-orang tahajud, rajanya ahli qiyamul lail, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah agak marah ibu-ibu. Dalam hadis Bukhari dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, manakala beliau mengetuk pintu Fatimah dan Ali. Mengetuk pintu rumahnya Ali dan Fatimah. Maka Rasul bilang, "Ala tusallun?" Malam-malam nih ibu-ibu, waktu-waktu qiyamul lail. Ya, diketuk. Tidakkah kalian sholat? Sholat malam. Ali bilang, "Faqultu ya Rasulullah, inna ma anfusuna biyadillah." Ali berhujjah nih. Dia bilang apa? "Ya Rasulullah, kan nyawa-nyawa kita ini di tangan Allah. Fa idza syaa'an yab'atsana ba'atsana." Kalau Allah ingin bangunin kita ya dibangunin. Kan kita kalau lagi tidur tuh apa? Roh kita mati kecil kan, Bu ya? Kalau Allah ingin bangunkan, berkehendak untuk bangunin kami, ya bangun kami. Kalau Allah enggak berkehendak, ya enggak bangun. Paham maksudnya enggak? Ali berhujah di sini, Ibu Sunnah Ta'ala. Kan nyawa-nyawa kita, roh-roh kita di tangan Allah, ya Rasulullah. Kalau Allah kehendaki bangunin, ya bangun. Kalau enggak, ya. Ya. Akhirnya apa, Ibu? Fansarafa Rasulullah SAW hina qultu dhalik. Maka Rasulullah SAW pergi. Ya, ketika aku menjawab seperti itu, walam yarji ilayya syai'an, dalam artian Rasul enggak nimpalin sama sekali. Berarti beliau marah enggak? Marah sama mantunya. Kadang-kadang mantu ada saatnya dimarahin. Ya. Ya. Marah sama mantunya gara-gara apa? Jawab kepinteran jawab. Ya. Bilang aja ini alasan buat enggak bangun, ibaratnya kalau usah kasarnya gitu kan. Ya. Thumma sami'tuhu wa huwa mudbir. Kemudian aku mendengar dalam keadaan beliau berpaling pergi, yadribu fakhidahu. Pergi sambil apa, Bu Ibu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi berpaling sambil, orang kalau kesel gitu, Bu ya. Beliau memukul paha beliau. Mantu kok bantahan gitu kan ibaratnya. Ya. Pukul paha beliau, saya membawakan Al-Kahfi ayat 54. Wa kana al-insanu aktsara syai'in jadala. Memang manusia ini banyak membantahnya. Al-Kahfi ayat 54. Dan adalah manusia paling banyak apa? Membantah, mendebat gitu. Ya, marah beliau gara-gara menantunya dan putrinya enggak tolong menolong, sokong menyokong untuk bangun malam. Nabi ketuk itu, Ustaz. Yang menakjubkan saya, Ibu, seorang di antara ahli ibadah Basrah. Ya, ada wanita ahli ibadah Basrah namanya Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah. Dia hidup di zaman tabi'in. Mu'adzah binti Abdullah Al-Adawiyah. Diceritakan oleh Muhammad bin Fudail, dia berkata, haddathani abi, telah menceritakan kepadaku bapakku, qal, dia berkata, kanat Mu'adzah idza ja'a an-nahar qalat hadza yaumil ladzi amutu fi. Adalah Mu'adzah kalau datang waktu siang, maka dia berkata, ini hari yang aku mati di dalamnya padanya. Ini hari aku mati padanya. Pendek angan-angannya. Jadi jangan-jangan ini hari terakhir saya. Mungkin ini hari-hari saya mati gitu. Akhirnya apa, Bu? Karena dia mengira atau menyangka, ya meyakini bahwasanya apa? Jangan-jangan ini hari aku mati. Famatana muhatta tumsi. Enggak tidur dia sampai sore, enggak tidur. Ibadah, zikir, baca Quran dan seterusnya, subhanallah. Wa idza ja'a al-lail, dan apabila datang waktu malam, qalat, dia berkata, hadhihi lailati allati amutu fiha. Ini kayaknya malam saya mati. Fala tanamu hatta tusbih. Maka dia tidak tidur sampai subuh. Berarti dia ngapain, Ibu? Qiyam. Tidak tidur sampai subuh karena dia khawatir itu malam dia mati.

dia pengen mati kalau bisa dalam keadaan qiyamul lail. Siapa namanya tadi? Mu'adzah binti Abdullah, ya. Wa idza ja'a al-bardu labisat thiyabir riqaq. Apabila datang waktu musim dingin, ya, maka dia sengaja pakai pakaian yang agak tipis, ibu-ibu. Hatta yamna'a al-bardu minan naum, supaya rasa apa? Dingin itu, cuaca dingin itu mencegah dia dari tidur. Orang kalau kedinginan susah tidur, enggak, Bu? Iya. Coba ya. Dia ya mensiasati dirinya bagaimana tidak senang tidur supaya bisa qiyamul lail. Musim dingin pakai pakaian tipis. Ibu-ibu. Yeah. Tujuannya sekali lagi untuk supaya dia bisa sholat qiyamul lail, Ibu Subhanahu wa taala. Itu. Dan seorang hamba, ibu-ibu, kalau dia banyak ingat mati, susah dia untuk banyak tidur. Ya, susah dia untuk banyak tidur kalau ingat mati banyak. Sering ingat mati itu susah untuk banyak tidur. Seorang salafiyah juga, wanita salaf dahulu, namanya Habibah Al-Adawiyah. Perhatikan, ibu-ibu. Pinjamkan hati dan pendengaran, fokus. Apabila ya datang malam hari, Habibah Al-Adawiyah ini, ibu-ibu, dia kencengkin apa jilbabnya, apa himarnya, mukenah kalau bahasa kita, ibu-ibu, ya. Ya. Dan dia berdiri siap-siap untuk sholat. Tapi sebelum dia siap-siap berdiri untuk sholat, ibu-ibu, di malam hari, dia tanya dulu suaminya, subhanallah. Berarti dia meraih hak suami. Alaka bihajah, mas, malam ini punya hajat enggak sama saya? Paham maksudnya? Mas, ada hajat enggak malam ini sama saya? Subhanallah, menghormati suaminya, wanita salihah. Di saat sebagian wanita cuek bebek, serah, gue mau sholat gitu kan, ya biarin tuh gitu, serat soalnya, katanya main sholat aja dia, la ilaha illallah, orang anda mau puasa sunnah aja nggak boleh kecuali dengan izin suami, takutnya suaminya punya izin apa, punya hajat gitu kan. Qiyamul lail juga tanya suaminya, ya. Dia mau qiyamul lail di malam hari. Punya hajat enggak malam ini mas sama saya? In qala la, kalau suaminya bilang tidak, dakhalat musallaha. Dia masuk ke tempat biasa dia salat musalla kecilnya ibaratnya di rumahnya itu. Sambil berkata, "Ilahi gharatin nujum wa namatil uyun wa ghalqatil muluku abwabuha abwabaha wa babuka maftuhun wa khala kullu habibin bihabibihi wa hadha maqami baina yadayk." Ilahi, gharatin nujum, bintang-bintang sudah tenggelam, mata-mata sudah tidur, wahai Rabb, ilahku, Tuhanku, katanya, sesembahanku. Wa ghallaqatil muluku abwabaha, raja-raja sudah menutup pintu-pintunya, sedangkan pintumu tetap terbuka. Babuka maftuh, pintumu terbuka. Ya. Soalnya seperti akhir malam itu waktu mustajab, pintu-pintu langit itu apa bu? Bolong terbuka. Meminta apa coba? Allah turun pula. Kemudian wa khala kullu habibin bihabibi habibi. Setiap kekasih sudah berkhulwat berduaan sama kekasihnya, sudah keruntelan kalau bahasa sekarang. Wa hadza maqami, dan ini saya, maqami, tempat berdiriku ya Allah. Nih lihat ya Allah, hamba berdiri baina yadaik, di hadapanmu ya Allah. Di saat semuanya keruntelan dengan kekasihnya, ya, ya, pintu-pintu sudah pada ketutup, dan semuanya. Nih, aku berdiri di hadapanmu ya Rob, laporan, ya, menceritakan tentang kondisinya, ya, meminta, munajat, merengek kepada Allah di malam tersebut, Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan apabila mendekat waktu subuh, dia mengatakan, Allah mahadzal lail qad adbar, ya Allah, malam sudah pergi, sayang, rasanya malam pergi itu, ya Rob. Jadi malam pergi itu rasanya kayak musibah bagi wanita salaf itu, ibu-ibu. Ya. Sedih rasanya malam itu pergi. Ya. Sampai sebagian salaf itu, ibu, kalau siang hari dia lihat itu matahari, lama kali kau nyam bercak. Maksudnya bahasa Medan, bahasa mana itu? Lama kali siang mau matahari gitu. Maksudnya kok
lama sekali gitu kamu bercahaya gitu, bok cepet tenggelam napa gitu. Dia rindu dengan malam hari, ibu kalau senang. Dia rindu malam hari, ya. Sampai pergilah, pergilah supaya cepat datang waktu gelap, waktu malam, kesempatan untuk dia apa? Bersimpuh di hadapan Rabbnya Jalla fi'ula, ingin jajarin dua kakinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Bahkan sebagian salaf mengatakan, uhibbul layla liliqai rabbi, aku senang dengan waktu malam untuk berjumpa dengan Rabbku. Wa akrahun nahara limulaqatin nas, saya enggak suka sama waktu siang untuk berjumpa dengan manusia, ribet ngurus manusia kadang-kadang. Ya, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang aduh, ada yang nyakitin, ada yang nyelekit dan macam-macam. Akhirnya sebagian salaf itu enggak senang dengan datangnya waktu malam, waktu siang itu. Karena kalau udah ketemu manusia, ada aja bikin dosa kadang-kadang. Tapi kalau udah datang waktu malam, oh, masya happy-nya, mereka senang, mereka ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Malam sudah pergi, wahai Rabbku, wahai sesembahanku. Wahadan nahar qad asfar. Siang sudah mulai kelihatan nih, terang. Falaita syi'ri, andai aku tahu, hal qabilta minni laylati, amalku tadi malam tuh aku terima apa enggak ya Allah, aku enggak tahu gitu kan. Terima enggak sih tadi aku berdiri malam, tadi malam tuh diterima apa enggak amalku, ya. Kalau seandainya diterima, fa'uhanni, maka aku akan ucapkan selamat pada diri, selamat kamu diterima. Amradataha alayya fa'u'azzi, atau kau tolak amalku semalam, qiyamul lailku semalam itu kau tolak ya Rabb. Akhirnya aku mentakziah menghibur diriku gara-gara amal ditolak. Ada yang mengatakan seperti itu mereka. Ya, beliau mengatakan seperti itu. Siapa tadi? Habibah Al-Adawiyah, ibu Subhanahu wa taala. Lihat ibunda Zainab binti Jahsy. Kalau ini ibu-ibu sering dengar. Ibunda kita dalam hadis Bukhari dan Muslim, semangat beliau untuk qiyamul lail, ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-masjida, Rasul suatu saat masuk masjid. Wa hablun mamdudun baina sariyatain, ada tali terikat gitu ya, terbentang antara dua tiang. Tiang satu, tiang terbentang. Ya. Faqal, ma hadza? Rasul nanya, ini apaan ini? Qalu li Zainab. Ini punya Zainab, Ummul Mukminin ya Rasulullah, istrimu. Zainab binti Jahsy, istri Nabi yang sangat solehah sampai bikin Aisyah cemburu sama Zainab Aisyah. Zainab binti Jahsy, solehah sekali, ahli qiyamul lail. Ya, beliau adalah wanita-wanita yang menghidupkan malam. Ya, ya. Yang kalau dulu wanita-wanita malam itu konotasinya apa bu? Wanita-wanita pengeng yang menghidupkan malam. Zaman sekarang? Ya. Na'udzubillah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika dikatakan oleh Anas, fa idza kasalat aw fatarat amsakat bihi. Zainab istrimu kalau udah capek berdiri saking panjangnya qiyamul lail, panjangnya surat yang dibaca dalam sholat qiyamul lailnya itu, udah capek, enggak kuat lagi rasanya, maka amsakat bihi, bergelantungan di tali itu, pegangan, supaya enggak apa bu, supaya enggak limbo jatuh. Subhanallah. Ya. Faqala hullu, kata Rasulullah SAW, buka tali itu. Ya, buka. Li salli ahadukum nasyatah, hendaknya seorang di antara kalian sholat malam itu sekemampuan badan dia. Maksudnya jangan berlebih-lebihan, gulu, ngoyo, akhirnya memudaratkan badan. Fa idza kasala aw fatara falyaqut. Kalau memang sudah capek, letih, wis, duduk berhenti. Duduk bisa arti dalam artian kalau misalnya ya salat sunat di malam hari dalam keadaan berdiri enggak kuat lagi, maka apa? Boleh dalam kondisi apa, Bu? Duduk. Ini yang kadang-kadang sebagian mikirnya qiyamul lail mesti dalam keadaan apa? Berdiri. Nabi kadang qiyamul lail duduk padahal sehat. Boleh ibu-ibu. Aduh, berdiri kok berat banget nih ya. Osteoporosis. Apalah gitu. Mending apa, Bu? Udah duduk aja qiyamul lail.
Lebih ringan urusannya sholat siang, sholat sunnah itu lebih ringan dibandingkan sholat fardu. Boleh duduk, Rasul pun kadang duduk ibu-ibu kalau Subhanahu wa ta'ala. Ya. Demikian ibu-ibu. Yang kita lihat adalah bukan sisi berlebihannya, di sisi semangat ibunda kita qiyamul sampai ngencang tali. Bahkan sebagian salaf ibu-ibu, ajib-ajib orang salaf kalau kita mau bongkar ibu-ibu. Ada yang rambutnya panjang diikat apanya? Rambutnya di apa? Di kayu ranjang. Biar apa, Bu? Biar nanti kan enggak ada alarm dulu ibu-ibu. Sekarang HP-nya 3 enggak ada yang dipakein alarm. Bahkan dipakein alarm pun bunyi alarmnya digaplok. HP-nya digaplok. Ganggu aja. Hanya enggak bangun juga. Itu diikat rambutnya di apa? Di kayu-kayu ranjang supaya kalau dia bolak-balik ketarik bangun qiyamul lail. Itu pendahulu kita. La ilaha illallah. Syattana bainana wa bain haula. Jauh beda antara kita dengan mereka ibu subhanahu wa ta'ala. Ya. Beginilah ibu-ibu, kalau qiyamul lail sudah menjadi apa? Sesuatu yang dicintai. Kadang ya apapun dilakukan demi bisa bangun malam. Sa'id bin Jubair ibu-ibu, ya, seorang tabi'in ya. Beliau mufassir besar dari Kufah. Terkenal dengan mujabud doa. Doanya sangat mustajab. Walaupun ini laki-laki, tapi kita ambil ibrah ibu-ibu ya. Walaupun ini kasusnya laki-laki, tapi kita ambil ibrah sebagai seorang wanita. Dan beliau punya ayam jago ibu-ibu yang selalu membangunin apa? Menjelang subuh itu, apa sebelum subuh itu ayam jagonya selalu apa? Kokok. Apa bahasa kita? Berkokok ya. Teriak gitu, azan dia. Azan dalam artian berteriak. Apa bahasa kita itu? Berkokok sudah ya. Di satu malam, qadarullah, mungkin ayamnya lagi bete kali ya, ya. Enggak kokok dia ibu-ibu, enggak teriak, enggak membangunin, enggak jadi alarm. Ya. Maka ibu-ibu, ketika dia bangun syaqqa alaih, berat sekali baginya. Ya Allah, ini ayam. Kesel dia. Ini kok enggak bunyi, kok enggak bangunin, kok enggak ngalermin gitu loh ibu-ibu. Ya. Kesel, syaqqa alaih dzalik, berat bagi dia. Ya. Ya, akhirnya enggak bangun mah. Malam bablas dia. Enggak dibangunin sama ayam itu. Makanya dalam hadis yang sahih Rasul katakan, "La tasubbudika fa innahu yukithu lis-shalah." Jangan kalian mencerca ayam jago karena dia membangunkan untuk salat. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka apa? Berat baginya karena luput dari dia bangun malam. Akhirnya dia berdoa. Tadi saya bilang di awal dia doanya halo. Doanya apa? Mustajab. Akhirnya saking keselnya dia berdoa. Dia bilang apa? Malah ada apa dengan ayam itu? Ayam jago itu. Kata Allahu sautah. Semoga Allah putus suaranya, enggak bisa kokok lagi. Coba segitunya ibu-ibu. Fama adzana dik ba'da dzalik. Setelah itu ayam itu kayak bisu ibu-ibu, enggak bisa apa? Kena doanya Sa'id bin Jubair. Maknya takut. Maknya Sa'id bin Jubair khawatir. Akhirnya dipesan anaknya, la tad'u ala ahadin ba'da hadza. Setelah ini nak, jangan pernah kau doain keburukan buat orang. Ngeri. Takut kekabul. Tak doain enggak dapat jodoh loh, enggak dapat jodoh takutnya nanti. Ibaratnya gitu kan. Jangan kau doain keburukan buat orang setelah ini nak, kata ibunya. Sa'id bin Jubair. Kesel gara-gara enggak dibangunin salat malam kepada siapa? Oleh siapa? Oleh ayam jagonya. Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, selebay inikah Ustaz? Sampai level seperti inikah? Maka kita katakan apa yang dikatakan Ibnu Jauzi. Perhatikan Ibu. Ibnu Jauzi pernah mengatakan, "Man lam yushahid jamala Yusuf, lam yadri man ladzi alama qalba Ya'qub." Siapa yang enggak pernah menyaksikan langsung kegantengannya Yusuf, dia tidak akan pernah tahu rasa sakit yang menimpa hatinya Nabi Ya'qub. Paham enggak maksudnya, Ibu? Ah, masa si Ya'qub sampai buta? Anak hilang aja kok sampai buta saking sedihnya gitu kan. Ente enggak akan pernah merasakan bagaimana perihnya, sakitnya, sedihnya hati ya Ya'qub karena ente belum pernah lihat sosok Yusuf. Wong anak kita elek leteng aja, keling aja
Masya Allah, kalau dia sakit, dia hilang, sedihnya minta, Yusuf, u'tiya syatrul jamal, diberikan setengah kegantengan di muka bumi, hilang. Gimana? Sedihnya seorang, siapa ya? Yakub jadi bapak. Begitu juga bu, orang yang belum pernah merasakan lezatnya qiyamul lail, indahnya qiyamul lail, dia gak akan tahu bagaimana sedihnya orang ahli qiyamul lail ketika luput darinya qiyamul kemul, walau sekali. Di kita luput mulu. Wajar kalau sampai semarah itu sama ayam. Ya. Ibu Allah SWT. Karena itu, yang gak pernah lihat Yusuf, Yusuf langsung, dia gak akan tahu hatinya siapa. Yakub, bagaimana sedihnya. Ya. Sampai dia mengatakan, ya, apa, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Hanya saja aku keluhkan kesedihanku, kegundahanku kepada siapa? Allah. Kehilangan anak. Orang-orang salah ibu-ibu. Ya, luput darinya qiyamul lail semalam saja. Aduh, gundahnya luar biasa. Ya, berat baginya ibu Allah Subhanahu wa taala. Maka Atha bin Abi Rabah pernah bilang begini, "Innar rajula idza qama minal lail mutahajjidan asbaha fariha." Sungguhnya seseorang apabila dia qiyamul lail di malam hari, tahajud di malam hari, dia pagi harinya bangun dalam keadaan apa? Fariha, bahagia, senang, ya. Fresh rasanya, Masya Allah, bercahaya, berseri-seri, fariha, bahagia gitu. Kalau tadi malam dia qiyamul lail, qiyamul lail. Amma idza ghabat 'ainuhu, adapun apabila matanya tertidur, ya pulas, enggak bangun malam, ya fanama, maka dia ketidur enggak bangun malam, asbaha hazinan munkasiral qalb, dia bangun dalam keadaan di pagi hari dalam keadaan sedih, pecah hatinya, hancur hatinya rasanya, ka'annahu qad faqada syai'an, seolah-olah dia telah kehilangan sesuatu. Ini kata Atha bin Abi Rabah, ya, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibu, setiap orang kan punya waktu ya untuk dia berkhulwat dengan orang yang dicintai ya bu ya. Taruhlah ibu-ibu punya suami misalnya. Pengen gak kalau setiap hari itu ada waktu untuk khulwat berdua, me time sama suami? Pengen gak bu? Semua orang begitu ibu-ibu. Gak normal kalau setiap hari apa ya, gak pengen ada waktu untuk berdua sama pasangan. Kurang normal ibu-ibu kalau sebenarnya. Ada apa? Adakah cinta itu sudah hilang? Ya bangun lagi lah. Muka Sunnah Ta'ala. Ya. Maka apa? Sekali lagi, setiap orang pengen ada saat-saat, lahawat, ada waktu-waktu gitu kan. Untuk dia berduaan, ya, bercengkrama dengan orang yang dicintai. Dan gak mau diganggu orang. Saya udah ancam istri saya nanti kalau anak-anak udah pada mondok, ingat aja. Tak. Ya. Saya geret kemana-mana sudah ya. Ya, kata orang sekarang staycation katanya ya gitu kan. Ada waktunya memang pengen berdua gitu ibu Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibu-ibu yang saya muliakan, ya kekasih sejati kita sebenarnya siapa sih bu? Allah Azza wa Jalla. Ahlu qiyamul lail ibu-ibu kalau Subhanahu wa ta'ala. Apabila luput bagi dia, ya. Ada waktu untuk maksudnya waktu untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala, rasanya hidup enggak bahagia, Bu, enggak tenang hidup itu kalau apa? Mereka luput dari mereka waktu untuk mereka apa? Khulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Terutama sekali di sepertiga akhir malam ibu Allah Subhanahu wa taala. Dan saya bilang tadi kekasih sejati kita sebenarnya siapa? Allah. Dan kalau kita sering ingin berkhulwat dengan Allah, berdua dengan Allah, berbisik dengan Allah, munajat. Munajat itu kan berbisik artinya. Munajat dengan Allah, sering kita ingin berdua khulwat dengan Allah Subhanahu wa taala seperti di akhir malam misalnya. Ya, karena Allah kekasih kita, kita pengen selalu ada waktu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka saya mau tanya, Bu, saya selip sedikit pertanyaan yang mungkin agak jauh tuh men. Saya muslim. Mungkin bu, mungkin enggak seorang kekasih menyiksa kekasihnya? Wahai engkau yang bangun, ya, apa? Cinta dengan Allah Azza wa Jalla. Kau pilih waktu yang tepat untuk kau berkhulwat dengan Allah Azza wa Jalla. Berdua dengan Allah Azza wa Jalla. Kau jadikan Allah sebagai kekasih sejati. Mengingat seorang kekasih enggak mungkin akan menyiksa kekasihnya. Enggak mungkin Allah akan menyiksa.
kekasih-kekasihnya yang ingin selalu berkhulwat dengannya, ahli qiyamul lail, enggak mungkin. Ibu Allah Subhanahu wa taala yang ada malah dimasukkan ke surganya sebagaimana hadis-hadis yang sudah kita bawakan tadi, ya. Dan ibu yang saya hormati, orang-orang ahli qiyamul lail adalah orang-orang yang paling bagus, cakep, ganteng, cantik, berseri-seri, aura wajahnya terus luar biasa. Ibu Subhanahu wa taala, ahli qiyamul lail. Ya. Jadi ahli qiyamul lail adalah orang-orang yang paling cakep, paling berseri-seri, paling bagus aura wajahnya itu. Allah berfirman di Al-Fath ayat 29, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka, Al-Fath ayat 29. Al-Fath ayat 29. Simahum fi, dalam potongan ayat, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tampak tanda-tanda di mana, Bu? Di wajah-wajah mereka. Sebab apa, Bu? Bekas apa, Bu? Atharis sujud. Ya, tanda-tanda tampak di wajah bekas sujud di sini bukan maksudnya apa, Bu? Bukan yang hitam di sini di jidat, bukan itu yang dimaksud ayat ini. Ya. Ya, kita husnudzon kalau ada orang hitam jidatnya itu tanda dia suka qiyamul lail. Tapi enggak semua, belum tentu orang yang ada orang yang getol qiyamul lail tapi enggak hitam-hitam, tergantung kondisi kulit. Mungkin jidatnya Ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda-beda tipe orang. Jadi tanda-tanda ya, tampak di wajah-wajah mereka disebabkan bekas sujud. Sebagian ulama tafsir mengatakan apa? As-salatu tuhassinu wujuhahum. Salat itu memperindah wajah-wajah mereka. Orang-orang yang suka sujud, orang-orang yang suka salat qiyamul lail, itu diperindah wajah-wajah mereka oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Auranya beda Ibu kalau sunat. Makanya Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Raudhatul Muhibbin mengatakan, al-'abdu idza ruziqa haddan min salatil laili fa innaha tunawwirul wajha wa tuhassinuh. Sesungguhnya seorang hamba apabila dirizkikan, berarti di qiyamul lail itu rezeki, Ibu. Enggak semua Allah kasih. Kalau harta mah orang kafir juga dikasih, ya enggak? Tapi qiyamul lail tidak Allah kasih kecuali kepada hamba yang Allah cintai. Ya. Seorang hamba, kata Ibnu Qayyim, apabila dirizkikan bagian dari salat lail, salat malam, maka sesungguhnya salat malam tersebut akan membuat bercahaya wajah dia, kata Ibnu Qayyim. Wa tuhassinu, menggantengkan dia kalau dia laki, mencantikkan dia kalau dia perempuan. Bahkan sebagian wanita salaf dulu, Ibu-ibu, wanita-wanita salafiyat dahulu, mereka sengaja memperbanyak qiyamul lail. Ketika ditanya, "Mbak, kenapa kok rajin banget qiyamul lail?" "Innaha tuhassinul wajah." Qiyamul lail itu mempercantik wajah, kata dia. Subhanallah. "Wa ana uhibbu an yahsuna wajhi." Dan saya suka kalau wajah saya cantik, bagus, cakep, beraurah gitu kan. Karena dalam hadis sahih Muslim, Rasul bersabda, "As-salatu nur." Salat itu apa, Bu? Cahaya. Salat itu cahaya. Kemudian, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, dulu masih terkait tentang salat malam itu memperindah wajah. Dulu manusia kalau melihat wajahnya Muhammad bin Sirin, ini sosok ulama yang masya Allah, ibu-ibu ya, ulama hadis yang sangat bakti sama ibunya itu. Kalau ngomong depan ibunya kayak orang sakit, lemah. Ya, Bu. Ya. Sekarang sebagian kita kalau ngomong depan maknya, ya Allah, nyang nyong nyang nyong nyang nyang nyong nyang nyong nyang. Uis, galak. Abu Hurairah kalau ngomong depan ibunya, ibu Abu Hurairah sekali satu waktu pernah dipanggil sama ibunya. "Ya Abu Hurairah. Eh Abu Hurairah, labbaik ya umma." Tinggian nada dia nyaut dibandingkan suara panggilan maknya. Maka apa?
Dia masuk kamarnya nangis. Ya Allah. Dia merasa neraka depan mata ibu-ibu. Ya Allah, aku nyaut makku suaranya lebih tinggi. Dia merasa neraka depan mata. Akhirnya apa, Bu? Dia pergi ke pasar budak. Dia beli budak dua. Terus dia merdekakan. Sebagai kafarat dia naikin suara lebih tinggi dibandingkan ibunya. Ini Muhammad bin Sirin, kalau manusia melihat wajahnya, rata-rata manusia mengatakan, Subhanallah. Lihat wajahnya Muhammad bin Sirin. Subhanallah. Emang ngeri, ibu. Efek sholat, efek air wudu, itu ngeri, ibu. Luar biasa. Maka saya pernah ceritakan kepada ibu-ibu, ada sebagian masyayikh ditanya oleh seseorang yang mengatakan, aku kok cintaku makin berkurang sama istriku ya Syekh, katanya. Aku lihat istriku udah gak cantik lagi kayak dulu gitu kan. Saya berubah lagi di Ibu Sunnah Ta'ala. Maka Syekhnya bilang apa? Undur ilaiha ba'da an tatawadda. Coba kau lihat lagi istrimu setelah berwudu. Itu habis wudu. Bagaimana sholat? Coba kau lihat pandang wajah istrimu setelah dia berwudu. Emang beda ibu-ibu. Ibu-ibu nih kalau habis wudu dilihat suaminya, rasanya pengen ditelen sama suaminya ibu-ibu. Auranya itu ngeri orang berwudu itu ibu. Ya. Aura orang habis wudu itu ngeri ibu-ibu. Gak main-main. Ya. Ya. Barakallahu fikunna. Mohon maaf. Jadi orang kalau ngelihat Muhammad bin Sirin itu Subhanallah gitu kan. Bukan wow ibu-ibu, enggak. Subhanallah. Ya, Maha suci Engkau ya Allah, kok ada makhluk secakep ini auranya gitu. Itu buah qiyamul wa kana sahibu qiyamil lail. Dan adalah beliau memang ahli qiyamul qiyamul. Ini kita ngomong lanang, bagaimana wong wedok kalau qiyamul lail wudu. Waduh, ngeri banget ibu-ibu sanotan. Kita enggak akan terlalu repot ya datangi spa-spa tempat apa ada insyaallah ibu-ibu sallallahu taala. Ini bukan dalam rangka bikin sepi spa-spa ya ibu-ibu, cuman enggak apa-apa bolehlah ke spa gitu kan. Cuman ada yang lebih harus diandalkan. Bagi wanita ngaji boleh dia ke spa itu, tapi yang paling harus diandalkan untuk mempercantik wajah di depan suami biar auranya masyaallah berwibawa, auranya cantik dan itu wudu dan qiyamul qiyamul lail, salat ibu-ibu. Makanya perempuan kalau enggak salat itu sampah. Sampah menurut saya kalau perempuan enggak salat itu. Maka Syekh Utsaimin katakan, ya, buat apa kau hidup sama orang yang enggak salat? Udah. Beliau menasihati agar minta segera cerai itu kalau orang pasangan tidak salat. Ngapain salat sama orang yang enggak menghormati Allah? Sombong enggak mau sujud sama Allah Azza wa Jal. Ya. Sa'id bin Musayyib menantunya Abu Hurairah, ibu-ibu. Sa'id bin Musayyib ini menantunya siapa? Ini tabi'in besar ini. Ya, menantunya sahabat Abu Hurairah, menantunya. Masya Allah, mertua sama menantu sama-sama alim ya, ulama. Abu Hurairah ulama sahabat, Sa'id bin Musayyib ulama tabi'in. Sa'id bin Musayyib ini punya putri yang Masya Allah cantiknya seperti potongan malam purnama. Saking cantiknya, udah dilamar anak-anak raja, ya, tapi mental semua, ditolak. Malah muridnya yang duda, meninggal istrinya, gak kelihatan ngaji. Mana Abu Ada'ah nama muridnya? Ya, oh dia lagi berkabung syekh, ya. Makanya gak ngaji. Dia seret anaknya yang cantik itu ke kontrakan muridnya tersebut. Ya. Saya nikahkan kamu dengan putriku, aku gak suka ada laki-laki tidur di malam hari tanpa ada istri. Subhanallah, ya. Karena kalau nggak ada pasangan di samping, otak udah kemana-mana itu biasanya. Pikirannya, na'udzubillah kadang-kadang, ya. Maka Sa'id Musayyib ibu-ibu, ya, pernah mengatakan, Inna rajula la yusalli bil lail, fayaj'alullah min wajhi nuran, yuhibbuhu alaihi kullu muslim, fayarahu man lam yarah, ya, min qablu, fayaqul inni la uhibbu hadzal rajul. Sa'id Musayyib pernah mengatakan, sesungguhnya seseorang benar-benar dia sholat di malam hari. Dia bangun qiyamul lail. Maka Allah jadikan di wajahnya apa bu? Cahaya. Allah jadikan di wajahnya cahaya yang apa?
menjadikan setiap orang mencintai dia, menyenangi dia. Ini masya Allah orang, ya orang senang melihat wajahnya itu, walaupun dia hitam. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ada orang kau lihat hitam, tapi cahaya sholat, cahaya amal soleh, cahaya sunnah meliputi dirinya, menjadikan semua orang cinta sama dia, walaupun dia nggak ganteng, nggak cantik gitu kan. Mungkin dia hitam, tapi masya Allah, ya air wudu, sholat, cahaya sunnah meliputi dirinya, akhirnya orang jadi respect, senang sama dia daripada putih kayak, huh? Ya tapi apa, nggak pernah kena air wudu, kusam tetap kelihatan, nggak enak dilihatnya ibu-ibu sunota. Ya ibu-ibu yang sudah umur 60 tahun sekarang yang rapi dengan jilbab syar'inya, saya deretin dengan artis umur 40 tahun masih cantikin ibu yang pakai jilbab itu. Wallah, nggak mungkin pakaian langit itu bikin jelek gitu. Ya ya, orang-orang yang sakit aja hatinya yang bilang itu, oh ini ondel-ondel, oh ini ya ninja, ada itu orang sakit hatinya itu. Semoga Allah beri hidayah ya. Wallah, innallaha subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya Allah berikan cahaya di wajahnya, menjadikan setiap orang, setiap muslim, setiap muslimah, mungkin kalau perempuan itu senang kepada orang tersebut. Kemudian datang orang yang belum pernah melihat dia sebelumnya, maka apa? Aku suka sama orang ini, senang saya lihat orang ini, padahal belum pernah dia lihat sebelumnya. Paham maksudnya bu? Dia belum pernah ketemu sebelumnya, tapi begitu melihat, masya Allah. Bagaimana Rasul kalau dilihat orang pertama kali langsung jatuh cinta? Wong beliau masya Allah, kalau sholat sampai bengkak kakinya malam hari, ya enggak bu? Wajar beliau wajahnya masya Allah. Sampai Anas bin Malik pernah lihat bulan purnama, Rasul keluar dari rumah salah satu istrinya sallallahu alaihi wasallam, lebih bercahaya wajah Rasul dari bulannya, masya Allah. Yatala'la wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melihat wajah yang mulia tersebut nanti di surga. Allahumma amin ya. Dan beliau sholat malamnya sampai bengkak. Kalau mau ngumpul sama orang yang pasti masuk surga, ya ikuti jejaknya, ya enggak bu? Ya, ya. Ibu mau enggak ngelihat ya Ibunda Zainab nanti di surga? Ya udah ikuti jejak beliau. Beliau suka sholat malam sampai pasang tali. Jangan, enggak usah lah ibu pasang tali, enggak usah. Ya, nanti enggak ya nyangkut nanti ibu, enggak usah. Dua rakaat plus satu witir aja udah cukup. Istiqomah. Enggak usah ake-ake, tapi istiqomah sedikit tapi continue. Dan itu tipikal amalan keluarga Nabi Ahlul Bait itu, ya kalau beramal itu apa? Sedikit tapi continue, dimah, terus menerus gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah ditanya ibu-ibu, kenapa orang-orang tahajud itu ahsanun nasi wujuhan? Hasan Basri ditanya, kenapa sih orang-orang tahajud qiyamul lail, ahli qiyamul lail itu wajahnya berseri-seri gitu, cakep-cakep wajahnya, auranya masya Allah. Kenapa sih wahai imam? Qala li'annahum khalu birrahman. Ya karena mereka berkhulwat dengan Ar-Rahman. Siapa? Allah. Karena mereka berkhulwat dengan Ar-Rahman Allah azza wajalla, fa albasahum nuran min nurih. Akhirnya Allah pakaikan dia bagian dari cahaya Allah. Bagian dari cahaya Allah, Allah pakaikan buat orang yang berkhulwat dengan Allah, yang qiyam tersebut, yang tahajud tersebut. Allah pakaikan, Allah kasih cahayanya. Bagian dari cahaya Allah itu Allah kasih ke orang tersebut. Akhirnya wajahnya jadi apa? Cakep, bagus, beraura gitu, masya Allah. Allah berfirman di surat Abasa, ayat 38. Wujuhu yawma idhin musfirah. Wujuhu yawma idhin musfirah. Wajah-wajah di hari tersebut ada yang apa bu? Berseri-seri. Kata sahabat Ibnu Abbas menafsirkan, musfiratun min qiyamil lail. Berseri-serinya karena qiyamul lail itu. Ini kan tampang-tampang wajah penduduk surga nanti bu ya. Wujuhu yawma idzim musfirah dhahikatum mus tabashira. Udah gitu tertawa berseri-seri senang. Ternyata kata Ibnu Abbas, musfiratun min qiyamil lail. Berseri-seri karena sebab apa? Qiyamul lail. Kalau dia perempuan, dia adalah wanita-wanita malam, dia penghidup malam, wanita-wanita yang menghidupkan malam. Dulu ibu-ibu kalau manusia melihat wajahnya Waqi' ibn al-Jarrah,
Kalau manusia melihat Waqi' Ibn al-Jarrah mukanya itu, Masya Allah, apa kata manusia? Ma hadza basyara in hadza malakun karim. Ini mah bukan manusia ini. Ini malaikat ini mah. Masya Allah. Sebab hati, athar dampak dari Qiyamul Lail. Masya Allah berseri-seri. Ini mah bukan manusia nih. Ini malaikat ini. Malaikat mulia nih. Gitu. Sampai sebegitunya manusia ngomong. Ibu Subhanahu wa ta'ala. Lihat wajahnya Waqi' Ibn al-Jarrah. Ya. Dan pastinya yang paling berseri-seri wajahnya, paling indah wajahnya adalah apa? Rajanya Qiyamul Lail. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sholat malamnya tadi saya bilang sampai bengkak kakinya. Dan dulu ibu-ibu, yang beliau ketika sholat malam itu kan sampai bengkak kakinya, kata Ibunda Aisyah ceritakan, ketika ditanya oleh Ibunda, kenapa kau lakukan ini padahal dosamu telah diampuni yang telah lalu dan akan datang, maka kata Rasul, afala akuna abdan syakur, emang aku gak layak jadi hamba yang pandai syukur Aisyah, kata Nabi SAW. Indah sekali jawaban beliau. Berarti Qiyamul Lail itu tanda hamba yang bersyukur, ibu subhanahu wa ta'ala. Ya, tanda hamba yang bersyukur. Dulu Qiyamul Lail ibu-ibu wajib. Tahajud itu hukumnya wajib awal-awal Islam. Ya toh? Kepada Nabi kita dan para sahabat, tahajud itu wajib ibu-ibu. Ya, ya. Makanya di antara ayat yang turun pertama awal-awal adalah apa? Ya.

أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا, dan seterusnya. Ini awal, ini kan Al-Muzammil surat surat yang awal-awal turun nih, termasuk Bu ya. Selain Iqra ya. Hai orang yang berselimut, kata Allah. Siapa yang dipanggil nih? Nabi kita. Qumil lail. Lah lihat nih. Berarti wajib dulu ibu. Qiyamul lail pernah wajib. Tahajud itu pernah wajib bagi Nabi dan para sahabat. Qumil lail. Bangunlah ya di waktu apa? Malam. Ya, bangunlah untuk sholat maksudnya di waktu malam, ya, kecuali sedikit daripadanya, yaitu seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menunjukkan bahwa qiyamul lail dulu wajib. Namun ketika turun akhir-akhir surat Al-Muzammil, ya, ayat yang terakhir di surat Al-Muzammil turun, maka dinasakh. Apa nasakh itu? Dihapus kewajiban qiyamul lail tahajud menjadi dari wajib menjadi sunnah sampai sekarang, ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Maka dulu ketika wajib ibu-ibu sholat qiyamul lail ini, ya, itu apa? Rasul dan para sahabat kalau sholat itu sampai kaki-kaki mereka bengkak. Tapi bengkak kaki itu mereka gak rasain, Bu. Kenapa? Lezatnya qiyamul lail yang menjadikan gak terasa, ibu-ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu sedikit pertanyaan ibu-ibu. Kenapa sekarang kita ini diuji dengan berat bangun malam? Pertanyaannya bu ya, kenapa kita diuji dengan berat sekali bangun malam? Pernah dikatakan atau ditanyakan kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud, mana stati'u qiyamal lail? Kita ini kok nggak bisa ya, mudah gitu bangun qiyamal lail, wahai bin Mas'ud, kenapa ya? Maka beliau mengatakan, ab'adatkum dzunubukum, dosa-dosa kalian yang telah menjauhkan kalian dari qiyamul lail. Jadi yang telah bikin gap antara kita dengan qiyamul lail adalah dosa, banyak dosa. Berat akhirnya qiyamul lail itu karena kita banyak dosa, kita ngaku aja, Bu. Ya. Pernah dikatakan kepada tabi'in besar Al-Hasanul Basri, seorang tabi'in yang pernah nyusu kepada ibunda Ummu Salamah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian apa? Hasan Basri ditanya, qad ajizna an qiyamil lail. Kita ini sungguh lemah dari qiyamul lail. Kenapa ya imam? Kita tuh kok sulit, lemah dari qiyamul lail, malas dari qiyamul lail. Maka Hasan Basri menjawab, perhatikan nih, takutnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan gitu kan. Ya. Hasan Basri mengatakan, qayyadatkum khotayakum. Kalian telah dibelenggu oleh dosa-dosa kalian. Kalian diikat oleh dosa-dosa kalian. Sehingga jangan bangun, tidur. Ya, lailun tawil, malam masih panjang. Gitu. Kalian telah diikat, dibelenggu oleh dosa-dosa kalian. Dalam sebagian lafal, qad balatkum dzunubukum. Hasan Basri katakan, kalian susah bangun malam itu karena kalian telah dikencingi oleh dosa-dosa kalian. Bahasanya. Kalian telah dikencingi oleh dosa-dosa kalian. Ya. Sebagian beliau juga, Hasan Basri pernah mengatakan, innal abda layudnibu dzamba fayuhram bihi qiyamal lail. Sesungguhnya seorang hamba melakukan satu dosa, akhirnya dia diharamkan, maksudnya dia luput dari apa? Qiyamul lail. Maksudnya susah untuk dia bangun malam qiyamul lail. Karena apa, Bu? Dosa. Bahkan sebagian salaf ada yang curhat, adnabtu dzamban, saya pernah melakukan satu dosa, enggak banyak, satu dosa. Saya pernah melakukan satu dosa, fahurimtu bihi qiyamul lail 6 ashhur. Gara-gara saya melakukan satu saja jenis dosa, aku akhirnya enggak bisa bangun malam, berat bangun malam 6 bulan. Satu dosa, susah bangun malam, 6 bulan. Gimana kalau dosa kita bertumpuk-tumpuk? Berapa lama kita akan berat bangun malam? Mari kita muhasabah diri. Mari kita introspeksi diri, Ibu. Jangan-jangan kita susah bangun ini karena dosa kita sudah bertumpuk-tumpuk, Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, para ulama berkata, ini perhatikan sedikit saya selip, Ibu. Rahasia yang bisa menolong kita untuk qiyamul lail itu adalah apa? Satu. Nih, perhatikan, takutnya nanti ada pertanyaan lagi. Rahasia yang bisa menolong kita untuk bisa qiyamul lail itu, Ibu, di antaranya yang pertama,
doa. Doa sama Allah, ya Allah, mudahkan hamba untuk qiyamul lail. Yang kedua apa, Bu? Tidurlah dalam keadaan sudah pasang niat untuk qiyamul lail. Pertama tadi apa? Doa. Yang kedua apa? Pasang niat untuk qiyamul lail dan jujur dari hati. Memang jujur. Kalau Allah tahu kejujuran ibu pengen bangun malam nanti, walaupun ibu qadarullah karena sebab tertentu susah tidur misalnya malam hari, akhirnya tidurnya jam 3. Ya. Tapi dia udah biasa qiyamul lail dan dia minta kepada Allah, aku pengen qiyamul lail nanti jam 4-an ya Allah. Walaupun tidurnya cuma sejam, Allah pasti bangunin dia. Yakin ibu-ibu. Aneh kalau kita udah niat bangun malam tuh, Bu, jujur niat pengen bangun malam tahajud, itu Allah bangunnya macam-macam dah cara. Ima kayak kaki ada yang colek gitu. Aneh ya, Bu, ya, qiyamul lail itu. Kalau kita udah janji sama Allah nih, jujur mau bangun malam, itu ada aja Bu, sebab bangunnya. Ya Allah, ajaib itu. Itu keajaiban yang ana enggak bisa ngomong, ibu-ibu. Itu kayak kaki kadang dicolek apa, dia bangun aja. Ya. Yang jelas bukan gendruwo yang bangun ini, Bu, sebentar. Ya. Kayak dicolek gitu, Ibu Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya. Yang ketiga apa, Bu? Jangan kebanyakan makan malam sampai dua piring. Wangel bangunnya, Bu. Kekenyangan. Terus apa? Di siang hari tinggalkan maksiat. Catat itu. Tinggalin maksiat di siang hari. Terus juga mempelajari dan mengetahui keutamaan qiyamul lail. Apa keutamaan qiyamul lail? Itu akan memotivasi kita, Bu. Kemudian usahakan tidur dalam keadaan berwudu. Yang keenam ya, tidur dalam keadaan berwudu. Terus yang ketujuh, Bu, tidurnya jangan larut malam. Ini betul-betul bisa membantu kita ini. Agak cepat tidurnya, Bu, jangan begadang. Ya, yang enggak bermanfaat. Ya. Bercahaya wajahnya. Suaminya bingung, kok istriku bercahaya ya, katanya. Ternyata lagi Facebookan mungkin ya. Kiranya istrinya waliullah gitu kan. Ternyata wali iPhone gitu kan. Ya. Ya. Kemudian waktu, Bu, waktu. Kemudian apa, Bu? Qailulah di siang hari. Sempetin, Bu, kalau bisa sedikit qailulah ya. Di siang hari. Dan ibu-ibu, di antara ciri-ciri, saya selip dikit, di antara ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu, perhatikan, fokus lagi, Bu, sedikit lagi waktu kita mepet. Di antara tanda-tanda atau ciri-ciri ilmu yang bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu, terutama talibatul ilmi di sini, dia punya bagian dari qiyamul lail. Di antara tanda ilmunya orang itu manfaat, dia mudah qiyamul lail. Makanya dulu, Ibu, Imam Ahmad rahimahullah, kalau didatangi murid baru, kalau ada murid baru datangin beliau, apa beliau letakkan di kamar? Baskom. Bantal lagi, makin males dong. Ya. Ya. Jadi, disiapkan apa, bas? Allahu Akbar. Bantal. Dulu orang salaf, ibu-ibu, daripada saya ngelihat bantal, kata dia, mending saya lihat anjing dan babi, katanya. Mohon maaf nih ya, kasih ilmu dikit, orang salaf bilang gitu. Karena kalau udah lihat bantal, alamat, gitu. Baskom, ya. Ditaruhin air. Kalau besok pagi itu air udah kurang, ah ini calon siswa, calon talib yang mantep ini. Berarti dia ahli qiyamul lail, berkah insya Allah jadi gini, insya Allah. Tapi kalau besoknya setetes pun enggak kurang, waduh. Ini penuntut ilmu apa iki gitu. Allahu musta'an, ya. Ada kisah yang dulu, ibu-ibu, saya kalau ceritakan kisah ini habis waktu, ibu-ibu. Di Kitab At-Tawabin oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi.
Ya, beliau menceritakan tentang orang mu'alaf yang baru masuk Islam. Kisahnya panjang. Singkat aja, Bu, bahwa ketika dia masuk Islam, didapat hidayah dengan sebab ada sekitar 30 orang naik kapal, kemudian terombang-ambing. Pokoknya panjang ceritanya, Bu Ibu, saya nggak bisa ceritakan. Intinya ketika di kapal, orang yang baru masuk Islam ini ingin meninggalkan kampung halaman karena kampung halamannya itu orang nyembah berhala. Dia ikut dengan orang-orang Islam yang sudah lecak Islam ini. Paham? Dia ikut. Kemudian di malam hari di kapal, ibu-ibu, semuanya pada gerak, ngorok semua, tidur semua. Sedangkan dia yang baru masuk Islam, mu'alaf, itu berdiri. Karena dia sebelum masuk Islam dikasih tahu, Tuhan yang kami sembah tidak tidur. Maka bah, ketika di kapal, malam hari, yang Islam udah lecak nih, pada tidur semua. Dia sendiri yang bangun. Ibadah sebisa dia. Maka apa? Dia ngomong semua sambil teriak-teriak di kapal itu, bilang, bisal abidu antum, sejelek-jelek hamba kalian. Kata, coba, baru masuk Islam, udah ngomongin orang lecak Islam, sejelek-jelek hamba kalian. Bisal abidu antum, sejelek-jelek hamba-hamba adalah kalian. Tanamun, wa maulakum layanam. Kalian pada tidur, sedangkan Tuhan kalian gak tidur. Bikin mati kutu yang sudah melecak-lecak Islam, ibu-ibu. Orang yang baru masuk Islam saja bangun gitu, qiyamul lail. Bagaimana yang harusnya yang sudah lecak lebih getol qiyamul lail. Kalian tidur sedangkan pelindung kalian Allah, maksudnya maula kalian Allah, tidak tidur. Dengan kepolosannya dia ngomong kayak gitu, ibu-ibu. Dan kadang-kadang mirisnya kita yang sudah kenal sunnah ini kalah kadang-kadang dengan orang awam yang belum kenal sunnah. Sebagian orang awam, Masya Allah, qiyamul lailnya ajib kita. Ya, mari kita berlomba-lomba. Fastabiqul khairat. Sebagian salaf, ibu-ibu, ada yang sampai berkata, "Ma kuntu adzunnu anna ahadan ya'rifullah yanamu fi tsulutsil akhir." Saya enggak nyangka ya, ada orang yang katanya mengenal Allah, berilmu tentang Allah, bertauhid gitu loh. Tapi dia tidur sepertiga akhir malam. Saya enggak nyangka ya ada orang kayak gitu. Katanya dia mengenal Allah, tapi sepertiga akhir malam dia tidur, enggak bangun gitu kan. Kata sebagian salaf begitu. Ya. Dan kita tahu di surat Al-Furqan ayat 64 ciri-ciri ibadur rahman itu gimana, Bu? Walladzina yabituna li rabbihim sujadaw wa qiyama. Dan siapa? Orang-orang yang melalui malam hari itu dengan apa? Sujud kepada Rabb mereka dan qiyam. Qiyam di malam hari, qiyamul lail. Dilalui malamnya dengan qiyamul lail. Itu ciri-ciri ibadur rahman di surat Al-Furqan ayat 64 itu, ya. Bahkan menakjubkan, ibu-ibu, Syekh Abdul Razzaq, tahu Syekh Abdul Razzaq? Masih ngisi di Roja enggak? Masih ya? Sering istiqlal ya. Beliau pernah melihat langsung dengan mata kepala sendiri di Masjid Nabawi, ada orang Indonesia kakinya cuma sebelah. Cacat, kakinya cuma sebelah. Itu, ibu, pas qiyamul lail dan Ramadan ya, qiyamul lail 3.5 juz berdiri dengan satu kaki. Orang Indonesia. 3.5 juz berdiri qiyamul lail sampai kelar bersama imam dengan satu kaki. Syekh, Allah, ini yang normal-normal gimana?

apa jaga di malam hari. Maka apa? Dia gunakan kesempatan jaganya untuk sholat malam. Anak panah dari orang kafir musuh itu bu melejit ngenain. Slow aja dia. Karena jiwanya sudah melancong ke langit. Nabi Muhammad SAW. Badan di bumi tapi hatinya di langit sana melancong. Gak berasa. Nikmat gitu kan dengan bacaan tuh. Enggak berasa ibu. Ini nyata ibu kalau sama kejadian. Ya. Ketika ditanya, ya, aku tidak mau memutus ayat-ayat Al-Qur'an yang aku baca, kata dia. Kenapa kamu enggak berhenti? Aku enggak mau memutus ayat-ayat Allah yang aku baca gitu. Nikmat ya. Urwah bin Zubair ibu-ibu, kenapa ya betis beliau ketika diamputasi karena sebab penyakit, mau diamputasi kakinya itu Urwah bin Zubair. Maka ditawarkan oleh tabib untuk pakai al-banj. Al-banj itu alat apa bahan bius kalau zaman sekarang tuh ya. Namanya banj. Enggak mau dia. Bahkan ditawarkan pakai homer boleh enggak? Mau enggak? Darurat nih pakai homer untuk amputasi gitu kan. Enggak mau. Dia minta apa, Bu? Dani usolli. Izinkan saya sholat 2 rakaat katanya. Masyaallah. Nanti kalau aku udah larut dengan sholatku, monggo digergaji silakan. Potong kakinya lagi sholat. Enggak berasa apa-apa. Kita nyamuk dikit. La ilaha illallah. Saking kagak khusyuknya. Salap dulu kalau sholat, Bu. Siapa kiri kanannya enggak ngerti. Siapa ini? Enggak ngerti. Kalau kita sap yang paling ono juga ketahuan siapa ibu-ibu siapa tuh. Saking Allah Akbar. Beda khusyuk kita dengan mereka, Ibu. Sonotaal. Ya. Ya. Itu. Dan untuk memulai qiyamul lail ini memang membiasakan diri untuk memulai qiyamul lail ini memang butuh apa bu? Perjuangan. Butuh agak maksa diri ibu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Thabit al-Bunani rahimahullah pernah mengatakan, kabattu nafsi alal qiyam 20 sana. Saya terus berusaha berjuang walaupun berat rasanya untuk qiyamul lail 20 tahun. Berat-berat juga gak apa-apa. Udah bangun. Ya. Maksa-maksa gitu. Paksa-paksa diri. 20 tahun. Akhirnya setelah 20 tahun, wa taladzaltu bihi 20 sana. 20 tahun setelahnya saya menikmati. 20 tahun belajar ibu untuk bisa menikmati qiyamul lail. Berat memang. Bangun jam segitu. Berat, tapi dia terus mukabadah, ya, berjuang, ya. Maksain dirinya. Akhirnya 20 tahun juga dia merasakan kenikmatan kelezatan qiyamul lail. Sampai sebagian mereka salaf ada yang mengatakan, wallahi law alimal muluk wa abnaul muluk ma nahnu fihi la talabuhu wa la bisuyub. Ya. Setelah mereka merasakan nikmatnya qiyamul lail, mereka ada yang berkata, kalau seandainya demi Allah raja-raja dan anak-anak raja itu tahu bagaimana kebahagiaan yang kami rasakan dengan sebab qiyamul lail ini, mereka akan ambil walaupun dengan menghunus pedang. Tapi mereka enggak tahu bagaimana kelezatan yang kami rasakan dengan sebab qiyamul lail. Abu Sulaiman mengatakan, ahlul laili fi lailihim aladzu min ahlil lahwi fi lahwihim. Ya, orang-orang ahli qiyamul lail itu di malam harinya itu lebih lezat dibandingkan orang-orang ahli lahu, orang-orang yang hura-hura habiskan malamnya dengan begadang, joget, ngedugem kayak apa itu. Mereka nikmat lezat dengan hal itu, tapi orang-orang ahli qiyamul lail lebih lezat dengan malamnya, dengan qiyamul lailnya dibandingkan orang-orang yang hura-hura tersebut. Ya, ibu Allah SWT. Ya, walaulal lail ma ahbabtul baqa'a fid dunya, kata Abu Sulaiman, kalau bukan karena adanya waktu malam di dunia, aku enggak suka hidup di dunia ini. Aku enggak enak hidup di dunia kalau enggak ada waktu malam. Makanya mereka nanti-nanti datangnya malam itu. Saya mau tanya, Bu, apa mungkin enggak Allah samakan antara orang yang qiyamul lail di malam hari bersimpuh di hadapan Allah, qiyamul lail di malam hari gitu ya? Berdiri di hadapan Allah di malam hari dengan orang-orang yang bergadang dengan hal-hal yang dosa, maksiat, hal-hal yang haram itu. Mungkin enggak Allah samakan mereka, Bu? Enggak akan pernah demi Allah. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah di malam hari, mungkin minum khamr, menonton yang haram-haram, ngedugem, berjoget, apa dan seterusnya. Mereka sambil tertawa ya, senang ya. Tapi lihat besok hari gimana nasib dia? Males. Mukanya udah kayak muka
Enggak ada indahnya, udah dilihat itu kayak murem, udah enggak jelas, itu ngantuk, malas, ya kesel dan seterusnya, itu lemah, gundah.

0: kebahagiaannya, walaupun semalam dia tawa-tawa. Tapi orang-orang qiyamul lail yang di malam hari air matanya membasahi ya wajahnya, ya subhanallah, menetes ke jilbabnya mungkin, ke muknahnya air matanya, menangis dia di malam hari. Tapi besok paginya dilihat, masya Allah, berseri-seri, bahagia, happy, semangat, insyirahus sadar, dadanya terasa lapang, kok beda gitu. Nggak mungkin loh Allah samain gitu. Yang malamnya ketawa-ketawa dengan maksiat, dengan yang nangis dengan qiyamul lail, ya munajat di malam hari, di sepertiga akhir malam. Nggak akan mungkin Allah samakan di besok harinya, di waktu paginya. Nggak akan pernah sama tampangnya mereka itu. Bahkan kalau seandainya kelezatan semua ahli maksiat di muka bumi ini digabung jadi satu, kelezatan ahli maksiat digabung jadi satu, ya, kita VS-kan dengan kelezatan satu rakaat orang ahli qiyamul lail, maka akan lebih apa bu? Apa? Akan lebih lezat satu rakaatnya ahli qiyamul lail dibandingkan kelezatan apa? Kelezatan maksiatnya semua penduduk dunia bila digabungkan jadi satu, lebih lezat satu rakaat orang ahli qiyamul lail lebih bersenota. Hadis Tabrani dengan sanad yang hasan, Nabi pernah katakan, "Thalathatun yuhibbuhum Allah," tiga orang yang Allah cintai. "Wa yadhhaku lahum," Allah ketawa sama mereka. "Wa yastabshiru bihim," Allah berseri-seri dengan mereka. Wah, senang Allah tuh sama tiga orang. Disebutkan di antaranya dari tiga orang itu, "Walladzi lahum ra'atun hasanah," orang yang punya istri yang cantik. Kalau sebaliknya, suami yang ganteng. Wa firasyun layyin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya kasur yang sangat apa? Empuk, lembut sekali. Apa mereknya, Bu, yang lembut yang mahal tuh? Enggak usah sebut. Ya. Punya kasur yang sangat lembut, empuk, masya Allah. Saya tahu sih, cuman saya enggak mau sebut, Ibu. Pernah ngelihat. Kemudian apa? Ya, layyinun hasan, kasurnya udah lembut, empuk, cakep lagi, mahal pula. Ya, tertinggi dah gitu kan. Masyaallah. Fa yaqumu minal lail, ternyata dia bangun di malam hari, ya. Ya, maka Allah mengatakan, "Ya daru syahwatahu wa yadhkuruni." Itu hamba dia ninggalkan syahwatnya, syahwat tidur, syahwat kasur yang empuk, ya, kemudian selimut yang masya Allah ademnya minta ampun, dia tinggalkan semua, pelukan suaminya, pelukan istrinya, dia tinggalkan semua dan dia mau ingat aku di jam segini, kata Allah. Walau syarakat, padahal kalau dia mau dia bisa tidur, ngorok aja gitu kan. Tapi dia bangun mengingat aku, dia berdiri dan masya Allah. Allah tertawa kepada orang tersebut. Allah cinta kepada orang itu. Allah berseri-seri senang dengan orang tersebut. Subhanallah. Mungkin ada yang nanya, "Ustaz, apa faedahnya Allah ketawa sama kita? Manfaatnya buat kita kalau Allah ketawa kepada kita apa?" Jawabannya hadis Imam Ahmad, Abu Ya'la dan Tabrani, Nabi bersabda, "Wa idza dhahika rabbuka ila 'abdin fid dunya fala hisaba 'alaih." Apabila Tuhanmu, Rabbmu tertawa kepada seorang hamba di dunia, maka nanti tidak ada hisab buat dia. Enggak ada hisab buat orang yang bikin Allah ketawa. Mari kita berusaha, Ibu-ibu, punya amalan rahasia yang bikin Allah tersenyum atau tertawa, supaya kita nanti bebas dari hisab. Ini hadis disahihkan Imam Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ini akhir-akhir kajian kita, materi kita karena waktu, "Shallu raka'ataini fi dhulmatil lail li wahshatil qabri." Salatlah, ini sahabat Abu Dzar nasihatin nih. Salatlah kalian dua rakaat, padahal cuma dua rakaat, kata beliau, coba bayangkan. Walaupun hatta cuma dua rakaat, salatlah dua rakaat dalam kegelapan malam sebelum masuk gelapnya kubur, kata beliau. Sebelum masuk gelapnya kubur, salatlah di kegelapan malam agar nanti menjadi cahaya di gelapnya kubur. Jadi seolah-olah qiyam dua rakaat di waktu malam itu, Ibu, seolah-olah pelindungan dari gelapnya kuburan. Subhanallah. Nabi bersabda kepada Ibunda Aisyah, ini menunjukkan Nabi kita cinta sama istri beliau, ya. Kepada istri-istri beliau, ingin supaya istri-istrinya juga masuk surga ahli qiyamul lail. Dalam hadis Sahih Muslim, ya, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yusalli fil lail, minal lail, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di malam hari. Fa idza, ya, autara qala, apabila sudah selesai salat witir, sudah terakhir sudah itu salat malam beliau dengan witir, maka beliau mengatakan qumi fa autiri ya Aisyah. Aisyah, bangun sayang, bangun, bangun. Bangun. Witir. Ya, dan ini sebagai apa yang didoakan rahmat oleh Rasul ya. Semoga Allah merahmati suami yang bangun malam hari, kemudian dia salat, setelah itu dia bangunkan istri. Kalau enggak mau dikasih seember air, dipercikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di malam hari setelah dia kemudian dia salat, apa kemudian setelah dia salat dibangunkan suaminya, kalau suaminya ogah dipercikkan air. Masya Allah, ta'awun yang indah bareng-bareng gitu kan, subhanahu wa ta'ala. Ta'awun yang indah, saling membangunkan untuk qiyamul lail, ibu subhanahu wa ta'ala. Baik. Kalau kebetulan suami pas bangun juga, istri pas bangun juga, enggak janjian, boleh enggak jamaah waktu itu? Kalau enggak janjian, boleh. Dan boleh enggak berdiri di samping persis ketika salat berdiri berdua sama sang mahram? Boleh atau tidak? Kata para ulama, boleh. Boleh. Bapak salat dan istri kebetulan bangun juga, ayo barengan aja di sampingnya persis. Boleh. Ya. Boleh kata para ulama karena mahram jatuhnya, ya. Baik. Kemudian Nabi Muhammad SAW taala bukan mahram karena pasangan, karena istri, karena istri gitu kan, karena suami gitu. Boleh gitu Subhanahu taala. Kemudian apa? Dalam hadis yang lain riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW mengatakan, "Man yuqidu sawahibal hujurat," dalam hadis yang agak panjang. "Man yuqidu sawahibal hujurat likai yusallin rubba kasiyatin fi dunya ariyatin fil akhirah." Siapa kira-kira yang mau bantu bangunin istri-istriku di kamar-kamar tuh? Istri beliau kan banyak tuh sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau bantu bangunin istri-istriku di kamar-kamar itu? Supaya apa? Supaya mereka bangun salat malam semua. Betapa banyak wanita yang berpakaian di dunia telanjang nanti di hari kiamat, telanjang nanti di hari akhirat, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Setebal apapun selimut kita, pakaian tidur kita, secakap apapun, ingat Bu, nanti kita akan telanjang di hari itu. Ya, bangunlah sebagian dari malam itu untuk hari tersebut, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan semua nabi itu habit mereka qiyamul lail, sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari jalan Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya apa? Tentang Nabi Daud, Rasulullah SAW bersabda tentang Nabi Daud alaihissalam, wa kana yanamu nisfal lail, dan adalah Nabi Daud itu tidur di separuh malam pertama. Wa yaqumu thuluthahu, kemudian beliau qiyamul lail sepertiganya. Wa yanamu sudusahu, kemudian seperenam akhir malam beliau tidur lagi. Itu Nabi Daud alaihissalam. Berarti para nabi dulu juga qiyamul lail. Dan sebagian salaf mengatakan, ibu, inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah hiya qiyamul lail. Sesungguhnya di dunia ada syurga. Di dunia ada syurga. Siapa yang tidak masuk syurga dunia, jangan harap dia masuk syurga akhirat. Ternyata syurga dunia itu adalah qiyamul lail, kata sebagian salaf. Ya, yang qiyamul lail ini, ibu, sebagaimana Rasul bersabda di hadis Abu Hurairah diriwayatkan Imam Muslim, afdalus salati ba'dal fariidah salatul lail. Seabdul-abdul salat sunnah setelah salat fardu, ya. Seabdul-abdul salat sunnah setelah salat fardu itu adalah apa, Bu? Salatul lail, salat di malam hari, ya, itu. Ibu-ibu yang saya hormati, saya mohon maaf atas kekurangan ilmu yang sedikit tadi, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya pribadi dan kita semua. Kalau ada kata-kata dan pola saya yang kurang berkenan di hati, mohon dibukakan pintu maaf. Mudah-mudahan daurah kita kali ini dicatat sebagai amal saleh, ya, di sisi Allah Azza wa Jalla, yang akan menjadi pemberat timbangan kita kelak di yaumil qiyamah, ya. Dan mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa mengadakan lagi daurah-daurah, ya, gratis seperti ini insyaallah taala. Barakallahu fikunna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Hidayah FM. 103.4 di DFM, saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Kamu muslimin dan muslimah, para pendengar rahimani rahimakumullah. Demikianlah telah kita dengarkan kajian dalam format rekaman bersama Ustaz Abu Usama Syamsur Hadi LC Hafizallah Ta'ala. Dari kajian dengan tema wanita yang menghidupkan malam telah kita dengarkan bersama, semoga bermanfaat dan menambah khasanah ilmu kepada kita. Baik, khotbah Islam para pendengar rahimakumullah, kita dengarkan berikut murotal dari Qori Syekh Ali Abdurrahman Al-Hudzaifi di Solar Al-Kabut, hingga kita dengarkan hingga berkumandangnya dan salat zuhur nanti. Dan waktu salat zuhur untuk hari ini wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya pada pukul 12:16 waktu Indonesia Barat. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين.

المنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب.

موتها فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

0: Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan salat dan bersabarlah di atasnya. Aku tidak menuntut rizki terhadapmu. Kami yang memberi rizki terhadapmu. Dan akhir kemenangan adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat ini, jika seandainya diperhatikan oleh seorang muslim, ayat ini sangat luar biasa. Terutama di akhir zaman seperti ini. Dialah ayat yang diterangkan oleh ulama tafsir, menyiram kerakusan dan ketamakan terhadap dunia dengan salat. Dan memerintahkan keluarga dengan salat. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala, wahai anak Adam, saya tidak menyuruhmu mati-matian bekerja untuk mencari rizki sehingga engkau lalaikan salat. Akan tetapi salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Kami yang akan menyelesaikan rizkimu.
1: Ini semua menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mendapatkan keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang melaksanakan salat yang mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya.
0: Karena salat adalah ujung dan tonggak amal badan. Sebagaimana tauhid dan iman adalah tonggak amal hati. Seseorang yang menyia-nyiakan salat, maka yang lain-lainnya lebih dia sia-siakan.
2: Dan sebagian kaum muslimin melalaikan salat, bahkan meninggalkan salat yang meruntuhkan agamanya. Sebagian lagi salat hanya Jumat saja, bahkan sebagian juga hanya salat di bulan puasa saja.
0: Makanya para ulama berselisih tentang kufurnya orang yang meninggalkan salat. Jumhur ulama mengatakan keluar dari agama Islam. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Malik dan Imam Ahmad mengatakan orang yang meninggalkan salat secara mutlak maka dia telah keluar dari agama Islam.
1: Apa azab yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan untuk orang-orang yang meninggalkan salat? Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang sebuah mimpinya, dan mimpi Rasulullah hak. Mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata, benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang mimpinya dalam salah satu perjalanannya bersama Malaikat Jibril. Kemudian kami sampai di dekat seseorang yang tengah terbaring, sedangkan di sampingnya ada seseorang yang berdiri dengan memegang sebuah batu besar. Kemudian orang tersebut melemparkan batu itu ke arah kepala orang yang tengah terbaring, lalu ia memecahkan kepala orang tersebut. Dan batu itu pun menggelinding ke sana dan ke sini. Kemudian orang tersebut mengambil batu itu lagi. Belum sampai ia ke dekat orang yang tengah terbaring tersebut, kepala orang yang tadi telah pecah kembali membaik. Kemudian ia lempari lagi dengan batu yang besar. Ia lakukan kembali apa yang telah ia lakukan pada pertama kalinya. Begitu terus dilakukan berulang-ulang. Ketika ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat yang mendampinginya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut adalah orang yang tidak mau menerima Al-Qur'an. Kemudian tidur meninggalkan salat-salat wajib.
0: Salatlah engkau, perintahkanlah keluarga engkau untuk salat dan bersabarlah di atas salat tersebut. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan panjangkan pandanganmu, angan-anganmu kepada orang-orang yang kami berikan kepada mereka nikmat dunia. Jangan hiraukan itu, akan tapi hiraukan tentang perintah keluargamu untuk
3: salat. Hidayah 103,4 FM.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata kepadaku Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan pernah kamu menganggap remeh sebuah kebaikan, walaupun hanya sekedar kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman itu 70 sekian cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan kaum muslimin. Dan sifat malu adalah salah satu cabang daripada cabang-cabangnya iman. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana ia memberikan rezeki kepada burung, di mana burung itu berangkat keluar dari sarangnya di pagi hari dengan perut yang kosong, dan dia kembali ke sarangnya pada waktu sore dengan perut yang kenyang. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, فيما يرويه عن ربه عز وجل قال إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا. رواه البخاري. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan daripada Allah azza wa jalla, beliau berkata, apabila hambaku mendekatkan diri kepadaku satu jengkal, niscaya aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu hasta. Dan apabila hambaku mendekatkan dirinya kepadaku satu hasta, aku akan mendekatkan diriku kepadanya satu depa. Dan apabila dia datang kepadaku dengan berjalan kaki, niscaya aku akan datang kepadanya dengan berlari. Riwayat Imam Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, akan tetapi pada keduanya tetap ada kebaikan. Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menggapai sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu, serahkan dirimu kepada Allah dan jangan menyerah. Dan apabila terjadi sesuatu yang tidak kamu inginkan, jangan sekali-kali kamu berkata, seandainya yang aku kerjakan begini, niscaya hasilnya pasti begini dan begini. Akan tetapi, ucapkan saja, qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah telah berkehendak dalam takdirnya, dan apa yang dia inginkan pasti akan terjadi. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya akan membuka amalan yang sangat luas untuk syaitan. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
3: Nabi memerintahkan kita untuk bertakwa, dan ini adalah perintah bagi kita, bagi umat Islam dan umat-umat sebelum kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

0: Dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada ahlul kitab yang datang sebelum kalian, dan juga untuk kalian, agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk bertakwa, perintah yang ditujukan kepada umat Islam dan umat-umat sebelum kita.
1: Takwa, kata para ulama, fi'lu ma amara Allah, menjalankan apa yang diperintahkan Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya dan ilmu yang telah diturunkan Allah, raja'a thawabillah, untuk mengharapkan balasan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarku ma naha Allah, dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ala nurin min Allah, di atas cahaya ilmu yang datangnya dari Allah, makhafata iqabillah, karena takut akan murka dan amarah Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Bagaimana caranya bertakwa kepada Allah? Bagaimana caranya agar kita jauh dari azab Allah subhanahu wa ta'ala? Dan ini adalah perintah Allah untuk menjauhi azab Allah, yaitu dengan imtithalil awamir wajtinabin nawahi. Bertakwa kepada Allah wa azza wa jalla adalah dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma amartukum bihi fa'tu mastata'tum wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Semua yang aku perintahkan kepada kalian, maka lakukan semampunya. Itu dalam amar, dalam perintah. Dan semua yang aku larang terhadap kalian, maka jauhkan.

0: سبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت bertakwalah kepada Allah dimanapun kita berada.
1: Ternyata Nabi SAW tidak hanya memerintahkan kita untuk bertakwa, namun Nabi kaitkan dengan keterangan waktu dan keterangan tempat. Ini menjelaskan agar kita hendak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun kita berada. Dan pada saat para ulama menjelaskan tentang hadis ini, para ulama kita mewanti-wanti pada saat kita sedang sendirian, pada saat kita sedang tidak bersama orang lain, pada saat kita tidak berada di masjid, pada saat kita tidak berada di sebuah majelis taklim, pada saat kita sedang berjauhan dari teman-teman dan rekan-rekan kita yang saleh, pada saat kita sedang tidak bersama suami kita, pada saat kita tidak bersama anak-anak kita, pada saat kita sedang tidak bersama istri kita, pada saat itulah benar-benar takwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Mereka bersembunyi dari manusia, malu di hadapan manusia, sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan manusia. Namun mereka tidak malu, mereka tidak sungkan melakukan kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'ahum, padahal kata Allah, Allah senantiasa bersama-sama mereka. Allah mengetahui segala bentuk kecurangan mereka, kemaksiatan mereka, kemungkaran mereka. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun engkau berada.
1: Hidayah 103,4 FM.
2: Miliaran manusia di atas muka bumi ini, masih banyak di antara mereka yang belum dapat hidayah, tidak berada di atas Islam. Masih banyak di antara mereka yang ateis, tidak percaya terhadap Tuhan. Masih banyak di antara mereka yang menyembah makhluk. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah matahari, dengan berbagai macam sembahan-sembahan mereka. Hidayah diperoleh bukan karena kecerdasan. Kalau kecerdasan berbanding lurus dengan hidayah, maka sungguh orang-orang cerdas, orang-orang Eropa, orang-orang Jepang yang sangat cerdas-cerdas luar biasa, tentunya mereka lebih utama untuk dapat hidayah. Meskipun jalan-jalan hidayah sudah terbuka, kalau dia tidak diberi hidayah oleh Allah, dia tidak akan bisa memeluk Islam. Sungguhnya hidayah adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah beri hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah menahannya dari siapa yang Allah kehendaki.
3: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ.
2: Barang siapa yang Allah ingin beri hidayah, Allah akan mudahkan hatinya untuk menerima Islam.
3: وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ.
2: Barang siapa yang Allah inginkan kesesatan baginya, maka Allah bikin dadanya sempit, sulit untuk menerima Islam. Dari sini kita ketahui bahwa si hidayah adalah nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena di antara perkataan yang pertama diucapkan oleh para penghuni surga tatkala mereka masuk surga, mereka berkata,
3: وَقَالُوا

0: Begitu mereka masuk surga, mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah bagi kami. Kalau bukan karena Allah, kami tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Maka seorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah miliaran manusia yang hilang tidak mendapatkan hidayah, Allah masih milih kita untuk bisa mengenal indahnya Islam.
1: Qudwatun nabawiyyah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Hibban,
2: "Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arfa al-jannati yawm al-qiyamah."
1: Barang siapa yang mencari ilmu yang seharusnya ia persembahkan untuk Allah, mencari wajah Allah, namun ia justru niatkan untuk mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Oleh karena itu, siapakah orang yang pertama kali dihempaskan ke dalam api neraka? Nabi mengatakan, awalu ma yuqda alaihi yawm al-qiyamati thalatha. Yang pertama kali akan dihisap dan akan dilemparkan ke dalam api neraka ada tiga golongan.
3: Yang pertama siapa?
2: Inna awwalan nasi yuqda yawm al-qiyamati alaihi rajulun ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
4: Seorang yang meninggal di medan perang, maka fa'arrafahu ni'amahu fa'arafahu, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang tersebut dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia, fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah,
4: maka Allah bertanya tentang nikmat tersebut.
1: Lalu apa yang dikatakan? Qataltu fika hatta tushhitu.
4: Aku berperang di jalan engkau sampai aku mati syahid.
1: Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta walakinna qatalta li an yuqala jari.
3: Allah berfirman, kadzabta, kamu dusta.
1: Namun pada hakikatnya engkau berperang agar dikatakan pahlawan, faqadakil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Fa'umira bihi. Lalu Allah panggil malaikatnya, fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar.
2: Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu di atas mukanya dengan tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka.
1: Na'udzubillah min dzalik.
3: Yang kedua siapa?
2: Wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana.
1: Orang yang kedua ini mempelajari ilmu agama, lalu mengajarkannya dan membaca Al-Quranul Karim.
2: Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha.
1: Lalu orang ini dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah jelaskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia.
2: Qala fama 'amilta fiha.
1: Untuk apa engkau gunakan nikmat tersebut? Dengan bangganya orang ini mengatakan,
2: qala ta'allamtul ilma wa'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'ana.
1: Aku mempelajari dan mengajarkan ilmu agama, membaca Al-Quran semata-mata untuk mencari ridhamu. Apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta, bohong.
2: Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alim.
1: Namun sejatinya engkau mempelajari dan mengajarkan ilmu agama agar dikatakan alim.
2: Wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'.
1: Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan qari'.
2: Faqad qila.
1: Dan gelar itu telah engkau dapatkan di dunia.
2: Tsumma umira bihi fa suhiba ala wajhihi hatta ulqiya fin nari.
4: Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan di dalam neraka jahanam.
3: Yang ketiga siapa?
1: Seseorang yang diberikan harta oleh Allah, lalu dipanggil kembali, lalu Allah sebutkan nikmat-nikmatnya. Apa kata orang ini?
2: Ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha lak.
1: Aku tidak pernah meninggalkan satu jalan kebaikan pun yang engkau ridai, yang engkau cintai, kecuali aku dermakan hartaku di sana. Lalu apa kata Allah?
2: Qala kadzabta.
1: Dusta.
2: Walakinnaka fa'ata liqala huwa jawadun faqad qila thumma umira bihi fasuhibi ala wajhihi thumma ulqiya fin nar.
1: Namun pada sejatinya engkau melakukan hal tersebut agar dikatakan jawad, agar dikatakan dermawan, faqad qil, dan gelar itu telah engkau dapatkan. Akhirnya Allah perintahkan kembali malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam siksa api neraka.
4: Inilah akibat orang-orang yang mereka beramal soleh, yang seharusnya amal soleh tersebut memasukkan mereka ke dalam surga yang paling tinggi, tetapi tatkala mereka melaksanakannya tidak ikhlas, hanya mengharapkan pujian, hanya mendapatkan sanjungan, ingin dihormati orang lain, maka akhirnya nasib mereka dimasukkan dalam neraka jahanam.
5: Hidayah 103,4 FM.
6: Di antara tanda akhir zaman, tersebarnya penghasilan yang haram, hingga banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli tentang masalah halal haram. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal am minal haram." Akan datang satu zaman di tengah masyarakat di mana orang tidak lagi peduli apa yang dia ambil, apakah dari hasil yang halal ataukah dari hasil yang haram. Dan itu kondisi akhir zaman. Dan bisa jadi zaman itu ada di hadapan kita. Sehingga masyarakat sudah gak lagi punya kepedulian dalam masalah harta. Mencari harta yang halal di akhir zaman mungkin sangat melelahkan. Namun Anda perlu ingat, lelah mencari yang halal bukan amal yang sia-sia. Karena itu bagian dari perjuangan hamba untuk menjaga aturan syariat dalam mencari nafkah. Karena itulah Nabi SAW menyebut orang yang bekerja untuk nafkah keluarganya terhitung amal fisabilillah. Sahabat Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW dan para sahabat melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun dan serius. Lalu para sahabat berkomentar, andaikan seriusnya orang ini, tekunnya orang ini dalam bekerja dijadikan untuk fisabilillah, maka tentu pahalanya akan lebih besar. Ketika mendengar komentar seperti ini, Nabi SAW langsung meluruskan. Dan beliau mengatakan, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigaran fahuwa fi sabilillah. Kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan anaknya yang masih kecil, maka itu fisabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Jika dia bekerja tujuannya dalam rangka untuk memberikan nafkah bagi kedua orang tuanya yang sudah tua, itu juga fisabilillah. Dan jika dia bekerja tujuannya ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan dirinya sehingga dia tidak meminta-minta, fahuwa fisabilillah, maka itu juga fisabilillah. Namun bagian yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun jika dia bekerja karena riya dan sombong, maka itu berada di jalan setan. Orang yang bekerja karena riya dan sombong disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bekerja di jalan setan. Bahasa lainnya, orang yang bekerja dalam rangka untuk mencari status sosial disebut oleh Rasulullah SAW, ini pekerjaan di jalan setan. Dan itu umum di masyarakatnya. Banyak orang yang mengharapkan, pokoknya kamu nanti harus jadi ini, kamu harus jadi ini, kamu harus jadi ini. Meskipun kita jumpai mereka ketika memperjuangkan untuk bisa bergabung di komunitas seperti ini, sampai harus jual sawah, jual lahan, sogok. Untuk bisa naik tingkatan harus juga pakai sogok. Masya Allah. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari lingkaran seperti ini.
7: Di saat penduduk Mekah tak memiliki satupun pasukan untuk melawan Abraha dan pasukan gajahnya, seorang lelaki tua berdiri di depan Ka'bah. Dia memegang pintunya dan berdoa dengan keyakinan yang tidak bisa digoyahkan. Ketika dunia melihat kelemahan, ia melihat kekuatan yang tak kasat mata. Dan sejarah mencatat bahwa pemilik rumah itu benar-benar mengutus bala tentara yang jauh lebih kecil dari gajah, namun menguasai langit Mekah dan menjadikan pasukan bergajah hancur seketika. Bagaimana kisahnya? Inilah epic story sirah Nabi.

0: Pada masa itu terjadi sebuah peristiwa agung, peristiwa yang tak pernah disaksikan bangsa Arab sebelumnya. Hadithul Fih, kejadian yang kelak menjadi isyarat akan hadirnya peristiwa yang jauh lebih besar. Ia menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hendak melimpahkan kebaikan bagi bangsa Arab dan bahwa Ka'bah menyimpan kedudukan yang tak dimiliki rumah ibadah manapun di penjuru dunia. Di sanalah sejarah agama dan nasib kemanusiaan terikat. Dan di sanalah sebuah misi besar menunggu untuk ditunaikan. Kisah bermula ketika Abrahah Al-Ashram, gubernur Raja Habasyah di Yaman, mendirikan sebuah gereja megah di sana, sebuah bangunan yang di masanya tak tertandingi di muka bumi. Ia menamainya Al-Qulais. Kepada sang Raja Habasyah, ia menulis dengan bangga, "Aku telah membangun untukmu, wahai Raja, sebuah gereja yang tak pernah dibangun oleh seorang raja sebelumnya. Dan aku tidak akan berhenti sampai aku memalingkan haji bangsa Arab ke tempat itu." Berita surat itu tersebar dari mulut ke mulut. Ketika sampai ke telinga seorang lelaki dari Kinana, jiwanya tersulut. Ia adalah seorang Arab yang cinta Ka'bah sejak kecil. Tak ada rumah lain yang ia pandang setara. Dalam gelap malam, ia menyelinap masuk ke Al-Qulais, mengotori kiblatnya dengan kotoran, dan melemparkan bangkai ke dalamnya. Penghinaan itu membakar hati Abrahah. Dengan sumpah membara, ia berkata, "Demi Tuhan, aku akan mendatangi rumah itu dan meratakannya." Yang dia maksud adalah Ka'bah. Maka berangkatlah ia dengan pasukan besar, membawa 9 atau 13 ekor gajah. Ia sendiri menunggang seekor gajah raksasa bernama Mahmud. Berita itu menyambar bangsa Arab seperti halilintar. Mereka terperanjat, gemetar, dan memandang menghadang Abrahah sebagai kewajiban suci. Sebab ia berniat menghancurkan Baitullah Al-Haram. Seorang pemuka bangsa Yaman dari para bangsawan mereka bernama Dzunafar tampil pertama kali. Ia menyeru kaumnya serta siapapun dari bangsa Arab yang bersedia berperang untuk membela Ka'bah. Namun ketika berhadapan, pasukannya terpukul mundur. Ia sendiri ditawan dan dihadapkan pada Abrahah. Ketika sang penguasa hendak membunuhnya, Dzunafar memohon, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Mungkin keberadaanku bersamamu lebih bermanfaat bagimu daripada kematianku." Maka Abrahah membiarkannya hidup, meski tetap membelenggunya. Pasukan itu terus melaju hingga memasuki wilayah Khath'ab. Di sana, Nufail ibn Habib al-Khath'abi menghadapi mereka bersama dua kabilah besar, Syahran dan Nahis, beserta sekutu-sekutunya. Namun lagi-lagi, Abrahah menang telak dan Nufail pun ditahan. Ketika Abrahah bersiap menghabisinya, Nufail berkata, "Wahai Raja, jangan bunuh aku. Aku dapat menjadi petunjuk jalanmu di tanah Arab. Dan dengan dua tanganku ini, aku serahkan kepadamu ketaatan Syahran dan Nahis." Abrahah pun membebaskannya dan menjadikannya penunjuk jalan. Tatkala rombongan melalui Taif, Mas'ud bin Mu'attif al-Thaqafi datang membawa kaum Thaqif. Mereka berkata, "Wahai Raja, kami adalah hamba-hambamu, patuh dan mendengar. Tidak ada penentangan dari kami. Dan rumah ibadah kami ini bukan rumah yang engkau cari. Yang kami maksud adalah Al-Lat, yang kami agungkan. Engkau menginginkan rumah yang ada di Makkah. Kami akan mengirim orang yang menunjukkan jalannya untukmu." Maka Abrahah membiarkan mereka dan mereka mengirim seorang lelaki bernama Abu Rigal sebagai penunjuk arah menuju Makkah. Akhirnya, sampailah rombongan itu di Al-Mughammas. Di sana, Abrahah memerintahkan pasukannya untuk merampas harta penduduk. Ia mengutus Al-Aswad ibn Maqsud bersama pasukan berkuda. Mereka memasuki Makkah dan menggiring harta kaum Quraisy dan yang lainnya, termasuk 200 unta milik Abdul Muttalib bin Hashim, kakek Nabi SAW dan pemuka Quraisy saat itu. Quraisy, Kinana, Hudzail, dan penduduk haram tergerak ingin memerangi Abrahah. Namun mereka sadar tidak punya kekuatan untuk melawannya. Maka mereka mengurungkan niat. Abrahah kemudian mengutus Hunalfah al-Himyari ke Makkah untuk menyampaikan pesannya bahwa ia tidak datang untuk memerangi penduduk, tapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Jika mereka tak menghalangi, ia tak menginginkan darah siapapun. Jika pemuka mereka tidak ingin berperang, maka ia harus datang menghadap. Hunalfah pun menemui Abdul Muttalib dan menyampaikan pesan itu. Dengan tenang, sang pemuka Quraisy menjawab, "Demi Allah, kami tidak ingin memeranginya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk itu. Ini adalah rumah Allah yang suci, rumah kekasihnya Ibrahim alaihissalam. Jika dia melindunginya, itu adalah rumah dan kehormatannya. Jika dia membiarkannya, maka kami tidak mampu untuk melindunginya." Hunatah mengajaknya menghadap sang penguasa. Dan Abdul Muttalib pun berangkat bersama beberapa putranya. Setibanya di perkemahan, ia mencari Dzunafar, sahabat lamanya yang kini menjadi tawanan. Ia bertanya penuh harap, "Wahai Dzunafar, adakah sesuatu yang bisa kau lakukan untukku dalam musibah ini?" Dzunafar menggeleng. Dengan lemah dia mengatakan, "Apa yang dapat dilakukan orang sepertiku, tawanan yang menunggu maut pagi atau petang? Aku tak mampu melakukan apapun kecuali satu. Ada sahabatku, dia penuntun gajah bernama Unais. Akan kukirim pesan kepadanya agar ia membantu dan memintakan izin untukmu menghadap sang raja. Ia akan menyampaikan kebaikanmu sebisanya. Cukuplah itu, kata Abdul Muttalib. Dhu'nafar kemudian mengutus pesan kepada Unais. Abdul Muttalib adalah pemuka Quraisy, pemilik unta-unta Makkah. Ia memberi makan manusia di lembah dan hewan-hewan di puncak gunung. Raja telah merampas 200 untanya. Mintakanlah izin untuknya dan bantulah ia dengan segala yang kau mampu. Ini pesan Dhu'nafar kepada Unais. Unais menunaikan amanah Dhu'nafar. Ia menghadap Abraha dan memintakan izin bagi tamu agung itu, Abdul Muttalib. Dan Abraha mengizinkan. Maka masuklah Abdul Muttalib, lelaki yang di masanya dikenal sebagai yang paling tampan rupa, paling agung wibawanya, dan paling memikat pandangan. Ketika Abraha memandangnya, ia tersentak oleh keagungan laki-laki Quraisy tersebut. Ia menghormatinya, memuliakannya, dan enggan menempatkannya di kursi yang lebih rendah. Di hadapan bangsa Habasyah, ia juga tak mau jika dilihat duduk sejajar di singgasana kerajaan. Maka turunlah ia dari kursi kebesarannya, duduk di atas permadani, dan mempersilahkan Abdul Muttalib duduk di sampingnya. Dengan isyarat, Abraha memerintahkan penerjemahnya, katakan kepadanya, apa keperluannya? Sang penerjemah menyampaikan pertanyaan itu. Dan Abdul Muttalib menjawab dengan tenang, tanpa gentar. Hajati an yarudda alayya al-malik mi'atay ba'irin asabaha li. Keperluanku adalah agar raja mengembalikan 200 unta milikku yang telah dirampas. Jawaban itu membuat Abraha tercengang. Ia memandang penerjemahnya dan berkata dengan nada kecewa, katakan kepadanya, ketika aku melihatnya, aku langsung kagum kepadanya. Tapi setelah ia berbicara, tiba-tiba ia rendah dalam pandanganku. Ia datang memintaku mengembalikan 200 unta. Padahal aku datang untuk menghancurkan rumah yang menjadi agamanya dan agama leluhurnya. Mengapa ia tidak berbicara tentang itu? Abdul Muttalib menatapnya dan menjawab tegas. Inni ana Rabbul Ibil. Wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu. Aku adalah pemilik unta-unta itu. Adapun rumah itu, ia memiliki Tuhan yang akan menjaganya. Abraha berkata sinis, Tuhan tersebut tidak akan mampu melindunginya dariku. Dan Abdul Muttalib membalas, terserah apa katamu. Kita lihat saja nanti. Abraha tergerak oleh wibawa tamunya ini. Ia memerintahkan agar unta-unta itu dikembalikan. Setelah menerimanya, Abdul Muttalib menandainya dengan tali dan mengusapnya sebagai tanda bahwasanya hewan-hewan itu dijadikan hadiyu, persembahan suci yang dilepas di dalam tanah haram. Agar jika ada yang mengganggunya, kemurkaan Tuhan rumah itu pun turun. Inilah keyakinan mereka saat itu. Kemudian ia berdiri di hadapan Ka'bah, memegang pintunya dan dia berdoa. Ya Allah, manusia melindungi rumah-rumah mereka, maka lindungilah rumahmu. Jangan biarkan salib mereka dan tipu daya mereka mengalahkan kekuatanmu esok hari. Jika engkau hendak membiarkan mereka menghancurkan kiblat kami ini, maka terserah apa kehendakmu. Setelah itu, ia memerintahkan kaumnya untuk berpencar ke lembah-lembah dan berlindung di puncak-puncak gunung agar tidak terkena bahaya dari pasukan besar itu. Ia tahu, Quraisy tidak memiliki kekuatan menghadapi Abraha dan bala tentaranya. Ia hanya yakin pada satu hal, rumah ini punya Tuhan yang akan menjaganya. Saat fajar kedatangan itu hampir tiba, Abraha pun bersiap masuk ke Makkah. Pasukannya diatur, gajah besar disiapkan. Namun ketika mereka melewati lembah Muhassir, antara Muzdalifah dan Mina, gajah itu tiba-tiba duduk dan menolak untuk bangkit. Gajah-gajah itu tak mau bergerak. Mereka memukulnya, namun gajah itu tetap enggan. Dipukul kepalanya, tetap enggan juga, tetap menolak. Ketika diarahkan ke Yaman, gajah itu bangkit dan berlari cepat. Ketika diarahkan ke Syam, ia bergerak. Dihadapkan ke timur, ia berjalan. Tetapi ketika ditujukan kembali ke arah Makkah, gajah itu berlutut, tak bergerak walau sejengkal pun. Seakan bumi haram menolak langkahnya, dan seakan langit sedang menahan nafas menunggu titah ilahi yang akan turun. Ketika pasukan Abraha masih kebingungan menghadapi gajah yang enggan melangkah menuju tanah haram, saat itulah datang ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba Allah mengirim untuk mereka burung-burung ababil yang bergerombol, berbondong-bondong datang dari arah lautan. Mereka datang seperti pasukan angkasa yang telah ditetapkan tugasnya sejak azali. Setiap burung membawa 3 batu kecil, 1 di paruhnya dan 2 di kedua. Batu-batu itu tak sebesar apapun selain seukuran biji kacang humus atau biji adas. Namun ketika menimpa seseorang dari pasukan Abraha, tubuhnya hancur lebur. binasa. Kepanikan pun pecah. Pasukan itu berhamburan, lari menuju jalan yang dahulu mereka lalui saat datang. Pasukan itu melarikan diri, kocar-kacir. Tubuh-tubuh mereka berguguran sepanjang jalan, mati di setiap lembah dan jurang yang mereka lewati. Mereka tidak kembali sebagai pasukan penakluk, tapi sebagai rombongan yang dihancurkan. Bahwa kisah tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjatuhkan kemenangan tanpa satupun pedang ditarik dari sarungnya. Ketika pasukannya hancur tercerai berai oleh batu-batu kecil yang dilempar burung-burung utusan Allah tersebut, Abraha sendiri tidak lolos dari ketentuan yang dituliskan untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan padanya sebuah penyakit yang menggerogoti tubuhnya. Perlahan, ujung-ujung jarinya rontok satu demi satu, seperti daun kering yang jatuh tanpa daya. Ia kembali menuju Sana'a dalam keadaan mengenaskan. Bukan sebagai penakluk, tapi sebagai bangkai hidup. Tubuhnya menyusut hingga menyerupai anak burung yang sangat lemah. Dan ketika dadanya terbelah hingga tampak jantungnya, ia pun mati dengan sehina-hinanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Ketika Allah Subhanahu wa taala memalingkan pasukan bergajah dari Makkah dan menimpakan kepada mereka hukuman yang begitu dahsyat, bangsa Arab semakin memuliakan Quraisy lebih besar lagi. Mereka berkata, sungguh Quraisy adalah keluarga Allah. Allah sendiri berperang untuk mereka dan melindungi mereka dari musuh-musuh. Rasa hormat kepada Ka'bah pun semakin tinggi. Dan keyakinan akan kemuliaan rumah itu di sisi Rabb bertambah kuat. Para penyair mereka menuturkan kisah ini dalam bait-bait yang menggema di padang pasir. Di antara yang terkenal adalah syair Abdullah bin Zi'bari. 60,000 lam ya'ubu ardhahum bal lam ya'ish ba'da al-iyab saqimuha. 60,000 tentara tak kembali ke tanah mereka. Bahkan yang sakit pun tak hidup setelah kembali. Peristiwa agung ini terjadi pada bulan Muharram 50 atau 55 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sebuah tanda yang dikirim sebagai pembuka jalan bagi diutusnya seorang nabi yang akan bangkit di Makkah. Dialah yang kelak akan membersihkan Ka'bah dari berhala-berhala, mengembalikan kemuliaannya, dan menghubungkan agamanya secara mendalam dengan rumah yang suci itu. Peristiwa ini begitu besar hingga bangsa Arab menjadikannya tonggak sejarah. Mereka mengatakan peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Mereka menandai kelahiran-kelahiran bayi, peperangan, dan kejadian-kejadian besar dengan acuan itu. Anak ini lahir pada tahun gajah, kata mereka. Atau peristiwa ini terjadi pada tahun gajah. Demikianlah, tahun gajah menjadi awal babak baru sejarah. Gerbang yang dibuka oleh kuasa Allah untuk menyambut kelahiran seseorang yang akan mengubah dunia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Di balik dentuman sejarah yang mengguncang jazirah Arab pada tahun gajah, tersimpan pelajaran-pelajaran agung yang tak hanya berbicara kepada bangsa kala itu, tetapi terus bergaung hingga hari ini, menyapa setiap hati yang mau merenung. Dari kehancuran pasukan Abraha dan keselamatan tanah haram, lahirlah hikmah dan pelajaran yang mengalir begitu jernih, seakan menjadi mukaddimah bagi kelahiran seorang nabi terakhir yang akan mengubah wajah dunia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran pertama dari kisah ini, Makkah diangkat, Quraisy dimuliakan. Ketika pasukan bergajah luluh lantak di tanah yang mereka rencanakan untuk dihancurkan, pamor Makkah melesat tinggi di mata seluruh kabilah Arab. Mereka berkata dengan penuh kekaguman, mereka, suku Quraisy, adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala. Allah sendiri berperang membela mereka. Pasukan besar yang sebelumnya ditakuti oleh semua bangsa Arab justru binasa di depan Ka'bah. Tidak ada yang bisa menyangkal, tanah haram itu memiliki penjaga yang lebih kuat daripada seluruh pasukan dunia. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang Allah ingatkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-67, bahwasanya keamanan Makkah bukanlah karunia biasa. Awalam yarau anna ja'alna haraman amina? Tidakkah mereka merenungkan bahwasanya kami telah menjadikan negeri mereka, Makkah, tanah suci yang aman? Maka ketika Nabi Muhammad SAW kemudian diutus dari keturunan paling mulia Quraisy, bangsa Arab tidak lagi memandang Makkah sebagai kota biasa, tetapi sebagai pusat kemuliaan dan kehormatan. Maka saat Fathu Makkah tiba, manusia memasuki agama Allah Subhanahu wa taala berbondong-bondong, sebagaimana gambaran Al-Qur'an dalam surat An-Nasr. Kabilah-kabilah Arab mengatakan, jika Muhammad menang, maka kami akan ikut agamanya. Namun jika ia kalah, hubungan kami dengan Makkah tetap terjaga. Keagungan Makkah menjadi jembatan bagi keagungan risalah terakhir. Pelajaran kedua, cinta pada Baitullah memantik jiwa. Di antara lembaran kisah, terdapat seorang lelaki Arab dari Kinana. Dia bukan nabi, dia bukan pemimpin besar, namun hatinya penuh cinta pada Ka'bah. Demi kehormatan rumah Allah Subhanahu wa taala, ia rela mempertaruhkan nyawanya. Ia marah ketika kesucian Baitullah dihina. Dan kemarahannya adalah kemuliaan, bukan kebodohan. Sikapnya seharusnya menggugah kita. Di zaman ketika sebagian orang mudah lelah dalam beramal dan berbuat, apalagi ketika agama dihina, kisah lelaki ini menjadi cermin. Siapakah yang benar-benar mencintai Islam sebagaimana lelaki Kinanah ini mencintai Ka'bah? Pelajaran ketiga, kekuatan lahir dari persatuan. Bangsa Arab pada masa Abraha bukanlah bangsa yang ditakuti. Mereka tercerai-berai oleh fanatisme kesukuan. Mereka lemah. Mereka tunduk pada kekuatan asing. Sebagian dikuasai oleh Persia. Sebagian tunduk pada Romawi. Sebagian lagi berada di bawah kekuasaan Habasyah. Dan sisanya berperang satu sama lain. Mereka bukan bangsa yang bisa mempertahankan diri, apalagi menghentikan pasukan bergajah. Barulah ketika Islam datang, fanatisme kesukuan itu luruh. Mereka bersatu dalam satu akidah, satu kiblat, satu arahan. Dari bangsa yang terpecah belah, mereka berubah menjadi bangsa yang diperhitungkan kembali oleh dunia. Kisah ini mengajarkan kita bahwasanya selama fanatisme golongan dan kelompok mengalahkan ikatan iman, kita akan tetap lemah. Kekuatan hanya lahir jika kita bersatu di bawah panji Islam, di atas tauhid dan petunjuk Rasulullah SAW. Pelajaran keempat, keyakinan Abdul Muttalib. Ketika Abraha berdiri dengan kekuatan materi, gajah-gajah besar, dan 60 ribu pasukan, Abdul Muttalib berdiri di depan Ka'bah hanya dengan doa dan keyakinan. Ia memegang pintu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa memohon perlindungan. Abdul Muttalib yang kendati saat itu masih hidup di masa jahiliyah, namun di saat genting dia justru berdoa penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikapnya ini benar-benar menjadi teladan abadi bahwa kita seringkali terlalu sibuk mengandalkan sebab-sebab duniawi untuk meraih pertolongan, hingga lupa pada sumber kekuatan sejati, yaitu pertolongan Allah. Kita yang mengaku beriman seharusnya lebih yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia telah berfirman, "In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pasti akan menolong kalian dan mengokohkan pijakan kaki kalian. Pertolongan dari langit turun ketika hati yakin dan amal selaras dengan keyakinan tersebut. Pelajaran kelima, ancaman bagi mereka yang berniat jahat pada tanah suci. Abraha tidak masuk Mekah. Bahkan sebelum satu batu pun ia lemparkan, bencana telah menimpanya. Allah mengingatkan dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-25 bahwa dosa-dosa yang dilakukan di tanah haram memiliki kadar yang berbeda, lebih berat, lebih besar, lebih berbahaya, dan lebih dahsyat hukumannya. وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِكْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Siapa yang bermaksud di dalamnya, di tanah suci, melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang sangat pedih. Peristiwa tahun gajah ini menjadi peringatan bagi siapapun yang memiliki niat jahat terhadap Ka'bah atau tanah haram. Niat buruk saja sudah mendatangkan kehancuran, apalagi tindakan. Pelajaran ke-6, jika Ka'bah dilindungi, maka mukmin pun dilindungi. Jika batu-batu kecil itu turun untuk melindungi Ka'bah, bangunan yang tidak bicara dan tidak berbuat, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melindungi hamba-hambanya yang benar-benar beriman dan bertauhid kepadanya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memandang Ka'bah dan bersabda, "Ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'min a'zamu hurmatan minki." Betapa agung engkau wahai Ka'bah dan betapa agung kehormatanmu. Namun, kehormatan seorang mukmin jauh lebih agung daripadamu. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga satu bangunan dari serangan musuh, maka dia lebih layak menjaga hamba-hambanya yang hanya bersujud kepadanya. Pelajaran ke-7. Abraha adalah mukaddimah untuk nabi terakhir. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala menyingkap hikmah yang dalam. Dia mengatakan, pasukan Abraha adalah penganut Nasrani, ahlul kitab, secara agama lebih baik daripada agama kaum Quraisy yang musyrik saat itu. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kaum musyrik Mekah dan menghancurkan pasukan ahlul kitab. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memuliakan tempat kelahiran nabi terakhir. Peristiwa ini adalah tanda awal, semacam prolog atau mukaddimah dari langit bahwasanya seorang nabi agung akan segera lahir, seseorang yang akan membersihkan Ka'bah dan mengembalikan kehormatannya. Pelajaran ke-8. Wajib memuliakan tanah haram. Di antara pelajaran paling penting dari kisah ini adalah kewajiban penduduk Mekah dan setiap mukmin yang memasuki kota suci ini untuk memuliakan Ka'bah dengan ketakwaan. Dosa yang dilakukan di Mekah bukan seperti dosa di tempat lain. Ketika Ka'bah tidak dimuliakan lagi, ketika ia berhenti menjadi tempat tawaf dan sujud, ketika manusia tidak lagi menjadikannya pusat ketakwaan, maka perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dicabut. Sebagaimana sabda Nabi bahwa di akhir zaman, seorang laki-laki Habasyah akan merobohkan batu demi batu bangunan Ka'bah tanpa ada satupun yang menghalanginya. Bukan pasukan bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah, tetapi hilangnya kehormatan dari hati manusia terhadap rumah Allah yang akan menjadi sebab lenyapnya Ka'bah menjelang hari kiamat. Peristiwa tahun gajah ini tak cuma kisah tentang kehancuran suatu pasukan, tapi kisah tentang kemenangan keyakinan atas kekuatan fisik, kemenangan persatuan di atas perpecahan, dan kemenangan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tipu daya manusia. Ia adalah pelajaran bagi bangsa, bagi keluarga, dan bagi setiap individu yang ingin melihat jawabannya pada sejarah. Jika Ka'bah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala jaga dari pasukan bergajah dan 60 ribu tentara, maka siapapun yang menjaga imannya, tauhidnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menjaganya lebih kuat lagi. Demikian, sampai jumpa di epic story Sirah Nabi berikutnya. Barakallahu fikum.

0: Hidayah 103,4 FM.
1: Hidayah FM, Ida'atul Quran Al-Karim Wad-Durus Al-Ilmiyah Was-Siyar Al-Hadirah Tuqaddim Lakum Hadihna.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, musyahidin wal musyahidan, wal mustami'in wal mustami'at, pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, yang mendengarkan melalui streaming kami www.radiohidayah.com dimanapun Anda berada, dan juga yang mendengarkan melalui www.radiohidayah.com dan juga di Google Play Store, silakan download aplikasi Radio Hidayah. Alhamdulillah ladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi radhiyallahu anhum wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, mohon maaf. Kembali kita berjumpa dalam program kajian rutin bersama guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala dalam lanjutan pembahasan kitab Mushkilatil Ghulu Fiddin atau permasalahan-permasalahan ghulu di dalam beragama. Sudah bersama anda beliau Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala, dan beliau akan membahas bab yang baru. Salah satu sebab ghulunya adalah tentang krisis ekonomi atau krisis keadaan perekonomian umat. Baik kaum muslimin muslimah, bagaimana penjelasan dan penjabarannya? Sebelum kita dengarkan penjabaran dan penjelasan dari Ustaz, di edisi hari ini, hari Senin, kita berada di hari yang ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Kurang lebih sepekan lagi kita akan memasuki tahun yang baru 1448 Hijriah, atau bertepatan Senin tanggal 8 Juni 2026. Baik, kita akan buka dengan sapaan hangat kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Somad LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum ya Ustazana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kaifa haluka ya Ustazana?
3: Alhamdulillah bi khair ya Abauni.
2: Naam, barakallahu fik ya Ustazana wa barakallahu fikum. Pendengar Radio Hidayah dimanapun Anda berada, ghulu fiddin, ghulu terhadap beragama, ya, muskilah yang baru terkait dengan krisis ekonomi. Selamat menimba ilmu syar'i kepada Anda semuanya, dan langsung saja kepada Ustaz kita persilakan. Fala tafadhal masykura.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihuda. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita dapat bersua melalui program ini yang diselenggarakan oleh Radio Hidayah 103,4 FM, yaitu dalam program kajian siang menjelang asar hari Senin, yang pada saat ini kita membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu muskilah ghulu

atau masalah ghulu di dalam beragama. Jadi ghulu dalam beragama ini merupakan permasalahan. Ghulu dalam beragama yang dimaksud yaitu lebih ditekankan kepada sikap-sikap keras, radikal atau intoleran. Ini dikaji oleh pengarang kitab Hafizahullah dalam sebuah karya ilmiah yang beliau beri judul Mushkilatul Ghulu Fid Din Fil Asril Hadir, itu masalah ghulu di dalam beragama di zaman sekarang atau di zaman modern. Apa sebab-sebabnya, dampak-dampaknya, kemudian setelah itu cara penanggulangannya. Dan pengarang kitab Hafizahullah telah menjelaskan banyak hal. Dan beliau bagi sebab-sebab itu kepada beberapa poin besar. Kemudian setelah itu beberapa poin ini atau pembahasan-pembahasan itu dirinci lagi. Dan terakhir kita membahas yaitu atau membaca sebab-sebab ghulu yang berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat. Kondisi sosial masyarakat. Ada yang berkaitan dengan masalah krisis akhlak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Itu berdampak kepada ghulu. Berdampak pada ghulu, iya. Itu sudah kita baca kemarin. Bagaimana krisis akhlak, moral, itu memunculkan sikap-sikap intoleran atau radikal. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang mungkin punya semangat-semangat beragama, melihat kemerosotan-kemerosotan akhlak seperti itu, kemudian setelah itu terpancing untuk main hakim sendirikah dan lain sebagainya. Ini ghulu. Terus apakah didiamkan? Tentu tidak. Artinya kemungkaran atau kemerosotan akhlak tidak boleh didiamkan. Akan tapi menyikapi dengan cara yang tidak dibenarkan oleh agama juga tidak boleh didiamkan. Makanya di dalam Islam itu diatur semuanya. Dan pengarang kitab Hafizahullah menjelaskan ini dengan panjang lebar seperti yang kita sebutkan tadi dalam sebuah karya tulis ilmiah. Dan sekarang kita baca sebab berikutnya itu ikhtilal al-awda' al-iqtisadiyah. Yang kalau seandainya kita terjemahkan kira-kira yaitu krisis ekonomi atau faktor ekonomi. Itu faktor ekonomi. Bisa memunculkan sikap ghulu? Ya. Bisa memunculkan sikap ghulu. Ini yang akan kita baca pada hari ini. Kata pengarang kitab Hafizahullah, Ja'al Islam liyakuna dinan syamilan wafian bihajatil bashar. Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi seluruh aspek itu kebutuhan di tengah-tengah masyarakat. Wal iqtisad huwa asabul hayah wa huwa mihwar min mahawir ihtimamatil bashar. Dan perekonomian ini merupakan salah satu tulang punggung yang paling utama dalam kehidupan. Salah satu tulang punggung yang paling utama dalam kehidupan. Yang menjadi perhatian manusia. Walidhalika ja'atis syari'atul islamiyah litadbit umur al-mu'amalat al-maliyah bainan nas. Akhdan wa ata'an kasban wa infaqan. Karena pentingnya permasalahan ekonomi ini, makanya agama Islam mengatur. Agama Islam mengatur tata cara bermuamalah yang berkaitan dengan masalah perekonomian, baik cara mendapatkan, cara menginfakkan atau membelanjakan, mengeluarkan. Ini diatur semuanya di dalam agama.
Walaqad amara al-Islam bis-sa'i wa talabil halal min ar-rizqi wal jiddi fi imaratil ard litaquma hayatuhum fi jawanibiha al-maddiyah. وجعل الجانب الاقتصادي مقرونا بالجانب الإيماني. Kata beliau, selanjutnya rahimahullah, hafizahullah, dan Islam telah memerintahkan manusia untuk berusaha. Jadi disuruh untuk berusaha, bekerja, mencari rezeki, bahkan bersungguh-sungguh supaya terpenuhi hajat kebutuhannya yang berkaitan dengan masalah perekonomian. Akan tapi, apakah perekonomian ini saja yang menjadi tujuan utama? Tidak. Kata beliau, waja'al al-janib al-iqtisadi maqrunan bil-janib al-imani. Akan tapi, perekonomian itu harus ditopang dengan agama, dengan masalah keimanan. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kata beliau di catatan kaki diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan yang lain-lain, in qamatis sa'atu wa fi aydikum wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla yaqum hatta yaghrisaha falyaf'al. Artinya apabila datang hari kiamat, sementara ada anak atau bibit pohon korma di tangan kalian, masih ada bibit pohon korma di tangan kalian, padahal ini sudah akan datang hari kiamat ini. Fa in istata'a la yaqum hatta yaghrisa falyaf'al. Kalau seandainya dia bisa untuk menanamnya segera, maka tanam dulu. Padahal dalam kondisi-kondisi yang kritis seperti itu, Islam tetap memerintahkan untuk bekerja, berusaha. Jadi salah kalau seandainya ada yang mengatakan bahwasanya agama Islam adalah agama yang mengajarkan untuk bermalas-malasan. Tidak, banyak dalil di dalam Al-Quran atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan umat Islam atau manusia secara umum untuk berusaha, berbuat, beramal, bekerja. Jadi, tidak bermalas-malasan. Wa ma'al amri bis-sa'i hadzar al-Islam min at-ta'alluqi bil mal hatta yusbiha huwa al-asl fi hayatin nas fayasir kal ma'budi lahum. Tapi lihat bagaimana agama Islam mengatur bahwasanya mencari nafkah, memenuhi kebutuhan ekonomi itu adalah merupakan suatu hal yang harus diupayakan, akan tapi tidak boleh menjadi tujuan utama sehingga melupakan iman pada Allah Subhanahu wa taala, merupakan agama. Tidak boleh. Makanya kata beliau, sekalipun Islam memerintahkan untuk berusaha, akan tapi Islam juga memperingatkan agar jangan sampai bergantung kepada harta atau bergantung kepada materi sehingga seolah-olah itu menjadi tuhannya. Itu menjadi tujuan dari segala-galanya. Sehingga apapun cara akan ditempuh. Ini dilarang dalam Islam. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah menjadi tujuan utamanya, tujuan dari segala-galanya, maka dia tidak akan memperhatikan lagi mana yang halal, mana yang haram. Tidak ada lagi hitung-hitungan ini berberkah atau tidak berberkah. Tidak ada. Hitungannya adalah bagaimana supaya dapat. Dan itu diperingatkan di dalam Islam. Kenapa? Karena yang seperti ini berarti sudah diperbudak oleh harta benda, sudah diperbudak oleh ekonomi. Makanya Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, kata beliau, ta'isa abdud dinar wa abdud dirham wa abdul khamisah in u'tiya radi wa illam yu'ta sakhit
ta'isa wantakas wa idza syika falan taqash. Artinya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Celaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'isa. Untuk siapa celaan ini? Yaitu kepada budak dinar, budak dirham, budak khamisah, yaitu pakaian, artinya budak materi, orang yang sudah diperbudak oleh materi. Ini ditegur, dikecam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa tanda-tandanya? Yaitu tanda-tandanya loyal dengan harta, loyal dengan materi. Kalau seandainya tidak dapat, maka tidak senang atau marah atau kecewa, berkecil hati dan lain sebagainya. Tapi kalau saya dapat, baru senang. Ini namanya abdud dinar, abdud dirham, abdul khamisah. In u'tiya radhi wa illam yu'ta sakhita. Kalau dia diberi, dapat, maka dia senang. Maka dia terima. Tapi kalau saya tidak dapat, maka dia marah. Yang seperti itu saja, kata Nabi SAW, ta'isa. Ini celaan dari Nabi SAW. Bagaimana dengan orang yang kalau tidak diberi, sudahlah marah, kemudian menempuh cara-cara lain yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, tentu tambah marah lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hinama yatahaqqaq at-tarabut baina salahil 'abdi wa wafrati malihi fadhalika 'alamah min 'alamatil khair. Maka ketika bertemu itu kesalehan, kemudian harta yang dimiliki, punya harta, kemudian memiliki kesalehan. Ketika bertemu ini, maka kata beliau, kata pengarang kitab, fadhalika alamatun min alamatil khair. Maka insya Allah itu adalah merupakan tanda-tanda kebaikan. Kenapa? Li'anna al-mal fil haqiqah yuradu bihi tahqiq al-ubudiyah lillahi azza wa jalla. Karena harta benda yang kita usahakan, yang kita peroleh, itu tujuan utama adalah untuk mengimplementasikan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa wasilatun wa laysa bighayah. Sehingga harta itu adalah merupakan wasilah, sarana, bukan tujuan utama. Ketika kita dapat, kalau seandainya orang yang memiliki kesalehan, maka insya Allah dia tidak akan jumawa, tidak sombong dengan apa yang dia miliki. Dia akan tetap ingat dengan hak-hak harta atau kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan dari harta benda itu. Tidak sombong. Makanya tadi, fadhalika alamatul khair. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis, ni'imma bil mal as-salih lirrajul as-salih. Itu harta yang baik itu ketika didapat tetap dimiliki oleh orang yang saleh, orang yang baik. Intinya pengarang kitab hafizahullah ingin menjelaskan bahwasannya ekonomi itu penting. Akan tapi ekonomi yang tidak ditopang dengan keimanan itu merusak. Tapi ketika perekonomian itu ditopang dengan kesalehan, ketaatan beragama, maka insya Allah itulah yang akan menghasilkan kebaikan. Dan itu yang diatur di dalam agama. Berbeda dengan sistem-sistem perekonomian yang tidak didasarkan kepada agama. Maka tujuan utamanya adalah mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, rakus, tamak kepada materi. Tanpa melihat halal dan haram, tanpa mempedulikan apakah orang tertindas atau tidak tertindas, tidak peduli baginya. Makanya kata beliau, wala syakka annal awda' al-iqtisadiyah laha ta'thirun baligh fin nufus. Maka tidak diragukan lagi bahwasanya kondisi-kondisi perekonomian itu punya pengaruh. Punya pengaruh.
dalam kehidupan terhadap individu-individu, terhadap masyarakat. Fal ghina wa sa'atur rizq qad yufdi ila al ashir wal batar wat taraf wat tamayyu'. Kekayaan rezeki yang melimpah ruah bisa saja membuat orang akhirnya sombong, hidup berpoya-poya, lupa daratan, sehingga meninggalkan kewajiban. Wal faqar qad yufdi ila tawatturin nafs wa udwaniyatiha 'alal akharin. Sebaliknya, kefakiran kadang-kadang membuat jiwa manusia goncang, sehingga akhirnya kadang-kadang berpikir tidak baik, berpikir negatif terhadap orang-orang lain, sehingga ingin melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam agama. Wa dhuruf al-ijtima'iyah wal-iqtisadiyah ghair al-mustaqirah wallati la yatahaqqaq fiha talbiyatu ihtiyajatin nas tad'am at-ta'assub wa taj'al an-nufus mayyalah ila rafdil akharin wa lidhalika yastaghil ashabul afkar wal madhahib hadzal janib li itharatin nufus 'ala al afkar wal madhahib as-sa'idah. Kondisi-kondisi perekonomian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak stabil itu kadang-kadang atau banyak memberikan efek pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kadang-kadang dimanfaatkan oleh orang-orang lain yang ingin dalam istilahnya memancing di air keruh. Melihat kondisi perekonomian yang tidak stabil pada suatu tempat, kemudian setelah itu dia punya niat jahat, entah niat jahat itu yang berkaitan dengan masalah agama untuk membuat kegoncangan-kegoncangan, atau mungkin berkaitan dengan masalah nafsu syahwat dia yang ingin menguasai materi. Maka kondisi-kondisi seperti itu kadang-kadang dipakai oleh mereka. Walidzalika yastaghil ashab al-afkar wal madhahib hadzal janib. Makanya pemikiran-pemikiran yang melihat kondisi-kondisi seperti ini memanfaatkan li itharatin nufus 'alal afkar wal madhahib as-sa'idah, untuk memunculkan gejolak. Beliau contohkanlah di antaranya yaitu Marxisme misalnya, ini yang berkaitan dengan pemikiran-pemikiran atau apa namanya dalam masalah ekonomi, kelompok-kelompok dalam masalah dalam perekonomian ini, dan juga yang lain-lain. Apabila dilihat di dalam sejarah-sejarah, banyak memanfaatkan hal-hal yang seperti itu. Banyak hal-hal memanfaatkan hal-hal semacam itu. Kemudian setelah itu beliau ceritakanlah bagaimana pemberontakan-pemberontakan, bagaimana kekacauan-kekacauan, kegaduhan-kegaduhan yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, baik di benua ini, benua itu, dan lain sebagainya. Itu tidak sedikit di antaranya dipicu oleh masalah-masalah perekonomian, gejolak. Kemudian setelah itu adanya orang-orang yang punya pemikiran-pemikiran tadi, keinginan-keinginan, gejolak-gejolak syahwat dalam tanda kutip ingin menguasai, maka dia manfaatkan kondisi-kondisi seperti itu. Kata beliau, wa dirasatu hadhihi al-qadhiyah min jami'i jawanibiha yaqtadi ilmaman bin nawahi al-iqtisadiyah wal jawanib an-nafsiyah ma'a istiqrar lil-waqi'. Walakin dhalika la yamna' min al-ittiyan 'ala ba'd al-awda' al-iqtisadiyah as-sayyi'ah al-mujidah lil-ghulu. Wahada ma sayattadih fi shafahat at-taliyah. Dan
kajian terhadap masalah ini, dampak-dampak perekonomian dan lain sebagainya, ini butuh kajian yang mendalam dari berbagai sisi, ditinjau dari berbagai sisi. Tapi tidak ada salahnya juga, kata beliau, untuk dibahas salah satu sisi-sisinya yang itu dapat memunculkan sikap-sikap ghulu. Bagaimana dampak-dampak krisis ekonomi ini memberikan sumbangsih di dalam memunculkan sikap-sikap ghulu, keras, radikal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu akan kita jelaskan pada beberapa poin berikut, kata beliau. Yang pertama, awalan at-tabaqiyatu wa su' tawzi' ath-tharawat. Kasta-kasta di dalam masalah perekonomian. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin misalnya. Tidak ada kepedulian antara satu dan yang lain. Tak. Yang kaya tidak peduli dengan yang miskin sehingga bahkan cenderung untuk menindas. Kemudian yang miskin semakin sulit, semakin susah, semakin terjepit. Ini punya andil di dalam memunculkan sikap-sikap ghulu. Kata beliau, takhtalif mawahibun nas wa tumuhatuhum lis-sa'i wad-dar fil ardi bahthan 'ani rizq. Betul, berbeda-beda manusia itu. Entah di dalam kemampuan berusaha atau semangat di dalam bekerja, di dalam mencari rezeki. Berbeda. Kama takhtalif qudratuhum wa yakhtalif jalduhum wa sabruhum 'ala at-talab. Begitu juga mereka berbeda di dalam masalah kesabaran, ketelatenan, ulet di dalam berusaha misalnya. Itu berbeda. وينتج هذا الاختلاف atau وينتج هذا الاختلاف تفاوتا في الدخول فالناس درجات. Sehingga akhirnya terjadilah perbedaan juga di dalam pemasukan. Walakin hadha at-tafawut bainahum yajib ay yakun wasilah min wasail tanmiyat iqtisad al-ummah wa tahrik wasail al-intaz ma'a kamal at-ta'awun wa tarahum. Tapi perbedaan itu selisih yang terjadi antara satu dan lain di dalam pendapatan karena berbagai macam faktor-faktor tadi harusnya menjadi motor penggerak perekonomian di antara masyarakat atau di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara apa misalnya? Itu saling tolong-menolong. Karena walaupun bagaimana, orang yang kaya, orang yang berhasil di dalam usahanya, mereka juga butuh kepada orang-orang lain. Mereka juga butuh kepada orang-orang lain. Kalau seandainya semuanya kaya, maka orang kaya ini tidak bisa mempekerjakan orang lagi. Kenapa? Karena ketika dia ingin mempekerjakan orang, saya tidak butuh karena saya kaya juga. Nah, juga akan memunculkan masalah. Dan itu yang akan dijelaskan oleh beliau. Dan menafsirkan salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala berikut ini. Makanya kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu yabsutur rizqa lima yasha wa yaqdir. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Allah yang membentangkan rezeki untuk siapa saja yang Allah SWT kehendaki dan Allah SWT juga yang menakar untuk sebagian lain. Ini yang harus dipahami oleh seorang Muslim. Nah, ketika yang melihat ini adalah seorang Muslim yang paham dengan agama, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah dia akan bersyukur. Ketika melihat kesenjangan atau selisih
kekayaan yang terjadi antara satu dan yang lain. Seorang muslim yang paham dengan agama, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan cemburu. Dia akan berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itu adalah merupakan karunia Allah yang Allah Maha Kuasa untuk memberinya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kenapa? Karena dia tahu Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah yang Maha Kuasa untuk membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menakarnya untuk sebagian lain. Tapi yang tidak paham dengan agama, yang tidak paham dengan nilai-nilai keimanan seperti ini, mereka senangnya dengan dunia. Wa farihu bil hayatid dunya. Senangnya adalah dengan dunia. Padahal wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata. Padahal kehidupan dunia ini di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dalam ayat lain di surat Al-An'am, tadi di surat Ar-Ra'd, sekarang di surat Al-An'am, Allah SWT juga jelaskan, wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum. Allah yang mengangkat sebahagian atas sebagian yang lain. Jadi itu semua Allah SWT yang mentakdirkan. Dalam surat Az-Zukhruf, Allah SWT juga berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatan fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Kami yang telah membagi kepada mereka semua rezeki mereka di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang sudah membagi. Kata pengarang kitab Hafidzullah, qala al-Baydawi rahimahullah, inna Allah taala law sawwa fir rizqi bainal kull. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya menyamaratakan rezeki kepada seluruh hamba-hambanya, kepada seluruh manusia ini, lam tana'a kaunul ba'd khadiman lil ba'd, maka tidak akan bisa sebagian lain untuk berkhidmat kepada yang lain. Walau sara al amru kadzalik la kharaba al alam wa ta'attalat al masalih. Kalau seandainya seperti itu, maka sudah rusak tatanan kehidupan. Seperti yang kita sampaikan tadi, orang kaya yang punya perusahaan ini, punya perusahaan itu, punya pabrik ini dan itu, semuanya seperti itu. Siapa yang akan dia pekerjakan lagi? Sementara dia sendiri untuk bekerja tidak bisa. Dia yang menyelesaikan, mengerjakan seluruh bagian-bagian kebutuhan-kebutuhan pekerjaan-pekerjaan yang ada di perusahaan atau di pabriknya, dia tidak bisa. Maka dia butuh kepada yang lain. Tapi kalau seandainya semuanya Allah Subhanahu wa taala kaya raya kan, sehingga tidak saling membutuhkan lagi, maka law saral amru kadzalik la kharabal alam, maka akan rusak tatanan kehidupan. Maka ini adalah merupakan hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang melimpah ruah harta bendanya, ada yang mungkin ditakar, dibatasi. Jadi itu adalah merupakan sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Di muka bumi ini. Wa hadhil ayat wa nahwuha min al-ayat la tujiz adh-dhulm at-tabaqi. Jadi ayat-ayat yang di atas tadi yang menjelaskan bahwasanya itu adalah merupakan rezeki dari Allah, ketentuan dari Allah SWT, Allah yang telah menetapkan itu semua, mengharuskan orang untuk tidak boleh berbuat zalim, menindas kepada yang lain. Wala tu'ti li ahadin minan nas huquqan laysat lil akharin bisababi thara awil jah awil sultan innama hiya fahasb tuqarrir sunnatan kauniyah thabitah da'ima fi kulli mujtama'in bashari bi itlaq.
Jadi itu adalah merupakan sunnah kauniyah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini terhadap makhluk. Bahwasanya begitulah dibuat tingkatan-tingkatan manusia. Sehingga antara satu dan yang lain saling mengisi, saling membantu, memenuhi kebutuhan. Yang kaya, yang punya aset yang banyak tadi, yang kalau seandainya tidak ada yang mempekerja, yang bekerja, maka akan habis juga, maka dia pekerjakan orang-orang yang memang butuh pada pekerjaan. Maka saling membantu, tidak boleh saling zalim atau saling mengira bahwasanya saya yang berjasa terhadap kalian, saya yang lebih baik, kemudian yang lain juga seperti itu. Tidak boleh. Innal Islama la yu'ti li ulaikal aghnia mizat wa huquqan la yanaluha al-akharun wa lam yaj'al al-aghnia bima yamtalikunahu min amwal fawqa ghairi min al-bashar fi kulli shay. Islam tidak memberikan keistimewaan khusus kepada orang-orang kaya yang tidak bisa didapatkan oleh yang lain-lain misalnya. Tidak. Islam juga tidak membolehkan orang-orang yang kaya, sombong sehingga mengira bahwasanya mereka adalah lebih mulia daripada yang lain-lain, manusia-manusia yang lain. Tidak. Lam yaj'al al-aghnia bima yamtalikunau min amwal fauqa ghairi min al-bashar. Islam tidak jadikan kekayaan mereka itu membuat mereka akhirnya di atas yang lain-lain yang tidak lebih kaya daripada mereka. Mungkin dalam masalah materi, dalam masalah ekonomi, ya, oke. Bal ja'ala mi'yar at-tafadul wat-tamayuz at-taqwa. Tapi yang Allah Subhanahu wa taala atau Islam jadikan sebagai barometer untuk menilai kemuliaan, kelebihan yang hakiki pada seorang manusia adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Dalam surat Al-Hujurat. Dan Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah rahimahullah, "Yadul muslimin 'ala man siwahum tatakafa dima'uhum wa amwaluhum." ويجير على المسلمين أدناهم ويرد على المسلمين أقصاهم. Tangan kaum muslim itu saling bantu membantu di antara sama mereka, saling melindungi, saling membantu. Itu dia. Jadi tidak ada keistimewaan orang-orang kaya atas yang miskin atau orang-orang yang sebaliknya misalnya. Tidak ada keistimewaan-keistimewaan seperti itu. Keistimewaan yang hakiki di sisi Allah adalah dengan ketakwaan. Nah, ketika seseorang sadar, tahu, begitulah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, seharusnya penindasan-penindasan dari pihak-pihak atau orang-orang yang dalam tanda kutip dari kasta-kasta yang paling atas tidak boleh, tidak akan terjadi. Kenapa? Karena tidak ada tingkatan-tingkatan itu dalam agama Islam. Yang adalah siapa yang paling bertakwa, itulah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau selanjutnya, "Walakin alladhi ta'ammal fi ahwalin nas wal ahwalil mujtama'at al muslimah allati tadhhar fiha mushkilatul ghulu wa ghayruha min mushkilatil 'unf yajid at-tafawud adh-dhahir bainal faqr al-mudqi' wa thara'il fahish wa yajid al-furuq at-tabaqiyyah baina abna'il mujtama'il wahid wa min asbabi dhalik at-tafawud al-kasb al-muharram alladhi zada al-ghaniyyu ghinan wa zada al-faqiru faqran wa yulahidh annahu hina yaqa'u at-tabayun al-wadih fi ath-tharwah wal-ithra' ghayr al-mashru' تثور الأحقاد والضغائن وينتشر التحاسد والحقد. Dan yang memperhatikan kondisi-kondisi masyarakat, termasuk di antaranya masyarakat-masyarakat muslim yang di situ muncul
masalah-masalah ghulu tadi, itu ada kejadian-kejadian intoleran atau radikal atau lain sebagainya, itu dia akan temukan adanya kesenjangan di tengah-tengah masyarakat antara yang susah yang hidupnya kejepit dengan orang yang kaya raya, kemudian lupa daratan. Ditambah lagi kekayaan-kekayaan yang dia dapatkan itu didapati dengan cara-cara yang haram. Dengan cara-cara yang haram atau tidak mempedulikan cara-cara yang diharamkan oleh Allah SWT misalnya. Sehingga terjadi kesenjangan-kesenjangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang seperti ini, tathur al-ahqad wa-dhaga'in wa yantashir at-tahasud wal-hiqd. Yang ini memunculkan gejolak di tengah-tengah masyarakat. Memantik rasa iri pada orang-orang yang hidupnya kejepit tadi. Iri, kemudian hasad, dengki kepada mereka. Walidhalika asyara ba'dul bahithin fi qadaya al-ghulu ila anna at-tafawut wal-hirman al-iqtisadi qad khalaqa ihsasan bidh-dhulm wat-tahayyus didd al-fuqara wa lam yatim ar-radbat baina al-huquq al-mamnuha lil-mustathmirin wa baina qadaya tawzi' ath-tharwa wa qarrara fi an-nihayati anna hadha at-tabayun fi adh-dhuruf قد ارتبط بشكل مباشر بظهور التطرف والعنف بمعناه العام. Makanya sebahagian orang atau peneliti-peneliti yang mengkaji topik ini, yaitu masalah-masalah kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ditemukan seperti itu. Sebab-sebabnya karena adanya kesenjangan-kesenjangan sosial, terutama yang berkaitan dengan masalah perekonomian antara yang kaya, yang makin kaya, kemudian sombong, lupa kepada saudara-saudaranya atau orang-orang yang berada di lingkungan yang susah. Kemudian setelah itu menindas pula lagi, kemudian yang susah, yang hidupnya kejepit tadi, merasa marah, iri, akhirnya marah, jengkel dengan ulah-ulah mereka seperti itu. Sehingga muncullah tindakan-tindakan kekerasan tadi. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kata beliau al-istithar, itu sikap-sikap egois. Mementingkan diri sendiri. Ini dalam masalah perekonomian juga. Inna min ususil iqtisad fil Islam annal mal malullah wal insan mustakhlaf fihi. Dalam perspektif Islam tentang masalah perekonomian, harta itu adalah milik Allah. Manusia hanya dititipi. Hanya dititipi. Wa waliyul amr wa nuwabu humul umana ala malil ummah al-am yada'unahu haythu iqtadat an-nusus asy-syar'iyyah wal masalih al-mar'iyyah. Kemudian waliul amr, penguasa atau orang-orangnya, ajudan-ajudannya, mereka adalah orang-orang yang diberi amanah untuk mengurusi harta orang banyak atau aset orang banyak, sehingga harus diletakkan pada tempat-tempatnya yang dibenarkan. Likai la yakunul mal dulatan baina tabaqatin minan nas walidhalika haddadallah masarifal fai, supaya harta itu tidak menumpuk pada satu tingkatan saja. Itu yang dianjurkan di dalam agama atau yang diajarkan, yang ditetapkan di dalam agama. Jadi harta benda ini, kekayaan ini adalah merupakan milik Allah Subhanahu wa taala. Individu-individu yang memegangnya sekarang itu adalah merupakan orang-orang yang Allah titipi. Sehingga ketika ada hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang harus dia tunaikan, maka tunaikan. Jangan merasa ini kan saya yang mendapatkannya, maka saya berhak untuk
tidak memberi atau lain sebagainya. Tidak. Harta benda itu adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala. Engkau yang telah dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang banyak atau dalam bahasa lain kaya tadi, punya kewajiban itu zakat. Tunaikan zakatmu. Engkau yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta benda yang banyak sehingga mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka laksanakan haji. Kalau sana tidak, maka engkau siap-siap untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ini hanya dititipkan oleh Allah kepada engkau. Kemudian penguasa yang mengatur itu adalah merupakan amin. Orang-orang yang diamanahi untuk mengurusi aset orang banyak ini. Kemudian setelah itu, ketika dia diamanahi untuk itu, maka tunaikan dengan sebaik-baiknya. Letakkan atau salurkan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan petunjuk-petunjuknya. Salurkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Seperti itulah di dalam. Jadi tidak ada monopoli. Tapi kata beliau, wal musyahid fi tarikhil ummam li hadzal janib al-iqtisari ta'thiran balighan fi an-nufus khassatan fil 'alaqa bain al-hakim wal mahkum id qad yakun isti'thar al-wulah bil mal 'anil mahkumin sababan min asbabi khurujihim 'alayhim wa takfirihim iyyahum wa min shawahid dzalik min as-sunnati ma yali. Tapi kenyataan yang terjadi di dalam sejarah peradaban umat manusia yang berkaitan dengan masalah monopoli ekonomi seperti ini, yaitu adanya kesenjangan antara yang berkuasa dengan rakyat biasa misalnya. Yang kaya raya misalnya berkuasa dengan yang susah. Sehingga id qad yakun isti'tsar al-wulah bil mal 'anil mahkumin, sehingga ketika yang berkuasa ini memonopoli segala-galanya sementara yang susah menjadi semakin susah, sababan min asbabi khurujim 'alaih, itu kadang-kadang menjadi pemicu kenapa mereka melakukan perlawanan-perlawanan, melakukan tindakan-tindakan kekerasan. Karena apa? Karena faktor ekonomi kadang-kadang. Karena faktor-faktor ekonomi. Dan itu disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Atau diisyaratkan di dalam hadis Nabi SAW. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha. Sesungguhnya setelahku ini nanti akan terjadi, yaitu orang-orang yang egois, suka memonopoli, yang kalian itu tidak menyenanginya, kalian memprotesnya. Dan itu terjadi dalam sejarah berbagai macam bangsa atau dari tahun ke tahun dalam kehidupan manusia. Apa yang dikatakan oleh Nabi SAW terjadi. Inna hasatakunu ba'di atharatun wa umurun tungkirunaha. Akan terjadi orang-orang yang egois, suka memonopoli, termasuk diantaranya memonopoli dalam masalah harta ini. Dan beliau katakan bahwasanya al-istiqsar di situ tidak mesti dalam masalah harta benda juga. Mungkin dalam masalah-masalah lain juga. Dalam masalah-masalah jabatan dan lain sebagainya. Tapi termasuk juga dalam masalah harta benda atau ekonomi. Tapi subhanallah, apa yang dipesankan oleh Nabi SAW? Qalu ya Rasulullah, kaifa ta'muru man adraka dhalika minna? Apa nasihat engkau? Apa yang engkau perintahkan kepada kami yang menemui kondisi seperti itu nanti ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian tunaikan hak yang ada di atas kalian. Itu kewajiban
yang ada di pundak kalian, kalian kerjakan, kalian tunaikan. Jangan bersikap karena dia seperti ini maka saya tidak mau. Tidak. Tu'adunal haqqal ladzi 'alaikum, hak yang ada di pundak kalian, kewajiban yang ada di pundak kalian, termasuk di antaranya apa? Yaitu taat kepada pemimpin, maka tetap tunaikan. Wa tas'alunallaha alladzi lakum, yang menjadi milik kalian, berdoa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Usaid bin Hudair radhiyallahu an, kata beliau, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ista'malta fulanan wa lam tasta'milni. Qal innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'ala al-hawd. Artinya kata orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau memakai orang itu dan tidak memakai aku. Mempekerjakan orang itu dan tidak mempekerjakan aku. Memberi dia pekerjaan atau jabatan tapi aku tidak. Diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna ba'di atharatan. Engkau akan lihat orang-orang yang mungkin kalian anggap egois. Suka memonopoli setelahku. Fasbiru, maka bersabarlah kalian kalau bertemu dengan hal yang seperti itu, hatta talqauni 'alal hawd. Sabar kalian. Kalau bukan berarti Nabi SAW egois atau tidak. Tapi beginilah sikap-sikap orang ketika melihat orang lain yang dia anggap egois atau monopoli kekuasaan, harta, berbuat seenaknya. Ketika itu kalian temukan nanti setelahku, maka hati-hati, jangan main melawan-melawan saja. Fasbiru, sabar. Hatta talqawni alal hawd. Bersabar kalian sampai kalian bertemu denganku nanti di telaga. Itu di telaga Nabi SAW. Qala al-Hafidz Ibn Hajar. Ibn Hajar rahimahullah menjelaskan di dalam syarahnya terhadap hadis Usaid bin Hudair ini yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah, kata beliau, wasirru fi jawabi an talabil wilayah biqawli satarawna ba'di athara iradata nafi dhannihi annahu athara alladhi wallahu alayh fabayyana lahu anna dhalika la yaqa' fi zamanihi وأنه لم يخصه بذلك لذاته بل لعموم مصلحة المسلمين وأن الاستئثار للحظ الدنيوي إنما يقع بعده. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan apa yang disangkakan oleh orang itu. Dia menyangka bahwasanya Nabi SAW memakai, memberikan jabatan kepada orang itu dan tidak memberikan kepada dia, itu adalah merupakan suatu tindakan nepotisme atau egois. Kata Nabi SAW, innakum satarawna ba'di athara. Kalian akan lihat setelahku. Adapun Nabi SAW mustahil akan melakukan yang seperti itu. Tapi sikap egois atau nepotisme atau monopoli-monopoli seperti itu kalian akan temukan nanti setelahku. Satarauna ba'di atharatan. Nah, ketika kalian menemukan yang seperti itu, bagaimana apa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Fasbiru hatta talqauni. Maka bersabar. Bersabar. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, hal-hal yang semacam ini kembali tadi kepada yang kita sebutkan, wal musyahid fi tarikh al umam anna li hadzal janib al iqtisadi, yang memperhatikan sejarah peradaban umat manusia akan menemukan faktor-faktor seperti ini, yaitu krisis ekonomi, sikap-sikap egois, nepotisme atau monopoli, kekuasaan, itu akan terjadi
terjadi di tengah-tengah masyarakat antara penguasa dengan rakyat. Dengan rakyat. Sehingga membuat sebahagian lapisan masyarakat, khususnya yang tidak paham dengan agama, yang tidak paham dengan pesan-pesan Nabi tadi. Memunculkan kekecewaan pada mereka, kemudian menjadi sebab mereka melakukan tindakan-tindakan anarkis atau radikal atau kekerasan-kerasan lain sebagainya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang menjadi pemicu tindakan-tindakan ghulu di tengah-tengah masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Lanjut kita ke sebab berikutnya, kata beliau hafizahullah, al-asbab al-muta'alliqah bi ghiyabi dauril ulama. Di antara sebab-sebab ghulu yang lain yaitu tidak hadirnya para ulama, atau para ulama tidak memainkan perannya atau tidak menjalankan perannya sebagai orang yang diharapkan untuk menjelaskan agama, sikap-sikap yang telah diajarkan di dalam agama yang semestinya harus dimiliki. Ini al-asbab al-muta'alliqah bi ghiyabi dauril ulama, yaitu sebab berikutnya yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya sikap-sikap ghulu di tengah-tengah masyarakat, yaitu ketidakhadiran para ulama atau para ulama tidak menjalankan perannya sebagai orang yang diamanahkan, dititipi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan penjelasan. Maka kata beliau, inna lil ulama manzila azima fil mujtama' al muslim fahum warathatul anbiya. Sungguhnya para ulama punya kedudukan yang sangat penting, yang sangat mulia dalam kehidupan masyarakat muslim. Mereka adalah pewaris para nabi, dan itu dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu an. Nabi SAW jelaskan bagaimana keutamaan para ulama. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamar lailatul qadar 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang alim dengan orang yang rajin ibadah. Ini alim, rajin ibadah. Itu umpama bulan kafadlil qamar, bulan di malam bulan purnama apabila dibandingkan dengan bintang-bintang yang lain. Maka akan lebih kelihatan bulan purnama. Kemudian setelah itu Nabi SAW lanjutkan, wa innal ulama warasatul anbiya, dan para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ini kedudukan yang sangat tinggi, kedudukan yang sangat mulia yang dimiliki oleh para ulama. Fahum warithu muhimmatal balagh anil anbiya. Sehingga para ulama ini punya tugas menjelaskan apa yang telah mereka warisi dari para nabi. Maka dikatakan oleh Nabi SAW, tasma'un wa yusma'u minkum. Kalian mendengarkan, nanti setelah itu akan didengarkan pula dari kalian. Wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kemudian setelah itu, orang yang mendengarkan dari kalian juga akan didengarkan pula. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, para ulama yang mendengarkan, yang telah menerima warisan ini dari Nabi SAW, mereka dituntut untuk menyampaikan apa yang telah mereka dapatkan dari Nabi SAW. Tapi kata beliau, wa minal mulahid
Waktu wa minal mulahad fi tarikhil ummah annahu mata dha'afa ahlul ilmi wa qassaru fi ada'i risalatim kana dhalika dha'fu mu'dhinan bi syarrin wa iqbalin lil jahli wan dirasin lil ilmi was sunnah wa dhuhuril bid'ah wa dhuhurin lil bid'ah wal inhirafat wa min dhalika al ghulub.

penyimpangan-penyimpangan wal inhirafat, termasuk di antara bentuk penyimpangan itu adalah al-ghulu. Itu al-ghulu. Itu sikap radikal atau keras, intoleran dan lain sebagainya. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk-bentuk atau macam-macam para ulama tidak melaksanakan perannya atau tugas ini bermacam-macam. Di antaranya misalnya ghiabul ulama wa tasdir ghair al-akfa. Para ulama tidak muncul, yang muncul justru orang-orang yang tidak berkompeten. Orang-orang yang tidak berkompeten. Itu yang dikatakan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila suatu hal telah diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka intadhiris sa'ah, tunggulah. Tunggulah kehancuran. Maka ini juga menjadi sebab. Kehancuran apa? Ya, kekacauan-kekacauan. Orang-orang yang tidak berkompeten tadi akhirnya berfatwa, memberikan penjelasan-penjelasan yang jauh dari aturan agama. Yang jauh dari aturan agama. Atau bahkan menyimpang. Makanya tidak seluruh orang di dalam menjelaskan agama ini bisa untuk menjelaskan. Tidak. Maka di dalam hadis Nabi SAW dipesankan oleh Nabi, khudzul ilma dipesankan di dalam Nabi bahwasanya ilmu itu diambil bukan dari sembarang orang. Diambil bukan dari sembarang orang. Ambillah dari orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya. Diriwayatkan dari sebagian tabi'in. Okay, inna hadzal ilma nur fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini adalah cahaya, maka lihat dari siapa kalian mengambil cahaya kalian. Dari siapa kalian belajar. Tapi ketika orang-orang yang tidak berkompeten tadi dinaikkan, kemudian para ulama justru tidak didengarkan, maka ketika itu terjadilah kerusakan-kerusakan, termasuk di antara kerusakan-kerusakan tadi yaitu sikap-sikap radikal, intoleran atau sikap-sikap kekerasan. Termasuk di antaranya juga yaitu tidak hadirnya para ulama, misalnya tidak mau menjelaskan yang hak, yang benar. Ini juga kata beliau. Kenapa? Karena misalnya faktor-faktor duniawi ingin mendapatkan keuntungan, sehingga justru yang sebaliknya yang dia lakukan. Menjelaskan yang sesuai dengan selera orang. Sesuai dengan selera siapa yang akan mendengarkan. Supaya apa? Supaya mendapatkan materi misalnya. Ini ulama tidak melaksanakan tugasnya juga. Dan itu seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi yang dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan memperjualbelikan agama Allah Subhanahu wa taala, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Di antaranya juga tidak melaksanakan peran, itu diam ketika melihat kerusakan-kerusakan. Berbagai macam kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, diam saja. Entah itu yang berbentuk maksiat, perbuatan yang urak-urakan misalnya, yang membuat risih banyak orang. Akan tapi didiamkan oleh orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu tidak menjalankan peran sebagaimana mestinya misalnya. Tidak memperingatkan masyarakat, tidak memperingatkan orang banyak dari bahaya perbuatan-perbuatan, dosa-dosa, maksiat-maksiat seperti ini. Didiamkan saja misalnya. Atau mungkin termasuk di antara penyimpangan-penyimpangan, didiamkan saja. Maka tidak mustahil sebagian orang yang punya kedangkalan agama, yang merasa bahwasanya ini tidak benar, kemudian setelah itu ingin main, dalam bahasa kita mungkin hakim sendiri, udah kalau begitu kita ajalah yang berperan. Maka terjadilah.

0: aksi-aksi yang tidak dibenarkan di dalam agama. Jadi kemaksiatannya, sekali lagi, bukan membenarkan kemaksiatan-kemaksiatan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, akan tapi yang cara-cara mengingkari itu juga harus benar. Cara-cara mengingkari, cara-cara menjelaskan juga harus benar, dan itulah yang diajarkan di dalam agama kita. Maka dalam agama kita tidak modal semangat-semangat saja. Tidak modal semangat-semangat saja. Niat saya baik, niat saya baik. Tidak. Akan tapi semuanya harus didasari kepada ilmu. Makanya dikatakan oleh sebagian as-salaf, Abdullah bin Mas'ud, kalau tidak salah, beliau mengatakan, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyak orang-orang yang niatnya baik, akan tapi tidak benar di dalam melaksanakannya. Atau tidak mendapatkan apa-apa pahala dari niat yang baik tadi. Kenapa? Karena salah di dalam melaksanakan. Ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita baca, jadi sebab terjadinya ghulu di antaranya tadi yaitu masalah krisis ekonomi atau sulit kesulitan-kesulitan yang didera oleh masyarakat akibat masalah perekonomian. Yang kedua itu para ulama yang tidak menjalankan perannya di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini yang bisa kita baca. Wallahu ta'ala a'lam. Nampaknya sudah memasuk waktu salat asar. Kita cukupkan sekian kajian kita pada siang hari ini, membaca kitab Mushkilatul Ghulu Fiddin, yaitu problem ghulu di dalam beragama. Mudah-mudahan apa yang telah kita baca bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua, jaga negeri kita dari berbagai macam hal-hal yang tentunya kalau seandainya tidak kita jaga bersama-sama akan merugikan kita semua, yaitu ketika hilang kestabilan atau muncul kerusakan-kerusakan di sana-sini, itu tentunya akan merugikan kita semua. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan negeri kita juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai hal yang akan membahayakannya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan, kita ucapkan kepada guru kita Abu Rafiq Al-Ustaz Khalid Abdul Samad LCM Hafizahullah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun Anda berada, karena waktu kita sudah memasuki waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Untuk itu kami cukupkan. Mohon maaf untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita mudah-mudahan insyaallah diberikan Allah kesempatan untuk mengajukannya kepada beliau di lain kesempatan. Jazakumullah khair sekali lagi untuk pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada. Seperti yang mungkin saat ini kita sudah sedang alami ya, krisis ekonomi. Mudah-mudahan kajian ini membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, serta kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin, kita akan putarkan kumandang azan pertanda masuknya waktu untuk menunaikan ibadah salat fardu asar di wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
2: فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن؟
1: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟
3: كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل.
2: أجل، إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون.
1: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
4: Dari lapisan gunung dan udara, Hidayah FM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.
5: Qudwatun Nabawiyah. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, inna Allah ta'ala يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم. Dari Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya di siang hari untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Yang demikian itu berlangsung sampai matahari terbit dari sebelah barat. Hadis riwayat Imam Muslim. Qudwatun Nabawiyah.
4: عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل يوضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat kelak, penduduk neraka yang mendapat azab paling ringan adalah seorang lelaki yang diletakkan di bawah telapak kakinya 2 bara api yang membuat otaknya mendidih. Ia merasa bahwa tidak ada orang yang lebih berat siksaan daripada dirinya, padahal dialah orang yang paling ringan azabnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
5: Qudwatun Nabawiyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبه فقال هل تدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حين انتهى إلى قعرها. رواه مسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, suatu saat kami sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengarlah suara gemuruh. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah kalian tahu bunyi apakah ini? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda, ini adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahannam semenjak 70 tahun yang lalu. Batu itu sekarang baru sampai ke dasar neraka jahannam. Hadis riwayat Imam Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: Anin Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاري ومسلم. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam saling cinta mencintai, dalam tali kasih sayang dan saling mengasihi adalah bagaikan satu tubuh, di mana apabila ada salah satu anggota tubuh yang merasakan sakit, maka anggota-anggota tubuh yang lain akan ikut merasakannya. Mereka tidak akan bisa tidur dan merasakan demam panas. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalul jalisis salih wa jalisis su' ka hamilil misk wa nafikhil kir fa hamilul misk imma an yuhdiyak wa imma an tabta'a min wa imma an tajida minhu rihan tayyibah wa nafikhul kir imma an yuhriqa thiyabak wa imma an tajida minhu rihan muntina rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang-orang saleh dan bergaul dengan pelaku maksiat seperti bergaul dengan orang yang menjual minyak wangi dengan si pandai besi. Orang yang menjual minyak wangi, mungkin dia akan memberikan minyak wanginya kepadamu, atau kamu membeli minyak wangi daripadanya, atau kamu akan mendapatkan bau harum daripada dirinya. Adapun si pandai besi, mungkin ia akan membakar kainmu, dan mungkin kamu akan mendapatkan daripadanya bau yang tidak sedap. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
6: Qudwatun nabawiyyah.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala idza ahabba 'abdan da'a Jibril fa qala إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فقال إني أبغض فلانا فأبغضه فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah telah mencintai seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang tersebut. Setelah itu Jibril berkata kepada para penghuni langit, sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Kemudian penghuni langit pun mencintai orang tersebut. Setelah itu ditakdirkan bahwa dia diterima oleh penghuni bumi. Dan bila Allah telah membenci seseorang, maka Allah memanggil malaikat Jibril seraya berkata, sesungguhnya aku membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian malaikat Jibril pun membenci orang tersebut. Setelah itu malaikat Jibril berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah telah membenci fulan, maka bencilah kepadanya. Kemudian penghuni bumi pun ditakdirkan untuk membencinya. Hadis riwayat Imam Muslim.
7: من أذكار المساء.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: يا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan, ilah manusia, dari kejahatan, bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran, Surat An-Nas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar, kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku memohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wabika asbahna, wabika nahya, wabika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min syarri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa.
3: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahada, fatir as-samawati wal-ardh, rabb kulli syai'in wa malika, asyhadu an la ilaha illa ant, أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil Islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami, Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik. Dibaca sore 1 kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali atau dibaca 1 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih,
0: Maha Suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakan. Dibaca sore 3 kali.
4: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ.
1: من أذكار المساء.
5: هداية FFM للذاكرين والذاكرين.

Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawatil Quran dan kajian ilmiah Islam. Masih bersama anak Abu Auni yang menemani ruang dengar Anda semuanya di sore hari ini. Hari Senin ya, kita berada di hari yang ke-22 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, bertepatan Senin sore tanggal 8 Juni 2026. Baik, komsimah, telah kita awali jumpa kita dengan mendengarkan rangkuman zikir petang. Mudah-mudahan kita tidak lupa dengan sunnah yang satu ini, melaksanakan sunnah di sore hari, yaitu membaca zikir petang. Baik, komsimah, sebelum kita lanjutkan kebersamaan kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian yang sudah masuk ke meja siar kami. Dan kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, insyaallah sesaat lagi kita akan dengarkan kajian serial ya tentang 40 hadis hukum-hukum agama ya bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA hafizahullah taala. Ya, taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita akan bacakan dulu beberapa informasi kajian sebelum kita lanjut ke kajian. Taib dari Masjid Jami Abu Darda. Ya, mohon maaf. Dari Masjid Jami Al-Badar ya. Dari Masjid Jami Al-Badar. Kajian rutin khusus muslimah besok pagi ya. Ya, untuk kajian rutin khusus muslimah di Masjid Jami Abu Darda setiap Senin tadi pagi. Dan untuk Masjid Jami Al-Badar besok pagi ya, setiap Selasa pagi. Baik, kaum muslimin rahimakumullah dimanapun berada, kajian bersama Al-Ustaz ya untuk di Masjid Jami Abu Al-Badar, Jalan Yosudarso nomor 74 Rumbai, Kota Pekanbaru.

ajian rutin besok pagi khusus muslimah. Dari Masjid Jami Al-Badar kita beralih ke informasi yang lain. Taib, kajian khusus akhwat ada juga di Taib, untuk kajian khusus akhwat di Masjid Ammar bin Yasir tadi pagi ya, sudah kita insyaallah sudah berlalu ya. Kajian bersama Ustazah Devi Febrianti BA ya. Materinya Fadlul Islam, Nawaqidul Islam. Kajian khusus muslimah setiap Senin pagi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Insyaallah untuk Senin depan insyaallah ada juga kajian ini ya di Masjid Ammar bin Yasir Mabi yang beralamat di Jalan Tenayan Jaya, Kelurahan Bambu Kuning, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah ada kajian tafsir di Markas Sunnah Nusantara Masjid Al-Hijrah. Tayib, kajian rutin tafsir Al-Quran terbuka untuk umum bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian serial tafsir Al-Quran. Kajian ini rutin insyaAllah bersama Al-Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala. Untuk besok pagi, ya Selasa pagi pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Untuk besok pagi akan dilanjutkan pada serial kajian ke-76. Ya, serial kajiannya ke-76 dengan pembahasan tafsir surah Al-Mutaffifin bagian yang ketiga. Ya, untuk besok pagi Selasa pukul 9:30 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Insyaallah akan melanjutkan tafsir surah Al-Mutaffifin ya, bagian yang ketiga. Tempatnya di Hall Nusantara Basement yang berada di bawah, ya lantai paling bawah Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah. Sekali lagi kami umumkan untuk kajian tafsir rutin bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala untuk besok pagi Selasa pukul 9:30 waktu Indonesia Barat sampai dan selesai pembahasan serial ke-76 tafsir surah Al-Mutaffifin bagian yang ketiga bersama Ustaz Maududi Abdullah LC Hafizahullah Ta'ala bertempat di ya lantai bawah atau Hall Nusantara Basement. Lantai paling bawah dari Masjid Al-Hijrah, Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah yang beralamat di Jalan Kayu Putih, Kelurahan Bina Widya, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, ada juga kajian bersama Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan Kitab Tauhid. Pengajian rutin Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Senin malam Selasa Bangda Maghrib. Kajiannya bertempat di Musholla An-Nur. Musholla An-Nur ini berada di Jalan Wisata Bandungan yang terletak di Desa Sungai Paku, Kampar Kiri. Sekali lagi kita umumkan untuk kajian rutin Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Teguh Santoso LC Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Bangda Maghrib beliau akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid ini. Ya, waktunya Bangda Maghrib malam ini di Musholla An-Nur. Musholla An-Nur beralamat di Jalan Wisata Bendungan yang terletak di Desa Sungai Paku, Kampar Kiri, Kabupaten Kampar. Itu dia informasi dari Musholla An-Nur, Desa Sungai Paku. Kemudian kaum muslimin muslimah kita beralih ke kajian di Ubay bin Ka'ab. Masjid Ubay bin Ka'ab yang terletak di Komplek Sekolah Islam atau Sekolah Dasar Islam Terpadu An-Najiyah. Kajian untuk malam hari ini, Senin malam Selasa, Ba'da Maghrib, pembahasan syarah kitab Al-Fawaid. Karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Kitab Al-Fawaid karya dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Malam ini Senin malam Selasa Bangda Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bersama Ustaz Ahmad Doni LC Hafizahullah ta'ala bertempat di Masjid Ubay bin Ka'ab.

Masjid Ubay bin Ka'ab terletak di komplek SDIT An-Najiyah yang beramat di Jalan Muhajirin, areng ke atas Kelurahan Sido Mulyo Barat, Pekanbaru. Dari Masjid Ubay bin Ka'ab, kita beralih ke informasi. Ya, kajian di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina. Info kajian bulanan di Masjid Abdurrahman bin Auf bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, LCMA, Fizahullah Ta'ala, InsyaAllah. Dengan tema, InsyaAllah Bisa, ya. Ba'da salat fardu maghrib sampai dengan selesai malam ini. Sekali lagi kita informasikan untuk kajian rutin bulanan di Masjid Abdurrahman bin Auf atau Abina bersama Al-Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali, LCMA, Hafizahullah Ta'ala, dengan tema InsyaAllah Bisa. Waktunya malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Abdurrahman bin Auf yang berlamat di Jalan Manyar Sakti, Gang Kayu Manis, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Panam, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Abina atau Masjid Abdurrahman bin Auf, kita beralih ke informasi dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Masjid Abu Bakar As-Siddiq untuk kajian nanti malam, kajian ba'da maghrib, ya. Kajian malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai di Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Kajian diisi oleh Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC MPG MGP MGD, ya. Kajian bersama Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC PhD Hafizahullah Ta'ala dengan tema begitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dengan tema begitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Fiqih Asmaul Husna yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala. Ya, kajian malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib. Kajian bersama Al-Ustaz Zafran Mufaddal LC MGD Hafizahullah Ta'ala. Kajian yang melanjutkan pembahasan fikih Asmaul Husna dengan tema begitu indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, karya dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badar Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Abu Bakar As-Siddiq yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, Gang Pelita, Kelurahan Labu Baru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Baik, dari Masjid Abu Bakar As-Siddiq, kita beralih ke informasi kajian malam ini di Masjid Al-Madinah, Marpoyan. Kajian bersama Abu Fauzan Al-Ustaz Syamsurijal Hafizahullah Ta'ala dalam kajian tafsir Al-Quran. Kajian tafsir Al-Quran bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Madinah. Masjid Al-Madinah yang berlamat di Jalan Ampi nomor 99, Kelurahan Marpoyan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari Masjid Al-Madinah, ya, kajian kita ulangi, ya, untuk kajian tafsir Al-Quran malam ini di Masjid Al-Madinah, Ba'da Maghrib sampai dengan selesai, bersama Al-Ustaz Syamsurijal Abu Fauzan Hafizahullah Ta'ala, dalam pembahasan tafsir Al-Quran malam ini Ba'da Maghrib, bertempat di Masjid Al-Madinah, yang terletak di Jalan Ampi nomor 99, Marpoyan, Pekanbaru. Kemudian kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, ada kajian rutin fikih muamalah malam ini ba'da maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, fikih muamalah yang rutin diadakan Senin malam Selasa ba'da maghrib bertempat di Masjid Al-Furqan Muhammadiyah Pekanbaru. Ya, Masjid Al-Furqan Muhammadiyah Pekanbaru. Kajian membahas fikih muamalah malam ini Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo Hafizahullah Ta'ala, bertempat di Masjid Al-Furqan Muhammadiyah yang berlamat di Jalan Jenderal atau Jalan Bintara, Gang Serayu 3,
Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. Berikutnya ada kajian rutin, kajian bersama Al-Ustaz Abul Haris Harpendra LC Hafizallahu Ta'ala. Ya, kajian malam ini Senin malam Selasa malam Maghrib, Al-Ustaz Abul Haris LC Hafizallahu Ta'ala akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulaqqasul Syarhi Kitab Tauhid. Ya, ringkasan-ringkasan syarah dari Kitab Tauhid Al-Mulaqqas fi Syarhi Kitab Tauhid bersama Al-Ustaz Abul Haris LC Hafizallahu Ta'ala malam ini di Masjid Abu Hurairah. Masjid Abu Hurairah. Oh ya, untuk pembahasannya kitab Al-Mulaqqas fi Syarhi Kitab Tauhid bab yang ke-26 tentang penjelasan hukum dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Ya, bab yang ke-26 penjelasan tentang hukum dukun, tukang ramal dan sejenisnya. Bertempat di Masjid Abu Hurairah. Ya, taib kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun antum-antuna berada. Kita lanjutkan untuk informasi berikutnya. Informasi kajian rutin di Masjid Al-Mukhlisin Pandau Jaya. Kajian malam ini pekan yang kedua, ya pekan genap ya. Kajian bersama Ustaz Riko Abu Faqih LC SPDI Hafizullah Ta'ala Ba'da Maghrib sampai dengan selesai dalam pembahasan kitab Al-Wajiz. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Al-Mukhlisin. Ya, malam ini kita ulangi untuk informasi kajian rutin Ba'da Maghrib bersama Al-Ustaz Riko Abu Faqih LC SPDI Hafizullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Wajiz bertempat di Masjid Al-Mukhlisin

0: Ya, berikutnya kaum muslimin dan muslimah rahimakumullah dimanapun berada, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ada kajian rutin di Masjid Bilal bin Rabah untuk malam hari ini. Ya, Senin malam Selasa ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Kajian bersama Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya, kajian malam ini di Masjid Bilal bin Rabah yang beralamat di Jalan Purwoda di ujung. Kajian bersama Ustaz Rico Febriadi LC hafizahullah taala dalam pembahasan kitab hadis-hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ba'da maghrib sampai yang selesai waktu Indonesia Barat. Taib, demikian informasinya untuk Masjid Bilal bin Rabah dan kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah taala. Ya, untuk malam hari ini Senin malam Selasa ba'da maghrib, pembahasan kitab karangan dari Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Ya, kajian malam ini Senin malam Selasa ba'da maghrib sampai yang selesai. Kajian bersama Ustaz Ruslan Zuardi LCMA hafizahullah taala dalam pembahasan kitab karangan dari Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah taala. Demikian informasi dari Masjid Syuhada. Ya, Masjid Syuhada yang terletak di Desa Air Tiris, Kabupaten Kampar, Riau. Ya, baik, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah dimanapun Anda berada, demikian informasi kajian dari Masjid Syuhada ya, yang terletak di kompleks sekolah atau pondok Yayasan Al-Madaniyah. Ya, Masjid Syuhada yang terletak di kompleks pondok pesantren Al-Madaniyah, Air Tiris, Kampar. Dan kita lanjutkan ke kajian berikutnya. Taib, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Masjid Baitul Alim yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru atau arah ke Stadion Utama Riau ya. Masjid Baitul Alim yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam atau arah ke Stadion Utama Riau. Kajian di Masjid Baitul Alim untuk malam ini Senin malam Selasa ba'da maghrib sampai dengan selesai. Kajian bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA hafizahullah taala. Kajian di Masjid Baitul Alim malam ini ba'da maghrib bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA hafizahullah taala. Ya, pembahasannya tematik ya, kajian tematik bersama Al-Ustaz Muhammad Afrizal LCMA hafizahullah taala. Ya, untuk pembahasannya tentang fikih sirah nabawiyah. Ya, fikih sirah nabawiyah. Ba'da maghrib sampai yang selesai bertempat di Masjid Baitul Alim. Masjid Baitul Alim terletak di Jalan Melati, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Bina Widya, Panam atau arah ke Stadion Utama Riau, Kota Pekanbaru. Baik, yang terakhir informasi kajian untuk besok pagi ba'da subuh ya, kajian bersama Al-Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala di Musala Al-Hidayah. Kajian setiap Selasa pagi ba'da subuh dalam pembahasan fikih kitab Al-Mulakhasul Fikih karya dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala untuk pertemuan yang ketujuh. Kajian bersama Ustaz Gilang Prasetyo hafizahullah taala besok pagi ba'da subuh bertempat di Musala Al-Hidayah. Musala Al-Hidayah beralamat di Jalan Pahlawan nomor 93 Arengka Atas, Kota Pekanbaru. Baik, kaum muslimin muslimah rahimakumullah dimanapun Anda berada, itu saja informasi yang masuk ke meja siar kami. Taib, untuk kajian malam ini Senin malam Selasa ba'da maghrib, mohon maaf, terlewatkan ada beberapa informasi. Kita bacakan ya, untuk kajian di Masjid Zaid bin Sabit Tobek Godang. Malam ini ada kegiatan kajian ba'da maghrib dan kegiatan tahsin kelas ikhwan dewasa ya ba'da isya. Untuk kajiannya diisi oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala untuk pembahasan kitabnya itu Sahih At-Targhib wa Tarhib. Kajian Ba'da Maghrib diisi oleh Al-Ustaz Zamzami Junaid LC Hafizahullah Ta'ala dengan pembahasan kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Untuk Ba'da Isya ada Halaqah Tahsin khusus kelas Ikhwan Dewasa. Demikian informasi kegiatan malam ini, kegiatan dakwah di Masjid Zaid bin Sabit. Masjid Zaid bin Sabit beralamat di Jalan Zaid bin Sabit, RT 04, RW 02, atau masuk dari Jalan Garuda atau Jalan Dahlia, tepatnya di Kelurahan Tobek Godang, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Kemudian kaum muslim dan muslimah di Masjid Raudhatul Jannah Islamic Center, atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuanku Tambusai, Kota Pekanbaru. Baik, untuk malam hari ini kajian Senin malam Selasa pekan yang kedua. Dan ini insya Allah kita akan relay dari frekuensi 103.4 FM. Senin malam Selasa pekan yang kedua di Masjid Raudhatul Jannah, kajian kita Minhajul Muslim bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kajian pembahasan kita Minhajul Muslim bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC Hafizahullah Ta'ala. Kitab Minhajul Muslim atau Konsep Hidup Ideal dalam Islam, karya dari Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullah ta'ala. Untuk malam hari ini pembahasannya tentang sholat Jumat. Ba'da Maghrib sampai dengan selesai waktu Indonesia Barat. Kemudian yang terakhir kajian dari Masjid Umar bin Khattab Delima. Malam ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib ada kajian tafsir Al-Quran yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir yang dibawakan oleh Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. InsyaAllah malam hari ini Senin malam Selasa Ba'da Maghrib kajian tafsir Al-Quran yang diambil dari kitab tafsir Ibnu Katsir bersama Al-Ustaz Jeffrey Halim LCMA Hafizahullah Ta'ala. Malam ini Ba'da Maghrib bertempat di Masjid Umar bin Khattab Delima. Masjid Umar bin Khattab Delima beralamat di Jalan Delima, Gang Delima 12, Kelurahan Delima, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Baik, alhamdulillah sudah kita bacakan semuanya. Jazakumullah khair untuk para pengurus masjid, pengurus kajian, pengurus musola, dan juga pengurus majelis taklim. Tentunya mudah-mudahan kita semuanya mengharapkan pahala dari usaha kita menebarkan kebaikan. Baik, kaum muslim muslimah, harapan kita tentunya kajian-kajian tadi berjalan dengan lancar, jamaahnya bisa hadir, dan juga asatizah yang sudah kita bacakan infonya. Dan mari kita jaga ketertiban dan kebersihan masjid atau musola kita masing-masing. Mudah-mudahan kajiannya berjalan dengan lancar. Dan kita akan dengarkan kajian kita di sore hari ini, mohon maaf, kajian serial kitab 40 hadis tentang hukum-hukum agama atau kitab Al-Arba'una fil Ahkam, 40 hadis hukum agama. Ya, ini dia untuk rekaman yang ke-13 bersama Ustaz Mizan Qudsiyah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Selamat mendengarkan wa barakallahu fikum.
1: Hidayah FM, Ida'atul Qur'anil Karim wal durusil ilmiyah was siyaril 'adzimah. Tuqaddim lakum hadhihi
2: Hidayah FM, saluran tilawah Al-Qur'an, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda, sahabat setia Hidayah.
3: Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون قوم مسلمين demikian juga al-hadirat kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan sore atau siang yang berbahagia dan mulia ini kita diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa hadir di dalam majalisul zikir, majalisul ilm. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Adhkar pada halaman yang ke-9, beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها. Bahwasanya keutamaan berzikir tidak terbatas pada tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Tidak terbatas di sana saja. Bal kullu aminin lillahi bita'ah. Siapapun yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fahuwa dhakirun lillah azza wa jalla. Maka dia sudah dianggap berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang ini akan kita lanjutkan insyaAllah ta'ala hadis al-hadi wal-ishrun, hadis yang ke-21. Maka siang ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik, kita bisa mengambil banyak manfaat, kita bisa ambil banyak faedah dari apa yang kita dengar dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, hadirin rahmatullah azza wa jalla, sekarang kita akan baca. Tapi sedikit mengulang, Rafi, pertemuan yang lalu apa tema kita? Aywa, tentang jam'us sholah, menjamak sholat. Sholat apa saja yang bisa dijamak, Bang? Zuhur dan asar, gabungannya asar terus. Kemudian maghrib dan isya. Ya, maghrib dan isya. Ada yang lain? Tidak ada ya. Sudah. Berarti zuhur pasangannya asar, maghrib pasangannya isya. Nah, kalau asar dan maghrib enggak bisa. Atau subuh ditarik ke isya enggak bisa. Isya atau subuh ditarik ke zuhur tidak bisa. Kenapa? Karena perbedaan waktu. Ingat, yang semisal waktunya sama-sama siang, zuhur dengan asar. Kalau sama-sama malam, maghrib dan al-isya. Barakallahu fikum. Baik. Sedikit para hadirin sebelum kita masuk lagi. Al-jama'. Apakah afwan, sebutkan sebab-sebab boleh untuk menjamak. Sebutkan sebab-sebab boleh untuk menjamak. Perjalanan, safar, satu. Hujan, dua. Bang, apa lagi? Ayah ada keperluan yang mendadak dan mendesak. Ada lagi tadi? Ada disebut tadi? Banjir. Ahwah santa sakit. Baik, itu dia sebab-sebab untuk menjamak. Baik, kita baca para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Hadis yang ke-21. An ummi Atiyyata radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Lamma matat Zainabu bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika Zainab putri Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami para wanita. Dan ini menunjukkan apa? Nanti akan datang salah satu faedahnya, laki-laki yang memandikannya adalah laki-laki, kalau wanita yang memandikannya juga para wanita kecuali suami istri. Apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ighsilnaha witra. Mandikan dia dengan jumlah yang ganjil. Thalathan, tiga, au khamsan, atau lima, waj'alna fil khamisati kafura au syai'an min kafur. Jadikanlah yang kelima. Berarti ini kalau mandinya lima. Kalau mandinya tiga berarti apa? Jadikan yang ketiga kafur. Kafur barus. Ya. Au syai'an min kafur. Atau sesuatu dari jenis kafur barus itu. Tapi ingat, kafurnya ditumbuk. Nanti akan datang insyaAllah. Fa'idha ghassaltunnaha fa'alimnani. Dan jika kalian telah usai memandikannya, maka beritakanlah kepadaku. Beritahu aku. Qalat. Ummu Atiyah berkata, fa'alamnahu fa'a'tana haqwahu. Setelah itu kami pun memberitakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau pun memberikan kainnya. Di sini apa? Sarung. Di sini apa? Sarung. Tapi ingat, sarung sana tidak sama dengan sarung kita di sini. Sarung kita di sini udah dijahit sehingga menjadi apa? Bundar, bulat. Nah, seperti selimut itu biasa. Atau seperti kain ihram. Sampai sekarang Pak Jamal. Sampai sekarang di Semenanjung Arab itu enggak ada ya yang pakai seperti kita ini yang langsung dijahit. Nah, cuma mereka di dalamnya pakai sirwal. Celana panjang. Tayyib. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami kain beliau. Ya. Dan beliau bersabda, "Asyirnaha iya. Kenakanlah padanya, pakaikanlah dia." Pakaikanlah dia. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah aslun, pokok di dalam penyelenggaraan jenazah dalam bab memandikan sekaligus mengkafani. Hadis ini menjadi apa? Pokok, pondasi dan dasar dalam bab memandikan jenazah dan mengkafani. Baik. Nah, tadi kami bincang-bincang sama panitia ini, saya bilang faedahnya sangat banyak hadis ini. Maka otomatis praktik itu, ya, baik kita majelis. Kenapa ya? Kita jadikan dua majelis. Majelis ini adalah khusus materinya, sebisa kita. Majelis bulan depan, sisa kalau ada materi, baru kita masuk ke praktiknya. Sebab mau tidak mau nih para jemaah, kita akan melaksanakan dan kita akan bertemu dengan namanya orang mati, ya, mau tidak mau. Baik. Akan kita ambil satu demi satu insyaallah faedah yang sangat banyak nih para hadirin. Dan ini faedahnya ini, ya, sebisa mungkin saya akan ringkas tetapi mengena semua. Faedah yang pertama. Al-janazatu ittifaqan jam'u jinazatin wal muradu bihil mayyit. Kalimat janazah, sepakat para ulama, jamak dari kalimat jinazah. Jinazah itu satu, ya. Adapun janazah, ya, al-janazah ittifaqan jam'u jinazah. Janazah itu adalah jamak dari kalimat, yaitu janazah jamak dari kalimat jinazah. Dan maksudnya adalah jenazah itu si mayit. Jadi kalau dikatakan jenazah lewat berarti orang mati sedang dipikul atau orang mati sedang ditandu atau orang mati sedang dibawa oleh kendaraan. Jadi kalimat jenazah itu maknanya adalah si mayit. Nah, sebagian para ulama kita mengatakan, kapan dikatakan janazah? Kalau sudah masuk keranda. Kalau belum masuk keranda, namanya mayit. Ala kulli hal, ini bahasa yang mesti kita minimal sudah mendengar. Maka makna dari kalimat janazah adalah al-mayit, orang yang meninggal dunia. Itu faedah secara bahasa yang kedua. As-saghirul mayit min auladil muslimin. Muslimin yang meninggal dunia walam yablug, yang belum baligh. Anak kecil yang belum baligh dari anak kaum muslimin, yajibu an yughassal, wajib dimandikan. Wayukaffan, wajib dikafani. Wayusalla, dan wajib disolati. Nah, ini dia para jamaah. Jadi, jenazah kecil yang belum baligh, anak kaum muslimin, nya tetap sama. mandikan iya, dikafani iya, disolati iya. Huwa qawlu amati ahli al-'ilm. Ini adalah pendapat kebanyakan para ulama kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-raqibu yasiru khalfal janazah." Orang yang memakai kendaraan mengantarnya di belakang jenazah. Jangan duluan. Ingat ini. Ini sunnahnya ini. Kalau memang harus pakai kendaraan. Kalau Nabi SAW lebih senang dia tidak pakai kendaraan. Kenapa? Aku malu katanya. Karena malaikat saja tidak pakai kendaraan mengantar jenazah. Ya, tapi sekarang pemakamannya jauh. Antum kan, Masya Allah, setengah mati, tidak mengapa. Maka di sini Nabi mengatakan, yang berkendara berjalannya di belakang jenazah. Wal mashi yamshi khalfaha au amamaha wa an yaminiha wa an yasariha qariban minha. Adapun orang yang jalan kaki, dia bisa berjalan di belakang jenazah, bisa berjalan di depan jenazah, bisa berjalan di samping kanan jenazah, bisa berjalan di samping kiri jenazah, usahakan dekat. Ini masih tekas hadis ini. Nah, lalu ini poinnya. Wasaqtu yusalla alaihi. Bayi yang prematur. Apa? Bayi yang prematur di salat. Wa yud'a li walidayhi bil maghfirati war rahmah. Dan doakan orang tuanya ampunan dan kasih sayang. Syahidnya yang menjadi buktinya di sini adalah ya bayi yang prematur disolati. Ini bukti menunjukkan bahwasanya bayi muslim bapaknya belum balig, hukumnya tidak ada bedanya dengan yang sudah dewasa. Faedah yang ketiga. As-saqtu alladhi khuliqa min abawain muslimain. Bayi prematur dari orang tua muslim. Idza nufikhat fihi ruh, yang sudah ditiupkan nyawa. Nah, berapa umurnya kalau tiupkan nyawa? 120 hari. Bayi prematur dari ibu bapak muslim yang sudah ditiupkan nyawa, yaitu yang sempurna 4 bulan atau lebih, yughassal wa yukaffan wa yusalla alaihi. Dimandikan, dikafani, disolati. Baik, sebentar para hadirin. Poin ini. Apa bedanya dengan faedah yang kedua? Kalau faedah kedua, selama belum balig. Berarti apa? Berumur 1 tahun, berumur 2 tahun, berumur 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Karena 7 baru mumayyiz, tapi belum balig. Sekarang ini di bawahnya lagi poin yang ketiga ini. Bayi prematur. Namanya prematur otomatis di bawah 7 atau katakanlah di bawah 9 bulan. Karena normalnya berapa? 9 bulan 10 hari. Di bawahnya itu prematur meninggal dunia dari ibu bapak yang muslim. Sudah ditiupkan nyawa, ingat, minimal ditiupkan nyawa berapa? 4 bulan, maka tidak ada bedanya dengan yang dewasa. Dimandikan, dikafani, disolati. Di sini sedikit para hadirin, apa itu? Terkadang ada para muslimah bertanya,
4: Atau kita laki-laki bertanya, istri saya keguguran, bolehkah dia sholat atau tidak? Ada perincian, ini perinciannya. Kalau keguguran sudah 4 bulan naik ke atas, maka hukumnya nifas. Tidak boleh untuk sholat. Tidak boleh untuk puasa sampai suci. Tapi di bawah 4 bulan, maka istri itu hukumnya suci. Dan dia dikategorikan terkena penyakit. Kenapa? Karena bayi belum sempurna. Belum dikatakan manusia. Sebab belum ditiupkannya nyawa. Wah, ini dia. Jadi kalau ada yang keguguran di bawah 4 bulan, hukumnya suci. Tetap sholat, tetap puasa. Allahumma, kecuali kalau bertepatan lagi dengan musim haid lain babnya. Ada lagi enggak poin dari faedah ini? Ada. Apa itu? Kalau terjadi operasi sesar. Kan banyak sekarang ya. Operasi apa? Sesar. Apakah istrinya dihukumi nifas atau tidak? Kalau ini kita berbicara lahir wajar. Artinya memang sudah bulannya. Tapi harus apa? Sesar. Tidak persalinan normal. Bagaimana hukumnya? Nifas atau tidak? Dijawab oleh para ulama kita. Kalau keluar darah, meskipun sesar, ada keluar darah dari jalur bayi lahir, tetap hukumnya nifas. Tapi kalau tidak keluar darah sama sekali, bersih, maka dia dihukumi tetap suci, wajib sholat, wajib puasa kalau ketemu Ramadan. Jelas ini? Jelas? Wanita yang operasi sesar melahirkan, kalau ada keluar darah dari jalur bayi lahir biasa, berarti hukumnya tetap nifas. Tapi kalau tidak ada keluar darah, setetes pun tidak ada, bersih, maka dihukumi dia suci. Faedah yang keempat. Wasaqtul ladzi lam tunfakh fihi ruh. Bayi prematur yang belum ditiupkan nyawa. Berarti kurang dari berapa? Hah? Kurang dari 4 bulan. La yusra' taghsiluhu. Tidak disyariatkan untuk dimandikan. Saya pernah lihat para hadirin. Kecil sekali. Masih lebih besar gelas ini. Kecil sekali ya. Kurang lebih lah pisang yang kecil. Kalau ada boneka itu ya, yang terbuat dari plastik itu, kecil. Tapi nampak sudah. Bentuk manusia nampak. Ya. Nah, sekarang bayi prematur yang belum ditiupkan nyawa, tidak disyariatkan, lalu meninggal dunia, tidak disyariatkan untuk dimandikan, tidak disyariatkan untuk dikafani, dan tidak disyariatkan untuk disolati. Wahuwa mujma'un alaih, sepakat para ulama ini. Ya, bayi prematur, belum ditiupkan nyawa, tidak disyariatkan untuk mandikan, tidak disyariatkan untuk dikafani, tidak disyariatkan pula untuk disolati. Dan ini ijma para ulama. Bisa terjadi, kenapa tidak? Bisa terjadi. Ibunya mungkin kelelahan, atau ada kelainan, belum ditiup nyawa, sudah keguguran. Yang kelima. In khasya an yadhubal janin inda taghsilihi. Apabila janin saat dimandikan khawatir tubuhnya pecah. Karena terlalu apa? Lembek. Atau karena ada penyakit. Kalau dikhawatirkan janin akan pecah saat dimandikan,
3: yambagi taghsiluhu bisabbil ma'i sabban raqiqan.
4: Hendaklah dimandikan dengan siraman-siraman air yang lembut. Tidak usah keras. Wa yughassal fi lufafatin. Kalau memang khawatir lagi kena air aja pecah, lilitlah dia dengan kain kafan, siram dari luar. Sampai seperti ini syariat kita menghormati yang namanya manusia. Sekali lagi, jikalau bayi dimandikan khawatir tubuhnya akan apa? Pecah. Maka cukup disiram dengan air dengan siraman yang ringan. Atau dililit dengan kain kapan dan disiram dari luar. Cukup.
3: Yang keenam.
4: Man butira minhu juz'un saghirun. Tubuh yang dipotong dengan ukuran kecil. Tubuh yang dipotong dengan ukuran kecil. Ka isbi, seperti satu jari tangan.
3: Ya.
4: Wasinnin, atau giginya. Fala mani'a fi wad'ihi fin nafayat. Tidak mengapa untuk diletakkan di bak sampah. Artinya apa? Tidak harus dimakamkan. Tidak harus. Jadi kalau ada potongan-potongan kecil dari tubuh itu tidak wajib untuk dimakamkan. Bisa terjadi?
3: Bisa.
4: Misalkan, qadarullah kita lagi di laut mancing. Ada kapal yang tenggelam. Tiba-tiba kita nemu tahu-tahu apa? Ujung jari orang. Nah, ini tidak ada masalah. Andai kata dibiarkan. Wa indufina, andai kata pun dikebumikan, kebumikan biasa. Tidak perlu mencari kuburan.
3: Yang ke apa? 7.
4: Tapi ingat ya, untuk yang potongan-potongan kecil dimakamkan atau ditimbun itu lebih utama. Tidak usah dibuang, mungkin bau nanti. Mungkin orang jijik, mungkin orang takut. Dikebumikan lebih bagus. Tapi ingat, tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolati, dan tidak wajib untuk dimakamkan di pekuburan. Intinya hanya ditanam saja cukup bagus.
3: Yang ketujuh.
4: Al-juz'ul kabiru alladhi quti'a min hayyin. Potongan tubuh yang besar dari orang yang masih hidup. Nah, ingat ini, terjadi sekarang banyaknya amputasi ya. Potongan tubuh yang besar dari orang hidup, seperti telapak tangan, atau limpa, atau kaki. Nasallallahu assalamu ala afiyah ini para jamaah. Kadang-kadang ya ada yang terkena apa, diabetes, atau katakan patah lah, atau remuk. Tidak bisa lagi dipertahankan, ini bisa apa? Hancur, menjalar. Nah, potongan-potongan besar ini, la tughassal, tidak perlu dimandikan. Wala yajibu takfinuha, tidak wajib dikafani. Wala yusalla alaiha, dan tidak wajib disolati. Kenapa? Orangnya masih hidup. Orangnya masih apa? Masih hidup, karena tadi di awal mengatakan potongan besar dari tubuh yang dipotong dari orang masih hidup. Seperti telapak tangan, limpa, hati, kaki, tangan tidak wajib dimandikan, tidak wajib dikafani, tidak wajib disolati. Wa innama yajibu lafuha fi khirqatin wa dafnuha fi maqabiril muslimin. Yang wajib adalah dibungkus dan dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Kenapa? Li'annah muhtaramah. Karena ini anggota tubuh terhormat. Jadi wajib dibungkus, kemudian dimakamkan di pekuburan kaum muslimin. Tayyib.
5: Yang ke-8.
4: Idza mata muslimun walam yujad minhu siwa ba'dhihi. Apabila seorang muslim meninggal dunia dan jasadnya tidak tersisa kecuali sebagian saja. Terjadi enggak? Jadi ada kaum muslimin meninggal dunia, tidak tersisa jasadnya kecuali sedikit dari jasad yang ada waktu pesawat yang meledak di laut. Kan ada ditemukan ya. Ada tangan. Adakah? Kaki. Ada ditemukan. Bagaimana kita ini? Fa'innahu yugassal. Mandikan. Wayukaffan. Kafani. Wayusalla alaihi salati. Sawa'un kanal mawujud aktharuhu au juz'un min ajza'ihi. Entah yang tersisa itu kebanyakan tubuhnya atau bagian kecil dari tubuhnya. Li'anna juz'al muslim lahu hurmatuh. Karena bagian tubuh orang Islam itu terhormat. Sekali lagi, apabila seorang muslim meninggal dunia, tidak tersisa tubuhnya kecuali bagian kecil. Maka apa? Dimandikan, dikafani, disolati. Entah yang ada itu sebagian besar dari tubuhnya atau sebagian kecil dari tubuhnya, karena bagian tubuh muslim tetap dimuliakan, tetap terhormat. Nah, itu sebabnya para hadirin, apabila orang menggali liang lahat harus hati-hati. Kecuali sistem lahat yang baru-baru yang sudah menggunakan beton ya. Tinggal buka betonnya, ambil, taruh tempat lain. Tapi kalau sistem pekuburan zaman dulu, gali tanah, masukin, nanti sudah sempit tanah yang ada digali. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kasru 'azmil mayyiti ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang orang yang sudah meninggal sama artinya mematahkan tulang orang hidup. Ayo. Berat ini apa tidak? Berat. Maka oleh karena itu ya, bagian berapapun bagian tubuhnya muslim yang meninggal dunia ini tetap dimandikan, dikafani dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Poin yang ke-9. Wa in taqatta'a muslimun bisababi haditsin. Jikalau tubuh seorang muslim lebur karena apa? Hadis. Ada kecelakaan. Au bisa babi taqti'is siba, atau karena dia dimangsa oleh binatang buas, macan. Wajib taghsilu ajza'ihi, maka yang tersisa itu wajib dimandikan, dikapani dan disolati dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ini para jamaah, mulia namanya tubuh kita ini. Itu sebabnya kita dilarang jangan duduk di atas kuburan orang. Nah sekarang bagaimana kalau antum itu kita didudukin sama orang? Ya, kita adat kita di sini bagian timur ini dipegang kepala kita saja bagaimana? Hah? Nah sekarang apalagi antum didudukin? Itu sebabnya Nabi SAW, wala tajlisu alal kubur, jangan duduk di atas kubur. Ini potongan kecil dari tubuhnya karena tabrakan, karena kecelakaan. Mandikan, kafani, solati, kuburkan di pekuburan kaum muslimin. Yang ke 10. Man ta'adzara ghusluhu, orang yang tidak bisa dimandikan. Atau jenazah yang tidak bisa dimandikan. Li'adamil ma, karena tidak ada air. Aw lil khaufi 'alaihi min at-taqattu, atau dikhawatirkan tubuhnya apa? Hancur. Kal majdzur, seperti orang yang terkena penyakit kusta. Kan kusta itu tubuhnya apa? Sedikit demi sedikit apa? Terlepas. Nah sekarang, orang yang tidak bisa dimandikan karena tidak ada air, atau dikhawatirkan tubuhnya tercabik-cabik, atau tubuhnya apa? Hancur seperti orang yang terkena kusta, awil muhtariq, atau orang yang terbakar. Atau orang yang tenggelam. Sudah sekian lama di laut, begitu diangkat kadang-kadang apa? Ngelupas. Coba lihat, seperti ayam lah, lama-lama di dalam air yang mendidih bagaimana? Sedikit demi sedikit bisa apa? Pecah dan lebur. Ya. Atau likaunil mar'ati bainar rijal war rijal bainal mar'ah. Atau yang mati ini laki-laki dan tidak ada sama afwan.

Nah, berarti apa para jamaah? Mundur sedikit. Kenapa? Berarti apa? Misalkan, ada mayit perempuan. Si perempuan ini sebatang kara. Matilah dia. Kita tahu tadi apa? Laki-laki dimandikan oleh laki-laki, perempuan dimandikan oleh perempuan, yang boleh silang suami istri. Sekarang ini sebatang kara si perempuan ini meninggalnya di komunitas laki-laki. Enggak ada sama sekali sudah perempuan. Ah, kita cari yang memandikannya dari laki-laki ini yang umurnya masih 7 tahun ke bawah. Dia yang diajar oleh orang dewasa. Ah, begini caramu memandikan dia. Begini, kenapa Mumayyiz ini masih tidak tahu namanya aurat besar apa? Masih umur 7 tahun. Tidak tahu apa-apa. Nah, kalau ini ternyata tidak ada. Tidak ada ini. La yajibu an yuyammam. Tidak wajib untuk ditayamumkan. Berarti apa? Ya sudah. Kapani langsung. Kemudian solati dan makamkan. Kenapa demikian? Li'anna ghassal al-mayyiti la lit-tanzhib la liraf'il hadath. Karena ingat, memandikan jenazah itu untuk membersihkan dia, bukan menghilangkan hadas. Ini penting poinnya nih para jamaah. Memandikan jenazah itu tujuannya apa? Membersihkan jasadnya, bukan tujuannya mengangkat hadas. Beda kan kalau kita hidup ya. Kalau kita buang air kecil, buang air besar, buang angin, kita berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Kalau kita junub, atau wanita habis haid, habis nifas, atau mimpi basah, kita mandi untuk apa? Bukan membersihkan diri, menghilangkan hadas. Tapi untuk jenazah, memandikan jenazah itu adalah untuk membersihkan, bukan menghilangkan hadas. Dengan demikian, yang tidak bisa dimandikan tidak perlu untuk ditayamumkan. Nah, orang hidup dia tidak bisa untuk mandi besar. Pindah hukumnya kepada apa? Tayamum. Apa dalilnya? Kisah Umar bin Khattab dan Ammar ibn Yasir. Diutus oleh Nabi dalam suatu keperluan, tiba-tiba Ammar bin Yasir dan Umar bin Khattab mimpi basah. Bingung sahabat nih sekarang nih. Umar. Bagaimana Umar? Nah, saya enggak usah sudah katanya. Kalau Ammar, main otaknya Ammar nih. Kalau kita mandi, semua tubuh kita kena air. Nah, berarti sekarang kita ini enggak ada air, semua tubuh kita kena debu. Akhirnya apa? Buka baju. Setelah itu guling-guling di padang pasirnya. Ceritalah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tertawa. Ya Ammar, cukup. Engkau tepuk debu itu, kemudian usap muka, usap tangan sampai pergelangan, selesai. Nah, ini dia para jamaah. Kenapa? Itu untuk mengangkat hadas. Ketika air tidak bisa, pindah kemana? Tayamum. Tapi untuk orang yang mati tidak bisa dimandikan dengan uzur-uzur yang tadi, tidak perlu pindah dari air ke debu. Kenapa? Orang mati dimandikan untuk dibersihkan, sementara orang mati itu tidak memerlukan mengangkat hadas. Kalau kita tanya sekarang, debu itu bisa membersihkan apa tidak? Justru tambah apa? Dalam kasat matanya namanya kena debu ya, tambah apa? Tambah kotor, bukan tambah bersih. Itu sebabnya Nabi mengatakan, mandikan 3 kali, mandikan 5 kali, kalau diperlukan. Berarti apa? Kalau terus keluar kotorannya, ya sudah, 5 kali kan dia. Atau belum bersih, badannya besar. Ini dia. Baik. Wa yu'ayyiduhu. Yang mendukung pernyataan tadi,
mayit dimandikan untuk dibersihkan.

0: dibersihkan bukan untuk dihilangkan hadasnya. Hadis ini mandikan 3 kali. Terus apa lagi? Mandikan 5 kali. In ra'aitun nadzalik, kata Nabi, kalau kalian lihat, ini menunjukkan bahwasanya memandikan jenazah itu tujuannya membersihkan, bukan tujuannya menghilangkan al hadas. Faedah yang ke-11. Al mashru' fi haqqi man ta'azzara ghusluh. Perkara yang disyariatkan bagi orang yang tidak bisa dimandikan, atau jenazah yang tidak bisa dimandikan, maka disyariatkan an yukaffan, dikafani, wa yusalla alaihi, disolati, wa yudfana, dan dimakamkan. Lanjut. Kelanjutannya, wa in yuyammama ihtiyatan. Tapi andai kata ditayamumkan tadi ya. Andai kata ditayamumkan yang tidak bisa dimandikan itu, ihtiyatan sebagai bentuk kehati-hatian, wa khurujan minal khilaf, supaya kita keluar dari perselisihan para ulama, fahasanun, maka hukumnya bagus. Ya, konsep dasarnya tadi itu, orang tidak bisa dimandikan karena air enggak ada, atau karena hancur tubuhnya, atau dia perempuan di komunitas laki-laki enggak ada yang mumayyiz memandikan, atau dia laki-laki di komunitas perempuan tidak ada yang mumayyiz memandikannya, kaidah dasarnya tidak perlu pindah ke tayamum, karena jenazah dimandikan untuk dibersihkan, bukan untuk dihilangkan hadasnya. Tapi kalau kita ingin keluar dari perselisihan para ulama, karena ada perbedaan, sebagian mengatakan pindah ke tayamum, sebagian mengatakan tidak perlu, maka untuk keluar dari khilaf, silahkan tayamumkan dia. Ini bagus. Ini hukumnya boleh dan bagus. Yang ke-12. Asyhadu la yughassal. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Apa? Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Wa huwa syahidul ma'rakah, yaitu mati syahid di medan tempur. Bi khilafi ghairihi minasy syuhada. Berbeda halnya dengan orang-orang yang mati syahid yang lainnya. Sekali lagi, poin yang ke-12. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan. Yaitu mati syahid di medan perang, medan tempur, melawan musuh. Orang-orang luar Islam. Bi khilafi ghairihi minasy syuhada, berbeda hukumnya dengan orang-orang mati syahid yang lainnya. Nah, ini perlu poin ini kita jelaskan faedahnya. Apa itu para jamaah? Para ulama kita mengatakan asyuhada thalathah. Orang mati syahid itu 3 para jamaah. Ada berapa? 3. Ya, Bang Robi. Orang mati syahid ada berapa? 3. 1. Syahidud dunya wal akhirah. Syahid hukum dunia dan hukum akhirat. Wahuwa syahidul ma'rakah. Yaitu mati syahid di medan perang. Mati syahid di medan perang. Membela agama Allah melawan musuh-musuh kafir. Nah, ini namanya syahid dunia, syahid akhirat. Bagaimana hukumnya syahid dunia, syahid akhirat ini? Mati membela agama Allah dengan ikhlas. Ini tidak dimandikan, tidak disolati. Ingat ya, tidak dimandikan, tidak disolati. Dan dimakamkan dengan kainnya yang ada. serta dimakamkan di mana tempatnya mati perang itu. Jadi enggak perlu dibawa pulang. Sebagaimana kisah Hamzah, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidus Syuhada, yang ada kuburannya di Uhud. Kalau pada umrah kan datang ke sana. Itu maksudnya kita datang untuk mendoakan mereka. Ini yang pertama, syahid apa namanya? Syahid dunia akhirat. Yang kedua, syahidul dunia. Apa? Syahidul dunia. Syahid hukum dunia saja. Siapa ini? Man kutila fi qitalil kuffar. Orang-orang yang terbunuh di medan tempur melawan orang-orang kafir. Wartakaba dzamban. Namun saat perang itu dia berbuat dosa-dosa besar. Mana dia? Dia ambil harta rampasan sebelum dibagi, matilah dia. Atau apa? Ya lebih dekat lagi. Dia itu berperang riya. Berperang apa? Riya. Bukan karena Allah Azza wa Jalla. Kelihatannya saja ini adalah jihad. Tapi hatinya apa? Riya. Nah ini dihukumi oleh para ulama kita. Ini namanya syahid apa? Syahid dunia saja. Sebagian bahkan para ulama, ya baun, tidak mau menamakan dia mati syahid. Kenapa? Dia riya. Yang ketiga, syahidul akhirah. Syahid mendapatkan pahala syahid akhirat. Wahada kathir. Ini yang banyak ini. Mana dia? Sakit perut. Atau melahirkan, mati. Ini namanya syahid apa? Syahid akhirat. Yang tenggelam, syahid. Kemudian yang kena reruntuhan, syahid. Yang mati tabrakan, syahid. Syahid apa? Syahid hukum akhirat. Kalau ini yughassal, tetap dimandikan, tetap dikapani, dan tetap disolati. Ini faedah yang ke-12. Berarti apa? Yang tidak perlu dimandikan, yang tidak perlu disolati, yang tidak perlu dikapani dengan kain kapan orang mati, siapa ini? Syahid dunia dan akhirat. Faedah yang ke-13. Al-muhrim, orang yang mati sedang berihram, yughassal, tetap dimandikan. Wala yajuzu wad'ul kafur al-kafur fil ma' inda ghaslihim, dan tidak boleh dipakaikan kafur barus saat pemandiannya, karena itu barang wangi. Sedangkan waktu ihram, termasuk larangan ihram apa? Memakai wangi-wangian. Jadi, orang yang sedang ihram meninggal dunia, saat dimandikan tidak boleh digunakan kapur barus. Atau minyak wangi yang lainnya. Yang ke-14. Idza mata ar-rajul aw al-mar'atah wa huma aw al-mar'ah wa huma junuban. Jikalau laki dan perempuan meninggal dunia sedang junub. Bisa terjadi ini?
1: Bisa.
0: Ya. Jikalau suami istri meninggal dunia, laki perempuan meninggal dunia dalam keadaan junub, fayughassal ghuslan wahida. Mandinya cukup satu mandi saja. Artinya tidak perlu per orang itu dua niat kita memandikannya dan dua kali dimandikan. Oh, mandi pertama kita mandikan junub dulu. Mandi kedua kita mandikan mandi jenazah. Enggak perlu, cukup satu. wa yanwi bihi ghuslal mayyit alladhi huwa fardhu kifayah, dan diniatkan mandi jenazah yang merupakan fardhu kifayah. Nah, ini dia para hadirin. Ini mesti kita paham hukumnya supaya enggak repot, sudah repot enggak dapat pahala. Nah, bagaimana repot itu dapat pahala? Bagus. Ini sudah capek kita dua kali memandikannya, tahu-tahu enggak dapat kita. Loh, apa ilahnya? Apa sebabnya kok yang junub meninggal dunia dimandikan cukup mandi jenazah saja, kok tidak mandi junub? Nah, tadi alasannya. Mandi untuk jenazah itu tujuannya apa? Membersihkan, bukan tujuannya mengangkat hadas. Bidalil hadis dalam bab ini, Nabi mengatakan mandikan 3 kali. Kalau masih perlu, mandikan 5 kali. Kalau masih perlu, mandikan 7 kali. Ah, itulah dia bukti kuatnya. Sekali lagi, apabila laki dan perempuan meninggal dunia dalam keadaan junub, maka cukup mandinya berapa? 1 saja. Yaitu dengan niat mandi apa? Mandi mayyit. Dengan niat apa? Mandi mayyit yang menjadi fardu kifaya. Faedah yang ke-15. Dan di sini kita berhenti. Nanti kita sambung, kita buka sesi tanya jawab. Karena masih panjang ini pembahasan ini. Yang ke-15.
2: Man istashhada fil ma'rukah wa huwa junubun. Siapa yang mati syahid di medan tempur dan dia masih dalam keadaan junub. Ada yang terjadi nih? Siapa bang? Lupa namanya. Bang Robi, siapa itu? Sahabat ikut perang belum mandi junub.
0: Udah di ujung lidah dia. Banyak-banyak istighfar berkelihatan. Yulai Bib. Kalah cepat bang, cari di Google tadi ketemu dia. Siapa? Hanzalah. Siapa? Hanzalah. Nah, ini dia poinnya 15 nih.
2: Barang siapa yang mati syahid di medan tempur dalam keadaan junub,
0: la yughassal, tidak perlu dimandikan mandi junub.
2: Li'annahu aw li'anna asy-syahid la yughassal,
0: karena orang mati syahid tidak perlu dimandikan.
2: Wa qissatu Hanzalah, kisah Hanzalah, lamma ghassalathu al-malaikah, ketika dia dimandikan oleh malaikat, ba'da istishhadihi fi Uhud, setelah dia mati di perang Uhud, innama hiya karamatul lahu, itu karomahnya beliau.
0: Itu apa?
2: Karomahnya beliau. Dan orang tidak tahu kalau dia itu dimandikan oleh malaikat kecuali ada berita dari Rasul. Jadi ingat, yang memandikannya bukan Rasul, bukan sahabat, tetapi yang memandikannya siapa? Malaikat. Kok dilihat bekas apa? Kok bekas sair di dekat anu nih? Tanya istrinya, ternyata apa? Oh ya Rasulullah, dia ini kan pengantin baru.
0: Basih honeymoon.
2: Semalam dia itu sudah junub, berangkat pedang, lupa sudah mandi. Panggilan Rasul lebih utama, wafatlah beliau.
0: Nah, karomahnya beliau, malaikat yang memandikannya. Tapi ini tidak bisa jadi syariat untuk orang lain.
2: Tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada nas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Berarti apa para hadirin? Orang yang mati syahid, ternyata semalam dia junub, aduh sudah mimpi basah misalkan, karena perjalanannya jauh bukan bawa istri ini. Ya, maka tidak perlu dimandikan. Apa alasan? 1, karena ini adalah syahid. Sedangkan syahid itu tidak perlu dimandikan. Maka hari kiamat dia akan bangkit dengan membawa darah itu. Al-laun launud dam, warna-warna darah, warih-rihul misk, wangi darahnya, wangi kasturi, rajanya minyak wangi. Hukum sebelumnya, laki perempuan, suami istri, atau seorang laki-laki, semalam dia junub, lantas meninggal dunia, cukup mandi apa? Jenazah. Tidak perlu dua kali mandi. Karena tujuan memandikan jenazah adalah membersihkan, bukan tujuannya menghilangkan hadas. Baik, saya kira demikian para hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla untuk materi di majelis ini. Karena ada majelis lagi, mungkin majelis Nabi harus bulan depan ini ya, untuk sisa pembahasannya. Ternyata ini yang saya catat para hadirin, poinnya ya, poin faedahnya ada 32 poin. Itu saya ambil poin-poin inti saja, 32. Baru kita ambil berapa? 15, setengahnya ya. Setengahnya lagi. Mudah-mudahan insyaallah, yang penting bulan depan bisa kita praktik insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabi ajmain. Dan kita berdoa juga para jamaah ini, pesawat ini dia benar-benar on time ini. Kenapa? Sudah bilang jam 5, tahu-taunya pindah ke jam 2. Enggak jadi ngaji kita di sini jadinya. Ya, insyaallah mudah-mudahan bulan depan lancar insyaallah. Baik, sekira demikian kita buka sesi tanya jawab. Tafadhalu, kalau ada yang ingin ditanyakan untuk majelis kita yang pertama dalam Ahkamul Janaiz ini. Tafadhal.
3: Barakallahu fikum Ustaz.
0: Wa fik barakallahu.
3: Ada dua pertanyaan singkat Ustaz.
0: Naam.
3: Pertama mengenai khutbah di kuburan Ustaz, ketika jenazah dikubur Ustaz. Itu apakah ada contoh dari Rasulullah seperti itu Ustaz? Jadi pada saat jenazah atau mayat dikubur, kemudian kan biasa Ustaz ada kayak khutbah gitu. Dari keluarga atau dari salah satu Ustaz misalnya. Itu
0: yang baik. Pertama. Waktu penguburan ada apa?
3: Khutbah.
0: Khutbah.
3: Ceramah gitu,
0: kayak ceramah. Ceramah. Baik, pertama. Disebutkan Rasulullah SAW pada suatu ketika dia mengantar jenazah. Begitu sampai di kuburan, ternyata belum digali. Duduklah para sahabat. Di sanalah Nabi menyampaikan yang dibawa oleh Al-Bara' bin Azib dengan hadis yang sangat panjang. Bagaimana peristiwa orang beriman dicabut nyawanya. Bagaimana peristiwa orang yang jahat dicabut nyawanya. Bagaimana dari sini dikatakan, sesekali kalau yang ada perlu diingatkan tidak ada masalah, tapi jangan menjadi rutinitas sehingga menganggap itu adalah harus atau bagian dari sunnahnya pemakaman. Karena intinya kalau pemakaman itu, kalau melihat praktik Nabi yang lain, waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah saudara sesusuan beliau, siapa namanya Pakde, saudara sesusuan Nabi? Pak Rahmat, siapa namanya? Bang Robi, siapa namanya? Saudara sesuan Nabi. Nah, kalah cepat nih sama Google ini. Siapa namanya? Di belakang. Uthman ibn Maz'un. Siapa? Uthman ibn Maz'un. Nah, waktu Nabi SAW mengantarkan jenazahnya sahabat dan sekaligus menjadi apa? Saudara suami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berdiri begitu selesai ditimbun atau dikebumikan, Nabi berdiri, "Istaghfiru li akhikum." Dalam sunan Nabi Daud, mintakan saudara kalian ampunan. "Was'alu lahu tathbit," mintakan dia ketetapan. "Fa innahu al-ana yus'al," sekarang dia sedang ditanya. Udah itu saja. Jadi tidak mengapa ketika selesai, mari para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita doakan ampunan bagi saudara kita meninggal dunia ini, mintakan ketetapan kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang dia ditanya, ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk perpanjang lebar berbicara dan jangan dijadikan kebiasaan. Allah taala ala wa alam. Tafadhal, kalau ada pertanyaan lagi?
3: Satu lagi Ustaz.
0: Nyambung.
3: Mengenai salat ghaib Ustaz, ada satu salat. Satu masjid yang rutin gitu Ustaz. Memang kalau setiap, misalnya sholat Jumat ba'da Jumat tuh selalu mengadakan salat gaib ketika ada yang meninggal.
0: Salatul gaib bagaimana ini? Pertama, ya para hadirin yang belum dapat materinya ini ya dia, dipegang untuk bulan depan. Baik. Salatul gaib ini bagaimana? Terjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Berujung kepada dua pendapat yang kuat. Pendapat yang pertama adalah boleh salat gaib ketika jenazah yang disolati itu dia meninggal di tempat yang tidak ada mengurus jenazahnya. Dalilnya kisah Najasyi. Najasyi beriman para jemaah, tapi di tengah-tengah kaumnya yang Nasrani, enggak ada yang ngurus dia. Datanglah wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat, sesungguhnya saudara kalian yang saleh Najasyi hari ini meninggal dunia. Mari kita salati jenazahnya. Hebatnya lagi para jemaah, Nabi tidak salat di dalam Masjid Nabawi. Salatnya di lapangan. Satu. Pendapat yang kedua, boleh menyolati jenazah gaib ya dimanapun tempatnya, meskipun itu sudah diurus tapi kita tidak bisa langsung datang ke sana, tidak ada masalah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, ada lagi pertanyaan para hadirin? Abang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Semoga Ustaz diberikan rahmat berkah dari Allah
0: SWT. Wa antum kadzalik. Barakallahu fiik.
4: Mau tanya Ustaz tadi mengenai Hamzalah. Kalau enggak salah kisahnya itu ditemukannya dalam keadaan basah. Bagaimana, Hamzalah yang Hamzalah
0: ya.
4: Nah, ya. Katanya kan kalau enggak salah ditemukannya dalam keadaan basah. Katanya malaikat memandikannya.
0: Iya.
4: Nah, apakah itu bukannya menjadi dalil bahwa dimandikan jenazah? Ya walaupun dia mati syahid tadi saat keadaan junub.
0: Justru para ulama itulah dalilnya yang lain tidak dimandikan. Kenapa? Sebab yang memandikannya hanya malaikat. Ya, bukan yang memandikannya sahabat. Maka itu dikatakan karomah. Menjadi apa? Keramatnya beliau itu. Nah, itu dia. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Ya, Pak Rahmat. Biar didengar yang lain.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Jadi ada yang meninggal, sebelum meninggal dia mewasiatkan kepada anaknya untuk segera dimakamkan setelah dia meninggal.
0: Baik.
5: Namun beliau meninggal pada saat maghrib menjelang malam. Kemudian keluarganya memutuskan untuk mensolatkan besok paginya dengan pertimbangan kalau disolatkan sekarang saat itu juga.
0: Baik.
5: Yang mensolatkan sedikit.
0: Baik.
5: Kalau besok menyatakan bisa banyak orang.
0: Para fuqaha kita, ahli fikih kita menyebutkan bagaimana seorang itu meninggalnya misalkan sore atau meninggalnya malam. Pertama, kalau segi bolehkah kita menyelenggarakan jenazah malam hari? Boleh. Kalau bertanya masalah boleh. Bidalil, wanita hitam yang selalu membersihkan Masjid Nabawi. Tiba-tiba Nabi merasa kehilangan. Nabi tanya, mana yang suka membersihkan masjid? Oh ya Rasulullah, sudah wafat. Daluni ala qabriha, tolong tunjuki aku mana kuburannya. Nabi sholat di atas kuburannya. Ini dalil juga bahwasanya orang yang telat sholat jenazah, boleh sholat di mana? Di atas kuburan. Loh kan gak boleh sholat di atas kuburan. Yang gak boleh itu sholat ruku sujud. Kalau sholat jenazah itu doa. Ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi rukuk sujud enggak boleh. Satu. Ini menunjukkan bahwasanya penyelenggaraannya boleh di malam hari. Namun para ulama kita, para fuqaha menyebutkan ya, karena ada dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penyelenggaraan itu malam hari. Kenapa? Karena terlalu sedikit nanti yang akan menyolatinya. Jadi andai kata ditunda supaya banyak yang menyolatinya, banyak yang bisa menyelenggarakan jenazahnya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Allah Ta'ala wa'alam. Baik, sebelumnya ada pertanyaan sini? Apa hadiah terbaik, amalan terbaik untuk orang tua jika seorang anak ingin menjadikan anaknya berbakti? Eh, banyak. Tapi yang paling inti salat. Apa? Doa. Paling inti doa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam suratu Luqman ayat ke-14. Anishkurli waliwalidaika ilayil masir. Bersyukurlah kepada aku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kalian kembali. Ibnu Katsir menyebutkan, man shalla shalawatul khams faqad syakara Allah. Siapa yang salat 5 waktu, maka dia sudah bersyukur kepada Allah. Wa man da'a liwalidayhi aqibaha, siapa mendoakan kedua orang tuanya di ujung salatnya, maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Nah, maka jangan lupa di ujung salat itu doa orang dua. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagian para ulama salaf menganjurkan perbanyak doa. Rabbighfirli waliwalidayya walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Maka dia telah berterima kasih kepada kedua orang tuanya. Dan hadis yang lain dibawakan dalam Targhib wa Tarhib. Barang siapa memintakan kaum muslimin dan muslimat ampunan, maka Allah berikan dia pahala sejumlah muslimin muslimat yang ada di dunia ini. Maka sebabnya dalam hadis Muslim, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal ibadah kecuali dari berapa? 3. Pertama, waladin saleh. Maka para ulama kita menyebutkan, apabila engkau ingin tahu dirimu soleh atau tidak, tengoklah rajinkah engkau mendoakan kedua orang tuamu. Kalau engkau rajin, insya Allah engkau adalah bagian dari anak yang soleh. Ini yang terbaik. Kemudian setelah itu baru wakaf, mushaf, bangun masjid, bangun rumah ibnus sabil, gali sumur, alirkan air, pipanisasi, wahakadha. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, di sini ada pertanyaan. Apakah dianjurkan kita berdoa setelah jenazah baru dikuburkan dengan mengangkat kedua tangan kita menghadap kuburannya atau menghadap kiblat atau tidak mengangkat sama sekali? Pertama, hukum asalnya dalam berdoa kita angkat tangan. Nah, dalam hal ini para hadirin, dia menghadap kiblat bagus. Dia juga menghadap ke kuburannya untuk mendoakan dia, tidak ada masalah. Ya, tapi yang terbaik itu dia menghadap ke kiblat berdasarkan athar dari sahabat Atafan, dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Apa harus pipi jenazah mayat harus dibuka serta ditempelkan menyentuh tanah? Enggak ada itu, kecuali orang yang sedang ihram. Kalau orang ihram enggak boleh ditutup ini kepala. Enggak boleh juga ditutup muka bagi laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh ditutup wajahnya, ini yang ihram saja. Enggak ada dalilnya kalau dia mati harus nempel ke tanah itu. Enggak ada itu. Ya. Yang harus dibuka siapa? Orang yang mati ihram. Enggak boleh ditutup kepalanya. Dan tadi salah satunya faedah itu apa? Tidak boleh waktu pemandian memakai kapur barus dan wangi-wangian. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Hai, ada lagi pertanyaan? Ya, tafadhal. Waalaikumsalam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau bertanya. Seandainya ada sahabat saya ini mualaf. Dia meninggal.
0: Bagaimana?
6: Sahabat saya mualaf.
0: Sahabat mualaf.
6: Meninggal. Nah, terus pada waktu di mualaf, pada dasar keluarga itu gak menerima dia masuk Islam. Terus diperlakukanlah seperti orang kafir.
0: Agamanya dia.
6: Nah, agama dia. Itu bagaimana kita untuk menyikapinya gitu loh. Karena kita juga ada keluarganya agak sedikit keras lah dari... Ya, pokoknya seperti itu. Dan baik, bagaimana ketika dia dengan ibadahnya dinyanyi-nyanyikan begitu loh.
0: Baik.
6: Itu aja, makasih.
0: Pertama, kalau kita sebagai saudara seiman mampu mengambil alih, sangat bagus. Tapi kalau tidak mampu, ya sama kisahnya seperti Raja Najasyi. Kita sholat gaib saja. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita jika kita hanya dapat setengah rakaat saja sholat jenazah berjamaah? Nggak ada setengah rakaat itu. Nggak ada. Yang ada itu dapat satu takbir, dapat dua takbir. Nggak ada. Mana ada sholat jenazah setengah rakaat? Jadi bagaimana caranya? Tidak ada bedanya seperti masbuk sholat biasa. Rakaat kita yang apuan, takbir kita yang pertama, ya tetap Fatihah kita baca. Imam yang sudah takbir ketiga, dia baca doa. Begitu dia salam, kita tambah kekurangan tersebut. Dengan syarat, yang di depan imam, jangan cepat-cepat jenazahnya diangkut. Iya dong. Nanti kalau diangkut, apa yang mau disolatin? Allah Ta'ala ala wa'alam. Baik. Beberapa orang di tempat kami meninggal, kami tahu kalau mereka tidak sholat selama hidupnya. Innalillah. Apa hukum mensolatinya? Apakah kami ada kewajiban? Ini kalau tidak sholat ini berat ya para jamaah. Ya, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah, kata Nabi alaihi salatu wasalam, perjanjian antara kami dengan orang luar Islam itu adalah sholat. Siapa meninggalkannya maka keluar dari Islam. Oh, ini berat ini. Ya. Ini berat kalau tidak sholat sama sekali. Tidak usah diurus sudah ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mana lebih utama, apa bersedekah kepada orang tua, anak yatim, fakir miskin, atau yang meninggal? Ya orang tua lah. Ya orang tua yang paling utama. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah menjaga orang sakit termasuk usah membolehkan untuk menjamak sholat? Syukron. Kita katakan bahwasanya menjenguk orang afwan. Membeli apa? Menjaga orang sakit, sama artinya dia sakit juga. Artinya apa? Berarti ada keringanan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pertanyaan berikutnya. Apa hukumnya wanita yang mendatangi makam dengan maksud melihat dan berdoa dan menyolatkan keluarganya? Pertama, untuk saat mengantar jenazah, tidak. Karena nas dari Nabi SAW, irji'na laisallakunna ajrun, kata Nabi. Hai yang wanita yang mengantar jenazah, pulang kalian, kalian tidak dapat pahala. Tapi untuk dia ziarah sesekali, tidak ada masalah. Mana dalilnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang aku baca kalau aku ziarah kubur? Diajarkan oleh Nabi, assalamualaikum ahlat diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahikun as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini bagi pendapat ulama kita membolehkan. Sebab ada yang tidak membolehkan sama sekali mutlak. Cukup dia berdoa dari rumah saja. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ada lagi pertanyaan? Tafadhal. Waalaikumsalam. Baik. La ilaha illallah. Pertama para hadirin. Pribadi. Tapi maslahat besar untuk kaum muslimin. Ada penyakit, ada kasus pembunuhan. Boleh. Karena masalahnya apa? Tashrih al-janaiz dalam bahasa Arabnya, fikihnya, otopsi. Kita ini akan melakukan pembedahan. Pembedahan ini nggak boleh sifatnya kecuali darurat. Karena tadi apa? Mematahkan tulang orang mati saja apa? Seperti kita mematahkan waktu tapi karena maslahat lebih besar, diperbolehkan. Tapi kalau sekedar praktek, nah ini tidak boleh jasad orang beriman. Carilah jasad yang tidak beriman. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik, ada pertanyaan di sini? Mana pertanyaan ini? Bagaimana kalau mayatnya udah 5 hari meninggal terus keluar bau, apakah boleh tidak dimandikan? Lihat keadaannya. Kalau keadaannya bisa dimandikan, aman masih, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, ya minimal tadi apa? Ditayamumkan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Hukum jenazah dikuburkan di dalam kotak, tergantung situasi. Kalau situasinya memungkinkan tidak pakai kotak, hukum asalnya tidak boleh pakai kotak. Tapi sekarang antum datang ke beberapa daerah ya, ternyata di dalam tanah itu apa? Air. Maka tidak ada masalah digunakan kotak seperti itu. Namun posisi si mayit harus posisi kiblat. Nah, maka ini perlu diperhatikan. Yang bawa kotak dari rumah sakit, kadang-kadang jenazahnya ada mana? Ada batas. Kiblatnya ke langit. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Baik, pertanyaan berikutnya. Saya kemarin berangkat di jam 20.30 WITA. Di mana di sana sudah masuk waktu maghrib dan isya. Tetapi saya memilih sholat maghrib dan isya saat sampai di Jakarta. Sekitar 23.30. Apakah sah sholat saya? Tergantung. 23.30 sudah masuk pertengahan malam apa belum? Kalau sudah masuk tengah malam, saya cek jam Jakarta di sini. 23.30. Ah, muntasaful lail. Pertengahan malam di Jakarta ini 23.09. Berarti sudah habis waktu isya. Apalagi maghrib. Maka apa? Kenapa dia tidak sholat di atas pesawat? Dan ke Jakarta insya Allah kiblatnya mirip-mirip. Kalau dari timur ya. Ya. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Baik. Nah, bagaimana tapi sholat saya? Insya Allah Allah maafkan sudah. Kenapa? Sudah berlalu. Afallahu amma salam. Kemudian, apakah selesai sholat tidak ada syariat, sholat fardu tidak ada syariatnya berdoa? Boleh berdoa. Nabi habis sholat subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan. Cuma yang diperincikan oleh para ulama kita, mengangkat tangan terus menerus itu yang tidak ada. Apalagi kita akan bareng-bareng. Kenapa? Karena antum kan punya keperluan masing-masing. Keperluan imam lain, keperluan makmum lain. Imamnya pengennya mobil baru, makmumnya utangnya belum lunas. Ya beda-beda. Silakan antum berdoa masing-masing. Ya. Dan ingat, berkaitan dengan doa setelah sholat itu, justru riwayat yang paling banyak itu adalah waktunya sebelum salam. Bukan setelah salam. Tapi kalau ditanya, boleh berdoa setelah sholat? Boleh. Kenapa enggak boleh? Ya. Tapi mana yang paling mustajab? Sebelum salam. Sehingga ada kaidah dari para ulama kita, makana du'aan fi duburis sholat. Duburis sholat itu kalau maksudnya doa, maka doa itu maksudnya doanya adalah sebelum salam. Tapi kalau zikir, duburis sholat maknanya setelah salam. Tapi boleh berdoa setelah salam? Boleh. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Nampaknya itu saja para jamaah ini. Nanti kita sambung lagi insyaAllah. Dan bulan depan siap-siap aja pagian. Karena ini pesawat ini gak jelas ini para jamaah. Udah bilang jam 5 atau bilangnya jam 2. Akhirnya saya carilah yang jam 3 lebih sedikit. Ya, tuntung dekat ini di Halim insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik bagi kita semua. Bisa ambil faedah, bisa ambil manfaat. Jadi kalau bulan depan setengah faedahnya, kemudian praktiknya insyaAllah ta'ala. Jadi pagian aja datang. Ya setengah satulah. Paling tidaklah kita bisa mulai insyaAllah ta'ala. Andai kata benar pesawatnya jam 5, kan tambah panjang kita. Ya waktunya di taman surga. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwani wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala pernah menyebut riwayat dalam Majmu' Al-Fatawa bahwasanya Mujahid berkata, penguasa bumi ada dua orang, mukmin dan ada dua orang yang kafir. Dua orang mukmin tersebut adalah Sulaiman alaihissalam dan Dzulqarnain. Sedangkan dua orang kafir yang pernah menguasai bumi ini adalah Bukhtanassar atau Nebukadnezar dan Namrud. Banyak orang menganggap Dzulqarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran, dia adalah Alexander the Great atau Iskandar Agung. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan membantah hal ini. Beliau mengatakan Iskandar Agung, yaitu anak Filipus, bukanlah Iskandar Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran. Keduanya terpisah jarak waktu yang sangat panjang sekali. Masa hidupnya berbeda. Kemudian secara keimanan dan agama, Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran adalah laki-laki yang soleh. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keyakinannya monoteism. Dia percaya kepada malaikat, kitab-kitab suci Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah turunkan. Dia percaya kepada rasul-rasul yang Allah utus. Dan dia percaya kepada hari akhir. Dan dia juga memerangi para penyembah berhala. Dia menjelajahi timur dan barat bumi. Serta membangun tembok antara manusia dan Ya'juj serta Ma'juj. Sedangkan Alexander the Great atau Iskandar Agung adalah seorang paganism. Seorang penyembah berhala. Dia bersama rakyatnya menyembah berhala. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ighathatul Lahfan. Di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang siapa itu Dzulqarnain. Maka katakanlah, aku akan bacakan kepada kalian sebagian kisah tentangnya. Dzulqarnain adalah seorang raja yang saleh, yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada dia kekuasaan di muka bumi. Allah bahkan memberinya ilmu pengetahuan, hikmah, dan kewibawaan yang sangat besar. Meskipun tidak banyak yang diketahui secara pasti tentang identitas siapa sebenarnya Dzulqarnain. Al-Biqai rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa Dzulqarnain dijuluki Dzulqarnain. Dia dinamakan demikian karena keberaniannya atau karena dia pernah mencapai dua ujung dunia, tempat terbenamnya matahari di bagian barat dan tempat terbitnya di bagian timur. Atau karena pada masa beliau ada dua generasi manusia itu punah karena suatu kejadian. Ada yang mengatakan dia dijuluki Dzulqarnain karena memiliki dua kepang rambut. Rambutnya dikepang dua. Ada juga yang mengatakan karena memang dia memiliki mahkota yang bertanduk. Dzulqarnain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya kekuasaan yang sangat besar. Dan ini Allah sebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-84. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi dan kami telah memberikan kepadanya jalan atau semua sarana prasarana, semua sebab yang bisa dia wujudkan untuk mencapai segala yang menjadi tujuannya. Allah berikan kemudahan untuk Dzulqarnain mewujudkan sebab-sebab tersebut. Menurut sebagian para ulama, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah azza wa jalla telah memberikan kepadanya kerajaan yang begitu besar dan segala sesuatu yang ada untuk seorang raja, kekuasaan.

عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal sehat. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan Al-Quran datang membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu serta sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuasaan yang begitu besar kepada Dzulqarnain di muka bumi, maka mulailah Dzulqarnain melakukan perjalanannya yang pertama menuju arah barat, tempat terbenamnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'atba'a sababa," maka dia pun menempuh semua sebab yang syar'i untuk mencapai tujuannya. Semua jalan, semua cara dia tempuh. "Hatta idza balagha maghrib asy-syamsi wajadaha taghrubu fi 'ainin hamiatin wa wajada 'indaha qauma." Hingga dia sampai ke tempat terbenamnya matahari, sampai ke ujung barat. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ ada segolongan umat. Nah, teman-teman, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana Dzulqarnain mencapai tempat di mana matahari tampak tenggelam di lautan yang berlumpur hitam, yang merupakan tempat paling barat yang ia capai. Di sana ia bertemu dengan suatu kaum yang tinggal di wilayah tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan jalannya untuk menaklukkan banyak daerah, termasuk daerah-daerah yang sulit dicapai oleh penguasa yang lain. Dalam perjalanan ini, terlihat bahwasanya Dzulqarnain adalah seorang pemimpin yang menggunakan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya untuk menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qulna ya Dzulqarnain, imma an tu'adzdziba wa imma an tattakhidza fihim husna." Kami berfirman, "Wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum orang-orang yang ingkar, yang tidak mau beriman, orang-orang yang berbuat kezaliman. Atau engkau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka karena mereka mau beriman, karena mereka mau melakukan ketaatan." Allah menyerahkan kepada Dzulqarnain kekuasaan untuk memutuskan hukum bagi kaum yang ia temui di wilayah tersebut. Dzulqarnain menunjukkan kebijaksanaan dan keadilan yang luar biasa dalam memutuskan hukum pada kaum tersebut. Ia menyatakan bahwasanya orang yang melakukan kezaliman, maka dia berhak dan pantas untuk dihukum. Sementara orang yang beriman dan beramal saleh akan diberikan balasan kebaikan. Dan ini juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adaban nukra. Dzulqarnain mengatakan, adapun mereka yang menzalimi dirinya dengan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami akan menghukumnya dan kelak dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali akan menghukumnya dengan azab yang sangat pedih di dalam neraka Jahannam. Wa amma man amana wa 'amila salihan falahu jazaa'anil husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Kemudian Dzulqarnain juga mengatakan, adapun bagi orang yang mau beriman, yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beramal saleh, maka dia akan mendapatkan ganjaran surga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan kami akan bersikap baik kepadanya, akan memberikannya kemudahan-kemudahan dalam ucapan maupun dalam interaksi kami kepadanya. Dengan kebijaksanaannya, Dzulqarnain membedakan antara orang yang berbuat kezaliman dengan orang-orang yang mau beriman. Serta dia memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang melakukan kezaliman. Bagi orang-orang yang beriman, dia menjanjikan kemudahan dalam urusan mereka. Dia menjanjikan perlakuan yang baik. Bahkan dia menyampaikan kelak mereka akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang pemimpin yang adil, beriman, dan dia bijaksana. Ini adalah tanda seorang pemimpin yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Setelah Dzulqarnain menyelesaikan perjalanannya ke arah barat, beliau melanjutkan perjalanan ke arah sebaliknya, yaitu ke arah timur, tempat terbitnya matahari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Tsumma atba'a sababa hatta idza balagha matla'a asy-syams wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan Dzulqarnain tiba di wilayah yang terpencil dan terbelakang, di mana penduduknya hidup tanpa perlindungan dari terik matahari. Mereka adalah kaum yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Tidak ada bangunan, tidak ada pepohonan atau gunung yang bisa melindungi mereka dari panasnya terik sinar matahari. Kehidupan mereka sangat sederhana, berpindah-pindah, dan kebanyakan mereka bergantung pada hasil laut untuk bertahan hidup. Sa'id bin Zubair menggambarkan mereka ini sebagai kaum yang sangat terbelakang, hidup di daerah yang terpencil, dan mayoritas penghidupan mereka berasal dari mencari ikan. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Bahkan, ada pendapat yang menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki pakaian. Mereka tidak mengenakan pakaian, dan mereka hidup dalam kondisi yang sangat primitif. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra."
Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, mengetahui segala sesuatu secara

0: Secara detail, apa saja yang terjadi dalam perjalanan Dzulkarnain. Allah mengetahui semua umat yang ditemui oleh beliau. Allah mengetahui keadaan mereka masing-masing. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua keputusan yang diambil oleh Dzulkarnain dalam menyuruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala maupun dalam memberikan hukuman dan keputusan itu semua selalu berada di bawah pengawasan, pengetahuan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, perjalanan ke arah timur ini memperlihatkan bagaimana Dzulkarnain terus menyebarkan ajaran tauhid, menyuruh manusia pada setiap kaum yang dilaluinya agar hanya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dalam ibadah. Perjalanan beliau ini tidak hanya menaklukkan wilayah, tapi juga untuk menegakkan kebenaran, keadilan di antara manusia dengan memberikan pilihan kepada mereka untuk mengikuti jalan Allah ataukah menghadapi hukuman. Teman-teman, setelah melakukan perjalanan ke arah timur, Dzulkarnain melanjutkan perjalanannya ke suatu tempat yang penuh dengan tantangan. Allah Subhanahu wa taala menceritakannya dalam Al-Qur'an. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha baina as-saddain wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Akhirnya Dzulkarnain tiba di antara dua pegunungan yang berfungsi sebagai penghalang alami antara Ya'juj dan Ma'juj dengan suatu kaum yang tinggal di sekitarnya. Kaum tersebut hampir tidak dapat berbicara atau memahami bahasa secara umum. Mereka tidak memahami bahasa yang umum. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada Dzulkarnain untuk memahami bahasa mereka. Qalu ya Dzulkarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka ini mengeluhkan kejahatan dan kerusakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, dua suku besar yang menimbulkan banyak kerusakan di muka bumi. Kaum ini meminta bantuan kepada Dzulkarnain untuk membangun dinding penghalang yang bisa melindungi mereka dari kejahatan dan kezaliman Ya'juj dan Ma'juj. Walaupun mereka menawarkan harta sebagai upah, Dzulkarnain menolaknya. Dia bukan orang yang tamak terhadap harta dunia. Sebaliknya, dia lebih peduli pada kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan rakyatnya. Allah memberikannya kemampuan untuk memahami bahwa membantu mereka adalah perbuatan yang benar dan bermanfaat. Dzulkarnain mengatakan, قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا. Lantas Dzulkarnain meminta bantuan mereka agar mereka menyediakan manusia, pekerja, dan juga peralatan. Kemudian Dzulkarnain mulai membangun tembok penghalang yang sangat kuat menggunakan potongan-potongan besi yang ditumpuk di antara dua puncak gunung. Setelah tumpukan besi itu mencapai tinggi yang sama dengan puncak gunung, Dzulkarnain kemudian memerintahkan untuk menyalakan api agar besi itu memanas. Allah menceritakan tentang hal ini. Atuni zubar al-hadid hatta idza sawa baina as-sadafain qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufrigh 'alayhi qitra. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya setelah besi-besi itu dipanaskan sampai dia memerah, Dzulkarnain kemudian mengatakan, "Berikan aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi yang panas itu." Nah, dengan tembaga mencair yang dituangkan di atas potongan-potongan besi, dinding itu semakin menyatu dan semakin kokoh. Dan setelah pekerjaan selesai, Dzulkarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya semua ini adalah rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan sebagaimana diabadikan dalam Al-Qur'an. Qala hadza rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan. Dzulkarnain menyadari bahwa meskipun tembok itu sangat kuat, namun pada akhirnya saat Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur dan Ya'juj serta Ma'juj akan kembali muncul dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabi yansilun. Hingga apabila dibukakan dinding Ya'juj dan Ma'juj, lantas mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Ini menunjukkan bahwasanya meskipun manusia berusaha membangun penghalang dan perlindungan, namun pada akhirnya segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa taala dan janjinya akan selalu terwujud. Teman-teman, berbicara tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka ini adalah manusia biasa. Mereka adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Nah, keberadaan mereka telah disebutkan sejak zaman Dzulkarnain dan mereka akan muncul menjelang hari kiamat dan mereka akan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kemunculan Ya'juj dan Ma'juj nantinya akan menjadi salah satu tanda besar datangnya hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ya'juj wa Ma'juj yahfiruna kulla yawmin hatta idza kadu yarawna syu'a' asy-syams qala alladhi 'alaihim irji'u fasanahfiruhu ghadan fayu'iduhu Allah ashadda ma kana." Sungguhnya Ya'juj dan Ma'juj setiap hari menggali tembok ini Hingga ketika mereka hampir bisa menembus tembok ini dan bisa melihat cahaya matahari, pemimpin mereka mengatakan, "Ayo kita kembali pulang. Besok kita akan melanjutkan menggali dan melobangi tembok ini." Maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tembok tersebut seperti sedia kala, bahkan lebih kuat daripada sebelumnya. Hatta idza balagat muddatuhum wa arada Allah an yab'athahum 'ala an-nasi hafar hatta idza kadu yarawna syu'a asy-syamsi qala alladhi 'alayhim irji'u fasatahfirunahu gadan insyaallah ta'ala wastathnu fayauduna ilayhi wa hum kahayatihi hina tarakuhu. Hingga ketika waktu yang telah ditetapkan bagi mereka telah tiba dan Allah Subhanahu wa taala memang menghendaki mereka untuk bisa keluar, maka mereka menggali kembali hingga mereka bisa melihat cahaya matahari. Pemimpin mereka kemudian mengatakan, "Ayo pulang. Besok kita akan kembali menggali insyaallah taala." Kali ini mereka mengucapkan insyaallah taala. Dan benar ketika mereka kembali, mereka mendapati dinding tersebut seperti keadaan terakhir kali mereka tinggalkan. Sudah berlubang. Fayahfirunahu wa yakhrujuna 'alan nasi fayanshifuna al-ma'a wa yatahassanu an-nasu minhum fi husunihim. Kemudian mereka terus menggali dan mereka bisa keluar dari tembok tersebut, kemudian menyerang manusia, meminum semua air, dan manusia ketakutan berlindung dari mereka di benteng-benteng mereka. Fayarmuna bisihamihim ila samai fatarji'u 'alayha ad-dam alladhi ijfadha fayaqulun qaharna ahla al-ardi wa 'alawna ahla as-samai. Ya'juj dan Ma'juj kemudian menembakkan panah ke langit, dan panah-panah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala ternyata kembali jatuh ke bumi dalam keadaan berlumuran darah. Dan ini semakin menjadikan Ya'juj dan Ma'juj terfitnah. Lantas mereka mengatakan, "Kita sudah mengalahkan penduduk bumi dan kita sudah menundukkan penghuni langit." Fa yab'atsullahu naghfan fi aqfa'ihim fayaqtuluhum biha. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengirimkan sejenis ular, naghf, yang menyerang leher mereka, dan serangga itu, ular tersebut akhirnya membunuh mereka. Inilah sekelumit kisah tentang tembok Ya'juj dan Ma'juj. Namun, di mana lokasi tembok tersebut? Teman-teman, tidak ada keterangan rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih tentang lokasi yang pasti di mana tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut berada. Namun, sebagian ulama dan ahli tafsir, mereka mencoba memberikan penjelasan berdasarkan beberapa riwayat-riwayat sejarah yang ada. Ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan, "Hatta idza balagha bainas saddain," maksudnya adalah Al-Jabalain, yaitu dua buah gunung yang terletak di Armenia dan Azerbaijan. Dan ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari, Ma'anil Quran, dan Zadul Masir. Namun riwayat yang kita sebutkan ini adalah ijtihad dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukan berasal dari wahyu tentunya. Adapun realitas sesungguhnya, tidak ada yang mengetahui lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keterangan yang rinci mengenai di mana lokasinya. Karena itu teman-teman, sikap yang bisa kita kedepankan adalah mengembalikan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ditanya di mana lokasinya, maka kita ucapkan Allah taala alam. Allah yang Maha tahu, Allah yang lebih tahu. Yang lebih penting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tanda-tanda akhir zaman, termasuk keluarnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai salah satu tanda kiamat yang pasti akan datang. Wallahu a'lam. Teman-teman, dari kisah ini ada beberapa fawaid ilmiah yang sangat berharga yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Yang pertama, diabadikannya kisah Dzulqarnain ini menunjukkan bahwasanya beliau memang sosok yang istimewa di mata Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk kita ambil ibrah dari kisah beliau. Disebutkan dalam tafsir Al-Qasimi, di antara keistimewaan sifat-sifat yang dimiliki oleh Dzulqarnain adalah beliau seorang yang pemberani, memiliki cita-cita yang tinggi sekali. Beliau memiliki kesucian hati, akhlak. Beliau bersikap adil. Beliau tekun dalam berupaya mewujudkan keamanan. Beliau sangat dermawan memberikan hadiah imbalan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Beliau juga terkenal disiplin. Dan beliau piawai menegakkan hukum di tengah-tengah orang yang zalim, sehingga mereka tunduk patuh. Beliau dikenal baik terhadap umat manusia, terutama kepada mereka yang dikenal primitif dan terbelakang. Faedah yang kedua, dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-85, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'atba'a sababa. Dari ayat ini ada isyarat tentang motivasi untuk semangat menempuh segala sebab syar'i yang dapat digunakan atau dapat diwujudkan untuk meraih tujuan yang baik dan mulia. Selain itu, ayat ini juga memotivasi kita untuk berupaya mengatasi semua halangan untuk bisa meraih impian. Jika berkumpul antara dua hal, yakni kekuasaan dan kemauan yang kuat, maka perkara yang sulit dapat ditempuh dan dapat diwujudkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ketiga, seseorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, memberikan kemaslahatan umum, dan melindungi orang-orang yang lemah. Teman-teman, inilah ciri pemimpin sejati yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan kekuasaan yang Allah berikan kepadanya. Dan Dzulqarnain adalah sosok teladan dalam masalah ini karena dia telah menunaikan amanah terkait kekuasaan yang Allah telah berikan kepadanya. Faedah yang keempat, Dzulqarnain menyadari bahwasanya kekuatan, kekuasaan dan kemampuan yang dia miliki itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, anugerah Allah tabaraka wa taala. Ketika beliau diminta membangun tembok untuk melindungi kaum dari Ya'juj dan Ma'juj, beliau menolak untuk menerima upah. Beliau lebih memprioritaskan kemaslahatan umat dan kesejahteraan rakyat daripada keuntungan pribadi. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya apa yang Allah berikan itu lebih baik. Ganjaran Allah itu jauh lebih berharga daripada raihan-raihan di dunia, daripada pemberian manusia. Ini menunjukkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu lebih utama untuk kita bersandar kepadanya, untuk kita harapkan dan lebih layak untuk disyukuri. Faedah yang kelima, Dzulqarnain dengan penuh kerendahan hati mengakui bahwasanya kekuatan dan keberhasilan yang dia capai dalam membangun tembok tersebut itu semua adalah bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata hasil usaha dan kemampuan dia pribadi. Dia menyadari bahwasanya meskipun tembok tersebut sangat kuat, pada akhirnya jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, tembok itu akan hancur. Dan saat itulah Ya'juj dan Ma'juj akan kembali muncul membuat kerusakan di muka bumi. Ini mengajarkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu di dunia ini bersifat sementara dan hanya bergantung kepada kehendak Allah tabaraka wa taala. Bahkan pencapaian terbesar sekalipun tidak lepas dari rencana dan keputusan Allah. Maka penting bagi kita untuk selalu bersikap tawadhu, rendah hati dan mengakui bahwasanya kuasa Allah Subhanahu wa taala itu di atas segala sesuatu. Tidak lupa saya mengucapkan jazakumullah khairan, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang telah merequest kisah ini. Kisah ini akhirnya kita sajikan bersama tim karena request Anda. Untuk selanjutnya, kami tunggu saran teman-teman, kisah apa selanjutnya akan kita bahas. Silakan tulis di kolom komentar. Barakallahu fikum.
1: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

0: Hidayah
1: bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Sahabat Hidayah dimanapun berada, 103.4 FM Radio Hidayah saluran tilawah Al-Quran dan kajian ilmiah Islam. Surah Ar-Rahman, suara dari Ustaz Abdul Afna, ya Abdul Afnan, Ustaz Aiman Abdillah LC, Hafizahullah Ta'ala. Ba'da salat fardu maghrib. Baik, langsung saja kita bergabung bersama RJTV untuk mengikuti kajian siaran langsung. Kajian Ba'da Maghrib di Masjid Raudhatul Jannah Islam Center atau RJIC, Jalan Nangka atau Jalan Tuang, Kota Busai, Kota Pekanbaru. Saat ini sedang berlangsung kajian di sana, pembahasan salat Jumat dari kitab Minhajul Muslim, konsep ideal kehidupan seorang Muslim. Bersama Ustaz Muhammad Asrar Habibi LC, Hafizahullah Ta'ala, ini dia kajian live-nya dari studio. Kami mengucapkan selamat mendengarkan, wa barakallahu fikum.
2: Jarak antara dia berangkat itu dengan waktu salat Jumat itu masih lama. Bersegera, summa raha fis sa'atil ula fa ka'annama qarraba badanah. Sama dia berkurban satu ekor unta. Bayangkan ma'asyar muslimin. Qarraba badanah wa man raha fis sa'atil tsaniyah. Barang siapa yang bersegera pada waktu yang kedua, berarti sudah tidak terlalu jauh jaraknya dengan waktu Jumat itu sendiri, disebut dengan as-sa'atu tsaniyah fa ka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkurban satu ekor sapi. Berarti sudah lebih sedikit pahalanya, keutamaannya. Wa man raha fis sa'ati tsalitsah, barang siapa yang datang pada waktu yang ketiga, faka'annama qarraba kabsan aqran, yaitu seperti orang yang melakukan kurban satu ekor kambing yang bertanduk. Wa man raha fis sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajah, barang siapa yang datang pada waktu yang keempat sama dengan berkurban qarraba dajajah, yaitu satu ekor ayam. Wa man raha fis sa'atil khamisah, barang siapa yang datang pada waktu yang kelima, ini waktu yang terakhir, fa ka'annama qarraba baydatan, sama dengan berkurban baydah, satu telur. Fa idza kharajal imam hadaratil malaikatu yastami'una adh-dhikra, begitu imam atau khatib muncul, keluar maksudnya muncul, ingin melaksanakan khutbah, menyampaikan khutbah, fa innal malaika hadarat, maka malaikat itu hadir, yastami'una adh-dhikr, di mana mereka mendengarkan zikir-zikir yang disampaikan, yang disebutkan. Maka yang paling tinggi ma'asyal muslimin, yang paling tinggi keutamaannya adalah orang yang bersegera, orang yang bercepat-cepat, al-musara'ah wal-musabaqah, orang-orang yang bersegera, ihtimamuhu lihadihil ibadah, karena perhatiannya kepada ibadah ini, karena perhatiannya kepada ibadah ini, pengagungannya terhadap ini ibadah. Ingat ma'asyar muslimin, mengagungkan syiar itu tidak hanya syiar-syiar yang besar. Sekecil apapun syiar Islam, itu mesti kita agungkan dan kita muliakan. Karena yang mengagungkan syiar itu adalah hati-hati yang bertakwa kepada Allah. Di antara tanda ketakwaan hati kita itu, ketika hati kita ini masih mengagungkan syiar-syiar agama Islam, itu bertanda hati kita itu masih hati yang bertakwa, yang takut kepada Allah Taala. Seluruh syiar agungkanlah. Apa kata Allah Taala? Dzalika wa man yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah kata Allah Taala, bagi siapa yang mengagungkan syiar, bagi siapa yang memuliakan syiar, za fa innaha min taqwal qulub, sesungguhnya pengagungan itu datang dari hati-hati jiwa-jiwa yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. apalagi syiar yang sangat tinggi kedudukannya, di antaranya syiar ibadah salat Jumat. Bahkan Imam Al-Zahabi menyebutkan orang-orang yang meninggalkan Jumat ini, yang meninggalkan salat Jumat ini, itu perbuatan kabirah min kabairiz dzunub. Dia salat zuhur, bukan tidak salat. Apa kata Imam Al-Zahabi di antara bentuk kabirah min kabairiz dzunub? Yatakhallaf 'anil jum'ah liyusalli wahdah. Orang yang meninggalkan salat Jumat, berpaling dari salat Jumat, kemudian dia salat sendiri di rumahnya. Dia salat, bukan meninggalkan salat. Dia salat di rumahnya. Tapi dia tinggalkan ibadah Jumat itu, datangnya dia ke masjid, mendengarkan khutbah, melaksanakan salat bersama imam. Itu dia tinggalkan. Dia salat di rumahnya, liusalli wahdah. Itu masuk ke dalam kabirah min kabairi dzunub. Itu masuk ke dalam dosa besar, di antara dosa-dosa besar. Bahkan ancaman yang disebutkan oleh Nabi begitu keras. Disebutkan oleh Nabi SAW, laqad hamamtu. Sungguh aku berkeinginan, kata Nabi SAW, aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat Jumat, dan aku akan membakar rumah-rumah orang yang tidak melaksanakan salat Jumat. Sampai seperti itu ancaman dari Nabi SAW. Tentu bagi orang-orang yang memang Jumat bagi mereka adalah kewajiban. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah berlalu. Bagi siapa? Bagi kaum laki-laki. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah baligh. Bagi siapa? Bagi orang yang muqim. Kemudian tidak melaksanakan Jumat. Melakukan perbuatan yang sangat sia-sia. Diancam dengan beberapa ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka seorang muslim ma'asyiral ikhwah mesti memiliki perhatian yang ekstra kepada ibadah ini. Kemudian yang keempat, salatu ma tayassara minan nafilati inda dukhulil masjid. Yang keempat adalah di antara adabnya, salatu ma tayassara minan nafilah. Salat yang mudah baginya untuk melakukannya. Yang dimaksud adalah salat nafilah. Begitu dia masuk ke dalam masjid. Arba'u raka'atin fa akthar. 4 rakaat atau lebih. Kapan diizinkan baginya berhenti? Atau kapan dia bisa berhenti? Kalau dia ingin melaksanakan salat sebanyak-banyaknya, dia berhenti begitu imam atau khatib muncul, naik ke atas mimbar. Apa kata Nabi? Hendaknya dia melaksanakan salat yang ditulis untuknya atau yang ditetapkan untuknya. Jadi begitu dia masuk misalnya jam 11 atau setengah 12, masih ada waktu 40 menit misalnya, maka dia gunakan untuk salat. Itulah yang dimaksud dengan salatu ma tayassara minan nafilati inda dukhul. Ya, kalau sekiranya dia hanya salat 2 rakaat tahiyatul masjid, falahu dzalik, kalau dia mau ya itu bagi dia. Tapi di antara sesuatu yang bisa lebih dilakukan oleh seorang muslim, memperbanyak salat sampai imam itu keluar, sampai imam itu muncul, ingin melaksanakan khutbah. Boleh bagi dia. Dan semakin banyak jumlah rakaatnya, tentu dia semakin mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalamnya. Karena setiap rakaat itu akan ada azkar yang dia lantunkan, akan ada zikir yang dia ucapkan. Dan itu semua pahala, kebaikan, ganjaran dari Allah Tabaraka wa Taala. Kullama zadatir raka'ah zadal ajr. Setiap bertambah rakaatnya, bertambah pahalanya. Intinya salatnya benar dan niatnya ikhlas. Setiap bertambah rakaatnya, bertambah pahalanya. Karena setiap rakaat itu terdiri dari takbir, memuji Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian di dalamnya dia membaca Al-Qur'an. Kemudian di dalamnya dia memberikan pengakuan kepada Rabbnya. Di dalam zikir-zikir yang dia baca di dalam salatnya. di dalam perkara-perkara salat yang dia lakukan. Makanya beliau mengatakan salatu ma tayassara minan nafilah inda dukhulil masjid, melaksanakan salat yang mudah baginya begitu dia masuk ke dalam masjid, 4 atau lebih. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, Imam Ahmad, la yaghtasilu rajulun yawmal jumu'ati, tidaklah seorang mandi di hari Jumat, wa yatatahharu bima istata'a min tuhrin, dan dia bersuci, melakukan bersih-bersih, kemudian menggunakan minyak atau wangian, thumma yaruhu ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid dan dia tidak memisahkan di antara dua orang, thumma yusalli ma kutiba lahu, lalu dia salat yang ditetapkan baginya, artinya yang boleh untuk dia lakukan, yang bisa untuk dia lakukan. Thumma yusalli ma kutiba lahu, thumma yunsitu lil imam idza takallama, kemudian dia diam ketika imam sudah mulai berkhutbah, berbicara. Jangankan berbicara kepada teman sebelah kiri kita, kepada teman sebelah kanan kita, berbicara. Apa kata Nabi? Idza qala li sahibihi ansit faqad lagha. Jangankan berbicara, bercerita-bercerita, seperti yang kita saksikan di sebagian masjid-masjid kaum muslimin, terutama yang paling belakang, bercerita, tertawa-tertawa, bermain-main. Bahkan di sebagian tempat tidak hanya ketika khutbah berlangsung bermain-main, bahkan ketika salat sepaling belakang banyak main-main. Itu ketika salat. Kalau seperti itu, kapan seseorang itu mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Taala? Nabi mengatakan, apa kata Nabi SAW? Thumma yunsit, kata Nabi. Kemudian dia datang ke masjid, dia salat yang sebelumnya dia melakukan bersih-bersih, bersuci-bersuci, kemudian dia datang ke masjid. Thumma yunsitu lil imam idza takallama. Dia diam ketika imam sudah mulai berbicara, menyampaikan khutbahnya, menyampaikan wasiatnya. Apa kata Nabi? Illa ghufira lahu minal jumu'ati ilal jumu'atil ukhra. Melainkan karena apa yang telah dia lakukan itu, Allah berikan ampunan antara Jumat kepada Jumat berikutnya. Ma lam yaghsal kabair, selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Jadi ingat ma'asyar muslimin, pengaruh buruk dosa besar itu banyak. Di antara keutamaan-keutamaan amal saleh disebutkan oleh Nabi itu, syaratnya itu selagi dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Untuk mendapatkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala terhadap dosa-dosa kecil kita, syaratnya itu juga menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. In tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. In tajtanibu kabair, apabila kalian menjauhkan diri kalian dari dosa-dosa besar. Apa itu dosa besar? Larangan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jal, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, larangan itu disertai dengan ancaman-ancaman atau hukuman-hukuman. Itulah yang dimaksud dengan dosa-dosa besar. Jadi setiap larangan di dalam Islam yang Allah berikan di dalamnya hukuman terhadap pelakunya, atau ada ancaman terhadap pelakunya, itu menunjukkan dosa itu dosa besar. Di antaranya misalnya zina. Hukumannya apa? Dicambuk 100 kali bagi orang yang belum menikah. Bagi orang yang sudah menikah dirajam, mencuri, potong tangan, membunuh, dikisos, dan lain-lain. Ini semua dosa besar. Kenapa? Karena di dalamnya ada ancaman. Atau tidak disebutkan ancaman secara fisik, hukuman di muka bumi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tapi ada ancaman-ancaman di akhirat. Tidak masuk ke dalam surga, akan masuk ke dalam neraka. Ini ancaman-ancaman. menunjukkan dosa itu adalah kabirah min kabairiz dzunub, di antara dosa-dosa besar. Nah, orang yang meninggalkan dosa besar itu intajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum, akan kami gugurkan dosa-dosa kecil kalian, tapi jauhkan diri dari dosa-dosa besar. Maka pengaruh buruk terhadap dosa, terhadap pengaruh buruk dosa besar itu terhadap amalan-amalan kita itu sangat besar, ma'asyal muslimin. Di dalam hadis ini disebut ma lam yaghsal kaba'ir, selagi dia tidak menelan dosa-dosa besar. Maksudnya selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Makanya setiap terjerumus seorang muslim, seorang muslimah ke dalam dosa, apalagi dosa besar, cepat-cepatlah kembali istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kalau tidak, banyak dampak-dampak buruknya, banyak dampak-dampak negatifnya terhadap pelaku-pelaku dosa besar itu. Maka bertaubat. Dan seperti itulah kondisi orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar iman. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Allah tidak menjadikan syarat untuk mendapatkan kasih sayangnya itu harus suci dari dosa. Tidak. Karena tidak ada yang suci dari dosa. Yang suci dari dosa hanya para nabi, para sahabat, manusia-manusia mulia. Dalam sebagian sejarah atau dalam sebagian riwayat itu disebutkan sebagian mereka terjerumus ke dalam apa? Pelanggaran. Ada yang berpaling dari peperangan. Tapi endingnya apa? Kembali kepada Allah dan Allah ridha kepada mereka. Sur'ana ma ya'ud, cepatnya mereka kembali. Ada yang berpaling dari peperangan, perang Tabuk. Kemudian ada yang terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah seperti Ghamidiyah, Ma'id. Tapi setelah itu apa yang terjadi? Besarnya ampunan Rabb, kasih sayang Allah, keridhaan Allah untuk mereka. Kemudian ada di antara yang disebut juga dalam kitab-kitab hadis yang menyampaikan tentang rahasia-rahasia yang tidak boleh disampaikan. Yang tidak boleh disampaikan dalam surah Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Saya ini bukan seorang dari kabilah Quraisy, tapi saya punya kedekatan dengan mereka ya Rasulullah. Saya masih punya keluarga di kota Mekah. Saya sayang kepada mereka. Sayang dari sisi apa? Kekeluargaan, bukan karena agama. Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya. Dia berkhianat, kata Umar. Dan itu diampuni oleh Nabi. Bahkan Umar yang ditegur oleh Nabi. Ya Umar, kata Nabi, tahukah engkau siapa dia? Dia ikut perang Badar. Dan engkau telah tahu apa yang disebutkan oleh Allah untuk sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. If'alu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kalian mau, aku telah berikan kalian ampunan. Terjerumus dalam kesalahan, tapi diampuni oleh Nabi SAW. Karena syarat seseorang menjadi orang yang Allah cintai bukan berarti suci dari dosa dan kesalahan, tidak. Tapi berusaha menjauhkan diri dari dosa-dosa besar, meninggalkan dosa-dosa kecil. Berusaha meninggalkan dosa-dosa besar dan meninggalkan dosa-dosa kecil, andaikan terjerumus ke dalam dosa, cepatnya dia kembali kepada Allah Tabaraka wa Taala. Tidak berlama-lama di dalam kemaksiatan. Ah, jadi syaratnya itu disebutkan ma lam yaghsal kaba'ir, selagi dia itu tidak menelan dosa-dosa besar. Artinya tidak bergelimang dengan dosa-dosa besar. Itu di antara orang-orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Tabaraka wa Taala melaksanakan ibadah salat Jumat. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa ghufira lahu, melainkan Allah akan berikan kepadanya ampunan. Itu janji dari Nabi itu. Dan tidak mungkin Nabi berbicara dengan hawa nafsu, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian berikutnya, qat'ul kalam wal 'abthu bimassil hasa wa nahwiha idza kharaja al imam. Tapi sebelumnya kita terangkan sedikit, tadi kita sebut tentang sebagian sahabat disebutkan dalam sebagian riwayat terjerumus ke dalam kesalahan. Bedanya ahlu sunnah dengan selain mereka dalam menyikapi terjerumusnya sebagian sahabat dalam kekeliruan, kesalahan-kesalahan atau kemaksiatan, kemungkaran, ahlu sunnah mereka meyakini bahwa perbuatan itu menunjukkan sahabat adalah manusia juga tidak terbebas dari dosa, namun tidak mengeluarkan kemuliaan para sahabat itu. Karena banyak ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah Taala pujian untuk para sahabat, terus terjerumus ke dalam kesalahan, itu menunjukkan mereka manusia biasa. Yukhti wa yusib, yukhti wa yusib, bisa salah bisa benar, tapi kesalahannya tidak banyak, lebih banyak benar, lebih banyak benarnya. Dan ahlu sunnah tidak menjadikan kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat itu mat'anan ala sahabah, dengan itu mereka mencela para sahabat. Tidak, berbeda dengan orang-orang yang keluar jalannya dari jalan ahli sunnah, munculnya sebagian-sebagian riwayat yang menunjukkan sebagian sahabat melakukan kesalahan, melakukan sesuatu yang keliru atau maksiat, kemungkaran, mereka menjadikan hal itu celaan untuk para sahabat. Sementara ahli sunnah tidak. Ahli sunnah tetap at-taraddi, mengucapkan radhiyallahu an ketika mereka mengucapkan nama-nama sahabat Nabi SAW. Adapun ketika disebut terjerumus ke dalam kesalahan, menunjukkan manusia, dan seluruh mereka kembali kepada Allah dan cepat kembali kepada Allah. Tidak ada yang lama-lama kembali, tidak ada. Ghamidiyah, minta dirajam. Bayangkan itu. Bukan tidak sakit, dilempar pakai batu sampai mati. Dan dia meminta itu kepada Nabi SAW. Tahirni ya Rasulullah, sucikan diriku ya Rasulullah. Nabi berpaling meninggalkan dia, tapi dia tetap minta disucikan. Setelah 9 bulan datang kepada Nabi, minta kembali disucikan. Nabi kembali berpaling, setelah 2 tahun kembali kepada Nabi. Dan dia mengatakan, tahirni ya Rasulullah, sucikan diriku. Ma'if juga mengatakan begitu. Begitu juga yang berpaling dari perang Tabuk, bagaimana menyesalnya setiap hari menangis meneteskan air mata. Itu menunjukkan kemuliaan para sahabat. Terjerumusnya mereka ke dalam kesalahan menunjukkan mereka manusia, dan ahli sunnah tidak pernah menjadikan hal demikian mat'anan sebagai celaan bagi mereka. Tidak. Bagaimana mungkin kita bisa mencelanya sementara Allah memuji-muji mereka di dalam banyak ayat. Wassabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u al-kufar ruhama'u bainahum tarahum rukka'an sujjada. Ini pujian itu para sahabat juga. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ula'ika a'zamu darajatan minalladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahul husna. Pujian itu para sahabat. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih, faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Pujian untuk para sahabat. Laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayi'unaka tahta ash-shajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzalat sakinata 'alayhim wa athabahum fatan qariba. Pujian untuk para sahabat. Bukan satu dua ayat, banyak ayat di mana Allah memuji sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, qat'ul kalam wal 'abthu bimassil hasa wa nahwiha idza kharaja al imam. Memutuskan pembicaraan, memberhentikan pembicaraan, wal abath, begitu juga melakukan sesuatu yang sia-sia, baik dengan memain-mainkan sesuatu, entah kerikil-kerikil atau apa saja. Idza kharajal imam, ketika imam itu keluar, sudah muncul, ingin melaksanakan khutbah. Nabi SAW mengatakan, "Idza qulta li sahibika yawmal jumu'ati wal imamu yakhthub ansit faqad laghauta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu di hari Jumat dan imam sedang berkhutbah, engkau mengatakan ansit, diamlah. Dia perintahkan untuk diam. Apa kata Nabi? Faqad laghauta. Berarti Jumatmu itu telah sia-sia. Bagaimana dengan orang yang bercerita? Orang yang bermain-main, yang memerintahkan diam, yang memerintahkan diam, ansit, diamlah engkau. Nabi mengatakan laghaut, berarti Jumatmu itu telah sia-sia. Bagaimana kiranya dengan orang yang bercerita-bercerita, yang bermain-main? Ketika ingin mengingatkan, maka ingatkan sebelum pelaksanaan ibadah salat Jumat. Ya, kalau sekiranya khutbah sudah berlangsung, ya mungkin dengan isyarat, dengan tatapan. Karena tidak diizinkan seseorang mengatakan ansit kepada temannya, kepada saudaranya. Kepada orang yang melakukan itu pun disebutkan oleh Nabi faqad laghauta. Bagaimana kiranya dengan orang yang melakukan? Dan Nabi juga mengatakan man massal hasa faqad lagha fala jum'ata lahu. Orang yang memain-mainkan kerikil atau yang semisal dengannya, maka telah sia-sia Jumatnya dan tidak ada Jumat baginya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, idza dakhala wal imamu yakhthub shalla raq'atain khafifatain tahiyatal masjid. Apabila dia masuk, kemudian imam sudah berkhutbah, terlambat dia datang, bisa jadi di jalan macet atau ada kendala-kendala yang lain, telat dia, dan imam sudah berkhutbah, tetap dia dianjurkan untuk melaksanakan salat, tetapi khafifataini, salat yang ringan-ringan saja, artinya segera dia lakukan, liyastami'a ilal khutbah, agar dia mendengarkan apa? Khutbah. Jadi kalau dia nanti lama-lama, takutnya dia tidak mendapatkan wasiyah dari mendengarkan khutbah. Maka shalla raka'ataini khafifatain, dia salat dua rakaat yang ringan-ringan saja, sehingga dia tidak tertinggal khutbah yang disampaikan oleh seorang khatib. Ingat ma'asyal muslimin, dimuliakan oleh Allah Taala, mengambil manfaat dari khutbah itu besar manfaatnya. Karena di antara isi khutbah itu pasti ada wasiat, dan kita ini memang butuh selalu untuk diberikan apa? Wasiat, diingatkan. Isinya wasiat, wasaya. Wasiat untuk bertakwa, beramal, amal yang saleh, meninggalkan dosa, kemungkaran, sesuatu yang dibenci oleh Allah Tabaraka wa Taala. Isinya wasiat. Pendidikan, bimbingan, petunjuk. Rugi kita kalau tidak mendengarkan khutbah itu. Dan jadikan setiap khutbah yang disampaikan itu tadhkiran linnufus, sebagai peringatan bagi jiwa-jiwa kita. Fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman, baik bagi yang menyampaikan atau bagi yang mendengarkan. Ambil manfaat dari khutbah yang disampaikan, dengar khutbah yang disampaikan dan merasa tersiram oleh apa yang disampaikan. Apakah itu perintah untuk bertakwa?

pendengar hidayah yang dirahmati Allah, ikhwanin wa akhwati fiddin, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan pertanda datangnya waktu sholat. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri melaksanakan sholat di masjid.

0: Ada kejadian yang sangat mengharukan dari dua orang sahabat. Antum tahu kisah Mu'az bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mengimami manusia, baca surat Al-Baqarah, salat Isya, salat Isya, baca surat Al-Baqarah. Salah seorang keluar dari salat, keluar dari salat, keluar dari salat. Kenapa? Karena lama surat Al-Baqarah baca. Selesai salat, diberitahukan kepada Mu'az, tadi ada orang yang keluar dari salat. Mu'az langsung mengatakan, munafiq. Ini ijtihad seorang ulama dengan hujjah, dengan dalil, bukan tuduhan, bukan. Kenapa? Karena ada qarinah, ada tanda yang membuat Mu'az menuduh orang ini munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang keluar dari salat jamaah, tidak ada yang tidak salat jamaah pada zaman itu kecuali orang-orang munafikun. Sekarang tidak bisa langsung kita terapkan, oh munafik antum, enggak bisa. Karena bukan hanya orang munafik tulen saja yang tidak salat jamaah sekarang. Yang tidak tulen atau yang tidak munafik itu tidak salat. Dulu semua salat jamaah. Yang tidak salat atau malas-malasan orang munafik. Karena itu apabila kita tidak salat jamaah fil masjid khususnya, maka kita terkena sifat-sifat munafikun khususnya salat subuh dan isya. Mu'az salah dalam tuduhannya tapi ijtihad. Karena tidak tepat tapi ijtihad. Ajrun wahid. Karena itu Nabi SAW tidak menyalahkan Mu'az ketika Mu'az menuduh orang ini munafik. Tidak. Yang disalahkan oleh Nabi apa? Jadi imam baca terlalu panjang. Itu yang disalahkan. Tapi Nabi langsung tuduh munafik ya? Ada qarinah. Kalau kita sembarangan tuduh-tuduh orang seperti zaman sekarang, zaman tuduhan. Tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini, tuduh ini. Tidak bisa kita dakwah. Lihat. Orang itu tidak senang dituduh oleh Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Munafik. Dia datang kepada Nabi SAW mengadukan halnya. Dipanggil Mu'az. Ditegur keras oleh Nabi SAW. Apa engkau menjadi tukang fitnah kepada manusia ya Mu'az? Apa maksud tukang fitnah? Tukang uji orang. Diuji manusia. Sehingga manusia ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Kalau tidak kuat, dia akan lari dari agama Allah. Maka tidak boleh kita membuat orang lari dari agama Allah. Tidak boleh kita membuat orang jauh dari manhaj salaf. Tidak boleh. Boleh. Maka adab dan akhlak utama. Lihat akhlak Nabi yang mulia. Akhlak para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Apalagi kita yang hidup di negeri ini. Harus sabar. Sabrun jamil. Wa yasbiru ala adahum. Bergaul dengan masyarakat, dakwakan masyarakat. Tidak bisa kita terap-terapkan perkataan para a'immah. Enggak bisa, langsung letterlock. Lihat, Rasulullah SAW peringatkan Mu'az, apa engkau menjadi tukang fitnah membuat manusia lari dari agama Allah? Lari. Jauh, kabur. Lalu Nabi SAW bertanya kepada sahabat yang keluar dari salat ini. Ya ini alasannya apa? Ya ini dia punya pekerjaan. Mau mengairi sawah ladangnya. Subuh. Nah. Nggak dilarang oleh Rasulullah SAW. Bagi Nabi SAW ajarkan kepada Mu'az. Salat Isya baca. Sabbihis. Wasyamsi wa duhaha wa duha ikra. Dan seterusnya. Yang semakna dengan itu. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada orang itu. Ya bena akhi, wahai anak saudaraku. Apa yang kau baca dalam sholatmu? Apa dia jawab? Saya baca Al-Fatihah. Kemudian saya berdoa kepada Allah. Mohon jannah dan berlindung dari neraka. Apa jawab Nabi SAW? Apa Nabi katakan? Oh sedikit tuh, kecil. Tuh, mesti baca. Enggak. Nabi SAW tidak katakan demikian. Nabi katakan, saya dan Mu'az kurang lebih sama denganmu. Kata-kata yang menyejukkan. Kata-kata yang tidak merendahkan seseorang. Padahal dia hanya baca Al-Fatihah saja. tidak direndahkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena itulah yang baru dia mampu. Saya dan Muaz kurang lebih di seputarmu, kurang lebih sama. Kalian. Orang ini berkata, nanti Muaz akan buktikan siapa saya. Jadi saya hakikinya bukan orang munafik. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 1-2 orang. Apalagi pada zaman kita bermasyarakat beragam bermacam. Tapi dakwah ini fitrah. Manusia akan terima. Tidak dapat tidak. Kalau memang kita dakwahkan dengan baik.
1: Keutamaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan bulan ini adalah, pertama, termasuk 4 bulan haram yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah, di waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya, 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Yang dimaksud 4 bulan haram adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kedua, dinamakan Syahrullah atau bulan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Ketiga, para ulama menyatakan bahwa bulan Muharram adalah bulan yang paling mulia setelah Ramadan. Al-Hasan al-Basri mengatakan, Allah membuka awal tahun dengan bulan haram, yaitu Muharram, dan menjadikan akhir tahun dengan bulan haram juga, yaitu Dzulhijjah. Tidak ada bulan dalam setahun setelah bulan Ramadan yang lebih mulia di sisi Allah daripada bulan Muharram.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida ila yawmiddin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada kesempatan yang mulia ini dan bulan yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Maka bagi yang berdosa, kembalilah kepada Allah azza wa jalla. Dan bagi yang sudah bertakwa, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah azza wa jalla. Sesungguhnya sebagaimana disebut oleh para sahabat, ya bani Adam, innama anta ayyam. Hai anak Adam, engkau itu taubahnya ibarat hari demi hari. Hari-hari. فَإِذَا ذَهَبَ يَوْمٌ ذَهَبَ بَعْضُكَ. Kalau satu hari telah berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Tahun baru Islam. Yang telah ditarikh, yang diletakkan tonggak dari sejarah Islam dan penanggalan Islam dengan hijrahnya Nabi SAW. Yang mana Umar Al-Khattab radhiyallahu an ditegur oleh salah seorang sahabat, sesungguhnya engkau mengirim surat tidak menggunakan tanggal, maka letakkanlah penanggalan untuk kita. Maka Umar meminta para sahabat, apa dan dari mana kita mulai penanggalan tersebut? Ada yang mengusulkan dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada pula yang mengusulkan dari hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dari sanalah terpisah antara yang hak dengan yang batil. Maka inilah diambil oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tentu dengan datangnya tahun baru, kita berharap semangat untuk beribadah pun semakin baru. Dan ada beberapa hal, beberapa poin, beberapa pokok yang perlu kita ingatkan kaitannya dengan tahun baru ini. Yang pertama, tahun baru ini sebagai momen kita jadikan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Muharram merupakan salah satu dari bulan haram yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa as-samawati wal-ard. 12 syahran minha arba'atun hurum. Thalathun mutawaliyat wa Rajabun mudhar. Sesungguhnya masa itu berputar sebagaimana bentuknya yang telah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla di saat Allah menciptakan langit dan bumi. Yang mana 12 bulan dan 4 diantaranya bulan haram. 3 berturut-turut dan Rajab menyendiri. Lalu Nabi SAW membacakan ayat, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla 12 bulan. Di dalam kitab Allah Azza wa Jalla 4 di antaranya bulan haram. Itulah di agama yang lurus, janganlah kalian berbuat zalim di dalamnya. Maka oleh karena itu kezaliman yang paling utama dan paling besar adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai di bulan haram ini kita melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua, tidak ada dalam Islam untuk melakukan doa akhir tahun. Demikian juga doa awal tahun. Siapa yang akan pernah melakukan doa awal tahun, akhir tahun di zaman Nabi SAW? Di zamannya Abu Bakar. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hanya pun meletakkan penanggalan saja. Dan tidak ada satupun dari para sahabat, dari para khulafaur rasyidin yang Nabi perintahkan kita, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin. Ikuti tata caraku dan cara khalifahku yang lurus dan terpimpin. Tidak ada satupun mereka doa akhir tahun maupun doa awal tahun. Maka ingat sabda Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis yang muttafaqun alaih, dalam lafaz Aisyah dalam Sahih Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang mempraktikkan suatu amalan yang bukan dari kami, bukan dari Islam, bukan dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditolak. Kemudian poin yang ketiga, jangan kita bertasyabbuh menyerupai orang-orang kafir. Yang Nabi SAW ingatkan, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. Kalian akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian. شِبْرًا بِشِبْرٍ, sejengkal demi sejengkal. وَذِرَاءً بِذِرَاء, sehasta demi sehasta. حَتَّوْ لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ظُبِّلْ لَدَخَلْتُمُهُ. Sehingga kalau mereka masuk ke lubang biawak, kalian akan ikut. Ibnu Umar berkata, ya Rasulullah, Yahud dan Nasara, Yahudi Nasrani, siapa lain, siapa bukan. Maka tidak ada dalam Islam menyambut tahun baru seperti halnya orang-orang kafir menyambut tahun baru dengan pesta kembang api atau yang lainnya yang menghambur-hamburkan harta kemudian di atas jalan yang tidak dicontohkan dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang wajib kita perhatikan adalah apa ibadah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setiap saat, terutama di bulan Al-Muharram. Semoga apa yang kita ambil bermanfaat. Dan semoga nasihat ini sampai kepada seluruh kaum muslimin. Dan kita ditunjuki as-sawa as-sabil, jalan yang lurus. Wallahul muwaffiq wal-hadi ila aqwamit tariq. Wal-hadi ila sabilir rasyad. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hadis dhaif seputar bulan Muharram. Berikut keterangan selengkapnya terkait hadis-hadis dhaif seputar bulan Muharram. 1. Siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Ibnul Jauzi dalam Al-Maudu'at dan Al-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 2. Siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah dan hari pertama bulan Muharram? Berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya ini sebagai kafarah selama 5 tahun. Hadis dusta, karena sanadnya ada 2 pendusta, sebagaimana keterangan Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 3. Sesungguhnya Allah mewajibkan Bani Israel berpuasa sehari dalam setahun, yaitu hari Asyura, yaitu hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu, puasalah kalian di bulan Muharram dan berilah kelonggaran, yaitu makan enak dan pakaian baru untuk keluarga kalian. Karena inilah hari di mana Allah menerima taubat Adam alaihi salam, Al-Fawaid Al-Majmu'ah. 4. Siapa yang berpuasa sehari di bulan Muharram, maka untuk satu hari puasa, dia mendapat pahala puasa 30 hari. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam silsilah hadis dhaif. 5. Bulan yang paling mulia adalah bulan Al-Muharram. Hadis dhaif. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam dhaif Al-Jami' As-Saghir. 6. Pemimpin umat manusia, Adam. Pemimpin bangsa Arab, Muhammad. Pemimpin bangsa Romawi, Suhaib Ar-Rumi. Pemimpin bangsa Persia, Salman Al-Farisi. Pemimpin bangsa Habasyah, Bilal bin Rabah. Pemimpin gunung, Gunung Sina. Pemimpin pohon, Bidara. Pemimpin bulan, Muharram. Pemimpin hari, hari Jumat. Hadis palsu. Sebagaimana keterangan Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' As-Saghir. Demikian, Allahu A'lam.
4: Perbanyaklah puasa di bulan Muharram ini. Amalan yang kedua yang perlu diamalkan oleh kita di 10 Muharram ini, salah satunya adalah meluaskan, melapangkan nafkah buat keluarga. Amalan yang ketiga adalah memperbaharui taubat. Yang keempat, perbanyak sedekah. Ada satu amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang Syiah. Sepanjang tahun di hari Ashura, mereka mengadakan perayaan kesedihan atas kematian Husain. Kita semua sedih dengan kematian Husain. Tapi merayakan kematian Husain tidak disyariatkan oleh Allah Jalla Jalal. Itu yang bisa Anda sampaikan. Jangan lupa nih, puasa Ashura 9-10. Dan sepanjang bulan, yang penting tidak penuh puasa di bulan Muharram. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
5: Bagaimana cara berpuasa di bulan Muharram? Maka para ulama khilaf, secara umum ada dua pendapat. Apakah boleh berpuasa di bulan Muharram keseluruhan dari tanggal 1 sampai tanggal 30? Sebulan penuh, sebagaimana puasa di bulan Ramadan. Maka ada dua pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Nabi tidak pernah, Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah puasa sempurna sebulan penuh kecuali bulan Ramadan. Maka tidak boleh kita berpuasa hari terbanyak di bulan Muharram. 20 hari oke, 25 hari oke, 27 hari oke. Tapi jangan 30 hari, jangan sebulan penuh. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, ini pendapat yang lebih kuat, bahwasanya boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan sebaik-baik puasa setelah Ramadan, puasa bulan Muharram. Nabi menggandingkan antara bulan dengan bulan, ya atau tidak? Bulan Ramadan puasa sebulan penuh atau tidak? Sebulan penuh. Maka Muharram juga puasa sebulan penuh. Dan ini pendapat yang dipilih oleh banyak ulama ya. Ya. Oleh karena saya lebih condong pada pendapat ini, boleh berpuasa di bulan Muharram sebulan penuh. Kalau tidak mampu sebulan penuh, sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin. Ustaz, apakah dengan kita berpuasa sebulan penuh bukan termasuk larangan puasa dahar? Puasa yang tiap hari, bukankah sebaik-baik puasa adalah puasa Daud? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyam siyamu Daud alaihi salam. Kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Sebaik-baik puasa adalah puasanya Nabi Daud alaihi salam. Beliau puasa sehari, berbuka sehari. Oleh karenanya Abdullah bin Amr bin As waktu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa setiap hari, maka Nabi bilang jangan. Dan Nabi mengatakan lebih baik kau puasa sehari, berbuka dua hari. Kemudian berpuasa sehari, berbuka dua hari. Kata dia, ini utiku aksara min dhalik. Ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Akhirnya kata Nabi SAW, sum yauman wa aftir yauman. Puasalah sehari, berbukalah sehari. Kata dia, ya Rasul, aku lebih mampu daripada ini. Kata Nabi, tidak ada yang lebih baik daripada ini. Terbaik itu puasa sehari, berbuka sehari. Itu yang terbaik. Makanya Nabi melarang puasa dahar. Puasa dahar itu puasa tiap hari. Nah, bagaimana? Kita bolehkah berpuasa tiap hari di bulan Muharram? Yang benar boleh, yang dilarang dengan puasa dahar, yaitu puasa tiap hari selama setahun. Puasa tiap hari selama setahun, itu yang dilarang. Adapun kalau kita waktu tertentu kita berpuasa berturut-turut, tidak jadi masalah. Contoh sederhana, puasa Ayyamul Bid. Kita puasa tanggal 13, 14, 15, berturut-turut atau tidak? Berturut-turut. Contohnya seorang ingin puasa di awal hari Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, berturut-turut. Boleh, kata para ulama, waktu-waktu tertentu. Contohnya seorang puasa bayar kafarah, syahraini mutatabi'ain, puasa dua bulan berturut-turut, enggak ada masalah. Ya. Contohnya bulan Ramadan, puasa berturut-turut ya. Jadi yang dilarang adalah puasa berturut-turut selama sampai setahun. Adapun kita mengkhususkan pengin puasa sebulan penuh di bulan Muharram, maka ini diperbolehkan. Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala memiliki pendapat yang baik. Beliau berkata, bagi orang yang kebiasaannya puasa sebulan setahun penuh dengan puasa Daud, maka yang terbaik dia puasa Daud. Meskipun di bulan Muharram, tentang puasa apa? Daud. Jadi dia bulan di bulan Muharram, dia puasa sehari, berbuka sehari, berpuasa sehari. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah puasa selama apa? Setahun. Maka dia tetap menjalani puasanya Nabi Daud alaihissalam. Tapi bagi orang yang tidak biasa puasa Daud, maka dia boleh berpuasa sebulan penuh. Dia boleh berpuasa sebulan penuh di bulan Muharram. Kalau seorang tidak mau berpuasa sebulan penuh, paling tidak hari yang terbanyak. Dia boleh berpuasa kapan? Kapan saja. Senin, Selasa, besok mau puasa, lusa mau puasa, hari apapun mau puasa, enggak ada masalah di bulan Muharram. Paling tidak kalau dia tidak bisa hari terbanyak, maka dia puasa di hari-hari yang merupakan hari-hari sunnah yang dianjurkan secara khusus. Seperti Senin, Kemis. Kemudian Ayyamul Bid. Paling tidak dia bisa puasa Senin Kemis kali 4 minggu 8 hari plus Ayyamul Bid Senin Selasa Rabu 3 hari berarti berapa? 2 kali 4 8 tambah 3 11 hari. Lumayan cukup banyak ya. Ya, kalau dia mau puasa tiap hari juga enggak ada masalah.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Kepada ikhwan fi din azakumullah dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang belum benar dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita sekarang berada di bulan Muharram. Bulan yang mulia. Dan bulan-bulan yang mulia itu ada empat. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah di ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran. Fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bulan itu ada 12 bulan di dalam kitab Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Padanya ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. 4 bulan dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa 4 bulan itu yang pertama mutawaliyat, beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Kemudian Rajab baina Jumada wa Sya'ban dan Rajab. Jadi 4 bulan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah yang tidak boleh orang berperang. Dan enggak boleh kita menzalimi diri kita dengan berbuat dosa dan maksiat. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Surah Allah menyebutkan minha arbatun urum dzalika dinul qayyim fala tadzlimu fi anfusakum, jangan kalian berbuat zalim padanya. Artinya jangan mengadakan peperangan, jangan berbuat dosa, jangan berbuat kezaliman, jangan berbuat maksiat di bulan yang mulia ini. Ini Syahrul Muharram. Nah, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini? Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-faridati salatul lail. Seutama-utama puasa sesudah Ramadan Syahrullah al-Muharram, itu bulan Muharram. Seutama-utama salat sesudah yang wajib, salat malam. Jadi puasa yang utama sesudah bulan Ramadan, bulan Muharram. Seutama-utama salat, salat yang wajib yang 5 waktu, salat malam. Maka kita berusaha untuk mengerjakan ini. Bulan Muharram disunahkan kita melakukan puasa. Bisa kita lakukan puasa pada hari Senin dan Kamis. Biasa puasa tanggal 13, 14, 15. Tapi yang utama yaitu tanggal 9 dan 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram, terutama tanggal 10 Muharram, puasa Asyura ini sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, kana Asyura yasumu Quraisyun fil jahiliyah. Asyura itu biasa dilakukan puasa oleh orang Quraisy pada zaman jahiliyah. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, orang Yahudi juga mengadakan puasa. Orang Yahudi mengadakan puasa. Ditanya, kenapa kalian berpuasa? Yaitu untuk menghormati diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka mereka berpuasa. Maka Nabi menyuruh untuk berpuasa. Wa amara bisiyamihi. Nabi menyuruh untuk puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Sahabat-sahabat disuruh untuk puasa. Jadi penekanannya sampai dikatakan sebagian ulama ini wajib. Itu di awal hijrah. Tahun pertama hijriah. Nah, tahun kedua hijriah turun ayat yang berkaitan tentang wajibnya puasa Ramadan. Sehingga puasa Muharram itu jadi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Nabi menganjurkan untuk puasa tanggal 10 Muharram. Dan fadilahnya dalam riwayat Abu Qatadah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yukafiru sanatal maudiyah, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Puasa satu hari tanggal 10 Muharram menghapuskan dosa setahun yang lalu. Kesempatan ini mengantum usahakan untuk berpuasa. Nabi SAW disampaikan oleh para sahabat, orang-orang Yahudi juga mengikuti puasa. Kemudian Nabi mengatakan, la in baqitu ila qabilin la asuman at-tasi'. Kalau seandainya aku masih hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9 Muharram, yaitu Tasu'a. Tapi ini hadis sahih riwayat Muslim. Tahun berikutnya Nabi meninggal dunia. Tapi Nabi sudah sampaikan ini. Para ulama menjelaskan bahwa disunahkan kita puasa di bulan Muharram ini, yaitu dua hari, tanggal 9 dan 10. Kalau kita terbiasa dengan Senin Kamis, ya kita lakukan. Terbiasa tiga hari setiap bulan, kita lakukan juga. Karena apa? Puasa yang paling baik setelah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Itu sabda Nabi SAW. Makanya kita lakukan itu. Jadi yang sunnah, yang ditekankan tanggal 10-nya. Kalau bisa kita iringi dengan tanggal 9-nya. Tapi untuk tanggal 11 enggak ada. Ada riwayat tentang 3 hari puasa. 9, 10, 11. Tapi riwayatnya dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, hadisnya dhaif. Jadi enggak bisa dipakai sebagai hujjah. Jadi yang sunnah itu hanya 2 hari, tanggal 9 dan 10. Kalau tanggal 8 memang jatuh hari Kamis kita mau puasa, enggak ada masalah. Itu niatkan kita puasa Senin Kamis. Itu yang disunahkan untuk kita lakukan. Di samping juga kita melakukan amal-amal soleh yang lainnya, seperti kita melakukan sholat-sholat sunat, di samping sholat rawatib, sholat malam. Kemudian juga membaca Al-Quran, berzikir, banyak istighfar, bertaubat, banyakin sedekah. Sedekah itu kapan waktu aja kita lakukan. Di bulan Muharram kita lakukan, tapi gak mengkhususkan pada Asyura. Dengan istilah lebaran anak yatim, gak ada dalam Islam. Gak ada itu. Bikin bubur merah, bubur putih, gak ada dalam Islam. Gak ada gitu. Baik itu bentuknya perayaan atau juga hari kesedihan, duka cita dengan terbunuh Yusuf, gak ada dalam Islam seperti itu. Yang ada contoh Nabi puasa. Itu kita lakukan. Itu aja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa amalkan dan sampaikan kepada keluarga kita agar keluarga kita bisa melaksanakan puasa tanggal 9 dan 10 Muharram. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusan kita. Wassalamu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Hidayah FM. Lidzakirin wadz

طرفيها. ثم قال: سألت أبا ذر كما سألتني، فضرب فخذي كما ضربت فخذك، فقال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركت معهم فصلي، ولا تقل قد صليت فلا أصلي. Di sini Al-Imam Bukhari menyebutkan kisah Abu Al-Ali Al-Bara ketika dia mengatakan, marrabi Abdullah bin Samit. Abdullah bin Samit pernah suatu hari melewatin aku. Mungkin lewat. Apa yang dilakukan oleh Abu Al-Aliyah? Aku lemparkan kursi. Fadhal, duduk. Lalu dia duduk. Duduk gak jauh dari dia. Disediakan kursinya, ketika lewat dipersilahkan duduk. Maka duduk di sebelahnya. Atau di depannya. Lalu, Abu Al-Aliyah, seorang tabi'in, dia mengatakan bahwa Ibnu Ziyad, seorang pemimpin pada waktu salah satu gubernur ya, yang ditetapkan dari pemerintahan Umayyah, itu telah melakukan perbuatan yang menyelisihi sunnah. Apa yang dilakukan Ibnu Ziyad? Dia telah mengakhirkan sholat. Mengakhirkan pelaksanaan sholat. Boleh jadi sampai hampir keluar waktunya atau boleh jadi keluar waktunya. Fama ta'mur. Jadi boleh jadi dia mengakhirkan sholat ini gak sampai keluar waktunya. Qomi dzuhur. Di akhir sampai hampir waktu asar. Fama ta'mur. Apa perintahmu? Apa sikap kita sebagai rakyat ya? Yang sholat di masjid jami' umamai. Yang dia imamnya. Imamnya telat. Qal, kata Abu Al-Aliyah, Abdullah bin Samit ini, fadaraba fakhiri. Maka Abdul Samit memukul pahaku dengan pukulan yang aku kira, kata perawi hadisnya, sampai membekas di pahanya. Jadi sepertinya agak keras. Lalu dia berkata, aku bertanya kepada Abu Dzar, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sebagaimana engkau bertanya kepadaku. Fadharaba fakhidhi, dan dia memukul pahaku, kama dharabtu fakhidhan, sebagaimana aku memukul pahamu. Artinya dia ingin menjelaskan, aku melakukan itu karena ada contohnya gitu. Pertanyaannya sama, perbuatan dari yang ditanya ini sama. Memukul pahaku, sebagaimana aku memukul pahamu. Apa pesan dia? Pesannya Abu Dzar, salli salata li waqtiha, salatlah engkau tepat waktu. Fa'in adrakta ma'ahum, kalau kemudian engkau mendapati mereka sedang mau sholat, dan engkau sudah sholat sebenarnya, maka sholatlah bersama mereka. Dan engkau jangan mengatakan, aku sudah sholat, maka aku gak perlu sholat lagi. Jangan. Subhanallah. Ini sebuah sikap taat kepada Allah Azza wa Jal, namun tetap menjaga kedamaian dan keamanan di negeri. Karena kalau tokohnya ini gak mau sholat, boleh jadi menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Mereka gak mau sholat juga. Oh ini, kita punya ustadz gak sholat. Ya udah gak usah sholat juga gitu. Akhirnya timbul kegaduhan. Dan boleh jadi ada kekacauan. Yang korbannya nanti masyarakat. Maka Nabi SAW mengarahkan agar dia tetap sholat tepat waktu. Kalaupun nanti dia kebetulan lagi berangkat ke masjid ya, ada acara atau apa, dan imamnya
mengakhirkan waktu sholat, udah engkau sholat. Nggak perlu ngomong, aku sudah sholat. Jadi di sini dijelaskan bagaimana dipukulnya pahanya Abul Aliyah oleh Abdullah bin Shamit, dan dipukulnya pahanya Abdullah bin Shamit oleh Abu Dzar. Dan dari riwayat menyebutkan bahwa Nabi SAW juga melakukan itu untuk memberikan peringatan atau untuk membuat yang bertanya fokus, konsentrasi. Jadi bukan mukul tanpa sebab sebenarnya. Supaya engkau menyimak. Karena ada orang tanya, kemudian dia mikirkan yang lainnya. Dengan dipukul pahanya, dia jadi konsentrasi, fokus. Boleh jadi itu hikmah yang dapat diambil dari memukul paha atau punggungnya atau tangannya ya. Kemudian baru dikasih nasihat. Baik, hadis selanjutnya. Hadis yang cukup panjang ya. Al-Imam Bukhari mengatakan, حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب انطلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من أصحابه قبل ابن الصياد قبل ابن صياد حتى وجدوه يلعب مع الغلمان في أطوم بني مغالة وقد قارب ابن صياد يومئذ الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ظهره بيده ثم قال أتشهد أني رسول الله أتشهد أني رسول الله فنظر إليه فقال أشهد أنك رسول الأميين قال ابن صياد فتشهد أني رسول الله فرده النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال آمنت بالله وبرسوله ثم قال لابن صياد ماذا ترى فقال ابن الصياد يأتيني صادق وكاذب قال النبي صلى الله عليه وسلم خلت عليك الأمر قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خبأت لك خبيئا قال هو الدخ هو الدخ قال اخسأ فلم تعد قدرا قال عمر قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله أتأذن لي فيه أن أضرب أنقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن يكوه لا تسلط عليه وإن لم يكوه فلا خير لك في قتله قال سالم فسمعت عبد الله بن عمر يقول انطلق بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو وأبي بن كعب الأنصاري يوما إلى النخل التي فيها ابن صياد حتى إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم طافق النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيفة له فيها زمزمة فرأت أم ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صاف وهو اسمه هذا محمد فتناهى ابن صياد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته لبين قال سالم قال عبد الله يعني ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فأثنى على الله بما هو أهله
ثم ذكر الدجال فقال إني أنذركم وما من نبي إلا وقد أنذر قومه لقد أنذر نوح قومه ولكن سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. جماعة رحمكم الله pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja, ini hadis yang cukup panjang. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam yang telah menyampaikan kepada para sahabatnya akan datangnya Dajjal yang membuat kekacauan di muka bumi ini, yang akan banyak pengikutnya, yang matanya picek satu, yang dia di awalnya ya orang biasa, kemudian mengaku nabi, lalu mengaku Tuhan. Ada satu orang di kota Madinah yang dikenal dengan sebutan Ibn Sayyad. Dia itu diklaim sebagai Dajjal. Maka Nabi AS, karena banyaknya berita yang disampaikan, maka beliau mendatangi Ibn Sayyad. Dia dari keturunan Yahudi. Dia Ibn Sayyad ini dari keturunan Yahudi. Umar bin Khattab bercerita, Abdullah ini cerita, ini Salim bercerita dari ayahnya Abdullah, Abdullah cerita tentang ayahnya Umar bin Khattab. Bahwa Umar bin Khattab pergi bersama Nabi SAW dengan beberapa sahabat yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Menuju ke tempatnya Ibnu Sayyad. Masih kecil Ibnu Sayyad. Tapi diklaim dia ini Dajjal. Kenapa? Karena dia memberikan informasi tentang hal-hal yang akan datang, ya, meramal. Maka Nabi Alaihissalam datang ke tempat dia untuk menyingkap hakikat Ibn Sayyad agar tidak ada lagi

tapi dia belum balik. Dia masih kecil, belum balik, tapi ya udah beranjak besar gitu. Saksi bahwa engkau adalah utusan Allah kepada bangsa Arab, kepada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi orang Arab yang bisa baca, bisa nulis itu sangat sedikit. Sehingga mereka dikenal dengan al-ummiyun. Ya, buta huruf. Beda mungkin dengan daerah-daerah yang di Syam, ya. Karena di situ ada peradaban Romawi. Atau yang daerah Persia. Di situ ada Kisra. Yang mereka membangun peradaban. Maka dibutuhkan orang-orang yang membaca dan menulis. Sedangkan bangsa Arab enggak. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Hanya orang-orang kaya mungkin yang bisa membaca dan menulis, dan jumlah mereka sangat sedikit sekali. Setelah dia mengatakan itu, Ibn Suyad berkata, "Fatashhadu anni Rasulullah, apakah engkau juga bersaksi aku adalah utusan

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalam ala nabiyil mustafa wa ala ahlihi wa ashabihi wa man iktafa. Segala puji bagi Allah dan cukuplah pujian hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Semua yang indah darinya, semua yang baik dari sisinya, dan semua keburukan itu asalnya dari kita dan dosa-dosa kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk hamba pilihan Allah yang dipilih menjadi penutup para nabi, yang dipilih untuk menjadi insan yang paling mulia, yang dipilih untuk membuka pintu surga. Semoga kita semua berada di belakang Nabi alaihi salatu wassalam tatkala beliau membuka pintu surga. Amma ba'd, ahibati fillah.

0: berjumpa kita kembali untuk belajar, untuk mengaji. Mungkin sebagian kita tatkala kuliah atau tatkala bekerja tidak punya kesempatan untuk belajar. Tidak punya waktu untuk datang ke masjid. Kadangkala pulangnya malam. Kadangkala di jalanan ada banyak kendala dan rintangan. Tapi di saat wabah COVID-19 merajalela, enggak ada lagi alasan untuk tidak ngaji. Dimanapun antum berada, kapanpun antum bisa mengikuti kajian. Tanpa harus berkeringat, tanpa harus mengeluarkan uang dalam rangka datang ke masjid, tanpa harus capek, hanya perlu satu. Antum konsentrasi memperbaiki niat untuk benar-benar belajar agama ini. Karena di antara tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan buat hambanya, yufaqihu fiddin. Maka Allah bikin orang itu mengkaji dan mempelajari agama. Jemaah rahimakumullah, insyaallah sebagaimana tadi disinggung, kajian kita akan bertemakan bulan yang kita berada di dalamnya. Kita tahu ada 12 bulan. Di mana tiap bulan itu Allah Azza wa Jal menjadikan beberapa keutamaan dan kelebihan. Ramadan semua tahu. Di situ Allah menurunkan Al-Quranul Karim. Sya'ban kita tahu. Di situ bulan diangkatnya amal. Rajab kita tahu itu bulan haram. Syawal kita tahu itu bulan lebaran. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan kita sekarang berada di bulan Muharram. Sebagai seorang muslim, seharusnya dia bangga tatkala dia menghafal bulan-bulan Islam. Allah Azza wa Jal, dialah yang menciptakan. Dan dia pula yang menentukan. Dia yang memiliki dan dia yang memerintahkan. Dan Allah Jalla Jalaluh telah menetapkan perhitungan hari, perhitungan bulan sejak sebelum penciptaan langit dan bumi. InsyaAllah kita semua sudah hafal atau sudah sering mendengar firman Allah Jalla Jalaluh di surah Taubat. Di surat At-Taubah ayat 36.
1: Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah berserta orang-orang yang takwa.
0: Barakallahu fikum. Jelas di sini sang pencipta menyebutkan ada 12 bulan dalam ketetapan Allah pada hari penciptaan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Lalu Allah mengatakan janganlah kamu fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Sebagian ahli tafsir menyebut bulan yang 4 itu. Sebagian mengatakan jangan menzalimi kalian di 12 bulan itu. Namun, berbuat zalim, berbuat dosa di 4 bulan yang haram ini, maka berbeda dengan berbuat dosa di bulan-bulan yang lainnya. Ahibati fillah, berkaitan dengan bulan-bulan haram ini. Kenapa disebut bulan haram? Di antara penyebabnya karena di bulan itu diharamkan berperang. Apakah larangan berperang itu masih berlaku atau sudah dihapus? Karena setelah Allah menyebutkan 4 bulan itu, Allah menyuruh kita memerangi orang-orang musyrikin. Ada yang berpendapat larangan berperang adalah larangan memulai peperangan pada bulan tersebut. Tapi kalau peperangan sudah terjadi di bulan sebelumnya, berlanjut ke bulan tersebut, maka berlanjut perang itu. Tapi memulai, membuat suatu peperangan pada bulan tersebut, itu dilarang. Tapi ada yang berpendapat bahwasanya itu sudah dihapuskan larangan berperang di bulan haram, di bulan-bulan haram itu. Kemudian Rasulullah SAW berkaitan dengan 12 bulan ini. Beliau mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ardh." Sesungguhnya waktu itu berputar, telah berputar, kembali berputar nih seperti keadaannya ketika Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu itsna asyara syahran. Beliau menyebutkan setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya 4 bulan haram. 3 berturut-turut, 3 bulan berturut-turut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab mudhar. Alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Beliau menyebutkan bahwasanya 3 bulan haram ini berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut. Dan Rajab. Ada Rajab Mudhar, dikenal dengan Rajab Mudhar, yang berada di antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Kenapa Nabi alaihissalam menyebutkan bahwasanya keadaan bulan-bulan ini sudah kembali seperti asalnya? Karena orang-orang jahiliyah itu suka menukar-nukar bulan. Salah satunya bulan Muharram. Jadi mereka kalau mau berperang, soalnya nunggu perang itu kadang-kala bulan, 3 bulan ini lama. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram 3 bulan. Kadang-kala mereka mau berperang di bulan Muharram, apa yang dilakukan? Muharramnya dipindah. Jadi bulan Safarnya dimajukan. Bulan Safarnya dimajukan, bulan Muharramnya ditunda. Tapi Nabi SAW menjelaskan bahwa zaman itu telah kembali seperti muasal. Memang di masa Nabi SAW belum ditetapkan tahun Hijriah. Tapi penetapan bulan-bulan itu telah ada. Beliau yang menetapkannya. Maka setiap muslim yang mengaku sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah engkau mengikuti perhitungan yang telah ditetapkan oleh Allah Jalla Jalalu dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taiba. Berkaitan dengan penamaan Muharram. Kenapa bulan ini disebut bulan Muharram? Pakai alif lam lagi, al-Muharram. Atau Syahrullahil Muharram. Nah. Disebutkan bahwasanya dulu nama dulunya itu Safar al-Awwal. Ada Safar al-Awwal, ada Safar Thani. Ada Rabi'ul Awwal, ada Rabi'ul Thani. Ada Jumadal Ula, ada Jumadal Akhir. Jadi dulu namanya disebutkan Safar yang pertama. Karena untuk membedakan dengan bulan Safar yang kedua. Namun di masa Nabi SAW, maka disebut Al-Muharram. Sebenarnya itu sifat, kemudian menjadi nama. Kenapa disebut Muharram? Salah satunya karena dilarangnya melakukan peperangan di bulan tersebut. Ada juga pendapat yang mengatakan karena pada bulan tersebut iblis dikeluarkan dari surga dan diharamkan bagi dia masuk surga. Dan disebut Syahrullahil Muharram. Nabi SAW menyebutkan bulan Allah Al-Muharram. Itu sebagai bentuk pemuliaan. Bulan ini dinisbatkan kepada sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah. Adapun bicara keutamaannya, insyaallah semua sudah pada tahu bahwa sebaik-baiknya berpuasa setelah bulan Ramadan, kata Nabi alaihi salatu wassalam, adalah Syahrullahil Muharram. Di mana Nabi alaihi salatu wassalam pernah ditanya, ayyur riqabi af'al, ayyur riqabi azka, wa ayyul layli khair, wa ayyul ashhuri afdal. Ditanya tentang budak mana yang paling mulia untuk dibebaskan. Maka jawab beliau, aghlaha thamanan, yang paling mahal. Malam mana yang paling bagus? Pertengahan malam. Bulan mana yang paling mulia? Afdhalul ashhur syahrullahi alladhi tad'unahu al-muharram. Bulan yang kalian menamainya al-muharram. Maka sebaik-baiknya berpuasa adalah puasa di bulan Muharram, tentunya setelah bulan Ramadan. Karena berpuasa di bulan Ramadan diwajibkan. Adapun berkaitan dengan puasa di bulan Muharram, ya bebas kita mau puasa kapan saja. Tanggal 1, 2, 3. Yang jelas di situ ada hari Asyura. Hari Asyura ini yang udah lewat. Hari di mana Allah Jalla Jalaluh menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya dan menenggelamkan Fir'aun bersama bala tentara. Penduduk Mekah disebutkan udah puasa. Dan Nabi alaihi salatu wasallam ketika kota Madinah, beliau berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan beliau juga memerintahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Artinya kalau beliau hidup sampai tahun depan, beliau ingin berpuasa tanggal 9-nya. Ada beberapa riwayat Ibnu Abbas yang menyebutkan berpuasalah sehari sebelumnya plus sehari sesudah. 3 hari puasa. Tapi gak harus 3 hari. Antum mau 5 hari, antum mau 6 hari, antum mau 7 hari, antum mau 15 hari. Sebaik-baiknya puasa bulan Bala. Enggak. Itu tidak benar. Ini bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan. Kok akhirnya jadikan bulan yang menakutkan? Ingat, seorang muslim itu diperintahkan untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Bukan cuma bajunya yang muslim, bukan cuma KTP-nya yang muslim, bukan hanya ibadahnya yang muslim, tapi keyakinannya harus full Islam. Ibadahnya full sesuai syariat Islam. Budayanya ikut Islam. Budaya lokal, kalau tidak bertentangan dengan Islam, ahlan wa sahlan. Maka berkaitan dengan malam satu surah, coba setiap muslim, Anda ngajak seorang muslim, apapun jabatanmu. Apa sih yang dilakukan Nabi alaihissalatu wassalam pada malam satu syura? Malam satu Muharram. Ngapain? Setelah kau dapat, amalkan. Fa'inna khairal hadi hadi Muhammadin s.a.w. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Orang bikin petunjuk, orang bikin acara, bikin ajaran, macam-macam engkau melihat. Sebagian orang berkata, oh ini bagus, yang itu kurang bagus, yang punya anak lebih bagus. Yang paling bagus dan benar adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, ahibati fillah. Ada beberapa hadis dhaif berkaitan dengan bulan Muharram ini. Salah satunya adalah hadis palsu yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi dari kitabnya Al-Mawdu'at dan disebutkan oleh Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah untuk hadis-hadis dhaif dan palsu. Di antaranya Disebutkan siapa yang berpuasa 9 hari pertama bulan Muharram, maka Allah akan bangunkan untuknya satu kubah di udara yang memiliki 4 pintu, tiap pintu jaraknya 1 mil. Ada lagi yang banyak dilakukan oleh sebagian, bukan banyak lakukan ya, sebagian umat Islam mungkin melakukannya berdasarkan hadis ini, tentang siapa yang berpuasa hari terakhir bulan Dzulhijjah. Hari terakhir bulan Dzulhijjah artinya malam sehari sebelum tahun baru Islam dan hari pertama bulan Muharram, masya Allah, dia puasa umpamanya tanggal 30 Dzulhijjah, kemudian tanggal 1 Muharram, berarti dia telah mengakhiri penghujung tahun dan mengawali tahun baru dengan puasa. Allah jadikan puasanya itu sebagai penghapus dosa selama 5 tahun. Hadis ini dusta. Oh, enak banget Ustaz, ya, tinggal dilihat di kitabnya. Asy-Syaukani menyebutkan dalam kitabnya Al-Fawaid Al-Majmu'ah di halaman 45. Kemudian ini ada hadis lagi berkaitan dengan Asyura, berkaitan dengan bulan Muharram. Man ahya lailata Asyura faka'annama 'abadallah mithla 'ibadati ahli samawati sab'i. Barang siapa yang menghidupkan malam Asyura, yang kita tahu di hari Asyura itu puasa. Tapi nih disebutkan barang siapa yang sholat malam, menghidupkan malamnya dengan ibadah malam Asyura ya, tanggal 9 malam, malam 10, dia seperti beribadah kepada Allah seperti ibadahnya penghuni langit-langit yang 7. Masya Allah, siapa beribadah untuk sholat malam itu seperti ibadahnya malaikat-malaikat bersama nabi-nabi yang ada di atas sana. Seperti itu. Tapi hadisnya palsu. Ini disebutkan oleh As-Suyuti. Wa man shalla arba'a raka'atin yaqra' fi kulli raka'atin al-bilhamdi marratan wa marratan qul huwallahu ahad ghafarallahu lahu dhunuba 50 aman madiyah wa 50 mustaqbalah. Barang siapa yang salat 4 rakaat di malam Asyura ini, membaca sekali Al-Fatihah, sekali Qul Huwallahu Ahad, Allah akan mengampuni dosanya selama 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Bayangin, orang ini mungkin umurnya baru 20 tahun. Gimana dosa 50 tahun sudah diampuni? Ya? Hadisnya palsu. Maka perlu disadari, memang kadang-kala hadis palsu itu ya dari lafalnya udah kelihatan aneh. Ini diampuni. Kita tahu puasanya aja, puasa Asyura itu Nabi berharap mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Ini gimana sholat 4 rakaat itu diampuni dosa 50 tahun yang lalu dan 50 tahun yang akan datang. Jadi berapa tahun jemaah? 100 tahun. Hadisnya palsu. Kemudian وَبَنَ لَهُ فِي الْمَلَئِ الْأَعْلَى أَلْفَ مِنْبَرْ مِنْهُرْ. Ya Allah. Dan Allah akan membangunkan bagi dia di langit sana, di hadapan malaikat-malaikat Allah akan dibangunkan buat dia 1000 mimbar dari cahaya. 1000 mimbar dari cahaya. Itu hanya dengan sholat 4 rakaat. وَمَنْ سَقَى شَرْبَةَ مَاءٍ فَكَأَنَّمَا لَمْ يَأْسِ اللَّهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ. Barang siapa yang memberi minum pada malam Asyura itu, memberi minum seteguk air seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa sekejap mata pun. Ini disebutkan oleh As-Suyuti dalam kitabnya Al-La'alil Masnu'ah jilid 2 halaman 93 dan kitab Tanzihus Syariah di jilid 2 halaman 150 dan Ibnul Jauzi dalam kitabnya Al-Maudu'at jilid 2 halaman 45. Kemudian hadis lainnya nih. Man shalla yauma Asyura. Barang siapa yang sholat pada hari Asyura. Ma baina adh-dhuhri wal 'ashri 4 rakaat, antara zuhur sama asar sholat 4 rakaat. Yaqra'u fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab marratan wa ayatul Kursi 10 marrat. yang membaca di setiap satu rakaat itu baca Al-Fatihah satu kali, lalu membaca ayat kursi 10 kali. Wa qul huwallahu ahad 11 marrah, dan membaca qul huwallahu ahad 11 kali di setiap rakaat. Jadi 10 kali ayat kursi, 11 kali qul huwallahu ahad, 5 kali qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, fa idza sallama, kalau dia mengucapkan salam, istaghfarallah 70 marrah. Lalu dia beristighfar sebanyak 70 kali. A'tahu Allahu fil firdausi qubbatan bayda. Maka Allah akan berikan kepada dia di surga kubah yang putih. Di dalamnya ada rumah dari batu mulia yang warnanya hijau. Kemudian luasnya rumah itu, kubah itu seluas dunia ini 3 kali lipat. Aduh, macam-macam. Palsu. Hati-hati. Orang itu sangat suka dengan apa ya, rayuan-rayuan. Iya, kita memang manusia yang suka diiming-imingin. Tapi rayuan tersebut, tawaran tersebut harus benar. Nggak boleh kita bikin-bikin. Oh, biar orang senang ibadah, Pak Ustaz. Ada Allah Jalla Jalaluh yang telah menurunkan Al-Quran dan mengutus Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nggak diperlukan engkau untuk menambah-nambah. Kemudian ini hadis lain jemaah berkaitan dengan Asyura. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang puasa Asyura, u'tiya thawaba asyrati alaf syahid. Ini puasa Asyura kita tahu yang sahih itu diampuni dosa setahun. Ini disebutkan yang puasa Asyura dikasih pahala 10.000 orang yang mati syahid. Orang mati syahid. Mati nih syahid nih. Engkau puasa Asyura dapat pahalanya 10.000 orang yang mati syahid. Hadisnya palsu. Disebutkan dalam kitab Al-Maudu'at, kitab Tanziz Syariah. Kemudian ada lagi yang mengatakan man shoma yauma Asyura, siapa yang puasa Asyura, u'tiya thawab asyrati alaf malak, dikasih pahala 10.000 malaikat. Kalau tadi 10.000 orang mati syahid, ini 10.000 malaikat. Sama. Hadisnya palsu. Kemudian man shoma yaum Asyura kutib kataballahu lahu ibadata 60 sana. Barang siapa yang puasa Asyura, maka akan ditetapkan buat dia pahala 60 tahun. Tapi hadisnya dhaif. Palsu, bukan dhaif, afwan. Palsu. Ahibati fillah. Ada sebuah hadis yang dhaif sebenarnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dari Nabi alaihi salatu wassalam. Man wassa'a ala iyalihi yawma asyura lam yazal fi sa'atin sa'iri sanatih. Barang siapa yang meluaskan nafkah buat keluarganya pada hari Asyura, maka dia akan berada dalam keluasan sepanjang tahunnya. Hadis ini dhaif. Walaupun memang kalau kita membaca kitab-kitab fikih disebutkan di sana, ya mereka menganjurkan untuk di hari itu berbagi ya. Kemudian juga hadis tentang harinya anak-anak yatim ya, hari Asyura itu lebarannya anak-anak yatim, sama juga hadis itu dhaif. Adapun kalau engkau mau berbuat baik kepada anak-anak yatim, mau berbagi kepada orang lain, tafadhol. Tapi enggak harus di hari Asyura saja. Karena hadis yang berkaitan dengan hal itu dhaif. Ahibati fillah. Ada di hari Asyura ini, di bulan Muharram ini, ada dua bid'ah yang terkenal. Yaitu bid'ahnya meratapi Husain, cucunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Husain bin Ali bin Abi Thalib, beliau tewas, terbunuh, mati syahid pada tanggal 10 Muharram. Disebutkan dalam kondisi ya yang sangat mengenaskan. Kalau kita lihat ada orang-orang Syiah ya. Jadi di hari ini kelompok Syiah meratapi, ada kelompok satunya bergembira, dua-duanya tercela. Hari Asyura, hari berpuasa. Hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Mungkin ada yang berpikir, kenapa kok Husain sampai terbunuh? Ahibati fillah, itu kejadian tahun 61 Hijriah. Kematian Husain tentunya mengangkat derajatnya, memuliakan kedudukannya. Karena kita tahu Husain bersama saudaranya Hasan, Hasan lebih tua, Hasan dan Husain. Kedua orang ini, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sayyida syababi ahli jannah. Kedua orang ini adalah tokohnya pemuda-pemuda surga. Dan kita tahu kedudukan yang tinggi, derajat yang luhur, tentunya tidak diterima dengan bersantai ria. Perlu perjuangan dan pengorbanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, manusia manakah yang paling berat balanya, cobaannya? Ana ingin menekankan bahwa tewasnya Husain yang merupakan takdir Allah azza wa jalla adalah untuk mengangkat derajatnya Husain. Oh, kenapa orang-orang yang lainnya tidak separah Husain? Nah, karena kata Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya, siapakah manusia yang paling dahsyat balanya? Al-anbiya, para nabi. Bukan orang biasa-biasa. Thumma salihun. Kemudian orang-orang yang saleh. Thumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang baik dan lebih baik lagi. Yubtala rajulu ala hasabi dini. Orang itu kan dikasih ujian sesuai dengan kadar agamanya. Fa'in kana fi dinihi salabah, zida fi balai. Kalau ternyata ada kekokohan, ketegaran di agama orang ini, maka ditambah balanya. Wa'in kana fi dinihi riqa. Kalau ternyata ada ketipisan di agamanya, lemah, maka diringankan buat dia. Wala yazalul bala'u bil mu'min. Bala itu akan menemani seorang yang beriman hatta yamshi 'alal ardi wa laysa 'alayhi khathiyah, sehingga dia berjalan di muka bumi ini tidak membawa dosa sama sekali. Udah dibersihkan dosa-dosa. Dan kita pada tahu bagaimana Hasan dan Husain. Hasan dan Husain radhiyallahu anhuma, Allah telah menetapkan bagi dua anak manusia ini buat cucu Nabi alaihi salatu wassalam kedudukan yang tinggi di surga. Udah dijamin masuk surga. Udah disebutkan, bukan cuma masuk surga, kedudukannya pun udah disebutkan. Dan kita juga tahu Hasan dan Husain ini belum menerima cobaan seperti orang-orang yang terdahulu. Seperti sahabat-sahabat Nabi yang lain. Enggak, Hasan dan Husain enggak dapat tuh. Kok bisa? Ya kita lihat. Keduanya lahir dalam kondisi Islam tuh udah mulia. Enggak ada penyiksaan-penyiksaan seperti zamannya Abu Bakar, zamannya Bilal, zamannya Zimirah, Sumayyah binti Khabbab, kemudian Ammar bin Yasir, Khabbab bin Akil. Enggak. Mereka berdua ini lahir dalam kondisi nyaman. Islam itu sudah dihormatin, sudah dihargai. Makanya tumbuh besar pun Hasan dan Husain dalam kesenangan dan kemuliaan. Cucunya Nabi SAW. Orang-orang semua memuliakannya. dan umat Islam juga kecintaan mereka kepada Hasan dan Husain ya. Rasul SAW meninggal dunia dalam kondisi Hasan Husain ini belum sampai ke umur tamyiz. Belum 7 tahun kira-kira. Allah Subhanahu wa taala memberikan bala kepada keduanya agar keduanya bisa menyusul orang-orang yang terdahulu dalam kedudukan mereka. Dan Husain mati syahid. Namun kematian Husain menyebabkan fitnah. Sebagaimana kita tahu, Uthman bin Affan pun terbunuh dan terjadi fitnah. Perpecahan umat pun terlihat di masa terbunuhnya Husain, terbunuhnya Uthman bin Affan. Ketika Abdurrahman bin Mujab membunuh Amirul Mukminin, membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu fitnah jemaah. Setelah meninggalnya Uthman bin Affan, fitnah itu bermula dari meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Uthman kemudian terbunuh, Ali bin Abi Thalib terbunuh, Husain terbunuh. Setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib, umat Islam membaiat Hasan. Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang Hasan ini. Inna bni hadha sayyid. Anakku ini tokoh yang mulia. Anakku ini orang yang terhormat. Wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan kelak Allah akan mendamaikan dengan dia ini dua kelompok umat Islam yang besar. Maka ketika Hasan menjadi khalifah setelah Ali bin Abi Thalib, dia mengalah dan memberikan tampuk kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum. Maka dengan itu darah yang hampir saja dikucurkan, dan sebenarnya sudah banyak darah dikucurkan, itu damai. Umat Islam menjadi satu kembali. Kemudian Hasan meninggal dunia. Lalu Muawiyah meninggal dunia, yang menjadi khalifah Yazid. Maka orang-orang ini akhirnya berusaha untuk menulis surat kepada Husain agar Husain datang ke Kufah. Mereka berjanji akan menolong Husain, membantu Husain kalau dia siap untuk menjadi pemimpin mereka. Tapi ternyata tatkala Husain sampai ke Kufah, ditinggal sama orang-orang tersebut. Akhirnya Husain terbunuh di sana. Sebelum berangkatnya Husain ke Kufah, datang Abdullah bin Abbas, datang Abdullah bin Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya mengatakan, jangan berangkat engkau Husain. Tapi Husain berpendapat bahwa keberangkatan dia menuju ke Kufah tujuannya adalah untuk memperbaiki. Namun berakhir dengan cerita yang menyedihkan. Semoga Allah azza lakukan. Ya udah, gak ada apa-apa. Oh, kita harus bela Husain. Nah, udah selesai, Husain meninggal dunia. Engkau doakan dia. Dan dia udah dijanjikan sebagai tokoh pemuda-pemuda surga. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu taala mengatakan, "Wa sar syaitan bisababi qatlil Husain radhiyallahu anhu yuhdithu linnasi bid'atain. Setan dengan kejadian terbunuhnya Husain, dia membuat dua bid'ah buat manusia. Bid'ah yang pertama, bid'atul huzni wan nauh yaum Asyura. Bid'ah kesedihan dan meratapi pada hari Asyura. Di mana orang-orang pada memukul-mukul pipi mereka, teriak-teriak, mereka menangis, mereka enggak minum, mereka menyebutkan ya bait-bait syair kesedihan. Dan akhirnya ya mereka terjebak dalam mencela para sahabat-sahabat Nabi. Sampai orang yang enggak berbuat dosa sama mereka dimasukkan ke dalam dosa. Sehingga para sahabat-sahabat yang mulia seperti Abu Bakar, Umar, Uthman dicela sama mereka. Dibacakan pada hari itu cerita tentang bagaimana terbunuhnya Husain. Yang kebanyakan adalah dusta cerita-cerita itu. Ya, Husain terbunuh. Tapi tambahan-tambahan dari mereka yang membuat orang-orang pada menangis. Dan ini menyebabkan perpecahan dan trauma. Padahal perbuatan ini bukan perbuatan wajib, enggak juga dianjurkan. Bahkan yang kita tahu, kita dilarang untuk meratapi kematian orang-orang yang kita cintai. Kalau bicara kesedihan ditinggal mati oleh Husain, maka lebih sedih lagi para sahabat ditinggal mati oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi mereka tidak meratapi. Dan seorang yang terkena musibah, apa kata Allah? Wabashiris sabirin. Kabarkan gembira kepada orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita tahu larangan-larangan Nabi alaihi salatu wassalam ya, untuk menyobek-nyobek pakaian ya. Perempuan memukul-mukul pipinya. Ini laki-laki memukul-mukul kepalanya, memukul-mukul dadanya. Ada yang pakai pisau. Mereka lukai diri mereka sebagai bentuk kesedihan kepada Husain. Pertanyaannya, siapa yang ngajari kalian melakukan itu? Siapa? Dapat dari mana ajaran tersebut? Apakah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkannya? Ketika beliau ditinggal mati oleh putranya Ibrahim, apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal putri-putrinya, apa yang beliau lakukan? Ketika meninggal pamannya Hamzah, apa yang beliau perbuat? Ini yang disebut akhirnya perbuatan itu mengada-ngada. Kemudian ya, kalau dilihat lagi di antara yang mereka lakukan pada hari itu jemaah, ada yang pada hari Asyura itu mereka keluar ya, keliling nanti disebutkan pada awal bulan itu mereka sudah memasang api yang diarak oleh mereka. Di sini disebutkan pada hari pertama di bulan ini rumah disapu ya, dibersihkan sama mereka. Kemudian makanan ditaruh, mereka membaca surat Al-Fatihah, awal Al-Baqarah, surat Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq. Kemudian bersolat buat Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian perempuan-perempuan dilarang untuk berhias pada hari itu. Orang-orang gak makan daging, ada banyak acara mereka. Maka sebagai seorang muslim di bulan Muharram ini, ikutilah apa yang dikerjakan Nabi alaihi salatu wassalam. Satu lagi, orang-orang Nawasib, mereka gembira dengan kematian Husain. Enggak, dua-duanya enggak benar. Terus apa yang benar? Puasa yang benar. Dan kita masih berada di bulan Muharram. Ini malam 18 Muharram. Masih berpuasa kita jemaah. Muliakan bulan ini. Ini bulan Muharram. Sehingga seorang muslim, ketika menjalankan agama ini gak ikut perasaan, tidak berdasarkan tradisi budaya nenek moyang, tapi dia beragama sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan Nabi alaihi salatu wasallam arahkan, selesai urusannya kita. Tapi kebanyakan kita ya suka dengan yang aneh-aneh. Maka itu yang berkaitan dengan bulan Muharram. Bulan ini bukan bulan celaka, bukan bulan sial, bahkan ini bulan yang mulia. Engkau mau menikah, nikah di bulan ini. Engkau mau punya hajatan, tafadhol di bulan ini. Yang jelas, tanggal 10 engkau berpuasa, tanggal 9 usahakan puasa, tanggal 11 engkau berpuasa. Perbanyak puasamu di bulan Muharram. Hindarkan dirimu dari dosa-dosa. Kalau engkau mau berbagi sama umat Islam, mau menyenangkan mereka, silahkan berbagi. Tapi jaga aturan-aturan yang telah ditetapkan. Ketika engkau mendapatkan sebuah hadis tentang keutamaan bulan Muharram, sholat bulan Muharram, puasa di awal Muharram, maka yang perlu engkau tanyakan adalah, apakah benar Nabi SAW yang menyampaikan ini? Dicek kembali. Kita tahu bahwasanya umat Islam di Indonesia ini suka beramal. Senang banget beramal. Kasih amalan ini, amalan itu. Tafadhol. Setelah engkau memastikan kesahihan dan keabsahan amalan yang disampaikan kepada dirimu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiikum.
2: Jazakallahu khair Ustaz. Ada banyak pertanyaan sudah masuk Ustaz kepada kami, kebanyakan dari Ummahat. Ada beberapa pertanyaan yang bersesuaian, tapi ada juga beberapa pertanyaan agak melenceng dari tema. Mungkin kita
1: bacakan yang ini dulu aja.
2: Ya,
1: yang sesuai tema dulu aja.
2: Tema dulu ya. Kita lemparkan kepada pertanyaan dari Ibu Uut dulu mungkin ini. Ibu dari Syarjah. Leo bertanya Ustaz, apakah larangan untuk memulai berperang di bulan-bulan haram, bisakah kita tarik ke masalah muamalah, misalnya larangan memulai bersengketa antara sesama muslim di bulan-bulan tersebut? Jazakallah khair.
0: Barakallahu fikum. Ya, bersengketa sepanjang tahun gak boleh sebenarnya kita jawab. Jadi kalau bicara perang, perang yang dimaksud adalah jihad fi sabilillah. Bukan perang berebut kekuasaan untuk mengambil harta orang, tapi perang untuk menegakkan kalimat Allah SWT. Artinya itu pun ada larangan. Itu untuk bicara bulan Muharram. Adapun kalau bicara sengketa, ya, kalau memang kita hendak mengambil hak kita, kita bukan hendak mengambil hak orang lain. Maka kapanpun ketika engkau mau mengambil hakmu, silahkan, mau di bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, namun seorang muslim itu berusaha untuk tidak bersengketa, tapi berusaha untuk damai. Sehingga ya, ana melihat ya, persengketaan yang terjadi itu membuat banyak manusia hidup melangsa. Sampai hari ini ana melihat beberapa tanah itu tertulis tanah sengketa. Puluhan tahun sengketa. Sampai bapaknya mati, anaknya mati juga. Belum selesai urusannya. Maka nasihat ana, jangan bersengketa di bulan Muharram dan jangan bersengketa di bulan yang lainnya. Tapi usahakan untuk berdamai. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
1: Ustaz ini sebelumnya mau bertanya dulu.
0: Ya.
1: Sepertinya tadi juga agak cepat juga tadinya ana nyata juga. Tadi sebutkan ada dua bid'ah yang terjadi terkenal di bulan Muharram. Yang pertama yaitu meratapi Husain pada hari Asyura. Yang kedua ada yang menanyakan juga Ustaz.
0: Bersenang-senang. Mereka bergembira, berpesta ria ya, makan ini itu. Jadi mereka menyaingi bid'ahnya Syiah. Ketika mereka bersedih, yang ini bergembira, berpesta ria. Dua-duanya gak benar. Yang benar ya berpuasa di hari itu gitu loh. kita berpuasa karena bentuk kegembiraan kita, kebahagiaan kita, gak ada urusan yang sama Husain. Karena syariat puasanya ini sudah ada sebelum Husain meninggal dunia. Dan tidak ada ibadah yang dilakukan atau yang dibuat setelah meninggalnya Husain. Berarti berjalannya hari Asyura ini ya biasa-biasa aja. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz. Bang Andri ada lagi, tapi sepertinya ada dua yang mungkin harus kita ini kan ya, bacakan. Ya. Yang dari Bu Uud sudah ya. Yang satunya lagi dari ini sepertinya lebih umum Ustaz.
0: Ya.
1: Dari Ukti Selfie ya. Bismillah Ustaz, ana ingin bertanya, apa yang harus ana pelajari tentang agama Islam Ustaz? Karena semakin ana berteman dengan teman-teman yang soleha, ana merasa semakin bodoh. Ustaz bisa berikan tahap belajar untuk ana yang baru mengenal sunnah ini Ustaz, karena ana belajar sistemnya acak dan ana masih sulit memahaminya.
0: Barakallahu fikum. Naam jamaah. Subhanallah ya. Ketika seorang mulai mendapatkan hidayah, dia menggerakkan kakinya melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadangkala ia salah langkah sehingga tidak sampai ke tujuan. Nasihat ana ketika seorang mulai kembali kepada agamanya, yang harus dia lakukan adalah mengkaji tentang dua kalimat syahadat yang dia ucapkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada Mu'ad bin Jabal, ajallah mereka untuk mentauhidkan Allah. Ini yang pertama. Ketika mendakwain orang, yang pertama adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tentang tauhid, tentang keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam adalah utusan Allah. Kalau mereka menjawabmu, ini prosesnya, tahapannya. Kalau mereka menjawabmu, fa'alimhum annallaha iftarada alaihim sholat, sampaikan kepada mereka tentang kewajiban sholat. Maka tauhidnya udah benar nih, keimanannya udah benar. Maka naik memperbaiki sholatnya. Jangan sampai bolong-bolong. Bagaimana sholatnya lebih khusyuk. Karena ini rukun Islam yang kedua. Setelah itu rukun Islam yang ketiga, yang keempat. Kemudian ketika engkau punya kewajiban haji, engkau belajar tentang haji. Maka ini tahapan yang harus dilakukan seorang muslim ketika belajar. Kadang-kadang kita kepengen belajar semuanya. Tunggu dulu. Engkau pelajarin ini dulu. Benerin dulu nih tauhidnya. Naik nanti sholatnya. Ketika sholatnya udah benar, naik lagi kepada rukun Islam yang selanjutnya. Dan nasihat ana dalam rangka menguatkan keimanan, hendaklah membaca tafsir Juz Amma. Baca tafsir Juz Amma. Karena surat-surat pendek itu kebanyakan turun di Mekah. Yang tentunya ayat-ayat yang turun di kota Mekah ini kebanyakan berkaitan dengan keimanan. Beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, beriman dengan hari akhir. Adapun ayat-ayat di Mekah lebih banyak kepada hukum-hukum nantinya. Sedangkan anti yang perlu dilakukan adalah mengenal Allah yang telah membuat hukum buat kita. Yang meletakkan hukum buat kita dan aturan. Karena biasanya manusia itu suka melanggar aturan, melanggar hukum yang telah ditetapkan. Karena dia gak tahu siapa yang bikin aturan tersebut. Ketika dia tahu, nih yang bikin aturan fulan loh. Dan dia mengawasimu. Ketika itu akan sadar. Maka tahapan yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tadi caranya paling tidak dengan membaca tafsir Juz Amma, surat-surat pendek, kemudian suratnya diperbaikin ya, baru yang lainnya nantinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
2: Jazakallahu khairan Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ini enggak bersamaan ya, Bang Budi, mirip-mirip pertanyaannya. Mungkin ana coba rangkum yang pertama ini, ada beberapa masalahnya mengenai hari-hari berpuasa di bulan Muharram Ustaz. Yang pertama itu ada yang bertanya, bila ini perempuan ummahat yang biasa mungkin puasa di tanggal 13, 14, 15 kemudian tapi mendapat halangan, apakah bisa berpuasa di hari yang berbeda apa saja. Dan juga pertanyaan lain mirip-mirip bahwa apakah di bulan Muharram ini puasanya boleh di hari apa saja, Ustaz?
0: Ya. Nah, barakallahu fikum. Ya, jemaah. Jadi kalau kita lihat tentang puasa nih secara umum, kita berpuasa sepanjang tahun ini diperbolehkan di hari apa saja kecuali di hari raya Idul Fitri satu hari, kemudian Idul Adha, kemudian hari-hari Tasyrik. Itu hari-hari yang dilarang berpuasa. Selain itu berarti boleh. Nah, bicara bulan Muharram, kapan yang kita boleh berpuasa? Ya, 30 hari itu hari untuk berpuasa. Memang Nabi SAW tidak pernah berpuasa full, kecuali di bulan Ramadan. Maka engkau pun jangan berpuasa full. Engkau boleh berpuasa di pilih harinya. Hanya saja ada hari-hari yang mulia. Salah satunya berkaitan hari Senin, hari Kamis, yang itu ada sepanjang tahun. Sehingga kau di bulan Muharram, anda mau puasa Senin Kemis, silahkan. Namun ternyata di 30 hari itu ada hari yang paling mulia, yaitu tanggal 10 Muharram. Dan kalau bisa puasa sebelumnya sehari atau sesudahnya. Kalau bisa 3 hari itu. Maka buat yang berhalangan, ketika tidak bisa berpuasa pada tanggal 9, 10, 11, mamai atau tanggal 10 dia gak bisa berpuasa, apakah bisa diganti? Ya mungkin harinya udah lewat. Tapi karena engkau berhalangan, engkau yang punya niat, silakan engkau berpuasa di hari-hari lainnya, bukan dengan niat mengqadha asyuranya, bukan. Menggantikan asyuranya tidak, tapi engkau berpuasa di bulan Muharram. Jadi kemudian puasa 3 hari di setiap bulan itu. Gak harus tanggal 13, 14, 15. Boleh bahkan dianjurkan 13, 14, 15. Tapi kalau engkau mau mengambil 3 hari lah. Ustaz, anak bisanya puasa hari ini Ustaz. Besok anak bisa puasa tanggal 18, 19, 20. Silahkan. Gak ada masalah untuk hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
2: Jazakallahu khairan Ustaz.
1: Mungkin tadi hampir sama ya pertanyaannya yang tentang kapan dan bagaimana. Mungkin bisa mewakili jawaban dari Ustadz tadi. Mungkin ada pertanyaan yang cukup bagus dan mungkin kita harus mendoakan juga Ustadz. Ini dari Ukti Ayesha. Assalamualaikum Ustadz.
0: Waalaikumsalam.
1: Saya terkena COVID-19. Bolehkah saya menganjurkan beliau untuk berpuasa di bulan ini sambil berdoa untuk kesembuhan beliau? Ana juga sambil berdoa untuk kesembuhan beliau, mengingat orang puasa doanya lebih mustajab.
0: Nah, barakallahu fiik. Jamaah rahimakumullah. Muslim itu peduli sama saudaranya. Sehingga tatkala mendengar saudaranya kena musibah, doakan. Doakan dia, kadangkala kita di grup ya, ada yang sakit ini itu, lalu ada satu yang mendoakan. Lalu yang kita lakukan apa? Kita kopas doanya itu. Kita taruh di bawahnya. Nanti kopas lagi semuanya. Yang diminta itu doa. Engkau kopas, kau gak doa. Dan bisa jadi orang itu tidak menyebutkan doanya di sana. Dia tidak mengkopas, tapi dia berdoa, angkat tangan, minta sama Allah SWT. Dan itu yang lebih penting. Lebih terjauh dari riya. Engkau mendoakan orang itu tanpa orang itu tahu. Namun kadang-kadang di grup itu, keberadaan kita, komentar kita itu membuat hiburan buat dia. Maka kita tulis. Kita tulis semoga Allah sembuhkan ya ini itu. Setelah itu engkau angkat tangan, engkau doakan. Jadi yang di sana itu tidak mewakili. Kemudian kalau pertanyaannya tadi, bolehkah dianjurkan puasa? Ingat, bicara puasa ini, orang yang sakit itu sakit ketika bulan Ramadan itu boleh gak puasa di bulan Ramadan. Kalau orang tua kita ditakutkan dengan berpuasa itu tambah parah, maka gak usah puasa. Tapi kalau enggak Ustaz, dia masih kuat Ustaz, harapannya dengan puasa itu, ya kita tolak manfaatnya puasa. Meningkatkan ketakwaan, membuat doa mustajab harapan kita, ya Allah mengabulkan doa kita. Boleh enggak? Boleh saja. Tapi seorang muslim ketika beramal itu berusahalah untuk tidak minta balasan di dunia. Kenapa? Karena balasan di dunia itu otomatis kau dapat insya Allah. Tapi mintalah agar diterima amalan oleh Allah SWT dan engkau dimasukkan ke surga Allah SWT. Karena

0: seorang Muslim yang meyakini satu surah ini, padahal ini sudah adalah satu hal yang bid'ah. Kemudian juga yang kedua, pertanyaan yang sama tentang satu surah. Pertanyaan itu bagaimana kekeluaran ini, bid'ah ini, bisa menjadi terus turun temurun dan menjadi hal yang masif dalam sebuah negara.
1: Dalam, iya, subhanallah. Naam jemaah, kalau bicara tentang satu syura, tadi ana sampaikan, ana membaca di artikel bahwa sebenarnya awal mulanya, mungkin bisa ditelaah lebih dalam lagi ya, bagaimana Sultan Agung Mataram itu ketika dua agresi dia gagal untuk mengalahkan Batavia, yang itu mungkin kejadiannya sebelum bulan Muharram, akhirnya beliau bersedih, maka beliau akhirnya menjadikan malam itu malam untuk merenungan ya. Tadi disebutkan malam itu gak boleh ada yang bersenang-senang, ini malam kita sedih atas kekalahan gitu ya. Tapi kemudian tadi disebutkan mereka mengambil pusaka-pusaka mereka sebagai bentuk ingin membalas kekalahan yang mereka dapatkan dari musuh-musuh tersebut. Namun akhirnya yang terjadi selanjutnya itu jadi ritual seperti itu gitu. Kadangkala memang wallahu a'lam, generasi yang selanjutnya itu tidak memahami hakikat dari yang dilakukan oleh yang terdahulu. Kalau itu yang dilakukan benar, Islam kita tahu yang namanya tradisi dan budaya itu selama tidak bertentangan dengan syariat itu bisa diakomodir, bahkan dilestarikan. Ketika ada seorang sahabat yang bernadar untuk menyembelih hewan, dia nadar untuk berkorban buat Allah SWT di satu tempat. Nabi tanya, apakah di tempat itu ada ritual-ritual yang dilakukan orang musyrikin? Gak ada. Oh, kalau gak ada silakan. Tapi kalau ada jangan. Akhirnya kau menyerupai mereka. Dan kita tahu ada ritual, bangsa jahiliyah punya ritual itu bukan mencuci pusaka, tapi menggantungkan pusaka. Jadi ada pohon keramat di kota Mekah itu namanya Datu Anwal. Pohon itu memang pohon untuk meletakkan pusaka-pusaka mereka, senjata-senjata mereka agar sakti mungkin mereka. Dan mereka melakukan itu. Di masa Nabi Alaihissalam, ketika Nabi selesai menaklukkan kota Mekah, beliau berangkat ke Hawazin, ke Hunain. Dalam perjalanan dari Mekah ke Hawazin itu, ada 2000 penduduk Mekah yang baru masuk Islam. Ketika mereka melihat pohon tempat mereka dulu meletakkan senjata-senjata mereka, mereka minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan buat kita pohon keramat untuk meletakkan senjata-senjata kami sebagaimana orang-orang kafir itu punya gitu loh. Tapi kita bikin pohon keramat yang islami. Itu kan pohon keramat nya kafir, kita mau pohon keramatnya Islam. Maka Nabi Alaihissalam marah ketika itu. Ini termasuk mengikuti tradisi-tradisi orang terdahulu, tradisi orang-orang kafir. Maka seorang Muslim itu ketika masuk Islam dia harus kafah. Jadi kalau tadi dikatakan bagaimana tradisi dan budaya itu sesuatu yang kita tahu tidak diajarkan dalam Islam, Nabi Alaihissalam tidak melakukannya, Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, Ali enggak, Imam Ahana Abu Hanifah enggak, Imam Malik enggak, Imam Syafi'i enggak, Imam Ahmad bin Hanbal enggak, tuh madhab-madhab itu enggak semuanya. Kok kemudian? Ya karena memang hal baru. Tapi biasanya memang hal-hal apabila dilakukan oleh penguasa, kalau riwayatnya benar ya, anda sampaikan, anda katakan, wallahu a'lam, anda hanya membaca artikel. Kalau itu memang seperti itu, biasanya penguasa ini punya pengaruh. Sehingga rakyat mengikuti apa yang diperintahkan oleh penguasa mereka pada waktu itu. Jadi tugas kita berkaitan dengan malam satu syura ini adalah meyakini. Apa yang harus kita yakini? Meyakini bahwa malam satu syura itu malam satu Muharram. Dan bulan Muharram itu adalah bulan yang mulia, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, bukan bulan kesialan, bukan bulannya balak dan petaka, bukan.

0: Kan bulan itu kalau kita lihat, tanggal 10 itu bulan bersyukurnya Nabi Musa dan kaumnya. Dan bersyukurnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam juga dengan berpuasa di dalamnya. Jadi keyakinan ini, maka harus dihilangkan tuh mitos-mitos berkaitan dengan kalau Anda juga baca tadi Indonesia ini sampai dibikin film-film itu, film-film horor jamaah ya. Film apa? Malam satu surau. Pokoknya malam yang menakutkan. Bahkan dikatakan malam satu surau itu malam pertemuan antara alam gaib sama alam nyata gitu. Jadi makhluk-makhluk halus itu banyak bergantayangan di malam satu surau. Keyakinan-keyakinan ini yang harus dihilangkan. Ustaz, itu berdasarkan pengalaman. Agama kita ini bukan pakai pengalaman. Agama kita semua orang punya pengalaman. Punya perjalanan spiritual masing-masing. Tapi sebagai sebuah agama, kita punya sandaran. Qala Allah, qala Rasul. Berdasarkan bagaimana praktek dari para sahabat Nabi. Makanya tanyakanlah kepada orang-orang tersebut. Gimana sih Nabi di malam satu syuro? Nabi itu ngapain? Nabi punya senjata, ya. Diapain senjata Nabi malam satu syuro? Nabi punya pedang, para sahabat punya pedang. Diapain? Maka dengan cara itu, insya Allah kita akan lebih baik dalam beragama. Dan ya umat Islam semakin cerdas ya. Dia tahu mana yang seharusnya dia lakukan dan mana yang seharusnya gak diikutin gitu. Walaupun dengan bungkus kearifan lokal. Kearifan lokal itu dilestarikan. Tapi kemungkaran lokal itu gak boleh dilestarikan. Yang namanya mungkar, bagaimanapun tetap mungkar. Arif itu patokannya adalah sesuatu yang dianggap baik oleh agama kita, oleh syariat kita, bukan perasaan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Nah. Ini mungkin udah mendekati malam. Mungkin ada dua pertanyaan nih Bang Andri.
2: Iya.
1: Kita sapa teman apa yang ada ikhwan kita yang di Abu Dhabi ini sepertinya mau bertanya.
2: Bang Emil. Fadol.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Anak kayaknya perlu camel apa? Camel kick, Bang.
3: Insyaallah, Ustaz. Insyaallah.
0: Insyaallah. Tafadhol, tafadhol, Bang.
3: Iya. Ustaz, ini Ustaz, ada satu pertanyaan yang kemarin sempat jadi pertimbangan juga mengenai puasa Asyura, Ustaz.
0: Iya.
3: Ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Pertama, setahu ana, tingkatan puasa Asyura adalah sebuah puasa sunnah ya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika ada saudara atau ikhwan yang melaksanakan puasa Asyura yang kebetulan jatuh di hari Sabtu saja tetapi dia tidak mengikutkan di hari Jumatnya? Karena Rasulullah mengatakan kalau aku berumur panjang, insya Allah di tahun depan akan mengikutkan satu hari sebelumnya. Kalaupun ternyata ada larangan di hari Sabtu dan dilakukannya hari Jumat dilakukan, itu bagaimana Ustaz hukumnya? Antara ada larangan dilakukan di hari Sabtu, terus apakah ada hubungan dengan hadis Juwairiyah kalau nggak salah yang menyatakan bahwa kalau kita akan melaksanakan puasa sunnah di hari Jumat, harus diikutkan satu puasa sebelum atau sesudahnya, Ustaz.
0: Ya. Jazakallah. Sahih jemaah. Ya. Berkaitan dengan puasa di hari Sabtu ini, mungkin sebagian ikhwan kita baru mendengar ya. Ana masih ingat ketika ana awal kuliah di Madinah itu, ana membaca sebuah risalah kecil yang mungkin ditulis sama Syekh Ali Hasan ya. Berkaitan dengan larangan puasa di hari Sabtu. Yang memang hadisnya, mungkin Anda akan bacakan hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Dari Abdullah ibn Busr. Dari saudarinya bahwa Rasulullah SAW bersabda, La tasumu yawma sabti illa fi maftaradallah alaikum. Janganlah kalian puasa pada hari Sabtu kecuali yang diwajibkan atas kalian. Fa in lam yajid ahadukum illa liha'a inaba aw uda syajarah falyamdhuhu. Kalau kalian tidak menemukan apa-apa untuk dimakan kecuali kulitnya anggur ya atau dahan pohon, maka hendaklah dia kunyah. untuk menunjukkan bahwasanya dia enggak puasa. Kemudian di sini disebutkan Abu Isa Tirmidzi mengatakan hadza haditsun hasan. Ini hadis hasan. Wa makna karahatihi, di sini disebutkan maksud dimakruhkannya. Beliau tidak mengatakan diharamkannya. Maksud dimakruhkannya fi hadza an yakhussa ar-rajul yawma sabti bi siyami. Adalah tatkala orang mengkhususkan hari Sabtu untuk puasa. Jadi hari Sabtu dia khususkan buat puasa dia. Li'anna al-yahud tu'adzimu yawm as-sabti. Karena orang-orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu. Jadi larangan itu adalah mengkhususkan hari Sabtu. Aku mau puasa hari Sabtu. Loh, kenapa engkau puasa hari Sabtu? Kenapa ada pengkhususan hari Sabtu? Di sinilah sebenarnya mengatakan larangan itu untuk itu. Tapi tatkala hari itu hari Asyura, maka sebenarnya puasanya itu bukan karena hari Sabtu. Jadi enggak, anak, antum puasa Sabtu. Enggak, enggak ada urusan sama hari Sabtu. Anak puasanya hari Asyura, maksudnya anak-anak puasa hari Asyura. Hari Arafah umpamanya pas hari Sabtu. Jadi dia tidak memandang harinya itu hari apa. Yang dia pandang adalah hari Sabtunya. Seperti pula hari Jumat. Ada larangan puasa hari Jumat sendirian. Tapi gimana kalau itu hari Arafah? Dia tidak mengkhususkan hari Jumat. Tapi dia puasa hari Arafah atau hari Asyura. Maka di sini disebutkan hadis yang tadi kita bacakan ya, berkaitan dengan larangan puasa hari Sabtu. Di situ kita lihat kan nggak boleh puasa mutlak sebenarnya. Kalau engkau nggak nemu apa-apa kecuali daun atau apalah engkau makan tersebut, Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Al-Mughni mengatakan, qala ashabuna, yakni di madhab Hambali mengatakan, yukrahu ifradu yaumi sabti bisawm, dimakruhkan untuk menyendirikan hari Sabtu dengan puasa. Fa in sama ma'ahu ghairahu lam yakrah. Kalau dia puasa selain hari Sabtu itu bersama hari Jumatnya atau hari Ahadnya, maka dia tidak makruh. Berdasarkan mungkin tadi disinggung tentang yang mau puasa hari Jumat ditanya, besok mau puasa enggak gitu loh. Hari kemarin puasa enggak, seperti itu. Jadi insyaallah yang dilarang itu adalah puasa, meniatkan puasa hari Sabtu. Itu pendapat yang lebih kuat ya. Kalau sekarang orang yang puasa Daud, ini juga bermasalah. Orang yang puasa Daud itu, mamanya dia puasa Senin, Rabu, Kamis, Sabtu. Senin, Rabu, Jumat, Ahad ya. Kemudian nanti Selasa, Kamis, Sabtu. Kalau gak salah di buku Syekh yang tadi Anda sebutkan, itu gak boleh dia juga. Puasa Daud pun harus dirubah. Ketika ketemu hari Sabtu, dia gak boleh puasa hari Sabtunya. Namun, mungkin yang lebih kuat pendapatnya, Anda akan bacakan di sini ucapan Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala ya. Yang Anda lihat faedahnya begitu besar sekali. Beliau mengatakan puasa hari Sabtu ini memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, puasanya puasa wajib. Seperti puasa Ramadan atau puasa mengqadha Ramadan atau puasa kafarat. Maka ini gak apa-apa tentunya selama dia tidak mengkhususkan keyakinan dengan hari Sabtu. Ini bicara yang wajib pun ketika dia mau mengqadha di hari Sabtu gak boleh ada keyakinan punya keistimewaan hari Sabtu ini. Yang kedua, dia berpuasa sebelumnya pada hari Jumatnya. Maka ini gak apa-apa. Dia puasa Jumat sama Sabtu. Yang ketiga, beliau sebutkan bertepatan hari Sabtu itu dengan hari yang masyru' puasa di sana. Seperti hari Arafah, beliau contohkan hari Asyura, atau 6 hari di bulan Syawal, atau 6 hari di bulan Dzulhijjah. Artinya dia tidak mengkhususkan puasa hari Sabtunya, enggak. Tapi karena hari itu hari yang mulia. Kondisi yang keempat, beliau menyebutkan bertepatan dengan harinya orang yang puasa Daud tuh bapaknya. Maka tatkala dia puasa hari Sabtu, gak ada masalah. Seperti larangan Nabi SAW ya, ketika beliau melarang orang untuk berpuasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan. Kecuali orang yang biasa puasa. Ya udah, itu kebiasaan dia. Bukan karena menghususkan hari itu untuk berpuasa. Kondisi yang kelima, orang ini menghususkan hari Sabtu itu untuk puasa. Inilah yang terlarang. Jadi hari Sabtu itu dia mau puasa hari Sabtu ini. Gak boleh. Kenapa engkau puasa hanya hari Sabtu saja gitu? Engkau meyakini sesuatu dengan hari tersebut. Jadi yang ketika dia meyakini sesuatu dengan hari Sabtu itu yang terlarang ketika menghususkan, meyakini adanya keistimewaan di hari tersebut. Ini yang menjadi khilaf di antara para ulama tadi. Ada yang melarang, maka usahakan kita ya tidak menghususkan hari Sabtu untuk puasa. Kecuali orang Ustaz, ana Sabtu libur untuk menggantikan puasanya. Ana bukan karena berkeyakinan hari Sabtu hari sehari mulia ya. Enggak, bukan. Ana mau mengkodoknya hari ini, hari Sabtu ini. Ya tafadhol. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin di kondisi yang pertama. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu.
1: Jazakallahu khairan Ustaz. Mungkin ini sudah larut malam, tapi ada satu pertanyaan yang menarik Ustaz. Karena ini memang perlu sepertinya berkaitan.
0: Tunggu, dengan bicara larut malam jam berapa di Oman itu?
1: Oh enggak, kita berbicara untuk Ustaz. Kita akan adab terhadap Ustaz. Insyaallah di sini masih belum maghrib juga. Kita masih setengah jam insyaallah. Ini pertanyaan menarik Ustaz, karena kebetulan berkaitan dengan nikah dan sepertinya harus mendapatkan penjelasan atau support dari Bang Reza Putra. Mungkin ada di Zoom Bang Reza, kalau ada mungkin bisa bertanya langsung atau gimana ini?
2: Ada di kanya Bang Reza.
1: Ya.
2: Reza Putra.
1: Fadul Bang.
2: Unmute.
1: Atau kita bacakan aja deh.
2: Mungkin malu kali ini.
1: Mau menikah malu.
2: Awalnya bacakan aja.
1: Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ikhwan mau tanya, jika ada ikhwan yang mau menikah pada bulan Muharram tetapi orang tua tidak mengizinkan karena dalam Jawa termasuk bulan bala. Si ikhwan sudah mengingatkan orang tuanya tetapi tetap saja tidak mendengarkan nasihat dari si anaknya. Bagaimana solusinya Ustaz? Apakah harus mengikuti kemauan orang tua atau tetap menikah seperti biasa Ustaz?
0: Ya, barakallahu fikum. Nah, jadi sebenarnya nikah di bulan apa aja gak apa-apa. Mau bulan, artinya gak, nikah di bulan Muharram gak apa-apa juga sebenarnya. Antum mau menikah di bulan Safar. Cuma bulan Safar ini juga bulan bala juga ya, Ma, menurut sebagian orang. Maka Nabi SAW, nanti kita akan bahas tentang bulan Safar ya. Berkeyakinan ada Selasa tempat turunnya, atau Rebu tempat turunnya bala dalam sebulan itu. Atau dalam setahun, turun pada hari Rebu. Rebu Wekasan kalau nggak salah. Nah, jadi kapan nikahnya? Muharram nggak boleh, nanti bulan Safar, aduh, mundur terus gitu ya. Sebagai seorang anak, maka dia harus berbakti sama orang tuanya. Kalau memang berkaitan dengan menunda pernikahan, karena tidak disetujuin oleh orang tua. Antum nggak masalah, sampaikan kepada orang tua. Nggak apa-apa ayah, aku nunda pernikahan. Mau di bulan apapun ayah inginkan, aku taat. Cuma ngomong sama orang tua, berkaitan dengan keyakinan ayah ini sebenarnya yang aku masalahkan. Kalau nikahnya aku bulan Safar, bulan Rabiul Awal, gak ada masalah ayah. Jadi sebagai seorang anak, antum gak perlu maksa nikah di bulan Muharram. Tapi bagaimana antum memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa ternyata bulan Muharram ini bulan yang termulia setelah bulan Ramadan untuk berpuasa di sana gitu loh. Bulan diselamatkannya Nabi Musa. Gimana akan jadi bala? Bala buat Fir'aun, iya. Bala buat tentara Fir'aun, jelas. Tapi pada tanggal Asyura itu Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bulan kebahagiaan dan kegembiraan buat mereka. Maka antum tinggal ngomong sama orang tua dengan baik-baik, nikahnya ditunda gak apa-apa ayah. Tapi aku minta ayah meyakini bulan ini bulan yang mulia. Karena apa? Karena seperti ini ayah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ini cerita Nabi Musa ya. Mungkin seperti itu. Soalnya kalau antum maksa mau nikah di bulan itu, yang ditakutkan malah ribut antum sama orang tua, padahal penundaan antum pun untuk nikah gak ada masalah. Tapi yang perlu antum lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar ya. Watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr kepada keluarga dengan harapan mereka bukan hanya urusan nikah, urusan dagang pun kadang-kadang mereka gak mulai dagang ya, macam-macam. Apalagi dengan kondisi banyaknya orang-orang Syiah yang mereka beranggapan memang bulan ini bulan bala ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Alhamdulillah kita sudah menuntaskan kajian ini, Bang Andri. Mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi sekiranya mungkin bisa kita tunda untuk pekan bulan berikutnya karena ada tentang safar juga.
2: Iya, betul.
1: Alhamdulillah kita dapatkan kajian kali ini, ada beberapa pelajaran terutama hadis-hadis dhaif dan ibadah-ibadah apa yang perlu kita tekankan di bulan Muharram ini. Insya Allah bermanfaat bagi kami, Ustaz. Jazakumullah khair atas kajiannya. Dan jasa pengeluar atas banyak guide dari Mas Zubair dan Mas Mustafa di studio. Insya Allah kita akan bisa terus mengaji bersama Ustaz. Bulan depan insya Allah kita akan membahas tentang bulan Safar. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti kajian-kajian SRB dan juga Guroba Muskat. Jadi bagi siapa yang belum subscribe di media sosial SRB, silakan subscribe dan juga di grup Muskat Sawa memberikan manfaat. Demikian mungkin kajian yang bisa kami berikan. Sudah tentu banyak kekurangan, insya Allah akan jadi bahan pertimbangan buat kami untuk menjadi lebih baik. Sekali lagi kami sampaikan jazakumullah khair walakum untuk Ustaz dan tim. Kita bisa tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

dari bilang cangguni udara Hidayah FFM bersama menyongsong Hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan saya bertanya kepada Anda, apakah profesi Anda seorang guru? Mungkin kebanyakan dari Anda akan mengatakan, oh bukan, profesi saya adalah seorang pedagang, atau seorang petani, atau seorang buruh, atau apa saja. Padahal, sebenarnya apapun profesi Anda, Anda adalah seorang guru. Walaupun mungkin bukan merupakan guru formal yang mengajar siswa-siswa di sekolahan. Anda adalah seorang guru. Guru buat siapa? Guru buat anak-anak Anda di rumah Anda. Kalau Anda tahu bahwasanya Anda adalah seorang guru, untuk menjadi seorang tenaga pengajar yang ideal, Anda harus memiliki sekian banyak sifat dan kriteria. Di antara sifat yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru adalah sifat pemberani. Apa maksudnya Ustaz? Yang saya maksud dengan pemberani di sini adalah, jadilah Anda sebagai seorang yang berani untuk mengakui kesalahan, untuk mengakui kekeliruan, yang mana itu adalah merupakan suatu hal yang manusiawi. Sebagai seorang manusia, biasa, kadang dia salah, kadang dia keliru. Maka salah satu sifat guru yang baik adalah manakala dia melakukan sebuah kesalahan, dia tanpa merasa gengsi, tanpa merasa malu, gak usah ngeles, langsung saja mengakui bahwasanya dia itu salah. Sebab apa? Sebab hal ini, manakala Anda berani untuk mengakui kesalahan Anda, maka insya Allah ini akan berdampak baik untuk diri Anda, untuk anak didik Anda, dan juga untuk akhirat Anda insya Allah. Ada baiknya pada kesempatan kali ini kita membaca salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam Sahih Muslim oleh seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Rafi' ibn Khadij. Di dalam Sahih Muslim disebutkan, kata Rafi' ibn Khadij, qadima Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Wahum ya'biruna an-nakhla. Saat itu orang-orang di Madinah, mereka biasa mengawinkan antara kurma atau pohon kurma yang jantan dengan pohon kurma yang betina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma tasnaun?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang kalian lakukan ini?" Kata para sahabat, "Kami biasa melakukannya wahai Rasul, mengawinkan antara pohon kurma jantan dengan pohon kurma betina supaya berbuah wahai Rasul." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum lau lam taf'alu kana khairan." Andaikan kalian tidak melakukan hal ini, alias andaikan kalian tidak usah kawinkan, biarkan saja, mungkin bisa jadi lebih baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat pun menjalankan advis atau masukan yang disampaikan oleh Nabi SAW dan betul mereka tidak kawinkan. Apa akibatnya? Akibatnya ternyata justru panen kurma pada saat itu gagal. Buahnya tidak berbuah pada berjatuhan. Akhirnya mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan akibat dari apa yang mereka lakukan manakala menjalankan nasihat atau pengarahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Begitu melihat para sahabatnya menyampaikan apa yang terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innama ana basyarun." Saya adalah manusia biasa. Saya adalah manusia biasa. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Kalau saya memerintahkan sesuatu yang mana sesuatu itu adalah merupakan bagian dari agama, maka ambillah, praktikkanlah tanpa ragu. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yin fa innama ana basyar. Tapi kalau saya menyampaikan sesuatu yang merupakan atau bersumber dari otak saya sendiri, yaitu dalam perkara-perkara duniawi, maka sesungguhnya saya adalah manusia biasa. Artinya apa? Artinya bisa jadi benar, bisa jadi salah.
Makanya dalam riwayat lain di Sahih Muslim juga, dalam hadis Anas radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham tentang perkara-perkara duniawi kalian. Lihatlah bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sebuah kekeliruan dengan jenter, beliau mengakui kekeliruan tersebut. Dan beliau tidak berusaha untuk menutup-nutupi kesalahan tersebut atau mencari alasan guna menyamarkan kesalahan itu. Tidak. Nabi SAW langsung mengatakan, innama ana bashar, saya itu manusia biasa. Dalam perkara-perkara atau masalah-masalah duniawi, saya berpeluang untuk melakukan kesalahan. Dan Masya Allah, apa buahnya? Ya. Buah dari sifat gentle ini, sifat berani mengakui kesalahan ini, tentu akan berbuah sangat baik untuk anak didik, untuk santri, kemudian juga untuk anak-anak kita. Apa buahnya? Buahnya anak-anak kita akan terdidik untuk mau mengakui kesalahan. Sehingga manakala kita mengakui atau anak-anak kita mengakui kesalahan, dia akan mudah untuk diatur. Manakala dia salah, kemudian kita tegur, dia akan mengakui kesalahannya. Beda seandainya kita didik anak kita seperti kita. Ya ini malu untuk mengakui sebuah kesalahan. Niscaya anak kita akan menjadi anak yang sulit diatur. Makanya ketika Nabi kita SAW menjadi seorang guru besar yang luar biasa tadi, maka generasi yang dididik oleh beliau itu para sahabat Nabi SAW pun meneladani Nabi SAW dalam hal itu. Terlalu banyak kisah tentang bagaimana keberanian para sahabat Nabi SAW, sekali berUmar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kemudian juga sekali berAli bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, bagaimana radhiyallahu anhu, bagaimana mereka mengakui kesalahannya manakala mereka melakukan sebuah kekeliruan. Maka Anda sebagai guru, suatu saat Anda melakukan kesalahan, maka ketika anak didik Anda menegur Anda atau mengkritik Anda, terimalah dengan hati yang lapang, akuilah kesalahan tersebut, sehingga anak Anda atau anak didik Anda pun akan meladeni Anda dalam hal itu. Sama ketika Anda menjadi guru non formal, yaitu sebagai orang tua di rumah Anda, mungkin suatu saat Anda khilaf. Anda mungkin makan sambil berdiri atau minum pakai tangan kiri. Kemudian anak Anda melihat hal tersebut dan menegur Anda. Maka saat itu bukan malah Anda merasa marah, gengsi, merasa malu. Tidak. Justru Anda katakan kepada anak Anda, terima kasih nak, Anda telah menegur saya. Dan insya Allah ke depannya saya tidak akan mulai hal tersebut. Sehingga kemudian anak Anda pun akan memiliki sifat yang sama. Dengan seperti itu, manakala Anda menjadi guru yang pemberani, maka Anda akan untung di dunia dan di akhirat. Di dunia, Anda insya Allah akan memiliki anak-anak yang mudah untuk diatur. Di akhirat nanti, Anda akan diselamatkan dengan izin Allah dari siksaan neraka. Karena salah satu calon penghuni neraka adalah orang-orang yang sombong. Dan salah satu kriteria orang yang sombong, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, al-kibru batarul haqqi wa ghamdun nas. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Semoga saya dan Anda bisa menjadi guru yang pemberani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: هداية FM إذاعة القرآن الكريم والدروس العلمية والسير العطرة تقدم لكم هذه المادة.
1: هداية FM saluran tilawah Al-Quran, kajian ilmiah dan sejarah Islam yang mengagumkan. Kami persembahkan untuk Anda sahabat setia Hidayah.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. Silahkan dibaca ibu.
3: Ya. Semoga Ustaz sebagai penulis buku beserta keluarga selalu diberikan kesehatan dan dalam perlindungan dan ridho Allah Subhanahu wa taala.
2: Allahumma amin.
3: Dan semoga jemaah yang hadir serta yang mempelajari kitab ini bisa mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat dari pembahasan hari ini. Assalamualaikum. Poin 4.6.1.1.2 Hukum menabung di bank konvensional. Setelah mengetahui bahwa transaksi simpan pinjam di bank konvensional adalah transaksi riba, bagaimana hukumnya menabung di bank konvensional? Hukum menabung di bank konvensional diharamkan karena transaksi ini adalah riba, dan riba telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk orang yang makan harta riba, yang memberikan riba, penulis transaksi riba, dan dua orang saksi akad riba. Mereka semua sama. Hadis riwayat Muslim. Jika seseorang sangat butuh membuka rekening di bank konvensional karena gajinya ditransfer oleh perusahaan ke rekening bank konvensional, maka hukumnya diberi keringanan dengan syarat. Setelah uang masuk ke rekening, sesegera mungkin menariknya, dan jika diberikan bunga oleh bank, bunga tersebut adalah riba yang wajib ia bebaskan dari hartanya dengan cara menyalurkannya untuk kepentingan sosial. Sebagaimana difatwakan oleh Lembaga Fatwa Kerajaan Arab Saudi nomor 1616501, ketika ditanya tentang hukum penerimaan gaji para pegawai melalui rekening di bank ribawi, yang berbunyi, gaji yang diterima melalui rekening di bank atau riba boleh agar Anda mendapatkan upah hasil kerja dengan syarat jangan ditinggalkan di bank setelah masuk ke rekening agar tidak digunakan oleh bank untuk investasi riba.
2: Ya. Dia sebagaimana kita ketahui bahwa menabung di bank itu akadnya adalah qard, memberikan pinjaman. Maka ketika Anda menyetorkan uang, itu pihak bank memberikan bunga. Bahkan pada saat membuka rekening ada formulir syarat dan ketentuan yang Anda setujui dan tertanganin bahwa pemilik rekening akan diberikan bunga sekian persen, 2% per tahun. Maka pernyataan itu ketika ada berubah tabungan tadi menjadi akad riba. Nasabah yang membuka rekening dapat bunga, dia pemakan riba. Kemudian bank yang menerima uang dan memberikan pertambahan, maka dia pemberi makan riba. Dan teller yang mencatatkannya, sistem yang membuatnya, mereka adalah pencatat riba dan saksi transaksi riba itu sendiri. Maka karena itu diharamkan menabung di bank konvensional. Karena haram, kalau dilakukan berdosa. Kecuali dalam kondisi darurat. Apa contoh kondisi darurat? Rekening gaji. Rekening gaji, Anda tidak bisa menggunakan selain rekening bank konvensional umpamanya. Maka ini namanya darurat. Dan darurat tidak dibuka pintu lebar-lebar. Ketika daruratnya hilang, maka hukumnya kembali kepada haram. Sama dengan Allah memberikan, boleh membolehkan pada orang yang dalam kondisi kalau dia tidak makan bangkai, dia mati. Kondisi dia darurat, tidak ada makanan kecuali bangkai yang di depannya. Maka saat itu haram dia makan bangkai. Tapi karena kondisinya, kalau dia tidak makan, akan mati, maka boleh. Berarti kapan makan bangkai itu boleh? Apakah ketika Anda umpamanya qadarullah terdampar di satu daerah? Ya, terdampar mungkin naik angkutan laut atau pesawat jatuh ke laut lalu terdampar ke sebuah pulau. Sadar langsung lihat bangkai, boleh makan bangkai? Ibu-ibu, sudah boleh? Belum. Belum darurat ya. Siapa tahu dia tadi di pesawat, habis makan langsung pesawat, qadarullah, jatuh. Berarti kan masih kenyang. Pingsan cuma setengah jam, habis itu bangun lagi. Masih kenyang. Sampai hari esok, sudah boleh dia makan bangkai? Belum, masih bisa waktu panjang untuk dia mencari makanan yang halal. Mungkin dari pepohonan, mungkin dari hewan ikan, dan seterusnya. Ya, hari kedua sudah boleh? Hari kedua, belum. Hari ketiga, ini enggak ada makanan masuk, sudah sehari. Di hari kedua, sudah boleh? Pertanyaannya, berapa lama manusia bisa bertahan hidup tidak masuk satupun makanan ke tubuhnya? 3 hari. Kalau air? Kalau air dia jatuh tadi kan di laut, tinggal minum air laut. Kalau tidak makan itu 72 jam. 72 jam 3 hari. Maka belum. Masuk hari yang ketiga, baru silakan makan bangkai. Itu 3 hari bangkai itu dilihatin. Boleh makan bangkai berapa kilo? Berapa kilo? Berapa gram? Yang namanya darurat sekadar ukuran darurat. Dia makan mungkin 10 gram, 20 gram, 30 gram Ya, kalau setengah kilo makan daging itu bukan darurat namanya. Nah, namanya sudah merasa enak dengan bangkai yang 3 hari lalu mati. Ya, seperti itu. Kembali kepada membuka rekening di bank konven tadi. Kalau perusahaan memberikan pilihan atau instansi memberikan pilihan, boleh kok pakai bank syariah. Tidak ada daruratnya. Ya. Kalau dipakai, dibuka untuk bisnis, ada darurat? Ini gaji tadi. Kalau Anda tidak buka, tidak masuklah gaji Anda. Kalau bisnis, kalau Anda tidak buka, tidak masuk transferan. Bisa seperti itu? Ibu-ibu? Bapak-bapak? Nah, tidaklah. Kalau bisnis kan kita yang mengatur. Kita nggak ada yang maksa. Ada yang maksa Anda. Oh, mitra bisnis saya maksa harus pakai rekening bank riba, Ustaz. Karena dia rekeningnya di bank itu. Ya. Semenjak kapan Anda berbisnis ada yang maksa? Tidak ada. Ya. Kalau dia tidak mau juga karena alasan Anda minta tunai. Saya hanya maunya tunai sudah. Ya. Tunai, Anda telepon, kemudian bank tempat rekening Anda jemput ke rumah sekarang, store tunainya di rumah Anda. Supaya Anda tidak ada resiko. Nah, seperti itu. Maka tidak ada daruratnya. Apalagi rekening sumbangan. Banyak masjid, yayasan yang punya rekening bank riba, alasannya kebanyakan orang pakai rekening bank konven. Ya. Ini tidak ada kebutuhan darurat sama sekali. Apakah kalau masjid tidak ada donasi dari orang-orang, tidak bisa sholat di masjid itu? Tidak. Ya. Allah. Lanjut.
3: Poin, hukum menerima hadiah dari bank hasil undian. Sebagian bank memberikan hadiah kepada

0: pinjaman. Dengan demikian, bolehkah menerima hadiah dari orang yang diberi pinjaman? Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini.
1: Ya, sebentar. Kalau bank syariah, kita nabung akadnya apa? Wadiah. Wadiah itu artinya apa, Ibu? Apa arti wadiah? Titipan. Berarti Anda ketika store tunai itu nitip namanya. Menurut bank syariah. Betul begitu? Betul. Kalau Anda nitip mobil di parkiran, nitip motor di parkiran, nitip sendal di rak masjid, boleh mereka pakai oleh siapapun juga? Tidak boleh. Bagaimana kalau Anda nitip uang di bank, boleh dipakainya? Ada bank yang tidak pakai uang nasabah? Berarti nitip namanya itu? Ya, itu yang namanya kor. Diambilnya uang kita yang dikembalikan bukan uang kita. Uang yang Anda store, kalau tunai Anda store, tentu ada nomor serinya kan ya. Kalau Anda katakan, Bu, Pak, saya ini sudah saya screenshot, sudah saya foto semua nomor seri uang saya ini. Bagi saya uang ini sangat bertuah. Bertuah tahu kan ya? Sakti. Maka ini jangan kalian pakai. Nanti saya ambil, saya cocokkan nomor serinya. Kira-kira pihak bank mau? Tidak mau dia. Tidak ada Pak. Uangnya kami pakai. Kami anggap uang kami. Nah, saya kan nitip. Ya, nah, kita nggak dapat untung kalau bapak, ibu hanya nitip diambil dengan fisik yang sama lagi. Kalau gitu, kami membolehkan tapi sewa tempat namanya safe deposit box. Nah, itu betul nitip, tempat sewa, nitip uang di situ. Itu uang Anda tidak akan dipakai. Tapi kalau dari awal dia mengatakan untuk dipakainya dan yang dikembalikannya adalah nomor seri yang lain, berarti uang yang lain. Ya, berarti ini tidak sesuai dengan hakikat nitip atau wadiah. Lalu apa akadnya qard kalau di bank syariah? Maka kalau Anda punya rekening bank wadiah di bank syariah, kemudian bank mengiming-imingi store ke rekening Anda, saldo Anda buka rekening atau saldo Anda tidak boleh di bawah 100 juta. Selama 3 bulan tidak boleh di bawah 100 juta. Setelah 3 bulan kami berikan hadiah motor Beat baru. Boleh ini? Ini akan kita bahas. Jadi pembahasannya bukan rekening bank konvensional saja ini. Rekening wadiah di bank syariah pun seperti itu. Kalau rekening di bank syariah adalah rekening mudharabah, bagaimana? Mudharabah itu apa artinya? Kan ada dua jenis rekening di bank syariah. Ada yang mudharabah, ada yang wadiah. Mudharabah apa artinya?

0: ya, bagi hasil. Artinya, satu pihak menyerahkan uang, satu pihak mengelola uang. Ketika kita nabung, berarti kita menyerahkan uang, kita pemilik uang. Bank pengelola uang. Ya. Ketika ada hasil, dibagi. Hasil dari pengelolaan bisa jadi positif, bisa jadi negatif, iya atau tidak? Ya. Berarti uang Anda di rekening mudharabah, kalaulah sesuai dengan konsep bagi hasil, dia akan fluktuasi. Kadang dapat bagi hasil positif, dapat bagi hasil uang. Mungkin 2%, mungkin 1, sekian%, mungkin 3%. Dan kalau hasilnya negatif, uang Anda, tabungan Anda berkurang. Betul. Secara teori betul begitu. Secara teori harus begitu. Dan nyatanya tidak ada pernah didengar dimanapun Bank Syariah Indonesia semenjak awal berdiri sampai sekarang, dana nasabah di rekening mudharabah berkurang karena pengelolaan bank hasilnya negatif atau rugi. Mungkin mereka jawab, bank nggak pernah rugi. Betul, bank nggak pernah rugi. Beberapa tahun yang lalu, kasus bank muamalat memberikan pembiayaan kepada Batavia Air. Tahu anda? Itu rugi lebih dari 3 triliun. Lalu dikatakan tidak pernah rugi. Rugi 3 triliun. Tapi apakah nasabah rekening mudharabah di bank muamalat rekeningnya berkurang? Tetap bertambah? Aneh. Usahanya rugi, tapi tetap bertambah. Ya, dan memang seperti itu. Tidak ada perjanjian kerugian di dalam rekening mudharabah. Maka bisa dipastikan bahwa bila akad mudharabahnya kerugian ditanggung oleh pengelola. Kan seperti tadi bank menanggung kerugian berarti. Maka akad mudharabahnya berbalik, berubah menjadi akad qard. Bila ada pertambahan, bagi hasilnya itu adalah riba, tetapi riba fluktuasi. Kadang besar persentasenya, kadang kecil turun. Cuman tetap riba. Kalau bunga kan tetap 2% per tahun. Seperti itu. Maka bagaimana sebetulnya konsep bank yang murni syariah? Ya, tidak ada pertambahan. Yang wadiah tadi sudah benar, tidak ada pertambahan. Tapi jangan berikan hadiah. Ya, akan kita bahas ini. Lanjut.
1: Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Pendapat pertama, sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman. Pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, yang artinya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberi hadiah. Hadis riwayat Bukhari. Tanggapan. Dalil ini tidak kuat karena terdapat larangan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menerima hadiah dari seseorang yang diberikan pinjaman. Maka maksud hadis di atas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima hadiah kecuali hadiah dari orang yang menerima pinjaman darinya. Pendapat kedua, tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam. Pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hambali karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya, apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya, kecuali pemberi hadiah tersebut telah berlangsung di antaramu dengannya sebelum engkau berikan dia pinjaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Sayuti.
0: Suyuti bukan Sayuti.
1: Imam Suyuti.
0: Ya. Ini masalah memberikan hadiah kepada akan pinjam-meminjam. Tidak boleh. Kecuali sudah terjadi pemberian pinjam-minjam sebelum pemberian hadiah, sebelum pinjam-meminjam. Antara Anda dengan tetangga sebelah kanan rumah dan kiri. Ketika Anda bawa hasil dari kebun, ya, beri sebagian ke tetangga kanan, ke tetangga kiri. Ketika umpamanya dari luar ada Anda bawa oleh-oleh dari luar kota, juga beri ke kanan, beri ke kiri. Begitu juga tetangga kiri dan kanan. Ketika mereka masak dan menurut mereka itu makanan favorit, mereka juga melebihkan untuk diberikan hadiah ke Anda. Berarti ini saling berbagi hadiah sebelum pinjam-meminjam. Sudah terbiasa. Lalu Anda berdua ikut arisan RT. Arisan kan yang dapat statusnya menerima pinjaman. Yang belum dapat, yang dia baru bayar, berarti dia memberikan pinjaman. Ya. Bolehkah Anda ikut arisan RT ini? Bersama RT boleh. Tapi ketika tetangga yang juga ikut arisan ngasih hadiah, boleh diterima hadiahnya ketika Anda sudah dapat arisan, dia belum. Berarti status Anda sebagai penerima, tetangga sebagai, bukan penerima hadiah, penerima pinjaman. Tetangga sebagai pemberi pinjaman. Karena Anda sudah dapat kocokan, dia belum. Ketika Anda membeli sesuatu yang biasanya sering Anda kasih hadiah ke tetangga kiri kanan, boleh Anda kasih hadiah dia? Berdasarkan hadis ini boleh. Karena tadi sudah saling berbagi hadiah. Tapi kalau baru tiba di berpindah ke RT tersebut, langsung ikut arisan. Anda belum berbagi ke hadiah ke tetangga kiri dan kanan. Ya. Lalu langsung kocokan pertama Anda dapat. Ya. Boleh ngasih hadiah makanan tetangga kiri dan kanan? Tidak boleh. Anda belum pernah, belum terbiasa memberi hadiah kepada mereka. Jelas? Ya. Walau dikatakan tidak ada maksud memberikan riba, iya, Nabi yang melarang. Dan bisa dikatakan ijma' para ulama salaf, banyak asar-asar